0: sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Hal inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan saatnya kita akan update informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan kami Bapak Dias, petugas BMKG dari Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Pak Dias. Halo, selamat pagi.
3: Oke, selamat pagi
2: Bu. Iya, silakan laporan Anda.
3: Oke, terima kasih kepada Bu Putri dan RRI. Selamat pagi pendengar setia dari program Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Jajar dan Banyumas berlaku pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan kami mengenai penginderaan jauh, baik itu satelit maupun citar radar, untuk pagi hari ini secara umum untuk wilayah Jajar dan Banyumas secara perawan hingga perawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum perakhiran cuaca hari ini cerah berawan hingga berawat, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 88%. misalnya sedikit informasi tambahan bahwa untuk pada periode saat ini untuk wilayah Sempen Banyumas berada pada fase musim kemarau, dan juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi, kemudian juga cukup melakukan aktivitas olahraga maupun aktivitas di luar rumah agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu menjadi cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan tersediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga selalu mengupdate dan mengabarkan informasi cuaca iklim perumahan melalui RLSP BMKG yaitu info BMKG, dan kunjungi website kami di www.bmkg.id. Terima kasih Jasa Matrifai, melaporkan dari Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Dea. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, pendengar Pro 1, demikian informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Dan pastikan Anda simak terus di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1, bagi banyak orang ya, kopi ini adalah teman setia untuk memulai hari. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan minum kopi juga bisa meninggalkan noda pada gigi? Tapi tenang aja, ada cara sederhana yang bisa dilakukan agar senyum tetap cerah ya, tanpa harus berhenti menikmati secangkir kopi ya. Pendengar Pro 1, sering minum kopi memang bisa membuat gigi tampak kekuningan atau bernoda ya. Ini disebabkan kandungan tanin pada kopi yang mudah menempel pada permukaan email gigi. Dokter gigi menyarankan cara sederhana untuk mengurangi noda tersebut, yaitu berkumur atau minum air putih setelah mengkonsumsi kopi. Nah, langkah ini membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi sebelum berubah menjadi noda yang sulit dihilangkan. Dan pendengar, selain itu kita bisa juga menghindari langsung menyingkat gigi sesaat setelah minum kopi. Tunggu sekitar 30 menit ya, agar tingkat keasaman di dalam mulut ini kembali normal, sehingga email gigi tetap terlindungi. Menjaga kebersihan gigi secara rutin dan memeriksakan kesehatan gigi ke dokter secara berkala juga menjadi kunci untuk bisa mempertahankan senyum yang sehat dan cerah. Jadi bagi Anda pecinta kopi, tidak usah khawatir ya. Dengan kebiasaan sederhana seperti minum air putih setelah ngopi dan merawat kesehatan gigi secara rutin, Anda tetap bisa menikmati kopi favorit Anda tanpa mengorbankan kesehatan senyum Anda.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia lanjut ini bukan berarti tubuh harus semakin lemah dan berhenti bergerak ya. Karena selama ini banyak yang menganggap jalan kaki ini sudah cukup untuk menjaga kebugaran lansia. Namun ternyata ada satu jenis latihan lain yang juga penting dilakukan, yaitu latihan kekuatan untuk menjaga otot tetap kuat dan tubuh tetap mandiri. Pendengar, jalan kaki memang jadi aktivitas fisik yang baik ya untuk lansia. Namun, para ahli kesehatan mengingatkan aktivitas tersebut belum cukup untuk menjaga kekuatan otot ya. Dan latihan kekuatan ini diperlukan karena bisa membantu mempertahankan massa otot, meningkatkan keseimbangan, serta mendukung kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan, naik tangga, hingga mencegah resiko jatuh. Latihan kekuatan untuk lansia tidak harus menggunakan beban berat. Gerakan sederhana seperti bangkit dan duduk dari kursi, latihan dengan karet elastis atau mengangkat beban ringan dapat dilakukan secara bertahap dan rutin dengan memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Nah, pendengar, selain latihan kekuatan, lansia juga tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas lain seperti latihan keseimbangan, peregangan, dan berjalan agar fungsi tubuh tetap terjaga. Jadi kunci utamanya adalah konsisten bergerak ya dengan cara yang aman dan sesuai kemampuan. Jadi pendengar, sehat di usia lanjut ini bukan hanya tentang berapa banyak langkah yang sudah dilakukan, tapi juga bagaimana menjaga tubuh tetap kuat dan mampu menjalani aktivitas secara mandiri. Jadi pendengar, mari kita ajak orang tua kita, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk tetap aktif bergerak dengan cara yang aman tentunya. Dan baik pendengar Pro 1, jangan lewatkan selepas ini saya akan kembali untuk menemani Anda dalam dialog Purwokerto Menyapa. Ya, nanti akan mengulas tema tentang bersama menjaga Sungai Serayu. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi on stage dan Silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi on stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, kenaikan harga timun hingga 2 kali lipat memberatkan pedagang ayam geprek di Purbalingga. Dan berikut sudah tersambung bersama dengan reporter Fitri Hasana. Selamat pagi, Fitri.
2: Ya, baik, pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, bahwa lonjakan harga komoditas timun di pasaran di Kabupaten Purbalingga ini mulai mengurangi margin keuntungan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kuliner di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya dirasakan oleh Rizky Muhammad Umami, seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong Purbalingga, yang menyebutkan saat ini harga timun di pasaran melonjak hingga mencapai Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya komoditas pelengkap sajian ayam geprek ini bisa didapatkan, maksud kami, dengan harga di bawah Rp10.000 per kilogram. Meski biaya operasional cukup membengkak akibat porsi timun tidak bisa dipisahkan dari sajian geprek, Rizky memilih untuk tidak menaikkan harga jual produknya kepada konsumen. Konsekuensinya, ia harus merelakan keuntungan usahanya berkurang atau lebih sedikit. Selain timun, pihaknya juga merasakan buat saat ini untuk harga bahan baku seperti ayam hidup berada di kisaran Rp26.000 per kilogram. Sebelumnya harga sempat mengalami penurunan sebelum program MBG kembali beroperasi. Berikut penuturan Muhammad Umami yang merupakan salah satu pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong Purbalingga.
3: Ayam hidup potong sendiri. Sekarang kilonya sekitar 26 sampai 26,5 per kilo. Ini semenjak pembagian itu sehari sekitar 500 sampai 1000. Pembagian itu kan sempat sampai 19, 18, terus pembagian mulai naik 20. Sekarang naik di 26 sampai 26,5. Itu timun. Masih sekitar 15,000 per kilo.
2: Sementara itu, pendengar, kondisi fluktuasi harga pangan ini diharapkan oleh Rizky bisa lebih stabil agar keuntungan pedagang kuliner bisa meningkat. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Fitri. Selamat pagi. Ya, baik pendengar Pro 1, Sungai Serayu menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat Banyumas Raya. Namun kelestariannya kini menghadapi berbagai tantangan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana upaya menjaga kebersihan Sungai Serayu? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Oke, yang pertama yang jelas kepedulian. Ya, kebersihan di lingkungan Sungai Serayu, jangan membuang sampah. Yang pertama, yang kedua menjaga ekosistem yang ada di lingkungan Sungai Serayu. Jangan membuang sampah industri ataupun yang lainnya yang berdampak terhadap ekosistem di Sungai Serayu. Kemudian yang ketiga, pengendalian dampak lingkungan, terutama pengambilan pasir-pasir yang nantinya akan mempengaruhi abrasi yang ada di Sungai Serayu juga. Dan yang terakhir, untuk saling menjaga alam, terutama kebersihan.
5: Untuk menjaga Sungai Serayu, kita harus saling menjaga kebersihan, terutama di lingkungan sekitar, nih. Jangan buang sampah sembarangan dan juga selalu mengadakan kerja bakti secara berkala, terutama di lingkungan sekitar Sungai Serayu. Dan yang utama itu larangan untuk membuang sampah, khususnya sampah-sampah yang tidak bisa diurai ke Kali Serayu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mampet, terus nanti kalau limbahnya banyak jadi menyebabkan banjir. Gitu saja menurut saya, kita harus sama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Serayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari ini dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan tema bahasan kita di pagi hari ini mengulas tentang bersama menjaga Sungai Serayu. Dan pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, Sungai Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah yang memiliki peranan penting sebagai sumber air, penopang pertanian, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata bagi masyarakat di Banyumas Raya. Namun di balik manfaatnya, Sungai Serayu juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari pencemaran sampah, kerusakan ekosistem, hingga ancaman bencana akibat perubahan lingkungan. Menjaga kelestarian Sungai Serayu tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Lalu bagaimana upaya menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Serayu? Program apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi sungai yang menjadi urat nadi kehidupan ini? Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio dan juga sudah tersambung pula melalui telepon di Pro 1 pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Raden Roro Vicky Arianti ST MSC PhD. Beliau adalah Kabid Op BBWS Serayu Opak. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Ibu. Nah, ini kita tersambung melalui telepon dengan Ibu Vicky ya. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Vicky. Apa kabar?
1: Terima kasih. Selamat pagi. Baik di sini.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan hadir pula Ibu di studio bersama dengan narasumber kami lainnya. Ada Ibu Catur Hadik Setiawati ST, beliau pengendali dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Putri, iya. Dan selamat pagi pula pendengar RRI Pro 1 Purwokerto.
0: Iya,
2: mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin. Iya, terima kasih Ibu. Nanti saya panggil Ibu Dadik, nggih?
2: Betul sekali.
0: Iya, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya ada Bapak Kuat Bujanto. Beliau ini adalah relawan Banyumas. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik. Terima kasih. Dan nanti kita akan undang pendengar juga untuk berpartisipasi di pagi hari ini baik melalui line telepon, WhatsApp Pro 1 maupun melalui kolom komentar di tayangan YouTube kami di RRI Purwokerto. Baik, Ibu Vicky, bagaimana nih Ibu kondisi Sungai Serayu saat ini dari hasil pemantauan BBWS Serayu Opak, Ibu?
1: Untuk hari ini ya mungkin Serayu ada sebagian yang sudah berkurang debitnya ya. Walaupun Sungai Serayu kita ini panjangnya 180 km ya. Dan itu kita mencakup 5 kabupaten, mulai Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, sampai batas Cilacap. Nah ini kita juga di sebagian yang masuk ke Kebumen ya, sungai sedikit ya. Jadi di Banyumas mungkin sudah tengah sungai sebenarnya. Nah untuk hari ini mungkin pantauan kami sih monitoring kondisi masih normal untuk beberapa daerah irigasi yang ambil langsung, tapi beberapa area irigasi hilir sudah mulai gilir. Ada yang gilir per 3 hari, ada yang gilir per 12 jam. Jadi memang kondisi El Nino ini sepertinya sudah berdampak di area daerah irigasi di sumber-sumber Sungai Serayu. Kalau untuk air baku sepertinya masih belum ada masalah ya, karena debit sungai kita masih lumayan tinggi. Ini masih bisa dikatakan rata-rata di atas berapa belas meter kubik gitu ya per detik. Jadi untuk Banyumas mungkin ada satu titik yang sepertinya kering ya, itu yang kemudian dibuat anak-anak main ke tengah sungai. Tapi kami tetap menghimbau berhati-hati apabila sudah kelihatan mendung-mendung di hulu, walaupun tidak hujan, itu debit bisa tiba-tiba naik. Nah, untuk beberapa poin kami, barangkali dalam menjaga Sungai Serayu, ya memang seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, Sungai Serayu ini milik bersama, jadi tugas kita bersamalah dalam pengelolaan sungai itu, tidak hanya dari Balai Sungai sendiri atau DLH sendiri, tapi juga teman-teman di komunitas pemerhati sungai, juga masyarakat sekitar. Nah, kita masih punya tantangan, pertama itu sampah, yang kadang-kadang masih mengeluhkan kualitas air maupun hambat keadaan sungai, lalu aktivitas di sempadan sungai yang kadang-kadang mempersempit ruang sungai, ini berpotensi meningkatkan risiko erosi dan banjir. Lalu di hulu masih ada masalah sedimentasi yang mungkin sudah sering dibahas di mana-mana ya mengenai kondisi Waduk Merica. Dan ini dapat mengganggu fungsi pengairan air ke depan. Lalu juga perubahan iklim. Ya, ini juga membuat pola curah hujan sporadis dan kadang-kadang tidak tertentu tiba-tiba tinggi ya hujannya. Lalu di bulan Februari atau Maret kadang-kadang malah hujan tertinggi kita. Padahal biasanya itu dulu kan bisa terdata di akhir tahun ya, antara Desember atau Januari, tapi sudah bergeser. Jadi perubahan iklim mengakibatkan hal tersebut, dan dia jatuh di 3 hari yang sangat dekat biasanya. Langsung tiba-tiba di atas 200 mili itu biasanya akan menyebabkan banjir di mana-mana. Nah, masyarakat harus peduli. Beberapa kondisi di hulu ini sudah menunjukkan sedimentasi makin marah dengan 6 juta ton per tahun ya untuk masuk ke Waduk Merica. Walaupun itu berarti di kondisi Banyumas karena di tengah sungai, mungkin sudah terhalang oleh merica, sebagian lewat do dan culvert itu, mereka mengantisipasi di sana, menunggu saat banjir, baru mereka mengirim sedimentasi ke hilir. Dan langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ini antara lain ya tidak membuang sungai, membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan di sekitar lingkungan, menanam vegetasi di area yang rawan longsor, dan melaporkan kerusakan tanggul kepada kami di BBS Rayo Opak. Itu bisa melalui surat dari kepala desa maupun melalui surat dari Pemda. Dan pentingnya kolaborasi, karena ini tanggung jawab kita bersama. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri dari pemerintah, terlebih dari komunitas dan juga sekolah, dunia usaha, dan media juga sangat penting.
0: Okay.
1: Harapan kami, Sungai Serayu ini tetap menjadi sumber kehidupan yang lestari, dan juga mungkin muncul budaya masyarakat yang makin peduli terhadap Sungai Serayu. Kita harus mengubah cara pandang, sungai bukan lagi halaman belakang dan penuh masalah, tapi harus menjaga bersama dan mengalirkan manfaat bagi masyarakat dan generasi yang datang.
0: Iya.
1: Itu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ibu Vicky. Ke Bu Dadik ini, Ibu, kondisi kualitas lingkungan Sungai Serayu, Bu, di wilayah Kabupaten Banyumas, Bu.
2: Baik, terima kasih Mbak Putri. Mungkin sebelum kita bicara terkait dengan kondisi kualitas Sungai Serayu ya, ini sungai besar kita ya yang melintasi beberapa kabupaten. Kebetulan salah satunya wilayah Banyumas, seperti itu mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa kita semua pasti membutuhkan air ya. Sehari-hari kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari kita lahir sampai kita mati, kita juga membutuhkan air. Seperti itu. Nah, sayangnya ya, seringkali kita kan pasti mengambil air dari alam itu dalam keadaan bersih. Tapi apa yang kita kembalikan kepada alam? Biasanya kita mengembalikan kepada alam itu dalam keadaan kotor ya, sudah tidak bersih lagi. Jadi mungkin satu hal yang bisa kita renungkan bersama, apa sih sebenarnya yang saat ini sudah kita lakukan untuk alam yang sudah menyediakan begitu banyak ya kehidupan bagi kita gitu. Nah, tentu saja kita juga berpikir sampai dengan bagaimana kualitas Sungai Serayu yang ini menjadi wadah bagi aliran sungai-sungai di subdesnya, seperti itu. Kebetulan di kalau di Banyumas banyak sekali ya anak-anak Sungai Serayu itu dari puncak Gunung Slamet sampai dengan wilayah Sungai Serayu sendiri itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita bicara kualitasnya itu sangat bervariasi. Untuk kualitas Sungai Serayu sendiri itu sangat dipengaruhi, yang pertama itu lokasinya. Jadi kalau lokasi di hulu itu relatif atau cenderung lebih baik ya kualitasnya dibandingkan dengan di hilir. Di hilir otomatis karena sudah banyak ya tadi aktivitas manusia, zat-zat pencemar yang dibuang ke sungai, sehingga mau tidak mau nih Sungai Serayu nih, sungai terbesar kita, akhirnya terpengaruh juga. Selain terpengaruh oleh lokasi tadi terkait dengan hulu dan hilir, juga terpengaruh oleh adanya banyaknya aktivitas kegiatan manusia di dalamnya, di dalam wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya di situ sungai yang mengalir ke Sungai Serayu itu berasal dari lokasi-lokasi yang di situ tidak banyak penduduk, itu relatif kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan ketika itu dialiri oleh sungai-sungai yang melintasi lokasi-lokasi yang padat penduduk. Nah, itu yang mempengaruhi yang terkait dengan lokasi. Yang kedua juga terkait dengan musim. Terkait dengan musim itu juga, yang pertama itu kalau kondisi musim hujan, itu biasanya ya Sungai Serayu kelihatan lebih keruh. Ya debitnya besar tapi keruh seperti itu. Kenapa? Karena dia membawa sedimen. Sedimen yang dari tanah yang terkupas atau tanah yang terbuka, area lahan yang terbuka, kemudian terbawa oleh run off air hujan, sehingga pada akhirnya masuk juga ke Sungai Serayu seperti itu. Tapi begitu pula ketika musim kemarau, kelihatannya seperti lebih jernih ya, itu kelihatannya. Tapi sebenarnya juga polutannya juga cukup tinggi, terutama untuk polutan-polutan organik yang berasal dari aktivitas manusia. Kalau tadi kan faktor alam ya. Nah kalau yang musim kemarau itu justru lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti MCK kita ya, limbah domestik, UMKM, industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Kalau dari segi kualitasnya sendiri, itu sebenarnya kita ada pemantauan secara rutin dan juga pemantauan secara kontinu melalui ONLIMO, online monitoring yang kebetulan oleh Kementerian LH itu dipasang di lokasi 2 titik di wilayah Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas, ya, yaitu yang pertama itu di lokasi Kaliori, itu intek PDAM Pegalongan, kemudian yang satunya lagi di Bendung Gerak Serayu. Iya, kalau dari pantauan kami tadi berfluktuatif ya, tergantung kepada situasi dan kondisi waktu, dan secara umum sebenarnya sungai kita sudah mulai tercemar. Mulai dari cemar ringan, cemar sedang, sampai bahkan kalau kondisi tertentu seperti misalnya ada flushing dari waduk Merican misalnya ya, itu bisa dalam kondisi cemar berat. Atau mungkin ketika ada kejadian bencana seperti beberapa waktu lalu ada longsor ya dari Gunung Slamet, itu juga kondisinya juga memperparah juga seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Dadik. Dan selanjutnya ke Pak Kuat. Pak Kuat, sejak kapan nih Anda menjadi relawan sungai, dan apa yang menginspirasi Anda terjun dalam kegiatan ini, Pak?
3: Yep. Sejak tahun 2015 saya sudah terjun di sungai.
0: Sudah lama ya. Oke. Ya, ini apa Pak yang menginspirasi Anda untuk melakukan kegiatan ini, Pak?
3: Jadi saya kepengen punya kegiatan yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari rumah, karena dekat rumah juga ada sungai kan. Aktivitas mancing nggak jauh-jauh juga dari rumah. Kepengennya seperti itu. Yang akhirnya saya pengen nih lingkungan rumah saya sungainya banyak ikannya seperti itu.
0: Oke, ya kalau lingkungan bersih kita juga yang menikmati ya Pak.
3: Betul.
0: Ya. Iya. Dan menurut Anda sendiri nih Pak, kondisi Sungai Serayu bagaimana Pak kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak?
3: Sungai Serayu saat ini sebenarnya agak rusak. Ada degradasi kualitas air, terus degradasi ekosistem itu itu nampak, sebenarnya nampak sekali apabila flushing itu juga kelihatan yang tampak oleh mata kita, yaitu kerusakannya, efeknya juga ada pada ekosistem, pastinya pada populasi ikan juga berdampak.
0: Oke. Menurut Anda nih Pak, ancaman terbesar nih Pak yang dihadapi Sungai Serayu ini Pak?
3: Ancaman terbesar mungkin kedepannya yaitu ekosistem yang ada di Sungai Serayu.
0: Jadi lebih dari lebih dominan ke aktivitas manusia atau ke alam, Pak?
3: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya.
3: Itu dua-duanya. Jadi alam juga dipicu oleh aktivitas manusia.
0: Oke. Kegiatan apa saja nih Pak yang rutin dilakukan komunitas nih Pak?
3: Untuk komunitas kami ada pengawasan sungai, ada apa pembuatan kawasan perikanan atau konservasi perikanan ikan lokal.
0: Oke. Bentuk pengawasannya seperti apa ini, Pak?
3: Kami sering ronda aja. Ronda di lingkungan yang kadang ada destructive fishing, yaitu apa kegiatan fishing yang merusak atau menggunakan alat-alat yang dilarang.
0: Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kuat. Ya, baik. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami buka kesempatan yang ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto, dan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Kembali ke Ibu Vicky. Halo Ibu.
1: Silakan, Bu.
0: Iya, Ibu, sebetulnya apa sih, Bu, tantangan utama, Bu, dalam menjaga fungsi dan kelestarian Sungai Serayu, Bu?
1: Kalau di kami mungkin masalah penggunaan sempadan sungai ya, karena mungkin kalau sudah tertata dengan rapi, sampah tidak ada lagi yang buang ke sungai, terus drainase sudah terfiltrasi dulu, sudah terproses dulu, air buangnya baru masuk ke sungai, mungkin itu sudah ada peningkatan terhadap kualitas airnya ya. Kalau untuk kuantitas, Sungai Serayu ini kayaknya tidak pernah kering. Jadi sebenarnya dari posisi perubahan iklim pun kondisi si kuantitas airnya ini tetap banyak. Karena curah hujan kita itu tetap besar ya di area hulu-hulu sana. Jadi memang lebih ke masalah pemanfaatan sempadan dan juga pengelolaan sedimentasi di hulunya. Dan kita masih belum ketemu solusinya itu adalah bagaimana menjaga agar sedimentasi yang masuk ke Waduk Merica itu bisa berkurang. Tidak lagi 6 juta ton per tahun tadi, tapi bisa kurang misalnya sepertiganya atau gimana. Sehingga tidak kemudian mempengaruhi kualitas air kehilirnya. Dan ini yang masih merupakan tantangan terbesar yang harus kerjasama dengan teman-teman di hulu ya. Karena itu adalah kondisi hutan lindung yang sudah dirambah menjadi area penanaman kentang dan juga sayuran yang masih belum tersolusikan sepertinya, karena di sana masih merupakan komoditas utama gitu.
0: Oke, baik. Ibu, program apa Bu yang harus yang sedang dijalankan saat ini oleh BBWS Serayu Opak ini Bu untuk menjaga kualitas keberlanjutan Sungai Serayu Bu?
1: Kalau untuk yang di hulu, kami sedang ada detail engineering design untuk BPS atau bangunan pengendali sedimen di hulu Des Rayu. Kalau untuk lokasi-lokasi hilir, kita ada penanganan-penanganan di anak sungai Serayu ya, dari tanggul-tanggul dan juga usulan untuk perbaikan si pond yang diganti dengan sungai Talang untuk daerah irigasi Serayu.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya ke Bu Dadik lagi nih, Bu. Oke. Ibu, pengawasan terhadap pelaku usaha maupun masyarakat, Ibu, yang ini berpotensi untuk mencemari sungai, Bu.
2: Baik, terima kasih. Jadi, sebenarnya kalau dari segi lingkungan hidup itu banyak hal ya yang bisa dilakukan. Tidak hanya pengawasan. Tapi kalau kita bicara pengawasan, tentu saja ini melekat kepada kegiatan usaha ya. Nah, di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 sebagaimana juga sudah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, itu memang ada untuk ketentuan ya, ada ketentuan bahwa untuk usaha dan atau kegiatan ya yang menghasilkan air limbah itu wajib melakukan pengelolaan air limbah. Jadi sebenarnya kalau garis besarnya dulu, kita mulai dari ada kebijakan di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, itu ada yang namanya RPPLH, itu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya itu juga memuat salah satunya adalah RPPMA, itu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Nah, untuk pengendalian pencemaran di sektor kegiatan usaha pada tapak, lokasi tapak atau nir titik, itu wajib dilakukan dengan melaksanakan pengolahan air limbah. Jadi contohnya kita membangun instalasi pengolahan air limbah, seperti itu. Nah, kegiatan usaha ini diwajibkan untuk mengelola air limbahnya, jadi tidak langsung dibuang ya. Kalau langsung dibuang kan secara otomatis pasti akan sangat banyak sekali zat-zat pencemar yang dibuang ke sana. Yang sederhana saja lah, kita sehari-hari ya, kita mandi, cuci, ya MCK ya, kita itu pasti menghasilkan air limbah. Tanpa kita kelola, maka dia akan langsung mencemari sungai, mencemari lingkungan seperti itu. Dan kegiatan untuk pengawasan itu sendiri tadi dilaksanakan terhadap usaha dan atau kegiatan utamanya yang wajib AMDAL dan UKAL UPL. Itu untuk skala usaha yang besar maupun skala usaha yang menengah dengan risiko yang tinggi maupun risiko yang menengah. Nah, pengawasan tersebut juga dilakukan dengan melakukan pemantauan apakah kondisi pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh kegiatan usaha ini sudah efektif atau belum. Kemudian juga apakah sistem pengolahannya itu sudah memenuhi baku mutu atau belum. Karena sebenarnya pemerintah itu sudah menetapkan baku mutu air limbah, baik itu untuk kegiatan limbah domestik ya, untuk air limbah domestik itu sudah ada penetapannya. Atau untuk kegiatan usaha secara umum seperti itu juga sudah ada penetapan baku mutu air limbah. Seperti itu, dan pengendaliannya juga bisa kita lakukan diantaranya dengan adanya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, kalau untuk UMKM sendiri ini kadang masih PR. Karena kalau UMKM itu kan memang sebenarnya cukup sulit ya, karena skalanya kecil, tapi mereka juga sebenarnya limbahnya juga banyak gitu. Sebenarnya juga cukup juga menyumbang gitu. Walaupun kecil-kecil-kecil tapi jumlahnya banyak seperti itu. Jadi memang masih PR bersama ini terutama untuk UMKM, tapi sebenarnya juga sudah ada beberapa upaya terkait dengan penyadaran, pembinaan, dan juga ada juga bantuan ya, bantuan pemerintah untuk pengolahan air limbah UMKM seperti itu. Kemudian untuk yang air limbah domestik juga ada bantuan pemerintah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, baik itu dalam bentuk komunal maupun dalam bentuk individual seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Dadik. Kemudian langkah yang dilakukan DLH ini, Bu, sementara ini untuk mengurangi pencemaran di sungai, Bu.
2: Baik, tadi ya selain pengendalian pencemaran di lokasi tapak usaha atau kegiatan melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah ya, itu juga sebenarnya bisa banyak hal yang bisa kita lakukan selaku individu. Yang pertama tentu tadi juga sudah disampaikan ya oleh Bu Vicky, bagaimana kita berupaya untuk tidak membuang sampah ke lingkungan. Sebenarnya kalau pengelolaan sampah di Banyumas kan boleh dibilang ya ini sudah menjadi sorotan seperti di tingkat nasional. Jadi sangat disayangkan apabila kita itu masih berperilaku membuang sampah sembarangan ya. Itu sayang sekali. Sebenarnya sampah itu punya sumber daya, punya nilai ekonomi apabila kita kelola dengan baik. Jadi itu yang pertama, karena mau tidak mau kalau kita membuang sampah ke lingkungan nanti juga akan sampai ke sungai juga pencemarannya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tadi apa namanya, melakukan konservasi atau perlindungan terhadap area-area ya yang mereka menjadi area resapan, sehingga tidak menyumbangkan tadi runoff ataupun sedimen yang langsung nanti bisa mengalir ke sungai dan mencemari sungai. Upaya yang bisa dilakukan itu banyak ya, diantaranya melalui kegiatan reboisasi penghijauan. Kita kebetulan juga ada salah satu tusi kami yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau. Dan juga kita juga biasanya berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dengan kehutanan, bagaimana menjaga tutupan hutan kita yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah mungkin kalau kita lihat di Google Earth itu segmen area hutan di wilayah Gunung Slamet sisi Kabupaten Banyumas itu relatif lebih hijau mungkin ya dibandingkan dengan segmen yang lain. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu ketika ada beberapa kejadian bencana yang di seperti di Purbalingga, kemudian di Brebes, Tegal, alhamdulillah kita tidak terdampak, tidak terlalu terdampak bencana, walaupun memang tetap ada guyuran ya, tetap mau tidak mau ikut terdampak guyuran dari apa tadi longsornya Gunung Slamet seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan sampai dengan korban jiwa, rumah dan sebagainya, karena memang alhamdulillah kita tutupan area di Gunung Slamet kita itu masih bagus. Dan kami sangat berharap mari kita jaga bersama ya. Sayang sekali kalau misalnya kita justru malah melakukan banyak aktivitas yang mengakibatkan banyaknya bukaan lahan di area yang seharusnya menjadi area konservasi atau resapan. Itu. Kemudian yang berikutnya mungkin yang bisa kita lakukan tadi, jadi kalau misalnya kita rumah tangga ya, kita rumah tangga tadi pasti menghasilkan air limbah, ya minimalnya kita bangun tangki septik. Ini minimal ya. Iya. Kita bangun tangki septik yang terstandar sesuai SNI. Itu minimal. Kemudian kita misalnya punya usaha, bisnis, kuliner, UMKM dan sebagainya. Sebenarnya banyak kok sekarang teknologi-teknologi pengolahan air limbah yang sudah mulai ada di pasaran. Kalau dulu kan mungkin hal apa sih ya ini, gimana cara mengolahnya? Taunya ya cuma diresapkan saja. Padahal kalau diresapkan juga tidak bagus ya. Maksudnya mungkin tidak mencemari sungai, tapi mencemari air tanah kita gitu ya. Sayang sekali. Jadi diolah dulu. Pastikan sudah sesuai dengan baku mutu, baru nanti dilakukan pembuangan atau pemanfaatan.
0: Oke,
2: Pak. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Dadik. Pak Kuat, Pak, ini seberapa besar

0: saya cerita DF ini ya.
1: Silakan.
0: Yang tadinya banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak dibenarkan atau merusak, seperti dengan setrum, racun. Dengan adanya edukasi atau sosialisasi dari kami, kelompok-kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas, mereka juga berubah cara pola tangkapannya. Sebenarnya banyak sih, hanya saja butuh sosialisasi masif, dan tidak hanya kami saja yang melakukan itu. Jadi banyak yang harus dilibatkan.
1: Oke, Pak Kuat, kendala yang paling sering dihadapi Pak saat menjalankan kegiatan pelestarian sungai ini apa biasanya Pak?
0: Banyak sih, karena kalau kami ronda kan seringnya malam, jadi banyak kendala. Saya juga pernah mendapati atau berpapasan dengan ular besar, ular sanca, itu kan. Itu ya termasuk kendala dalam pengawasan untuk sungai.
1: Oke. Peran pemerintah Pak, dunia usaha dan komunitas ini dalam mendukung pelestarian Sungai Serayu ini seperti apa Pak di wilayah Banyumas?
0: Peran pemerintah alhamdulillah cukup baik, apalagi ini yang terbaru dari Pak Bupati, yaitu dengan adanya surat edaran dari Bupati Banyumas tentang pencegahan penyebaran dan pengendalian ikan asing invasif di perairan umum darat Kabupaten Banyumas. Saya juga akan menyoroti di poin 11. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya ikan lokal melalui kegiatan restocking ikan lokal, perlindungan habitat, serta pencegahan penyebaran ikan asing invasif. Ya, ini ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 17 Juli 2026 oleh Bupati Bapak Sadewo Tri Lastiono.
1: Oke, baik, terima kasih banyak. Dan saatnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang sedang bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Assalamualaikum RRI, waalaikumsalam. Mohon penjelasan, di desa kami ikan di sungai tak boleh diambil. Terima kasih dari Pak Fajar yang ada di Sokaraja. Barangkali nanti narasumber-narasumber bisa saling menambahkan tanggapannya. Silakan mungkin dari Bu Vicky mau menanggapi, Bu Vicky. Halo?
2: Kalau ikan, ya, sebetulnya nanti teman-teman dari Dinas Perikanan lebih tahu ya. Tapi setahu kami memang ada ikan endemik yang di Serayu yang dicoba direstarikan. Tapi ya sebetulnya mungkin cara menangkapnya barangkali ya yang nggak cocok gitu ya. Mekanisme menangkap kan ada macam-macam. Kalau misalnya yang ditangkap adalah ikan besar, berarti yang anak-anaknya dibiarkan hidup barangkali itu masih bisa. Tapi mungkin larangan ini berlakunya tidak keseluruhan desa sepertinya. Jadi mungkin ada desa-desa tertentu yang memang habis tebar benih barangkali. Jadi memang berusaha untuk mengembalikan dulu habitat ikan-ikan alami ini sebelum kemudian memanennya. Jadi saya nggak tahu apakah kondisinya itu memang dalam upaya untuk restocking ikannya ya. Jadi nanti mungkin bisa lebih memahami yang dari Dinas Perikanan atau dari teman-teman Jaga Tirta.
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Dadik. Mau menanggapi, silakan.
3: Saya rasa biasanya itu ya, kalau terkait dengan pelarangan pelestarian lingkungan hidup itu biasanya pada umumnya itu ada peraturan desa di masing-masing desa itu tersendiri. Sebenarnya kalau dari kebijakan dari pemerintah sendiri sebenarnya bukan dilarang ya. Bukan dilarang, tapi memang kita perlu bijak. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya kita ingin mencari ikan ya dengan cara yang baik gitu ya, tidak boleh disetrum gitu ya, nggak boleh kita tebar apa racun, waduh nanti racunnya sampai ke kita juga ya, nggak boleh sebenarnya mungkin seperti itu, mungkin barangkali apa dibacanya sepotong dilarang dilarang mengambil ikan, mungkin masih ada kelanjutannya, coba dicari lagi kelanjutannya atau mungkin dari Pak Puji nih kayaknya yang asli Sokaraja nih yang lebih paham kenapa dilarang ya di sana ya.
0: Siap. Monggo Pak. Itu mungkin pertanyaannya memang tertuju ke saya.
1: Begitu.
0: Karena saya sering sekali menghimbau masyarakat, khususnya ini yang ada di desa saya, Banjaranyar. Karena saya membuat konservasi. Jadi kurang lebih zona inti yang ada di Sungai Berem itu panjangnya.

0: 500 meter. Zona inti ini tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan sama sekali. Mm-hmm. Dengan alat apapun atau dengan cara apapun. Mm-hmm. Mutlak untuk pelestarian ikan lokal. Jadi masyarakat boleh beraktivitas fishing atau penangkapan ikan itu di zona perikanan berkelanjutan. Okay. Monggo itu beraktivitas di situ dengan alat ya tangkap yang ramah lingkungan.
1: Hmm. Okay.
0: Mungkin pertanyaannya ke saya itu.
1: Baik. Ya baik. Terima kasih banyak jawabannya Pak Kuat. Terima kasih. Ya, dan saya bacakan kembali ini pertanyaan dari Ibu Yuni Lestari yang ada di Purwokerto Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apakah kualitas air Sungai Serayu saat ini masih aman dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari atau sudah ada bagian-bagian tertentu yang perlu dihindari? Monggo silakan dari Bu Vicky mau menanggapi. Ya, halo.
2: Kalau untuk kualitas air, sepertinya kan kami tidak setiap saat ada, tapi dari Onlimo tadi bisa dilihat sebenarnya online ya. Dari ibu yang dari DLH tadi menyampaikan bisa dikatakan mungkin kalau di pantauan kami sendiri mungkin masih kondisi kelas 2 ya, masih tidak bisa, tidak aman untuk langsung konsumsi, masih harus ada pengolahan. Mungkin dari lingkungan hidup bisa menambahkan ibu.
1: Iya, silakan ibu.
3: Baik, terima kasih Bu Yuni ya, dari Purwokerto. Kalau dikonsumsi langsung tentu saja tidak bisa. Ya, tapi kalau misalnya sudah dilakukan pengolahan dan kebetulan kan di Kabupaten Banyumas sudah ada PDAM yang mengambil Sungai Serayu itu sebagai air baku. Lalu kemudian PDAM itu juga mengolahnya melalui instalasi pengolahan air. Kebetulan lokasinya ada di Gunung Tugel. Nah, kalau IPA atau instalasi pengolahan air ini kan sebenarnya memang sudah ada standarnya ya. Harus dikelola dengan cara apa, baku mutunya berapa. Untuk baku mutu air yang kita konsumsi tentu saja beda dengan baku mutu air limbah ya. Atau baku mutu air sungai itu juga beda. Jadi kalau secara prinsip apa yang sudah dikelola oleh PDAM melalui IPA tadi, instalasi pengolahan air tadi, itu sebenarnya sudah layak untuk kita gunakan. Selama memang tidak dalam kondisi, mohon maaf kadang tadi ada kejadian tertentu ya. Biasanya kalau misalnya ada kejadian tertentu, tiba-tiba Sungai Serayu menjadi sangat cemar berat seperti itu, biasanya PDAM itu akan melakukan penghentian sementara untuk apa namanya pengambilan air bakunya. Makanya mungkin layanan akan terhenti sementara. Gitu. Tapi secara umum itu apabila sudah diolah maka sudah bisa siap digunakan. Tapi boleh nggak langsung digunakan pertanyaannya? Boleh saja, tapi untuk peruntukannya apa? Nah, Sungai Serayu sendiri kan sebenarnya tidak hanya kita gunakan untuk air baku yang kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bisa kita manfaatkan untuk, contohnya itu adalah untuk irigasi, untuk pertanian. Kalau untuk irigasi pertanian itu masih bisa, masih aman, seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Rizky Firmansyah yang ada di Kebasen. Bagaimana pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di Sungai Serayu agar tidak merusak aliran sungai maupun mengancam kelestarian lingkungannya? Udah Dik, monggo silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Firman ya.
1: Rizky
3: Firman sampai. Kalau pertambangan sendiri sebenarnya itu tidak hanya di Sungai Serayu ya. Kita kalau kita tahu di lokasi hulunya, hulu-hulu dari sub anak sungainya Serayu saja itu sudah banyak lokasi pertambangan. Yang mana sebenarnya itu regulasinya sudah sangat ketat. Sudah sangat ketat bagaimana mereka ketika menambang, membuka lahan itu mereka harus mengelola dulu air limpasannya supaya tidak langsung terbuang. Tapi mereka harus membuat sedimen-sedimen trap ya sehingga terperangkaplah itu sedimennya baru bisa dialirkan ke sungai. Kemudian selain itu juga pasir tadi ya, pertambangan pasir memang ini masih PR, tapi sebenarnya ada moratorium seperti itu ya, ada ketentuan yang mana itu pertambangan pasir di lokasi-lokasi tertentu itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah ini kebetulan kalau pertambangan pasir itu kan masuknya kategorinya pertambangan rakyat ya, pertambangan rakyat yang juga ada penetapannya tersendiri oleh Kementerian SDM, untuk lokasi-lokasi mana saja yang diizinkan untuk wilayah pertambangan rakyat seperti itu. Jadi sebenarnya di beberapa segmen itu boleh untuk pertambangan secara manual ya. Tapi kalau untuk yang dengan alat berat saya rasa dimanapun tidak boleh ya kalau di sungai. Karena itu pasti akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai itu. Tapi memang tadi tentu saja memang masih butuh proses terkait dengan perizinan dan sebagainya. Karena pertambangan rakyat juga sebenarnya membutuhkan izin juga seperti itu namanya IPR.
1: Iya baik, terima kasih Bu Dadik. Bu Vicky mau menanggapi barangkali?
2: Iya. Kalau untuk penambangan rakyat dan juga penambangan di sungai, di kami memang mengeluarkan rekomendasi teknis. Jadi lokasi mana yang boleh ditambang dan sebagainya, kedalaman berapa, itu kita perkirakan dengan pengukuran di lokasi setempat. Ada tata cara rekomendasi teknis dalam pelaksanaan penambangan batu, pasir, atau sirtu di sungai dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air nomor 06 SEDA 2026. Jadi baru saja ini terbit, tapi sudah memperbaharui cantolan-cantolan payung hukum. Jadi selama ini kami menggunakan Permen 167 tahun 87 yang sudah sangat usang, dan ini kita mengupdate di tahun ini. Tapi untuk persyaratan teknis itu antara lain, lokasi penambangan diarahkan ke area agredasi pada lingkungan tikungan dalam. Penambangan tidak diizinkan di area degradasi dan kondisi tertentu di sepanjang sungai yang terdesimentasi saja yang boleh ditambang. Misalnya pasca bencana banjir bandang atau banjir lahar. Lalu lokasi penambangan ini harus berjarak minimal 500 meter di atas bangunan menyeberang sungai, baik itu groundsill, bendung, atau jembatan, atau kehilir dari suatu prasarana menyeberang sungai sejarak minimal 1 km. Lalu ke dalam penambangan ini nanti kita yang akan survei, tergantung berapa faktor tadi ya, jenis material, ketebalan lapisan sedimentasi dan sebagainya, geometri sungainya juga. Lalu ada khusus untuk yang pemegang IUP itu harus membuat bangunan pengaman sungai seperti krip atau pengaman tebing dan juga bangunan pengendali sedimen di lokasi penambangan. Peralatan itu nanti juga melakukan berdasarkan pertimbangan jenis material, volume, dan geometrinya serta kedalamannya, itu akan disurvei oleh teman-teman balai. Dan jenis penambangan tersebut untuk yang IUP tadi minimal produksi, maksimal produksi 100 meter kubik per hari, sementara IPR tadi 20 meter kubik per hari. Dan untuk IPR tidak diperkenankan menggunakan mesin, baik itu mesin pompa hisap, pompa dorong, atau peralatan sejenisnya. Yang diperbolehkan adalah alat gali sederhana seperti sekop dan cangkul. Nah, ini memang harus melihat juga kondisi sungainya pada saat banjir ya, jangan ditambang gitu ya. Kalau misalnya kondisi kering seperti ini barangkali kelihatan, dan memang lokasi tersebut diperbolehkan untuk tata ruang dan juga sudah mendapatkan izin dari rekomendasi kami, itu maka boleh dilakukan ya. Jadi masih ada beberapa hal pertimbangan juga terhadap lingkungan hidupnya tentunya, karena mereka harus mengurus UKL-UPL atau AMDA, tergantung dengan usaha penambang tadi besarnya produksi per hari berapa. Itu mungkin bisa akan tambahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Vicky. Dan sayang sekali untuk narasumber-narasumber kami di pagi hari ini, karena keterbatasan waktu ini Ibu, Bapak, ini sayang sekali waktunya udah sisa 3 menit. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, closing statement dari tema bahasan kita bersama menjaga Sungai Serayu. Barangkali mungkin dari Pak Kuat dulu, silakan Pak Kuat.
0: Ibu dulu.
1: Oh, mau Bu Dadik dulu, silakan Bu Dadik.
3: Saya dulu ya.
1: Boleh, boleh.
3: Baik, karena hanya waktunya singkat, saya langsung saja sampaikan ada kata bijak, kata pepatah ya, mungkin untuk kita semua. Apabila pohon terakhir telah habis ditebang dan mata air terakhir telah habis mengalir, barulah manusia tersadar bahwa uang tidak dapat dimakan. Jadi apapun usaha kita, apapun kegiatan kita, walaupun kita mungkin sibuk ya dengan aktivitas kita ingin menambah nilai ekonomi dan sebagainya, tapi kita tetap harus bijak kepada lingkungan, karena tadi air itu adalah salah satu sumber kehidupan kita yang harus kita jaga. Jadi mari kita jaga bersama sungai kita. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Vicky, atau mau Pak Kuat dulu? Pak Kuat silakan.
0: Saya akan mengutip sedikit dari Mahatma Gandhi kalau nggak salah, kata-kata sebagus apapun kata motivasi tak akan merubah apapun jika tanpa aksi.
1: Oke. Itu saja Bapak?
0: Yap, itu saja. Iya, karena kegiatan kami teman-teman relawan itu sering dengan aksi-aksi.
1: Oke. Jadi nggak cuma sekedar teori aja Pak, tapi aksi ya Pak ya. Oke. Ya baik, silakan Ibu Vicky.
2: Mungkin dari kami pesan saja ya, karena sebenarnya Sungai Serayu ini manfaatnya tidak hanya di Banyumas, tapi keseluruhan Das Serayu. Jadi program edukasi untuk pelajar dan generasi muda, terus pemanfaatan media sosial, dan seperti RRI hari ini kita memproklamirkan komitmen-komitmen bersama, itu harus terus diulang dan digaungkan. Dan dengan pembentukan komunitas sungai dan sahabat sungai gitu ya, libatan masyarakat dalam pemantauan kondisi sungai itu makin mudah diraih. Jadi kami berterima kasih dari berbagai pihak sudah melakukan upaya kolaborasi ya untuk menjaga Sungai Serayu, bahkan dari komunitas-komunitas seperti beberapa yang ada di Serayu dan juga di Serayu Hulu itu sudah membentuk puluhan sebenarnya komunitas pemerhati sungai. Alhamdulillah kami sering mendapatkan laporan kalau ada tambang ilegal misalnya atau ada pencemaran ilegal dan sebagainya. Nanti kita akan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait untuk menyampaikan teguran dan membersamai ya menjaga Sungai Serayu.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini, Senin 27 Juli 2026, dengan tema Bersama Menjaga Sungai Serayu. Bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, sekali lagi Ibu Raden Roro Vicky Arianti STMSC PHD, beliau adalah Kabid OP BBWS Serayu Opak, dan juga di studio bersama Ibu Catur Hadik Setiowati ST, pengendali dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, dan Bapak Kuat Pujianto relawan Banyumas. Saya aturkan banyak terima kasih kepada narasumber-narasumber kami di pagi hari ini, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar, dan Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa besok di waktu yang sama dengan tema pembahasan menarik lainnya. Terima kasih, dan saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026.

0: berbicara tentang pariwisata, yang terbayang seringkali adalah panorama alam atau kuliner khas. Namun di Banyumas, daya tarik itu juga hadir melalui kekayaan seni dan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Beragam festival digelar secara rutin sepanjang tahun, menjadi ruang bagi para seniman untuk berkarya, sekaligus menghadirkan pengalaman wisata yang syarat nilai budaya. Konsistensi penyelenggaraan berbagai festival tersebut perlahan membangun citra Banyumas sebagai destinasi pariwisata budaya. Tidak hanya menjadi hiburan, setiap penyelenggaraan festival juga menjadi upaya menjaga tradisi, menggerakkan ekonomi kreatif, dan memperkenalkan identitas Banyumasan kepada masyarakat yang lebih luas. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, Jarod C. Setioko, mengatakan, Banyumas memiliki banyak festival budaya yang telah diselenggarakan secara rutin dan dinilai layak mendapatkan pengakuan pada tingkat nasional. Keberadaan berbagai festival tersebut menunjukkan bahwa Banyumas memiliki ekosistem kebudayaan yang terus bergerak. Masing-masing festival menawarkan ciri khasnya, mulai dari seni pertunjukan, tradisi masyarakat, hingga berbagai ekspresi budaya yang diwariskan lintas generasi. Bahkan, kualitas pertunjukan seni yang disajikan dinilai tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata budaya di Indonesia. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, menilai kualitas pertunjukan budaya di Banyumas mampu bersaing dengan daerah lain, sekaligus memiliki potensi menjadi penggerak industri kreatif bagi para seniman di Banyumas.
1: Saya sudah melihat tarian yang ada di Jogja, kayak begitu, dan saya sudah menyaksikan sendera tari yang ada di Kabupaten Banyumas. Sebetulnya tidak kalah serunya dan tidak kalah menariknya jika kita bandingkan dengan tari-tari sendera tari di kabupaten atau di kota lain. Jadi seperti di Jogja, Prambanan, dan lain sebagainya. Kami berharap sendera tari seperti ini bisa menjadi industri kreatif yang bisa membiayai, yang bisa menghidupi, yang bisa mencukupi kebutuhan para seniman, para budayawan. Harapan kami seperti itu.
0: Agar pariwisata budaya terus berkembang, keberlanjutan penyelenggaraan festival budaya menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kalender kegiatan yang tersusun sepanjang tahun memberi kesempatan bagi wisatawan untuk datang kapan saja, sekaligus menjaga denyut aktivitas seni tetap hidup di Banyumas. Sementara itu, Camat Banyumas Jakarta Tisam mengatakan, berbagai agenda budaya telah disiapkan secara berkesinambungan sebagai bagian dari penguatan destinasi wisata budaya Banyumas.
2: Kalau kami memang sudah punya kalender event, baik itu Kabupaten Banyumas maupun kalender event yang ada di Kota Lama Banyumas, dan setiap bulan itu pasti ada. Kita nantikan besok Agustus pun juga sudah full, 11, 12, 17, 19, 23, 28, banyak agenda kalender yang ada di Kota Lama Banyumas. Ayo datang, saksikan, dan saya yakin jenengan akan puas dan pasti akan ngangen untuk kembali lagi ke Kota Lama.

tidak dibangun melalui satu pertunjukan semata, melainkan melalui konsistensi menghadirkan ruang bagi tradisi untuk tetap terus hidup. Dengan beragam festival yang berlangsung sepanjang tahun, Banyumas menunjukkan bahwa kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik wisata, sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Kini, tantangan berikutnya adalah membawa festival-festival tersebut semakin dikenal di tingkat nasional, sehingga Banyumas semakin mantap menempatkan diri sebagai salah satu tujuan utama pariwisata budaya di Indonesia.

E. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar masih menemani bersama dengan saya Putri di Purwokerto pagi ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda pendengar, di sesi terakhir Purwokerto pagi ini hari Senin ada Halo RRI ya, yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan menampung segala saran dan juga kritik dari Anda seputar pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911 ya. Tentunya pendengar menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Iya. Dan pendengar, sebelum kita nanti akan mengulas lebih dalam seputar topik bahasan yang akan saya angkat di edisi kali ini, yaitu seputar layanan pemadam kebakaran siap membantu dalam situasi darurat, saya akan hadirkan dahulu satu lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Di edisi kali ini pendengar, saya mungkin akan mengangkat tema tentang layanan pemadam kebakaran siap membantu dalam situasi darurat ya. Tapi tentunya untuk Anda yang ingin bertanya di atau mungkin menyampaikan keluhan, saran, kritik atau apresiasi di Halo RRI dengan tema bahasan yang lain, kami persilahkan ya. Anda sekali lagi bisa bergabung di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Pendengar Pro 1, kebakaran ini jadi salah satu bencana yang bisa terjadi kapan saja ya, apalagi di cuaca seperti saat ini. Dan ini menimbulkan kerugian besar baik terhadap harta maupun keselamatan jiwa tentunya. Nah, kondisi darurat keberadaan petugas pemadam kebakaran atau damkar ini jadi sangat penting karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan juga tentunya profesional. Nah, namun di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, berbagai pertanyaan juga muncul nih. Seberapa cepat petugas damkar merespon laporan warga? Apakah fasilitas dan jumlah armada ini sudah mencukupi? Bagaimana dengan tantangan petugas ketika berada di lapangan? Nah, pendengar, melalui program Halo RRI kita membuka aspirasi untuk Anda juga tentunya ya, sejauh mana nih kira-kira pelayanan damkar yang berjalan saat ini ya, apa saja yang perlu diperbaiki ke depan tentunya ya. Dan pendengar, saran, kritik dan juga apresiasi Anda tentunya sangat bermakna bagi kami dalam program Halo RRI. Sekali lagi Anda bisa bergabung hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, sedikit mengenal tugas pemadam kebakaran ya. Ketika kita mendengar sirin mobil pemadam kebakaran, mungkin yang terlintas di benak kita adalah kebakaran rumah atau bangunan ya. Namun seiring perkembangan pelayanan publik, tugas petugas damkar kini semakin beragam. Selain memadamkan api, mereka juga membantu pelayanan masyarakat dalam berbagai kondisi darurat. Misalnya, evakuasi ular yang masuk ke rumah, pelepasan cincin yang tidak bisa dilepas, kemudian penyelamatan hewan yang terjebak hingga membantu membuka pintu rumah ketika ada penghuni yang membutuhkan pertolongan. Nah, pendengar, apakah Anda sudah mengetahui bahwa damkar ini punya berbagai layanan penyelamatan seperti ini? Atau mungkin Anda pernah memanfaatkan salah satu layanan tersebut? Nah, Anda bisa sharing-sharing dengan kita ya di pagi hari ini. Ya, pendengar, sebagian besar kebakaran sebenarnya bisa dicegah melalui kebiasaan sederhana. Misal memastikan kompor sudah dimatikan setelah digunakan, memeriksa instalasi listrik secara berkala, tidak menggunakan stop kontak secara berlebihan, dan juga menyimpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman. Dan selain itu pendengar, penting juga untuk mengawasi anak-anak kita ya, agar tidak bermain api atau petasan tanpa pengawasan orang tua. Nah pendengar, apakah di rumah sudah memiliki langkah-langkah sederhana untuk bisa mencegah kebakaran? Dan pernahkah Anda mengalami kejadian yang hampir memicu kebakaran di rumah? Nah, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 08112540911. Di edisi sebelumnya, semua pertanyaan dari pendengar sudah selesai, sudah terjawab semua ya oleh narasumber-narasumber, oleh ini instansi-instansi terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah gabung oleh pendengar, sudah langsung direspon oleh instansi dinas terkait ya. Dan untuk edisi kali ini kami buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung atau ingin menyampaikan keluhan. Ya, ini oke. Ya. Oke, baik. Dan sekali lagi ya untuk Anda pendengar, kami masih buka kesempatannya di pagi hari ini, masih ada durasi kurang lebih 35 menit ke depan ya untuk menemani Anda di Halo RRI tentunya. Pendengar Pro 1, ya ini saat terjadi kebakaran ya, kepanikan ini sering membuat seseorang sulit mengambil keputusan. Padahal langkah pertama yang harus dilakukan ini tetap tenang, menyelamatkan diri dan anggota keluarga, menghubungi petugas pemadam kebakaran dan juga memberikan informasi lokasi secara jelas. Apabila api masih kecil dan aman untuk ditangani, masyarakat bisa menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR ya. Namun apabila api mulai membesar, Anda bisa segera menjauh dari lokasi dan menunggu petugas datang. Nah, apakah pendengar langkah-langkah tadi dalam menghadapi kebakaran sudah banyak diketahui masyarakat atau Anda sudah mengetahuinya atau masih perlu lebih sering untuk disosialisasikan ya? Anda sekali lagi masih kami tunggu atensi Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi pendengar di Halo RRI masih menemani Anda di pagi hari ini, membuka kesempatan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di 0811-2540-911. Untuk Anda ingin menyampaikan saran dan kritik seputar pelayanan dan juga fasilitas umum di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, kami persilahkan sampai nanti di jam 10 pagi saja. Pendengar Pro 1, setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat mengenai layanan yang diterima. Nah, ketika masyarakat memberikan masukan secara santun dan jelas, maka hal tersebut bisa jadi bahan evaluasi yang sangat berharga ya bagi pihak-pihak terkait. Namun dalam penyampaian kritik, pendengar juga perlu disertai solusi ya. Jadi tidak hanya mengatakan apa saja yang kurang, tapi juga memberikan gambaran apa yang bisa diperbaiki. Dengan begitu komunikasi menjadi lebih baik ya. Dan tentunya tujuannya adalah untuk membawa perubahan nyata. Sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, langsung saja saya akan coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
5: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
6: Dari Pak Saka di Banyumas.
5: Pak Saka di Banyumas, silahkan monggo.
6: Iya, ini maaf ya Mbak ya.
5: Iya.
6: Mau menanyakan, kan kemarin dari Ahad ada tragedi di Gor Satria ya.
5: Iya.
6: Nah, ini tetangga saya menanyakan karena saudaranya ada yang kena tragedi tersebut.
5: Oke. Okay.
6: Itu untuk biayanya itu apakah keluarga atau kafanitia ya Mbak ya.
5: Oke. Okay.
6: Terima kasih Mbak ya.
5: Nggih, terima kasih banyak Pak. Iya. Oh, mohon maaf Pak, lokasinya di mana nggih Pak?
6: Lokasinya mana Pak?
5: Lokasi tetangganya tersebut Pak.
6: Di Banyumas.
5: Di Banyumas, mungkin lebih tepatnya alamatnya Pak?
6: Apa? Ini kan saudaranya tetangga saya. Mm-mm. Dia cuma omong-omong menanyakan.
5: Oh.
6: Dia coba nanti saya tanyakan ke pihak RRI mungkin lebih tahu, saya bilang gitu Mbak.
5: Oh gitu, nggih. Baik, terima kasih banyak ya Pak, nggih.
6: Ya.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Saka. Iya, ini seputar kemarin tragedi ini ya, di Gor Satria Purwokerto kemarin ya, memang perhatian dari pemerintah daerah ini fokus ke bagaimana untuk penyembuhan ini masyarakat yang kemarin jatuh dari apa ini tribun ya, dari tribun saat menyaksikan di Gor Satria Purwokerto pada hari Minggu ini ya. Oke, nah ini dari Pak Saka Banyumas ini mau tanya-tanya, ini biayanya ini nanti mau di cover oleh panitia atau dari keluarga itu sendiri ya. Baik, terima kasih Pak Saka, nanti petugas kami akan meneruskan ke dinas terkait untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Saka. Terima kasih banyak. Dan baik pendengar Pro 1, tentunya pelayanan publik yang baik ya adalah pelayanan yang cepat ya, jelas dan juga ramah serta bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah kadang masyarakat juga masih menemukan beberapa pelayanan yang masih kurang memuaskan ya. Tidak apa-apa, Masukan dari masyarakat tentunya bisa membantu mempercepat perbaikan sistem pelayanan tentunya ya. Dan respon yang cepat terhadap aduan ini juga jadi tantangan kami di Halo HRRI untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik dan juga menciptakan hubungan yang baik tentunya antara penyedia layanan dan juga masyarakat. Pendengar, fasilitas umum ini hadir ya untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Ini banyak sekali fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, misalnya ada trotoar, kemudian taman kota, ada juga tempat ibadah ya, halte misalnya, atau fasilitas olahraga sampai area parkir ini sebaiknya memang bisa ditata dan menjadi kebutuhan bersama ya. Nah, saat fasilitas umum kurang terawat atau belum merata, ini masyarakat juga berhak untuk menyampaikan masukan, diperbolehkan ya. Tapi di sisi lainnya tentu masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama ya untuk menjaga fasilitas agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pendengar, tidak semua juga persoalan pelayanan ini bisa diketahui langsung oleh para penyedia layanan. Nah, oleh karena itu masyarakat, Anda pendengar, menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan juga pelaporan kondisi di lapangan. Laporan yang disampaikan secara objektif disertai informasi yang jelas, ini akan mudah untuk ditindaklanjuti ya. Dan semakin aktif masyarakat kita dalam memberikan masukan, tentunya ini akan semakin baik ya pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, kita masih menunggu atensi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911 untuk Anda ingin bergabung di pagi hari ini di Halo RRI ya. Dan edisi pagi hari ini kita mengangkat tema tentang layanan pemadam kebakaran siap membantu dalam situasi darurat. Tentunya Anda juga bisa memberikan saran kritik atau mungkin masukan ya dengan tema yang lainnya, kami persilahkan di pagi hari ini di Halo RRI. Ya, pendengar Pro 1, pelayanan publik tentu tidak hanya dinilai dari sisi penyelenggaraan saja ya, tapi juga dari pengalaman masyarakat ini sebagai penerima pelayanan ya. Nah, pendengar, melalui Halo RRI tentunya Anda diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai masukan, mulai dari pengalaman saat membutuhkan bantuan damkar ya, kemudian kendala komunikasi apakah ada, hingga harapan terhadap peningkatan fasilitas. Nah, pendengar, sekali lagi Anda bisa bergabung di pagi hari ini. Pendengar, tentunya ini juga tidak lepas dari tantangan petugas di lapangan dan juga kebutuhan fasilitas ya. Di balik keberhasilan pemadam kebakaran, tentunya ada juga resiko besar yang dihadapi oleh petugas damkar. Mereka bekerja dalam kondisi penuh bahaya, mulai dari suhu yang panas, asap tebal, hingga bangunan yang berpotensi runtuh. Nah, oleh karena itu, pendengar, kesiapan fasilitas dan juga perlengkapan keselamatan ini menjadi hal yang sangat penting agar petugas juga bisa menjalankan tugas secara maksimal ya. Nah, pendengar, pencegahan kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab damkar saja tentunya ya, tapi juga membutuhkan peranan seluruh masyarakat. Banyak kejadian kebakaran sebenarnya bisa dicegah melalui kebiasaan sederhana seperti memastikan instansi listrik aman, tidak meninggalkan kompor yang menyala, dan juga memiliki pengetahuan dasar menghadapi kondisi darurat. Sekali lagi, pendengar Pro 1 di Halo RRI masih akan menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih masih di Halo RRI di pagi hari ini ya. Dan pendengar, masih dengan saya Putri, temani Anda di Halo RRI. Dan pagi hari ini kita dengan tema bahasan layanan pemadam kebakaran siap membantu dalam situasi darurat ya. Dan sudah tersambung bersama dengan saya di pagi hari ini Bapak Kasno Teguh Sanjaya, beliau ini adalah Ketua Masyarakat Peduli Api Kecamatan Gumelar. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi juga.
2: Iya, ini dengan saya Putri, Pak, host Halo RRI.
3: Iya, terima kasih.
2: Iya, Pak, mau tanya nih, Pak, peran utama dari Masyarakat Peduli Api ini, Pak, dalam membangun pencegahan kebakaran, Pak, di wilayah Gumelar, Pak. Seperti apa, Pak?
3: Iya, saya berkoordinasi dengan pemerintahan terkait, terutama Forkombinda Kecamatan Gumelar nih, untuk memberi kepada warga, terutama kepada penggarap-penggarap perkebunan, baik perkebunan pinus maupun perkebunan kebun coklat yang ada di wilayah Kecamatan Gumelar, itu satu, memberi lewat pertemuan-pertemuan dilarang membakar atau menyalakan api di wilayah hutan rawan kebakaran, itu seperti itu.
2: Oke. Okay. Iya. Tantangan terbesar nih, Pak, yang dihadapi masyarakat, Pak, dalam mencegah dan menangani kebakaran di tingkat desa itu seperti apa, Pak?
3: Dengan kami pergerakan yang fasilitas yang sederhana, bisa dikatakan secara manual ya, kita bergotong royong, kadang-kadang kita mengerahkan relawan juga unsur yang terkait atau ormas yang ada di Kecamatan Gumelar. Bila mana ada kebakaran hutan, yaitu pohon pinus, kita naik ke atas untuk memadamkan apinya dengan berbagai mana cara, dengan cara yang manual, karena titik yang kebakaran itu kadang-kadang di pegunungan, jadi tidak ada air, apalagi di musim kemarau yang saat ini juga sudah mulai semak-semak itu sudah mengering, mudah terbakar. Jadi apa daya, kami sebagai petugas MPA, Masyarakat Peduli Api, sebisa mungkin untuk bisa memadamkan bagaimana agar api tidak merambat ke lahan yang sebelahnya. Begitu.
2: Iya, baik. Pak, dukungan apa ini, Pak, yang masih dibutuhkan nih, Pak, agar Masyarakat Peduli Api ini semakin optimal dalam membantu pelayanan damkar ini, Pak?
3: Iya, kami harapkan untuk pemerintahan terkait khususnya di Kabupaten Banyumas itu ya, ya terutama peralatan, kami butuh sekali yang termasuk itu kayak model ransel yang berisikan air, itu kan ada ya yang kayak balon isinya, itu sangat diharapkan dari kami-kami yang bergerak di lapangan. Itu yang satu, keduanya yaitu yang termasuk peralatan kayak toren, toren itu kan penampungan air.

0: ya bisa juga kita ngambil di sungai, langsung ditampungkan di pinggir jalan, nanti kita angkut dengan peralatan seadanya, jerigen atau tank-tank penyemprot sejenis penyemprot rumput. Begitu dari kami.
1: Iya. Pak Kasno, bagaimana nih Pak cara masyarakat peduli api ini mengajak warga agar lebih peduli terhadap pencegahan kebakaran, Pak? Iya, halo?
0: Iya, nyambung. Iya, kami selalu berkoordinasi dan sosialisasi kepada warga agar bisa peran aktif dalam mencegah kebakaran hutan, yaitu melalui kita pertemuan-pertemuan di segala bidang atau kita bergabung dalam pertemuan KTH, kelompok tani hutan. Itu seringkali saya diundang, di situ saya menyampaikan juga untuk pencegahan-pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran. Itu seperti itu dengan cara kami.
1: Iya, baik. Baik Pak Kasno, satu pertanyaan terakhir Pak. Saat terjadi kebakaran ini Pak, sebelum damkar tiba nih Pak, apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat Pak untuk membantu penanganan awal?
0: Iya, peran sebelum ada BPD atau damkar yang datang, kami terlebih dahulu kita fokus ke lahan dan kami ada di situ ada penyekatan agar lahan tersebut yang belum terbakar itu jangan sampai kena. Dengan cara penyekatan atau membabat lahan tersebut agar titik api tidak menjalar dengan alat yang seadanya atau sistem digebuk dengan batang-batang yang masih basah seperti pohon pelepah pisang begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kasno informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Siap, dan terima kasih atas wawancaranya.
1: Iya, baik, terima kasih dan pendengar itu tadi obrolan singkat kita bersama Ketua Masyarakat Peduli Api Kecamatan Gumelar, Pak Kasno Teguh Sanjaya ya. Dan pendengar Pro 1 tentunya Anda masih bersama kami di Halo RRI menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan ini sudah ada tanggapan ya dari Bapak Bupati Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Sadewo Tri Lastiono MM ya, atas pertanyaan tadi Pak Saka yang menanyakan ya soal biaya ya. Ya, ini soal korban tribun ambruk di Kejurnas Drift ya. Ini biayanya ditanggung oleh keluarga atau panitia. Ya, kita akan simak jawabannya.
2: Oh ya, dia dan panitia. Tapi Pemda pun akan ikut bertanggung jawab. Meskipun Pemda hanya sebagai ketempatan ya. Gitu.
1: Baik, itu dia jawabannya ya. Dan pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Halo RRI untuk pagi hari ini bersama dengan saya Putri sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-254-0911. Di pagi hari ini kita mengulas tema tentang upaya pemadaman kebakaran ya oleh petugas damkar ya. Nah, Anda bisa mungkin untuk Anda yang juga ingin menyampaikan pertanyaan, saran, kritik ya atau apresiasi juga yang tidak atau di luar tema bahasan kita juga kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini ya. Ya, dan pendengar Pro 1 tentang mungkin apakah masih ada keluhan masyarakat seputar penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan ini ya sudah tersambung bersama dengan ya. Sudah tersambung dengan Pak Mustangin Mulyana SE, Ketua Relawan Kebakaran Cilacap pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Mustangin, apa kabar? Halo?
3: Selamat siang.
1: Iya, bersama dengan saya Putri Pak di Halo RRI pagi hari ini Pak.
3: Iya Mbak Putri, selamat siang, selamat siang juga untuk semua penggemar RRI nggih.
1: Iya,
3: Purwokerto, semoga sehat selalu,
1: nggih. Iya, Pak, ini ini keluhan masyarakat Pak yang paling sering diterima terkait pelayanan damkar ini apa nih Pak biasanya Pak?
3: Ya selama ini sih alhamdulillah ya untuk penanganan damkar selama ini masih berjalan dengan normal dan bisa maksimal. Namun memang harus kita akui ya, kita sebagai relawan di sini, relawan pemadam kebakaran, memang kendala di kami adalah untuk alat peralatan armada dan juga untuk personal itu sendiri, untuk SDM-nya. Namun, ya, dengan dukungan dari para CSR yang ada di Kabupaten Cilacap, alhamdulillah itu semua juga sudah bisa tertangani, begitu loh Mbak Putri.
1: Oke, Pak bisa dijelaskan Pak bagaimana peran dan tanggung jawab damkar Pak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk damkar sendiri kan ada beberapa langkah atau program yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan-pelatihan, bahkan kepada anak usia dini. Bagaimana paham dan tahu cara menangani bisa terjadi kebakaran juga di bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar sampai anak-anak usia dini itu antisipasi hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran. Di sini tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Demikian Mbak Putri.
1: Iya, nah Pak, selain memadamkan kebakaran Pak, layanan apa saja yang saat ini diberikan damkar kepada masyarakat Pak?
3: Waktu ini luar biasa Mbak, damkar ini sekarang melayani semua ya. Semua permintaan bantuan penyelamatan dan rescue lainnya. Ibaratnya sampai burung hantu, tangkap monyet, ular, ngekan sampai HP kecemplung selokan, kunci kecemplung selokan. Itu yang ditangani sekarang ya.
1: Pernah ada kasus semacam itu Pak?
3: Sering terjadi mobil lupa nyala, kunci di dalam, posisi terkunci pintunya, itu juga sering. HP kecemplung selokan, kunci kecemplung selokan, operasi lepas cincin. Itu beberapa hal yang sampai kucing tidak bisa turun dari atas atap pun minta tolong damkar. Dan
1: luar
3: kemarin
1: biasa.
3: Yang menarik, ada masyarakat bermain drone, itu tersangkut di atap rumah. Itu juga minta tolong damkar.
1: Oke. Pak, itu untuk pelayanan semacam itu berbayar tidak, Pak? Ini kebetulan ada pertanyaan juga ini, Pak, pelayanan dari pendengar.
3: Semua pelayanan gratis, enggak ada damkar itu melayani dengan gratis, enggak, tidak ada tarif dan tidak ada bayaran. Semua dilayani untuk pelayanan kepada masyarakat.
1: Luar biasa.
3: Gratis.
1: Tentunya ini kabar gembira nih Pak untuk masyarakat kita Pak. Ya baik, Bapak, ini mengapa kecepatan respon ini jadi faktor penting Pak dalam penanganan kebakaran?
3: Karena hitungannya menit nih, yang namanya kebakaran itu kan 1 menit itu waktu yang sangat berharga. 1 menit. Dimana kecepatan api itu kan sangat cepat, apalagi kalau di dalamnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Makanya respon time kami harus betul-betul begitu cepat sampai ke sasaran untuk menekan kerugian yang lebih besar, juga jatuhnya korban jiwa.
1: Iya.
3: Jadi betul-betul ini menjadi prioritas utama karena keselamatan dan juga supaya tidak menjalar ke bangunan lain, begitu loh Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Mustangin untuk obrolan kita di pagi hari ini, Pak. Sukses terus, siap. Selamat beraktivitas kembali.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Siap-siap. Terima kasih. Salam buat semuanya pendengar.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Mustangin Mulyana SE ya. Beliau ini adalah Ketua Relawan Kebakaran Cilacap. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini. perjumpaan kita dalam Halo RRI untuk edisi kali ini. Saya haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Dan jumpa kembali Halo RRI besok di hari Rabu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit dalam Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakerto Siang edisi hari Senin 27 Juli 2026. Menggantikan rekan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakerto pagi. Kami akan hadirkan sesaat lagi pendengar dialog pengarus utamaan gender dengan mengangkat satu tema menarik tentunya. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraktif di 0811 540 911 atau di 632 336. Satu nomor lagu kami hadirkan sebagai pembuka kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 101.01 Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, mendengar Anda bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan bersama di sesi pengarus utama gender, pendengar, tema kita sangat menarik yaitu membangun ekonomi daerah yang inklusif, sinergi perencanaan pembangunan dan keuangan syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Di studio kami sudah hadir dua narasumber, kita langsung saja menyapa, ada Dr. Mutia Pamikatsih MA Syariah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak Desi.
1: Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa, semangat ya. Iya. Oke, kemudian Ibu Mutia tidak sendiri. Beliau juga bersama dengan Bapak Rahmat Al-Hakim SPTME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam, siang Mbak Desi.
1: Sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, cuma agak dingin sudah.
1: Agak dingin ya, ini aslinya terlalu dingin.
3: Enggak, ini memang anu cuacanya.
1: Cuacanya seperti ini. Oke, terima kasih jauh-jauh dari Cilacap ke Purwokerto mungkin sekitar 40-60 menit ya?
3: 60 menit.
1: Oke, baik. Tema kita juga sangat menarik, membangun ekonomi daerah yang inklusif, sinergi perencanaan pembangunan dan keuangan syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita membahas secara detail, saya ke Ibu Mutia dan juga Pak Rahmat. Kita pengen tahu mengapa mengambil tema yang satu ini. Apakah memang ini sedang digarap sebagai sebuah penelitian atau memang sedang ada program khusus di kampus Unuga begitu? Ya, silakan Pak Rahmat, boleh.
3: Oke, terima kasih Mbak Desi. Memang di Fakultas Ekonomi Unuga ini memang kita konsep dari awal memang adalah kalau khususnya kami di program studi ekonomi pembangunan itu sudah menerapkan divisi misi kita di tahun 2025 sampai 2029 bahwa kita mendorong ekonomi yang mendorong potensi ekonomi lokal tetapi berdaya saing global, di mana di sini diejawantahkan dalam kalau di kita itu kalau untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa kalau visi misi terlalu panjang kan agak repot ya, makanya kita persingkat dengan jargon namanya IC.
1: IC.
3: Iya, IC.
1: Oh, okay.
3: IC itu kepanjangannya inclusive, sustainable education for sustainable economic.
1: Oke, okay. Iya. Jadi kalau digabung juga IC itu melihat masa depan kali ya.
3: Iya. Enggak, kalau secara harfiah kata itu sebetulnya IC itu saya paham gitu. Jadi kalau Unuga itu kan basisnya dari pesantren ya. Jadi kalau para masyayikh menyampaikan bahwa Unuga itu memang serambinya pesantren. Nah, jadi kalau di dalam pesantren itu ada kebiasaan kalau kiai atau ustadz itu memberikan satu materi, maka dia biasanya terakhirnya akan sebagai penyambung ini ya. Biasanya mereka akan di akhirnya apakah Anda sudah paham gitu ya, fahimtum gitu. Nah, ini kan di serambinya ini di Unuga Fakultas Ekonomi gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Nah, tapi sebelumnya juga kita mau kenalan dulu nih. Mungkin Ibu Dekan bisa menjelaskan profil singkat Fakultas Ekonomi Unuga Cilacap. Oh, ternyata di Unuga walaupun kampus Islami itu ada Fakultas Ekonominya,
2: iya,
1: tapi
2: betul.
1: Berbasis syariah. Silakan Ibu Dekan.
2: Mbak Desi. Baik Mbak Desi, jadi di Unuga sendiri ada 5 fakultas, salah satunya fakultas kami. Fakultas Ekonomi yang memiliki 2 program studi.
1: Oke. Okay.
2: Program studi pertama adalah manajemen dan program studi yang kedua adalah ekonomi pembangunan. Kebetulan kami berdua berasal dari program studi ekonomi pembangunan.
1: Oke. Okay.
2: Yang memang konsen kami adalah membahas tentang pembangunan daerah. Karena kami lokasinya berada di pesisir, jadi kami fokuskan kembali daerah-daerahnya adalah daerah yang khusus di pesisir. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan konsen kegiatan kami pembangunan secara keseluruhan Mbak Desi.
1: Gitu. Okay.
2: Nah, salah satu pembangunan itu di dalamnya itu ada terkait dengan bagaimana sebetulnya konsep lembaga keuangan utamanya syariah. Karena kampus kami itu kan Al-Ghazali.
1: Al-Ghazali ya, Islam ya, identiknya dengan Pak Kiai tadi seperti Pak Rahmat sebutkan tadi.
2: Menjadi salah satu ciri khusus kami mengangkat bagaimana pertumbuhan perekonomian kalau dilihat dari kacamata syariah.
1: Syariah, oke. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwa kampus memiliki komitmen yang tinggi ya untuk pembangunan daerah.
2: Betul.
1: Khususnya di wilayah Cilacap begitu. Oke, baik pendengar, sedikit banyak tadi kita sudah mendengarkan statement ataupun juga informasi dari dua narasumber kita. Kita nanti membuka interaktif Ibu dan Bapak ya. Dengan pendengar. Boleh silakan bertanya di 0811 554 0911 untuk SMS, voice note maupun WhatsApp. Atau bisa juga telpon kita di 632336. Atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Karena siang ini juga kita siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Baik, saya ke Pak Rahmat. Bapak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif ini, Pak?
3: Yeah, terima kasih. Kita memang mengangkat ini sebagai tadi memang sudah diawali bahwa Fakultas Ekonomi UNUGA mengawal bagaimana pembangunan ekonomi inklusif itu bisa terrealisasi, nggih. Karena dari tahun 2014 nih, otonomi daerah itu diperlakukan itu sering terjadi gap ya antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah gitu. Bagaimana pemerintah pusat itu walaupun sebetulnya secara otonomi tadi nih, daerah-daerah itu memiliki apa namanya otoritas untuk menyusun perencanaan pembangunan gitu ya. Tetapi biasanya di situ ada apa namanya perencanaan itu kan ada dua jalur ya, top down dan bottom up. Di sisi top down itu biasanya perlunya ada apa namanya translasi kebijakan ya dari konsep pusat ke konsep daerah. Nah di sini biasanya terjadi gap gitu sehingga kita perlu sebagai akademisi masuk di situ untuk membantu memfasilitasi proses transformasi itu. Nah harapannya memang secara umum dari pemerintah pusat itu dengan otonomi daerah ini memang harapannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi atau pembangunan itu yang biasanya diindikasikan dengan peningkatan PDRB dan lain sebagainya itu bukan menjadi poin utama gitu. Tetapi inklusivitas itu lebih pada bagaimana PDRB itu atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga dibarengi dengan pemerataan pendapatan individu maupun pemerataan pendapatan daerah wilayah antar wilayah seperti itu. Bahkan di Kabupaten Cilacap sendiri antara wilayah kan Kabupaten Cilacap itu wilayah terluas di Kabupaten di
1: sangat
3: Provinsi Jawa Tengah
1: ya.
3: Iya. Jadi kalau dari ujung sampai ke ujung itu bisa kayak dari Cilacap ke Jogja gitu.
1: Luas wilayahnya memang sangat
3: luas. Sehingga Kabupaten begitu Cilacap. Apa namanya? Begitu heterogen ya baik kondisinya. Sehingga harapannya ini pembangunan ini bisa dirasakan oleh setiap individu di warga Kabupaten Cilacap seperti itu.
1: Oke, baik. Artinya ini juga menunjukkan bahwa kampus hadir ya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Cilacap.
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Saya ke Ibu ini. Ibu Dekan, bagaimana sih sebenarnya konsep ekonomi syariah memandang pembangunan ekonomi yang inklusif?
2: Terima kasih Mbak Desi. Dalam pandangan ekonomi syariah sendiri, pembangunan ekonomi itu tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan atau meningkat tingginya pertumbuhan ataupun meningkatnya pendapatan. Tetapi pada konsep ekonomi syariah itu harapannya bisa menghadirkan rasa keadilan dan pemerataan dan kebermanfaatan bagi semua masyarakat yang ada. Tentu konsep ini itu sesuai dengan maqasid syariah di mana tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan kehidupan dengan mendatangkan banyak kemaslahatan. Begitu. Jadi dengan demikian setiap orang kalau kita lihat dalam konsep ekonomi syariah itu punya hak yang sama dalam mengakses segala hal. Mulai dari pendidikan, kemudian peluang pekerjaan, ekonominya, sampai pada lembaga keuangannya sendiri. Makanya kita di Indonesia dan pada umumnya itu punya istilahnya ada lembaga keuangan syariah, begitu. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya tidak dinikmati saja oleh orang-orang yang punya modal besar, Mbak. Tapi untuk kalangan-kalangan yang terbatas seperti UMKM dan kelompok masyarakat lainnya juga harapannya bisa menikmati kebermanfaatan itu. Jadi kalau kita simpulkan pembangunan ekonomi yang inklusif bagi atau di mata perspektif syariah itu pembangunan yang dia bisa bertumbuh, ya, tetapi juga harus menghadirkan keadilan, menghadirkan pemerataan dan tentunya bisa dirasakan kemanfaatannya bagi semua lapisan. Itu.
1: Oke, jadi menarik sekali ya bahwa ada unsur atau prinsip keadilan, terus kesamarataan, begitu ya. Namun kita pahami bahwa yang namanya usaha pasti ada naik turunnya. Atau mungkin di klaster A pelaku UMKM omset tidak sebagus UKM yang sebelah misalnya, seperti itu. Nah, kemudian apa Ibu kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat?
2: Baik, sebetulnya Mbak, lembaga keuangan syariah itu hadir untuk bisa memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, gitu ya. Salah satunya dengan pemberian modal melalui pembiayaan. Pembiayaan itu bisa, harapan kita bisa diakses oleh semua kalangan, utamanya para UMKM atau kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dapat tersentuh oleh lembaga keuangan. Kalau bahasa kita itu bankable, itu ya, karena nggak semua masyarakat itu ternyata bisa mengakses perbankan,
1: betul. Mungkin ada banyak faktor ya Bu ya.
2: Nah, dalam lembaga keuangan syariah sendiri itu ada beragam skema atau akad yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ini. Nah, cirinya adalah pembiayaan yang ditawarkan itu disesuaikan dengan kebutuhannya para masyarakat. Jadi yang tadi Mbak Desi sampaikan, UMKM itu bentuknya beda-beda, skalanya juga beda-beda. Masalahnya yang dihadapi juga beda-beda.
1: Juga pasti beda-beda.
2: Iya. Nah, lembaga keuangan syariah ini menangkap perbedaan ini disesuaikan dengan akad pembiayaannya, Mbak. Kalau kita lihat secara umum, akad pembiayaan yang ada di lembaga keuangan itu pertama mulai dari akad kerjasama. Biasanya dia akan menggunakan akad mudorobah dan akad musyarokah. Apa sih akad ini ya, gitu ya. Jadi akad ini adalah lembaga keuangan syariah penyedia modal itu akan bekerja sama dengan nasabah yang mengelola usaha. Statusnya dia akan bermitra, Mbak. Jadi bukan antara kreditor dengan debitor, tetapi mereka statusnya sebagai mitra. Karena mitra, usahanya dilakukan bersama. Kalau ada untung, untungnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Tetapi jika mengalami potensi resiko kerugian, kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini yang kemudian menjadi dianggap mengurangi kesenjangan ekonomi tadi, karena semua disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, ada juga di dalam lembaga keuangan syariah itu akad jual beli. Dimana di dalamnya ada akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Yang tiga-tiganya ini punya keunikan masing-masing, Mbak. Iya, kayak akad murabahah kita mungkin sudah hafal ya, karena akad ini paling banyak, Mbak. Kalau kita lihat dari data OJK, akad murabahah ini istilah kata bestseller.
1: Oh, bestseller. Karena mungkin apakah lebih menguntungkan masyarakat?
2: Ya, bisa.
1: Bunganya terlalu rendah atau seperti apa?
2: Banyak faktornya, Mbak. Bisa jadi karena mudah diterapkan, begitu ya. Nah, kalau akad murabahah ini memang dia konsepnya jual beli, tapi uniknya si nasabah itu punya hak untuk mengetahui sebetulnya berapa sih harga pokok barang yang akan saya pinjam atau akan saya beli. Kemudian keuntungan bank itu juga berapa. Jadi di situ ada negosiasi, Mbak. sama-sama tahu, sama-sama setuju, kalau sudah oke baru bisa berlanjut. Demikian juga dengan akad salam. Akad salam ini akad yang disiapkan khusus untuk para petani, Mbak. Kalau selama ini kita tahu kan ya, petani itu kesulitan dalam
1: mengakses pupuk yang bersubsidi.
2: Betul, modalnya susah.
1: Modalnya susah.
2: Pupuknya mahal. Kemudian malah kadang di endingnya itu ada susah jualnya.
1: Nah, atau harga jualnya terlalu rendah.
2: Betul, harga jualnya terlalu rendah. Nah, akad salam ini didesain untuk mengakomodir semua kebutuhannya petani. Meskipun kita tahu bersama bahwa tidak semua lembaga keuangan syariah itu punya atau menerapkan akad ini. Tapi ada beberapa, kalau di Cilacap itu bisa diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang mikro, Mbak. Itu contohnya kayak seperti waktu itu saya melakukan penelitian bisa diterapkan di bank wakaf. Dan ada juga, Mbak, akad-akad, kalau di atas tadi kan akad-akad yang tujuannya profit,
1: ya,
2: keuntungan.
1: Keuntungan, oke.
2: Ada juga di lembaga keuangan syariah itu akadnya fokusnya hanya untuk kebajikan, Mbak. Namanya adalah akad Qardul Hasan. Di mana nanti pinjaman kebajikan ini nasabah itu hanya mengembalikan pokoknya saja. Tanpa ada tambahan. Gitu. Jadi inilah salah satu cara lembaga keuangan syariah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat masyarakat. Ini contoh penerapan Qardul Hasan yang sudah ada itu diterapkan pada bank wakaf. Mbak Desi sudah tahu belum?
1: Belum, bank wakaf itu?
2: Jadi bank wakaf itu lembaga keuangan mikro yang dibentuk melekat pada pondok pesantren, Mbak.
1: Apakah itu juga sudah ada di beberapa daerah, termasuk di Cilacap begitu mungkin?
2: Cilacap ada, di Purwokerto ada, di seluruh Indonesia ada. Memang keberadaannya tidak sebanyak bank-bank umum lainnya ya. Karena tadi syarat utamanya adalah melekat pada pondok pesantren.
1: Iya.
2: Kemudian tugas utamanya mereka adalah membantu para UMKM untuk naik kelas. Nah, jadi mereka akan memberikan pendanaan kepada para UMKM. Pendanaannya bukan hanya dari pembiayaan saja, tapi adanya pemberdayaan, Mbak. Pemberdayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari para UMKM yang dibiayai. Misalkan UMKM-nya butuh untuk penguatan pengelolaan keuangan. Karena kadang UMKM suka lupa ya, Mbak, ya, menuliskan laporan keuangan, padahal itu salah satu syarat penting biar bisa diakses pembiayaan.
1: Betul.
2: Nah, nanti bank wakaf bisa melakukan pendampingan itu. Pendampingannya bukan hanya fokusnya kepada
1: pembiayaan saja.
2: Pembiayaan saja, bukan hanya pemberdayaan saja, ada satu lagi, Mbak, yaitu pendampingan keagamaannya. Jadi harapan biar UMKM itu kafah utuh, agamanya oke, dari basic agama itu nanti bisa menjalankan berniaga yang sesuai dengan syariat Islam.
1: Masya Allah, adem banget ya.
2: Iya, Pak.
1: Baik, Pak Rahmat, tadi kita sudah dengarkan penjelasan yang sangat luar biasa. Apakah ini juga yang disebut sebagai pendekatan inklusif yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan daerah saat ini? Karena masyarakat atau pelaku UMKM dimudahkan dengan beberapa produk-produk pembiayaan ya, bahkan tadi ada beberapa macamnya, kemudian ada tambahan lagi bank wakaf. Jadi kalau menurut Pak Rahmat seperti apa?
3: Jih, betul sekali Mbak Desi, memang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan, bahwa tadi yang disampaikan bagaimana inklusivitas itu bisa didorong dengan melalui tadi pembiayaan-pembiayaan mikro itu, memang ini juga sama halnya dengan bahwa disparitas tadi ya, bagaimana pertumbuhan itu cukup tinggi gitu ya, kalau di Kabupaten Cilacap itu masih sudah di atas provinsi ya. Tetapi yang tadi saya sampaikan, selain ketimpangan wilayah, ketimpangan wilayah dari timur, kalau di Cilacap itu kalau secara ininya geografisnya bisa dibagi tiga, wilayah timur, wilayah tengah itu kota Cilacap, sama wilayah barat. Nah, ketimpangan itu selain ketimpangan wilayah, juga ada yang lebih, ini adalah ketimpangan struktural. Ya, di mana hampir semua 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah itu pertumbuhan ekonomi itu di kontribusi terbesarnya itu di industri. Nah, seperti kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia di Jawa Tengah gitu ya, itu masih mayoritas pencahariannya ada di sektor pertanian. Nah, ini kan sebuah ironi ya Mbak ya.
1: Yeah.
3: Nah, di mana tadi sudah disampaikan juga bahwa sektor yang paling ini adalah pertanian, di mana kendala-kendala petani itu biasanya akses ke bank konvensional itu tadi sangat terbatas. Misalnya contoh ketika dia harus menyiapkan agunan dan lain sebagainya, itu kan sangat-sangat susah disiapkan oleh petani gitu kan. Sementara di sisi lain aksesnya susah, ketika misalnya harus mengangsur juga kalau bank-bank konvensional kan bulanan ya rutin gitu. Nah, betul. Nah ini di sini di apa namanya tadi yang disampaikan Bu Dekan ini mungkin mengcover terkait dengan iuran yang tadi apa setoran yang mungkin kalau di bahasa Jawa kita itu di Cilacap barnen gitu ya.
1: Barpanen. Oh, gitu. Bayarnya setelah panen. Aku baru denger di barnen, aku pikir istilah Belanda gitu. Ternyata barpanen ya. Barpanen. Ya. Oh, bisa ada seperti itu ya?
3: Nggih, ada beberapa ya termasuk tadi
1: bank wakaf itu yang hanya mengembalikan jumlah pokoknya saja.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di bank wakaf itu, Mbak, mereka kan sistemnya pakai tanggung renteng tuh. Kalau mau minjem harus bareng-bareng,
1: nggak
2: boleh satu-satu kelompok.
1: Harus
2: satu kelompok. Kelompoknya antara 10 sampai 15 orang lah.
1: Oke, okay, dalam satu kelompok ya. Oke. Oke, baik. Ibu dan juga Pak Rahmat, kita menyapa pendengar dulu. Sudah ada beberapa yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Pak Andi. Pak Andi di Aji Barang ini. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Di desa kami, pelatihan usaha ini sering diadakan, tetapi pesertanya orang-orang yang itu-itu saja. Masyarakat yang benar-benar ingin belajar justru jarang mendapat kesempatan. Bagaimana ya agar program pemberdayaan bisa lebih adil? Monggo silakan, Bapak Ibu. Nah, tapi ini pelatihan wilayah Aji Barang
2: apa?
1: Sih.
2: Pelatihan apa?
1: Ini tidak disebutkan, pelatihan usaha.
2: Oke. Okay. Memang kalau dari sisi akademisi ya Mbak ya, kami dari Fakultas Ekonomi itu secara rutin mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Dari beberapa kegiatan, salah satu kegiatannya kita fokus kepada pemberdayaan desa ya Pak. Ya, dimana kita sesuaikan dengan kebutuhan desanya masing-masing. Terakhir kemarin kegiatan dari Pak Rahmat, apa Pak Rahmat?
3: Yang kerjasama dengan PNN.
2: Iya,
1: okay.
2: Ya, ada juga kegiatan tentang misalkan tata kelola keuangan masjid.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kadang-kadang kan infaknya masjid itu banyak ya Mbak, tapi nggak tertulis. Nah, itu juga kita adakan pelatihan. Nah, mungkin tadi untuk Bapak siapa?
1: Pak Andi.
2: Pak Andi, jika memang menghendaki adanya pemberdayaan yang dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu, itu bisa diajukan saja ya Pak.
1: Oke, okay, baik.
3: Mungkin ikut menambahkan.
1: Boleh menambahkan.
3: Jadi gini, bahwa perencanaan, ini kan kegiatan termasuk setiap kegiatan itu harus direncanakan. Kegiatan pembangunan itu biasanya direncanakan dari awal. Nah, biasanya pemerintah desa, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten itu semuanya basis data. Jadi kalau misalnya mereka mau melaksanakan kegiatan, itu biasanya mereka sudah punya data dulu nih, gitu. Misalnya, ini ada pelatihan digital marketing gitu. Siapa saja yang nanti bisa mengikuti, biasanya mereka sudah punya data. Itu kalau di kita juga secara kabupaten itu biasanya dikolaborasikan oleh DPKUKM gitu. Cuman data-data itu biasanya juga berasal usulan dari desa. Jadi desa itu juga mengundang gitu ya, mengundang mungkin yang memang sudah berizin gitu. Nah, ini biasanya permasalahan-permasalahan UKM ini, mereka pengen berusaha tapi belum ada legalitas usahanya gitu, sehingga data-data mereka itu tidak ada di balai desa gitu. Sementara desa itu kan gak mungkin toh ketok satu-satu pintu gitu untuk kamu butuh pelatihan ini gak gitu. Biasanya klasternya sudah ada gitu, data-data itu dari desa. Nanti desa kalau misalnya ada program baik dari kampus ataupun dari dinas-dinas terkait, itu biasanya mereka menggunakan database yang ada gitu Bu.
1: Oke. Kita ke pendengar lagi boleh silakan.
3: Oke.
1: 632336 kami buka untuk Anda yang mau bergabung secara langsung ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Bapak Paiman di Kembaran.
1: Bapak Paiman di Kembaran, silakan Pak pertanyaannya. Di studio kami ada Dr. Mutia dan Bapak Rahmat Al-Hakim.
4: Oh iya, saya sepakat dengan Sari. Namun saya tidak sepakat dengan Kompen. Saya ini keterbatasan fisik, namun netra ya. Saya membudidayakan tani lele. Namun kan support-support tidak hanya dengan penyuluhan, support-support kan perlu dukungan material. Ya, saya bertanya, kur itu Kompen apa Sardi? Yang kedua, untuk kita kan perlu modal untuk mengembangkan, membudidayakan lele. Untuk mikro-mikro UMKM yang dipermudah itu yang dekat dengan

0: kurnya dari bank-bank konvensional juga berarti kan dari konsep konvensional. Tetapi pada secara keseluruhannya memang KUR ini fokusnya adalah melakukan kredit atau membantu para UMKM. Kalau misalkan Pak Paiman merasa was-was, KUR ini gimana nih hukumnya? Mungkin bisa memilih lembaga-lembaga perbankan yang syariah tetapi konsennya kepada UMKM, Mbak. Nah, contoh misalkan kayak kemarin kita kerjasama dengan BTPN ya, Pak, ya.
1: BTPN Syariah.
0: Oh, oke. Iya. Jadi BTPN Syariah itu punya program-program khusus untuk para UMKM. Bahkan dia UMKM-nya itu UMKM yang ultra mikro. Ultra mikro itu berarti di bawahnya
1: mikro.
0: Kecil, mikro, bawahnya lagi.
2: Okay.
0: Karena mereka fokusnya kepada ultra mikro, jadi bagi hasilnya, kalau bahasa konvensional itu bunganya itu tidak terlalu besar. Iya, tidak terlalu besar itu pertama. Yang kedua itu ada pendampingan usaha. Mulai dari perencanaan awal, pengelolaan, sampai dibantu untuk dipromosikan produknya. Jadi Pak Paiman mungkin kalau misalnya mau ke lembaga keuangan bank itu bisa salah satunya ke BTPN Syariah. Tentu bank syariah-syariah lain punya produk-produk UMKM lainnya, gitu ya. Atau pilihan yang kedua, bisa mendatangi lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro itu bisa BMT, bisa tadi bank wakaf, bisa juga koperasi syariah. Karena mikro biasanya lingkupnya itu skalanya tidak lebih dari satu kecamatan, Mbak. Jadi kalau tidak lebih satu kecamatan berarti tidak jauh-jauh dari tempat tinggalnya Pak Paiman.
2: Pasti ada ya, ada di masing-masing kecamatan itu pasti ada.
0: Harusnya ada kalau BMT dan koperasi. Tapi kalau di bank wakaf memang penyebarannya tidak banyak. Harus berdampingan dengan pondok pesantren yang besar.
2: Mungkin kalau mau ke bank wakaf dicek di Kembaran apakah ada pondok pesantren yang mengelola bank wakaf itu ya. Baik. Ya, jadi ternyata memang dari penjelasan Ibu Dekan dan juga Pak Rahmat tadi, pendekatan inklusif sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang. Artinya kemudahan akses dalam pertumbuhan ekonomi juga memang butuh sinergi antar banyak pihak ya, tidak hanya satu dua elemen saja, tetapi juga ternyata banyak juga yang harus saling bersinergi. Baik Pak Paiman, semoga jawabannya bisa mencerahkan dan semoga bisa mendapatkan solusi ya dari apa yang tadi Pak Paiman sampaikan. Baik, kita masih banyak sekali waktu sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami tunggu di 0811-540-911, SMS, WhatsApp, atau juga voice note silahkan. Atau bisa juga telepon langsung di 632-336. Kita kembali ke pendengar lagi, boleh ya Ibu, Bapak. Ini banyak juga ini, ada warga Kroya ini. Ini warganya Bu Dekan sama Pak Rahmat ini. Ada Ibu Yuni di Kroya. Kroya itu Cilacap ya?
1: Cilacap, wilayah timur.
2: Baik, Bapak Ibu izin bertanya, apakah ada resiko pembiayaan macet di bank wakaf? Jika ada, bagaimana mekanisme pendampingannya agar pelaku usaha tetap berkembang tanpa memberatkan mereka?
0: Potensi macetnya ini selalu ada ya Mbak ya, bukan hanya di bank wakaf mikro tapi di lembaga keuangan konven atau syariah yang lebih besar juga pastinya tentu ada. Nah, antisipasi yang bisa dilakukan oleh bank wakaf mikro itu biasanya mereka melakukan rekonstruksi ulang pembiayaannya. Tapi skema tanggung renteng tadi Mbak, yang pertama saya jelaskan yang harus bareng-bareng, itu sebetulnya sudah salah satu mitigasi untuk mengantisipasi macet.
2: Gitu.
0: Jadi kalau mau pilih kelompok, itu yang milih bukan dari bank wakafnya, tapi kita sendiri yang milih.
1: Nasabah.
0: Iya, nasabahnya. Jadi nasabah tuh harus paling enggak karena tetangga gitu ya. Jadi tahu, oh nih orang ini bagaimana tanggung jawabnya. Dia bisa gak bayar dan lain sebagainya. Karena sistem tanggung renteng itu nanti kalau misalkan ada satu yang gak bayar, maka akan ditanggung oleh satu kelompoknya, Mbak.
2: Iya. Jadi kayak semacam tambal sulam ya, kalau orang Banyumas masih lacap. Misal yang satu masih belum bisa,

0: geser ke kelompok
1: yang lainnya.
0: Yang lainnya. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Dan kalau di bank wakaf itu angsurannya itu halakohnya gitu ya. Bahasanya mereka tuh halakoh mingguan. Jadi kumpulnya itu tiap minggu. Jadi ketika mau ngangsur kan enggak terasa berat gitu ya, Mbak. Iya.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Pak Rahmat mau menambahkan, mau mengomentari? Silakan.
2: Nih, mungkin tadi terkait dengan mitigasi tadi kalau yang di bank wakaf ini sebetulnya yang paling ahli ini Bu Mutia, okay. saya kadang-kadang juga diskusi kalau di kampus gitu. Itu juga bisa di tadi setiap pertemuan itu biasanya dari bank wakaf juga sering apa namanya ada pendampingnya ya, ada pendamping. Jadi di sana ada yang memitigasi persoalan-persoalan apa atau kendala-kendala apa yang dihadapi oleh mitra mereka gitu. Sehingga ketika misalnya oh ada yang misalnya terkendala dengan hilirasi produk misalnya, itu mereka akan kalau misalnya bisa diselesaikan oleh fasilitator mereka, mereka selesaikan. Tapi kalau misalnya tidak, biasanya mereka ke kampus juga gitu. Misalnya butuh narasumber yang ahli misalnya digital marketing dan lain sebagainya. Ketika memang omsetnya turun gitu, biasanya kan nggak bisa bayar kan karena pendapatannya terhambat di situ. Nah, terhambatnya itu karena apa? Biasanya di situ sudah diidentifikasi awal sehingga di dalam forum itu tidak hanya cuma store gitu, tapi sambil curhat gitu. Jadi kalau di sesi itu biasanya mereka akan terbuka gitu. Jadi ketika ada kendala-kendala yang dihadapi oleh salah satu anggota, pastinya mereka dari anggota yang lain biasanya punya solusi gitu. Kalau misalnya nggak ada, biasanya mereka akan menyampaikan ke fasilitator yang memang disediakan oleh bank wakaf, seperti itu.
0: Oke, baik. Iya, Ibu Yuni itu tadi sudah dijawab, semoga bisa tercerahkan. Kita bergeser dari Cilacap ke, masih di Cilacap tapi kita ke Sampang ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Ibu narasumber. Banyak masyarakat masih belum memahami konsep bank wakaf. Strategi apa ya yang paling efektif agar masyarakat percaya dan mau memanfaatkannya? Dari Pak Agus di Sampang, Cilacap.
1: Oke, okay, yeah. Terima kasih. Memang salah satu tantangan ya, tantangan dari ekonomi syariah sendiri, itu tantangan pertamanya itu adanya literasi. Kurangnya terliterasi masyarakat terkait apa saja sih sebetulnya lembaga keuangan syariah yang ada di negara kita. Gitu ya. Yang kedua, ini kayaknya saya ketinggalan memberikan informasi bahwa bank wakaf itu hanya boleh bisa diakses untuk masyarakat yang radius tempat tinggalnya atau usahanya itu hanya dalam satu kecamatan. Kalau di Kabupaten Cilacap itu ada di Kesugihan ya. Jadi orang-orang yang di luar dari Kesugihan itu tidak bisa mengakses pembiayaan ini. Karena tidak bisa, jadi wajar memang tidak terlalu teredukasi begitu ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Tapi ke depan memang perlu betul sekali adanya edukasi literasi tentang lembaga keuangan syariah agar masyarakat tahu, oh ternyata pinjaman itu gak harus di bank titil saja.
0: Bank titil.
2: Istilah baru lagi.
0: Tadi Barnen. Barnen.
1: Jadi bank titil itu kayak rentenir Mbak. Jadi bayarnya itu titil-titil sedikit-sedikit setiap hari begitu.
0: Bang apa sih namanya? Bang Harian itu ya?
2: Bang Harian.
1: Oh ya Bang Harian.
2: Yang lebih terkenalnya Bang Harian.
1: Ya itu Mbak. Okay. Jadi biar masyarakat tahu sebetulnya banyak loh instrumen-instrumen lembaga keuangan yang bisa diakses oleh rekan-rekan UMKM selain bank-bank yang dirasa susah dijangkau begitu.
0: Oke. Okay. Ini ternyata masyarakat juga baru paham, saya juga baru dengar ini bank wakaf. Mungkin pada penasaran juga ya. Pertanyaannya hampir-hampir ada warna-warna bank wakafnya. Jih. Baik, itu tadi mungkin Bapak mau menambahkan?
2: Mungkin saya menambahkan terkait dengan bank wakaf ini memang ini adalah sebetulnya program stimulan ya. Program stimulan dari pada saat itu penanggung jawabnya adalah Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin pada saat itu. Dan harapannya sebetulnya ini sebagai piloting gitu. Jadi kenapa di pesantren-pesantren itu? Karena memang lulusan pesantren itu kan biasanya idealnya hanya apa namanya ahli yang selama ini agama. Ahli dalam agama gitu. Nah harapannya setelah purna dari pesantren itu bisa berwirausaha. Salah satunya difasilitasi dengan adanya permodalan melalui bank wakaf. Dan harapannya sebetulnya memang ada pengimbasan gitu ya. Ada kalau misalnya, oh ini bank wakaf ini sudah sukses, maka mungkin dari pesantren-pesantren yang belum bisa mengakses itu bisa menduplikasi gitu, menduplikasi sehingga akses layanan seperti bank wakaf itu bisa lebih luas lagi gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya kalau Unuga itu kan basisnya Nahdlatul Ulama ya. Yeah. Nahdlatul Ulama itu sebetulnya punya potensi-potensi yang besar. Kita punya Lazisnu, ada juga koin NU gitu yang mungkin saat ini pentasarufannya belum ke arah produktif. Nah ini harapannya nanti mungkin para pendengar mungkin ada yang dari pimpinan-pimpinan NU, ini harapan kami dari Unuga bahwa pengelolaan-pengelolaan Lazisnu dan kemudian koin NU itu bisa kedepannya bisa ke mendukung UMKF dengan apa namanya pentasarufan tapi yang lebih produktif. Jadi kalau yang selama ini kan lebih ke sosial ya. Jadi ditasarufkan udah selesai gitu. Nah tapi harapan kita itu nanti bisa ditasarufkan dengan kegiatan produktif. Sehingga harapannya apa? Harapannya uang itu apa bisa berputar dan bertambah seperti itu. Mungkin itu Bu Mbak Desi.
0: Baik, ini ada pertanyaan menarik juga dari Pak Dedi di Cilacap, Sidareja Cilacap. Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Anak saya penyandang disabilitas dan memiliki keterampilan membuat kerajinan, tetapi kesulitan memasarkan produknya. Apakah ini juga termasuk persoalan ekonomi yang belum inklusif? Terus kemudian siapa yang seharusnya hadir membantu?
2: Tadi memang inklusivitas itu tadi harusnya menjangkau ke semuanya ya, baik itu masyarakat yang rentan miskin, terus kemudian nah salah satunya ini memang yang disabilitas. Nah biasanya kalau disabilitas itu ada, kalau leading sektornya kan di Dinsos ya, Dinas Sosial, dan biasanya mereka ada program-program yang berkesinambungan, mulai dari apa namanya pembentukan kelompok gitu ya, kelompok disabilitas itu mereka ada, terus kemudian ada pelatihan-pelatihan gitu. Kebetulan tetangga saya juga ada yang mengikuti itu, terus kemudian pelatihan, selain pelatihan itu setelah pelatihan, pasca pelatihan mereka ada apa namanya kayak pendanaan gitu. Itu dari sosial bukan dari perbankan ya. Dan mungkin nanti kedepannya kalau memang ini belum dirasa kurang optimal gitu, mungkin kita perlu kolaborasi dengan Dinsos Bu kedepannya Bu.
1: Juga ada di Cilacap sendiri Ma, itu kan ada beberapa perusahaan-perusahaan industri yang
0: banyak
1: besar ya.
0: Besar.
1: Iya, di sana juga punya program itu memberikan pendampingan dan pemodalan bagi para UMKM. Memang betul konsepnya itu tidak menyebutkan syariahnya, tapi kalau kita lihat siklusnya atau konsepnya itu sudah mendekati syariah, bahkan sudah syariah banget. Kenapa? Karena mereka memberikan pendanaan tidak beserta apa namanya keuntungannya. Jadi kayak tadi Kordu Hasan memberikan pinjaman. Yang saya tahu itu ada salah satu perusahaan di Cilacap yang punyanya BUMN. Itu konsennya pendampingan pada pelaku UMKM yang tadi disabilitas.
0: Yang disabilitas.
1: Iya, ada kelompoknya. Jadi mungkin nanti Bapak jika memang usahanya itu kerajinannya punya potensi yang besar, dirasa usahanya produktif dan membutuhkan pendanaan, bisa diajukan menjadi mitra binaan dari perusahaan tersebut, Mbak. Gitu.
0: Baik. Jadi itu tadi Bapak semoga bisa ketemu nanti solusinya ya. Karena ya semua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada sinergi.
1: Sinergi bersama.
0: Betul. Wah, ini Bapak Ibu ternyata kita sudah di menit-menit terakhir. Mungkin kita akan ke tantangan dulu kali ya ke Ibu Dekan. Ibu, sebenarnya tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah seperti apa Ibu?
1: Ya, yang pertama tantangannya adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri, Mbak Desi. Jadi masyarakat itu kadang masih menganggap antara konsep konvensional dengan konsep syariah itu sebatas harga. Harga itu gimana? Berarti ketika anggapannya masyarakat itu syariah itu harus murah banget, gitu. Jadi kalau harganya ternyata nggak murah atau minimal sama dengan konvensional, kemudian dianggapnya sama aja. Padahal konsep antara konvensional dengan syariah ini beda. Hmm. Beda prinsipnya, beda akadnya, beda bagaimana cara mengambil keuntungannya, sampai dengan perbedaan cara berbagi resiko. Jadi kalau di kita itu bukan hanya share profit, tapi juga sharing resikonya.
0: Sharing resikonya.
1: Iya, bukan hanya bagi untung doang, ruginya pun harus dibagi bareng-bareng.
0: Bareng-bareng ya, oke, baik.
1: Iya, gitu.
0: Kemudian saya ke Pak Rahmat ini, Bapak apa sebenarnya rekomendasi dari Bapak selaku yang memang concern di bidang perencanaan pembangunan daerah begitu ya, kepada pemerintah Pak, agar pembangunan ekonomi ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Terima kasih. Yang pertama adalah political will ya, paling utama ya. Karena biasanya setiap kebijakan itu selalu diwarnai oleh kebijakan dari pimpinan di wilayah tersebut gitu. Nah, harapannya adalah bahwa masing-masing pemimpin ini memang punya punya niat baik untuk memajukan wilayahnya itu dengan konsep inklusivitas gitu ya. Tidak hanya mengejar biasanya kan ini loh ketika saya berkuasa ini pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, ketika itu terjadi itu biasanya akan menggunakan cara instan karena periodikal di kita politik itu kan 5 tahunan ya. Bagaimana ini mendorong bisa ini? Nah, biasanya itu pertumbuhan difokuskan pada sektor-sektor yang memang gampang, instan gitu ya. Contoh-contoh industri lah seperti itu. Cuma di sisi lain industri itu kan terbatas gitu aksesnya gitu, sehingga dengan pertumbuhan itu biasanya akan semakin gap antara ketimpangan pendapatan itu akan semakin melebar. Nah, ini yang harapannya masing-masing pimpinan daerah bisa kembali lagi bagaimana istilahnya dia berpikir lebih panjang lagi gitu, tidak hanya instan saja tadi, tapi bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi itu memang benar-benar murni tumbuh dari masyarakat bawah. Bagaimana kita dari sebetulnya kebijakan dari pemerintah pusat pun sudah nggih, di mana desa-desa itu didorong untuk menjadi sumbu-sumbu pertumbuhan seperti itu, harapannya seperti itu. Dan untuk menyelesaikan ini sebetulnya kita perlu tadi perencanaan yang berbasis data seperti itu. Nah, ini kadang-kadang data itu kayak mahal gitu ya. Cuma lebih mahal lagi ketika pembangunan itu tidak disarankan data.
0: Iya, betul.
1: Ditambah mungkin perlu adanya kerjasama antar pihak ya, Mbak Desi ya.
0: Mulai sinergi ya.
1: Iya, harus bersinergi antara pemerintah, akademisi, kayak kita universitas dilibatkan, kemudian masyarakat, pelaku usaha. Salah satunya media kayak RRI.
0: Oke, betul. Kan, untuk menjadi sumber informasi.
1: Iya.
0: Baik, Ibu, sebagai closing statement singkat saja Ibu terkait dengan tema besar kita membangun ekonomi daerah yang inklusif, sinergi perencanaan pembangunan dan keuangan syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Ibu Dekan silakan Ibu. Singkat saja silakan.
1: Terima kasih. Bahwa pembangunan ini tentu utamanya adalah untuk kesejahteraan dari masyarakat ya Mbak ya, yang membutuhkan kerjasama antar semua pihak, semua kalangan harus mendedikasikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kami dari Fakultas Ekonomi insya Allah siap berkontribusi melalui kegiatan tridharma kami, baik itu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi, utamanya ekonomi syariah itu semakin berkembang, bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka kesempatan usaha, peluang kerja, yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu, Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih Ibu Dr. Mutia Pamikasi M.E. Syariah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dari Unuga Cilacap, dan juga terima kasih Bapak Rahmat Al-Hakim SPTME selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Unuga Cilacap. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa memberikan insight yang positif, bisa menginspirasi semuanya. Dan next semoga kita ketemu lagi ya Bu ya Pak. Dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hakim SPTME, selaku Ketua. Baik, pendengar, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah ke turnamen kali. Yang mau gak habis itu, kalau mana buat kita pelatih harus dicobain perbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas emosi itu biar kita sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus, harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Anda masih bersama kami pendengar program SRRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi siang hari ini bersama saya Desi Natalia. Ya, pendengar, siang nanti kami akan menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa. Tentu kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 6323360811254091. Kita nanti akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Negeri Banyumas, maksud kami, kita akan membahas soal RJ atau Restorative Justice bersama dengan Bapak Daniel Wijaya Kurniawan SH, Kasubsi pada Seksi Intelijen, begitu ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di 0811 atau di 632336, atau silakan juga Anda tulis pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Jaksa Menyapa hadir pada pukul 12 lebih 10 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap setia bersama kami.

Pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang terbaik. Di tengah padatnya rutinitas, jangan lupa sisihkan waktu sejenak untuk beristirahat, mengisi energi sekaligus juga mempersiapkan diri menyambut waktu salat zuhur yang sebentar lagi akan tiba di menit ke-52 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menjelang tengah hari seperti ini, pendengar, mari kita jadikan momen untuk menenangkan hati dan sejenak melepaskan penat dari berbagai kesibukan. Bagi pendengar RRI yang sedang dalam perjalanan,

Jalanan bekerja di kantor atau berdagang maupun beraktivitas di rumah, semoga diberikan kemudahan untuk memenuhi panggilan ibadah tepat waktu. Sesaat lagi kami menginformasikan sekali lagi pendengar masuknya sholat duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap setia bersama kami, kami akan terus menghadirkan informasi yang menginspirasi dan juga menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Semoga siang ini pendengar menjadi siang yang penuh berkah dan kebaikan bagi kita semua.

0: Baik, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang berada di Purwakarta dan sekitarnya, saatnya menunaikan ibadah sholat zuhur. Waktu sholat dapat sedikit berbeda di tiap wilayah, namun untuk kawasan Purwakarta, zuhur telah tiba pada waktu ini. Mari sejenak menghentikan aktivitas, menyambut panggilan Allah SWT dengan hati yang tenang dan penuh keikhlasan. Semoga setiap langkah ibadah kita hari ini membawa keberkahan, kelancaran rezeki, serta kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Baik, pendengar, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Satu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan bersama di segmen Lintas Informasi Pro 1 bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
3: Lintas Informasi Pro 1 dari sektor kesehatan dan juga pengolahan limbah.
2: Ya, pendengar, terkendala aplikasi dan mobilitas penduduk, Dinkes PPKB lakukan supervisi imunisasi DPTHB HIP dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun atau baduta langsung ke puskesmas. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
4: Baik pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga masih menghadapi sejumlah kendala dalam capaian imunisasi booster DPTHB HIB dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun baduta di Kabupaten Purbalingga, yakni mulai dari gangguan aplikasi pencatatan hingga tingginya mobilitas penduduk. Koordinator Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Novita, mengatakan di lapangan sebagian orang tua mengaku baru mengetahui anaknya belum tercatat setelah datang ke puskesmas atau posyandu, sementara lainnya terkendala karena berpindah domisili atau anak sedang sakit saat jadwal imunisasi berlangsung. Novita menjelaskan aplikasi Satu Sehat Indonesiaku Asik pada semester pertama tahun ini beberapa kali mengalami gangguan, akibatnya ada balita di Purbalingga yang sebenarnya sudah diimunisasi tetapi belum tercatat di sistem. Pihaknya menerangkan pembenahan data dan pendataan ulang dikebut selama Juli bagi persiapan sebelum dimulainya imunisasi anak sekolah pada Agustus besok yang selanjutnya akan dievaluasi kembali secara menyeluruh pada bulan November. Selain masalah aplikasi, menurut Novita, mobilitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena banyak sasaran baduta yang berpindah domisili setelah berusia 1 tahun, bepergian keluar kota atau tidak bisa mengikuti jadwal imunisasi karena kondisi kesehatan. Berikut penuturan Novita yang merupakan koordinator Dinkes PPKB Purbalingga.
5: Termasuknya kan ke aplikasi Asik. Nah, memang beberapa bulan ini aplikasi itu kan agak bermasalah. Kadang-kadang teman-teman puskesmas ini sudah pelaksanaan, sudah diinput, tapi ternyata belum tercover di aplikasi Asik itu. Nah, ini insya Allah sih kita memang Juli ini memang kita rencanakan untuk melakukan supervisi ke puskesmas, dash dengan puskesmas, di mana di dash itu kita akan mencocokkan hasil imunisasi, sudah diimunisasi belum terinput. Nah, di situ kita akan membuka aplikasi tersebut. Kita saling cross-check dengan puskesmas. Nanti kita undang semua bidan pelaksana, mereka bawa register atau kohort imunisasi.
4: Sementara itu pendengar, capaian imunisasi booster DPTHB HIB dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun di Kabupaten Purbalingga mencapai 48,95% dan telah mencapai target Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,4%. Adapun 10 puskesmas yang capaian imunisasinya belum optimal, diantaranya Puskesmas Karamoncol, Karang Tengah, Karang Jambu, Serayu Larangan, Merebet, Bojong Sari, Padamara, dan Kemangkon 2. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman.
1: Yanti.
0: Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang ini kami akan mengajak Anda di segmen berikutnya, yaitu Jaksa Menyapa.

0: Ya baik, benar kita menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa. Kali ini kita sudah ada Bapak Daniel Widya Kurniawan SH. Beliau ini merupakan Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen. Selamat siang, apa kabar Bapak? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Mbak
0: Desi. Kita baru pertama atau yang keberapa kali ini ya Pak ya?
1: Baru pertama Mbak.
0: Kayaknya baru pertama ya. Oke, selamat datang Bapak di RRI Purwokerto. Atau Bapak pindahan dari mana?
1: Sebelumnya saya bertugas di Karanganyar.
0: Di Karanganyar, ya. Oke, baik. Kita temanya menarik nih Pak RJ, walaupun sebenarnya di beberapa kali pertemuan di segmen Jaksa Menyapa kita juga sudah membahas ini, tetapi semoga dengan adanya pembahasan restoratif justice untuk edisi siang ini, masyarakat bisa semakin tercerahkan begitu ya Pak ya. Dan di siang ini kita juga nanti akan mengundang pendengar Pak untuk berinteraktif ya. Di 0811-5409-11 atau di 6323-336. Atau boleh juga pendengar nanti biasanya meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Karena siang ini juga kita siarkan langsung Pak by YouTube RRI Purwokerto. Pak Daniel, apa yang dimaksud dengan restoratif justice Pak dalam konteks penanganan perkara?
1: Oke Pak, mungkin sudah banyak yang menjelaskan mengenai RJ sendiri. Pada intinya itu RJ itu adalah suatu upaya untuk mendamaikan antara pelaku dan korban. Sebenarnya intinya itu Mbak.
0: Mendamaikan
1: dan,
0: ya Mbak.
1: Iya, dan ada pengembalian keadaan yang semula. Intinya itu. Kalau mungkin secara yuridis sudah dijelaskan beberapa narasumber yang sudah ada di RRI Purwokerto. Nah secara garis besar intinya itu sih.
0: Jadi pengembalian status juga ya Pak ya, karena kalau misalkan orang udah kesangkut pidana biasanya ex narapidana atau ex tersangka, tetapi kalau sudah tercapai titik RJ, tidak ada status seperti itu ya Pak, tidak ada status mantan atau apa gitu.
1: Tidak ada, karena RJ ini adalah pengembalian, selain pengembalian keadaan kepada korban, juga pengembalian keadaan si pelaku Mbak. Karena RJ sendiri juga bertujuan untuk bagaimana pelaku ini bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasanya. Intinya seperti itu.
0: Nah Bapak, mengapa pendekatan restoratif justice ini perlu diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk saat ini Pak?
1: Sebenarnya ini sudah diatur Mbak, diatur dalam kitab KUHAP yang baru kita. Di mana memang secara aturan sudah tertera di situ, di pasal, kalau nggak salah pasal 83 hingga 86 di KUHAP itu, setiap lini pemeriksaan, entah itu di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan, itu wajib mengajukan atau memberikan solusi untuk RJ ini. Nah kenapa? Karena pertama Mbak, kita melihat kapasitas rutan dan lapas kita yang sudah maksimum. Nah kemudian ada solusinya adalah dengan mengupayakan RJ ini. Jadi tidak perlu menjalani hukuman, tidak perlu menjalani pidana badan, tapi hanya perlu dengan mengembalikan apa yang sudah terjadi.
0: Mengembalikan apa yang sudah terjadi ya Pak ya. Kemudian Pak, apa dasar hukum yang menjadi pedoman dari kejaksaan dalam menerapkan RJ ini Pak?
1: Ya, kita kalau dulu RJ ini kita ada aturan internnya Mbak, di peraturan RJ keputusan Jaksa Agung. Nah sekarang sudah diakomodir di KUHAP. Jadi kita aturannya berdasarkan KUHAP Mbak, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2025.
0: Oh ya kan ada pembaharuan KUHAP yang baru ya Pak ya. Perbedaannya dengan yang KUHAP lama dengan KUHAP baru Pak?
1: Nah sebenarnya kalau secara dalam perbedaannya sangat menonjol Mbak. Di KUHAP lama itu banyak belum terakomodir RJ ini. Kemudian kalau di KUHAP lama juga belum adanya apa namanya sistem yang jelas mengenai RJ, tapi di KUHAP yang baru sudah diterangkan di situ bahwa setiap lini yang tadi saya jelaskan tadi di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan kita juga wajib mengajukan atau mengusulkan untuk RJ ini.
0: Baik. Pak Daniel, bagaimana alur atau tahapan penyelesaian perkara melalui RJ di kejaksaan Pak? Seperti apa?
1: Sebenarnya kalau alurnya normalnya itu seperti berkas itu masuk ke dulu kita Mbak. Berkas perkara dari polisi. yang belum dilakukan RJ itu masuk ke tempat kejaksaan, kita teliti apakah ini bisa diajukan RJ dengan syarat-syarat tertentu. Yang penting pelaku ini belum pernah menjalani hukuman.
0: Okay.
1: Nah, kemudian diteliti apakah nanti dia dikembalikan ke masyarakat itu juga bisa diterima masyarakat dengan baik. Dalam arti apakah nanti ada dampak sosial jika pelaku ini dikembalikan. Itu juga jadi salah satu acuan kita untuk melakukan RJ. Nah, kemudian setelah berkas itu masuk, kita teliti, kita usulkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang, di tingkat Kejari, di tingkat Kejati, kemudian kalau seperlunya juga kita ajukan ke tingkat Kejaksaan Agung.
0: Oke, baik. Ternyata memang tidak semua perkara bisa melewati RJ.
1: Ya.
0: Mungkin boleh lebih detail lagi, Pak. Perkara-perkara apa saja yang bisa melewati RJ ini, Pak?
1: Syaratnya pertama, perkara yang ada pelaku dan korban. Itu. Kemudian korban sendiri sudah memaafkan. Kemudian tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat. Kemudian tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang tidak lebih dari 2.500.000.
0: Oke.
1: Nah, itu pengecualian kalau itu soal nominal, Mbak. Kemudian ya tadi ada perdamaian yang penting, Mbak. Yang tidak belum pernah menjalani hukuman pidana.
0: Intinya harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban, begitu ya, Pak ya. Nah, untuk sekarang 2026 atau mungkin kita bergeser ke 2025 deh, Pak. Apakah penyelesaian perkara RJ di tahun kemarin dengan 2026 seperti apa, Pak? Apakah naik, tinggi, rendah, turun atau seperti
1: apa? Nah, dengan adanya KUHP baru ini, Mbak, kalau RJ ini sudah mulai berjalan kan mulai awal tahun ini. Dari tingkat penyidikan biasanya sudah ditawarkan. Jadi di tingkat penyidikan pun di pihak kepolisian sudah ditawarkan. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang sudah dilakukan RJ di tingkat kepolisian. Jadi kita memutus, bukan memutus, menyingkat proses peradilan. Jadi statusnya toh nanti juga RJ ini juga dimintakan penetapan di Majelis Hakim, apakah nanti disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui, tetap kita lanjutkan untuk proses peradilan.
0: Oke. Baik, Bapak, kita boleh memberi kesempatan ya untuk pendengar ini. Ternyata sudah ada beberapa yang masuk di 0811-540911. Kita langsung saja menyapa ada pendengar kita, Pak Budi di Sokaraja. Selamat siang, Pak Jaksa. Tetangga saya pernah mengambil tabung gas milik orang lain karena alasan ekonomi. Korban sudah memaafkan dan barangnya juga sudah dikembalikan. Apakah kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui RJ atau tetap harus diproses sampai pengadilan?
1: Sebenarnya bisa, Mbak, bisa banget. Bisa banget untuk dilakukan RJ karena ya karena sudah barangnya sudah kembali, terus pelaku juga meminta maaf kepada korban, juga korban juga memaafkan. Itu salah satu syarat di mana perkara itu dapat diselesaikan secara RJ.
0: Oke. Baik. Jadi sangat bisa ya, apalagi sudah dikembalikan. Oke. Jadi kalau RJ ini harus sudah lapor di kepolisian gitu, Pak, atau
1: Sebenarnya kalau ini kan RJ ini kan perkara yang masuk di kepolisian terus diselidik, ada pelaku, ada korban. Nah, nanti diajukan dari mulai penyidikan tadi, diajukan dulu lah, nanti dimintakan penetapan melalui Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri setempat.
0: Oke. Lalu kemudian berarti kita bicara soal diajukan ya. Pada tahap mana sih, Pak, suatu perkara itu bisa diajukan untuk diselesaikan melalui RJ, Pak?
1: Kalau bisa diajukan, yang penting ada niatan, Mbak. Ada niatan dari korban, ada niatan dari pelaku, ada dari korban untuk saling memaafkan. Karena stigma, Mbak, stigma KUHP yang baru ini adalah bagaimana kita sebagai negara menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi diutamakan untuk melakukan penyelesaian itu secara damai. Jadi bukan menghapus pidananya, Mbak. Bukan menghapus tindak pidananya. Tapi bagaimana penyelesaian itu kalau bisa diselesaikan secara damai, memotong masa peradilan dan itu lebih efisien.
0: Baik, Pak, kemudian apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara itu bisa diselesaikan melalui RJ?
1: Syaratnya pertama, Mbak, pelaku itu tidak boleh atau tidak belum pernah menjalani hukuman pidana. Yang kedua, pelaku dan korban sudah memaafkan, saling memaafkan. Kemudian ada ganti rugi dari tindak pidana yang dilakukan. Secara umum seperti itu, Mbak. Kalau secara rigid, mungkin ada klausul-klausul tertentu yang diajukan oleh si korban.
0: Kemudian apa saja, Pak, pertimbangan yang digunakan jaksa biasanya untuk menyetujui atau menolak permohonan keadilan tersebut?
1: Nah, jadi kita ada tim intelijen, Mbak. Dari tim intelijen ini nanti berfungsi untuk melakukan monitoring dan melakukan penggalian informasi terhadap pelaku. Apakah pelaku ini motifnya seperti apa untuk dalam melakukan tindak pidana ini? Apakah dia bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau hanya memang ini dia untuk hedonisme dan foya-foya? Nah, nanti kita ada laporan tersendiri dari tim intelijen. Apakah perkara yang akan diajukan RC itu bisa diteruskan lebih jauh?
0: Oke. Nah, kemudian Pak, untuk jenis perkara apa sih yang paling sering diselesaikan melalui RJ di Kejari Banyumas nih?
1: Kalau secara umum mungkin biasanya pencurian, Mbak. Pencurian, terus penganiayaan itu yang biasanya sering kita lakukan proses perdamaian. Dan tidak menutup kemungkinan, Mbak, perkara-perkara terkait dengan narkotika, tapi khusus untuk pecandu dan penyalahguna.
0: Oke. Bukan untuk pengedar ya, tidak?
1: Nggak. Kalau pengedar, karena klasifikasinya dia adalah mata rantai, karena kita juga Indonesia sedang gencar-gencarnya membasmi narkoba, kita tidak mengamodir untuk pengedaran.
0: Baik, kalau tadi disebutkan perkara pencurian yang paling sering diselesaikan melalui RJ begitu ya, Pak. Apakah semua perkara ringan otomatis itu bisa diselesaikan melalui RJ, Pak?
1: Kalau perkara-perkara ini kan biasanya kita upayakan RJ dulu, tapi kan ini semua tergantung dengan pihak korban.
0: Ya, kedua belah pihak ya.
1: Kalau korban, kalau pelaku sudah mengakui dan menyesal dan meminta maaf, tetapi korban hanya biasanya korban memaafkan, tapi kan rata-rata korban ini juga ingin secara hukum tetap jalan. Nah, itu kan kita mencoba terus untuk dilakukan penggalangan, melakukan negosiasi dan mediasi. Nah, terus diupayakan oleh penuntut umum biasanya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak, bagaimana proses mediasi atau musyawarah antara korban dan pelaku dalam RJ ini, Pak?
1: Oke. Nanti mekanismenya secara umum, Mbak, biasanya itu korban dan pelaku itu dipanggil dulu. Dihadiri oleh pemangku wilayah sekitar tempat tinggal pelaku dan korban. Nanti kita berikan dasar-dasar mengenai RJ, kita kasih pemahaman. Karena dengan adanya kuhab baru ini, penyelesaian perkara itu sudah tidak melulu dilakukan pidana badan, tapi kita upayakan untuk berdamai. Nah, nanti dijelaskan di situ, nanti apakah terjadi perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku, nanti dituangkan dalam berita acara, kemudian kita ajukan secara berjenjang, dan nanti sudah ada putusannya, baru kita melakukan penetapan atau melakukan penyerahan penetapan penyelesaiannya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana sih untuk bisa memastikan bahwa perdamaian yang terjadi itu benar-benar tanpa tekanan?
1: Biasanya muncul itu memang dari niatnya korban, Mbak. Karena kadang-kadang kan RJ ini korbannya melihat si pelaku ini melakukan tindak pidana itu ada maksud dan tujuannya. Nah, kadang-kadang kita tawarkan dan mereka pun secara ikhlas, Mbak. Secara ikhlas tanpa ada tekanan mengiyakan untuk dilakukan perdamaian itu.
0: Kemudian yang terjadi, Pak, jika kesepakatan damai itu tidak tercapai, itu akan seperti apa? Ya, pasti akan lanjut terus gitu ya.
1: Pasti, Mbak, itu akan tetap diproses. Nah, nanti kan sekarang itu ada namanya juga plea bargaining atau pengakuan bersalah. Nah, itu nanti juga bisa diajukan oleh si pelaku. Pelaku untuk lebih meringankan hukumannya. Karena dia sudah memang mengakui perbuatannya.
0: Kita ke pendengar boleh?
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, dicoba kembali. 3233 atau boleh di 0811 540 911. Kita ke Cilongok ya Pak. Ini ada Pak Yusuf. Selamat siang Bapak narasumber. Kalau seseorang sudah beberapa kali melakukan pencurian kecil, apakah masih bisa mendapatkan restoratif justice atau ada batasan tertentu sehingga harus diproses secara hukum?
1: Oke, yang penting itu Mbak, belum pernah menjalani hukuman pidana.
0: Yang
1: tapi
0: penting
1: memang
0: belum.
1: Kalau dia memang penyakitnya seperti itu, biasanya dari tim intelijen akan melakukan rekomendasi untuk tidak dilakukan RC.
0: Okay.
1: Karena tabiatnya si pelaku ini memang sering melakukan pencurian.
0: Oke, baik. Jadi kalau sudah seperti ini lebih baik
1: tidak
0: jangan
1: dilakukan.
0: RJ ya. Iya. Untuk memberi ini juga efek jera. Oke. Itu tadi Pak Yusuf jawaban dari narasumber kita. Kita menuju ke Karanglewas ada Ibu Lilis. Selamat siang Bapak narasumber. Bagaimana masyarakat bisa ikut mendukung keberhasilan RJ agar pelaku benar-benar berubah dan tidak mengulangi perbuatannya? Sementara korban juga bisa kembali aman di lingkungan tempat tinggalnya.
1: Oke, secara partisipasi masyarakat, kita sekarang sudah bekerja sama Mbak dengan dinas-dinas terkait dan biasanya kita sudah juga kerjasama dengan lingkungan desa. Nah itu desa juga memantau Mbak, biasanya kita minta tolong untuk memantau si pelaku ini agar bisa juga kembali. Nah sekarang juga ada sanksi tertentu yang bisa kita terapkan. Sanksi sosial yang bisa kita terapkan seperti membersihkan masjid, membersihkan tempat umum, fasilitas umum itu bisa kita tambahkan di situ sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera juga.
0: Oke, baik. Kemudian kita menyapa pendengar kita Pak yang sudah monitor by YouTube, ada @riris13673. Selamat siang Bapak. Mengikhlaskan apakah, ini ada terusannya gak ya? Mengikhlaskan apakah pihak lawan dibebaskan? Oh ada sambungannya. Bapak misal ada kecelakaan karena kecerobohan korban dan meninggal dunia. Sehingga pihak lawan menjadi tersangka karena kendaraan lebih besar atau lainnya. Jika dari pihak korban mengikhlaskan, apakah pihak lawan bisa dibebaskan dari tuntutan? Apakah pelaku bisa ditindak? Begitu.
1: Selama ada perdamaian Mbak, kita bisa upayakan untuk lakukan perdamaian. Okay. Tapi kan biasanya untuk kasus-kasus laka lantas itu kan dinilai dulu. Dari tim lantas akan menilai apakah perkara itu memang pure kejadian yang atas kelalaian si pelaku atau bagaimana, itu nanti kan dinilai dulu. Nah apakah bisa dibebaskan, nah nanti tergantung dengan kesepakatan antara pihak pelaku dan korban.
0: Oke, jadi dilihat dulu seperti apa ya Pak ya. Baik, ada @masmiring409. Izin Pak Jaksa, apabila seseorang meminjam uang yang kemudian digunakan untuk bermain slot atau judi online, apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui RJ?
1: Nah, sebenarnya itu pidana akumulasi Mbak. Kalau pidana akumulasi biasanya kita tidak lakukan RJ. Nah, karena dia tujuannya meminjam uang itu untuk melakukan suatu tindak pidana yang lain, maka kita tidak akomodir untuk RJ. Karena itu pasalnya ada berlapis juga.
0: Tapi uang si korban bakal kembali gak Pak?
1: Bisa dikembalikan, nanti kita dengan adanya petunjuk yang baru Mbak, dari awal kita juga kasus-kasus penipuan, penggelapan itu nanti waktu persidangan atau nanti waktu diperiksa oleh majelis hakim, hal-hal yang meringankan itu akan muncul. Contohnya ada pengembalian kerugian dari pelaku, itu nanti akan meringankan hukumannya si pelaku.
0: Oke. Tapi mungkin setelah melalui beberapa proses tahapan ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, yang terpenting kan itu uangnya bisa kembali.
1: Iya.
0: Baik, Pak, boleh gak sih kita berangkat ke kasus yang lebih besar yang lagi booming banget di Purwokerto?
1: Purwokerto,
0: di Purwokerto. Tapi masih wilayah Banyumas. Ya, gak tahu, mungkin tapi bukan yang di, tapi mungkin Bapak bisa memberikan apa ya, semacam opini begitu Pak. Kan kemarin tuh kita punya tetangga kantor nih di Taspen. Itu kan korbannya luar biasa.
1: Oh,
0: sekali.
1: Yang masalah penipuan.
0: Iya, dan dilakukan oleh oknum,
1: oknum
0: pegawai bank tersebut dan sekarang memang sudah ditangani. Nah, dengan kasus seperti itu apakah bisa dilakukan RJ Pak?
1: Kalau RJ dengan kasus yang korbannya banyak itu biasanya kan yang harus didampingkan banyak juga, Mbak.
0: Oh iya, tidak hanya satu
1: korban.
0: Korban saja. Okay.
1: Memang kalau sudah perbuatannya sudah mencakup banyak orang, biasanya kita juga tidak untuk melakukan RJ, Mbak. Karena kita juga mempertimbangkan dampak dari pelaku ini kalau kita RJ itu seperti apa. Kalau nanti jadi muncul pandangan-pandangan, oh ini kok bisa bebas, ini dan sebagainya, itu nanti juga jadi cambuk buat kita. Apakah penanganan perkara yang kita lakukan itu memang bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban atau seperti apa.
0: Oke, okay. Tapi apalagi mengingat jumlah kerugian juga sangat besar sekali ya, sepertinya susah.
1: Iya, kalau enggak biasanya Mbak, kalau itu nanti kan bisa dilakukan proses pidana seperti pidana terlebih dahulu. Nah nanti bisa juga digugat secara perdata karena ada penggelapan yang dilakukan oleh oknum tersebut.
0: Jadi berlapis ya Pak ya?
1: Ya secara perdata bisa diajukan dengan dengan dasar ada pidana di situ, ada perbuatan melawan hukum. Nah nanti bisa juga untuk melakukan pengembalian dengan cara ya diajukan secara perdata tadi Mbak.
0: Oke okay, baik. Pak kita ke Ed Firdausi 671. Selamat siang Bapak dan juga Mbak Desi. Izin bertanya, jika ada kasus penganiayaan yang menyebabkan korban terluka parah dan dilakukan RJ, kemudian korban ternyata meninggal dunia, seperti apa? Apakah pelaku bisa ditindak?
1: Kalau masalah yang sudah meninggal, kan korbannya sudah tidak ada Mbak. Sebenarnya kalau dari keluarga korban juga mengikhlaskan, biasanya kita juga upayakan. Tapi kan kalau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, itu tuntutannya maksimal sekitar 12 tahunan ke atas. Nah itu tidak kita sarankan untuk RJ. Karena ancaman pidananya juga jadi pertimbangan kita untuk melakukan RJ.
0: Baik, sanksi pidananya nih melebihi dari
1: batas minimal
0: ya. Oke. Baik, pendengar kita masih akan terus bersama Anda di segmen Jaksa Menyapa dan kita masih bersama dengan Bapak Daniel Wijaya dari betul ya Pak? Daniel Wijaya betul enggak sih Pak? Pak Daniel Widya Kurniawan Esa, mohon maaf, kasubsi satu pada seksi intelijen. Kita membahas tentang restoratif justice. Yep. Ini banyak sekali pendengar yang menyimak. Jadi sambil menunggu pendengar yang lain, mungkin kita mau relax dulu ya, Pak ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita mau relax sejenak dengan satu nomor lagu berikut ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, mendengar kita masih di segmen Jaksa Menyapa. Kita masih bersama dengan Bapak Daniel dan kita masih membahas tentang restoratif justice ya. Tadi banyak juga pendengar yang sudah masuk di 0811-2540-911 ya. Kita kembali menyapa ada Pak Tohari di Bukateja. Selamat siang Bapak Narasumber. RJ ini mungkin buat sebagian orang seperti meringankan hukuman pelaku dan tidak menimbulkan efek jera. Lalu bagaimana kejaksaan menjamin keadilan bagi korban dan menepis anggapan tersebut, Pak?
3: Siap. Kalau secara menjamin, kita kan juga kembalikan lagi ini ke masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat juga bisa menilai atau bisa memantau apakah pelaku ini juga berbuat seperti itu lagi atau tidak. Karena kalau nanti suatu saat dia dilaporkan dengan tindak pidana yang lain atau tindak pidana yang sama, pasti hukumannya itu akan lebih diperberat. Jadi efek jeranya kita kembalikan ke masyarakat, tapi dengan klausul-klausul tertentu seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin dengan membersihkan tempat ibadah atau membersihkan fasilitas umum. Nah, itu mungkin salah satu upaya kita juga melakukan efek jera kepada si pelaku.

0: Tapi karena ini pelakunya anak, Mbak. Beda konsep. Namanya itu diversi. Kalau bagi pelaku anak, memang syarat utamanya, bukan syarat utama, diwajibkan untuk dilakukan diversi. Diversi ini diupayakan kepada pelaku karena ini masih pelakunya anak-anak dan tujuannya tadi kan untuk sekolah kan. Pasti diupayakan sekali untuk pelaku anak itu dilakukan diversi. Nah, nanti jika diversinya gagal, maka dilanjutkan secara peradilan umum. Nah, tapi jika pelaku anak itu di bawah usia 12 tahun, biasanya itu juga langsung dikembalikan lagi ke wali, wali orang tuanya, wali atau orang tuanya. Karena kalau di sistem peradilan anak, yang bisa mempertanggungjawabkan bidangnya itu di usia 12 ke atas, sampai 18 tahun.
1: Oke, baik. Itu tadi Ibu Nur Salimah, semoga bisa tercerahkan. Baik Pak, kita kembali berdiskusi sembari menunggu pendengar yang lain Pak. Kalau RJ ini kan artinya bisa bisa membuat kasus itu tidak ada. Jadi tidak ada perbuatan pidana begitu ya Pak ya?
0: Bukan pemutiman ini diadakan perbuatan pidananya. Pidananya tetap ada Mbak.
1: Oke, pidananya tetap ada?
0: Pidananya tetap ada, tapi kita lakukan semacam perdamaian. Perdamaian itu gimana ya Mbak, menerangkannya susah juga karena ini salah satu upaya kita, upaya pemerintah juga untuk agar kapasitas di rutan itu juga berkurang. Karena juga sekarang orang yang ada di rutan dan lapas itu kan dibiayai oleh negara.
1: Nah,
0: jadi dengan adanya RJ ini, memang dia melakukan perbuatan pidana, tapi tidak perlu menjalani hukuman pidana badannya. Gitu.
1: Oke, jadi memang ini bisa juga untuk mengurangi beban perkara dan over kapasitas di lapas begitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian Pak, dalam proses RJ, tadi sempat disinggung juga nih, apakah tersangka harus ditahan atau ada pengecualian, Pak?
0: Nah, dalam prosesnya biasanya dari tingkat penyidikan itu pelaku ini rata-rata ada yang ditahan, ada yang tidak. Tergantung dengan syarat subjektif dan syarat objektif si pelaku. Kalau memang dia kooperatif, biasanya kan penyidik tidak melakukan penahanan. Kalau pelaku ini tidak kooperatif, seperti dipanggil, tidak mau datang, dan sebagainya, itu biasanya kita biasanya penyidik itu melakukan penahanan. Nah, selama proses penahanan itu nanti juga dilakukan upaya RJ yang tadi.
1: Oke, baik. Bapak, kemudian apakah penyelesaian RJ dicatat dalam data kriminal pelaku dan bisa berdampak di masa depan juga, Pak?
0: Nah,
1: pembuatan SKCK misalnya.
0: Biasanya itu tetap terdata. Itu biasanya terdata di sistemnya kepolisian karena sebelum diperiksa atau sebelum ditetapkan sebagai tersangka biasa diisi di dalam bukunya mereka, bukunya penyidik. Nah, biasanya sudah terdata di terimbun di situ. Nah, untuk kebijakan penghapusan SRI kan saya juga kurang tahu, Mbak. Karena yang tahu dari pihak kepolisian.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Pak, apakah masyarakat di Banyumas sudah mulai memahami dan menerima pendekatan RJ ini, Pak?
0: Kalau memahami sih rata-rata sudah, Mbak. Tapi kan kadang-kadang kembali lagi si korban ini masih bersifat pengennya ya kalau sudah melakukan tindak pidana ya dihukum secara pidana, secara badan. Nah, rata-rata yang kita hadapi seperti itu karena kekehnya orang untuk melakukan upaya yang lebih jera kepada pelaku, ya kita juga sulit untuk memahamkan kepada si korban.
1: Kemudian tantangannya apa sih Pak? Tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam menerapkan RJ ini Pak?
0: Nah, tantangannya gini Mbak, RJ ini kan banyak celahnya. Maksudnya celahnya perkara-perkara yang kita RJ-kan itu bakal akan muncul stigma-stigma tertentu kepada terhadap penuntut umum yang menangani. Apakah ada permainan? Apakah ada suang tip atau uang sogokan dalam melakukan upaya RJ itu? Nah, sedangkan dari instruksi dari pimpinan kita yang di Kejaksaan Agung, dalam penanganan RJ ini tidak boleh ada transaksional. Jika terbukti ada transaksional, maka akan ada sanksi yang tegas, Mbak. Bahkan bisa dilakukan pencabutan dan pemecatan secara PNS-nya.
1: Oke, baik. Jadi jangan bermain-main ya.
0: Iya, jangan bermain perkara lah intinya, Mbak.
1: Jangan main perkara. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Daniel.

0: kita kembali ke pendengar di 0811-5409-11. Ada Ibu Siti di Kebaran. Selamat siang Bapak, kalau ada remaja yang terlibat tawuran hingga menyebabkan korban luka ringan, tetapi kedua keluarga sudah berdamai, apakah RJ masih bisa diterapkan? Syaratnya seperti apa?
1: Oke. Kalau pengeroyokan biasanya sih Mbak, rata-rata jarang yang di RJ kan. Karena kenapa? Pengeroyokan kan biasanya banyak orang nih, sedangkan perbuatan itu harus tuntas. Nah pelaku itu harus semuanya terjatuhi hukuman yang setimpal. Nah
0: harus
1: sedangkan ya, karena rata-rata yang dilakukan tawuran itu biasanya diambil yang ketangkep aja. Nah caranya gimana nanti? Nanti kita upayakan untuk hukuman itu seringan-ringannya Mbak. Apakah itu dengan pidana pengawasan atau pidana sanksi sosial yang lainnya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, kita berjumpa dengan Ibu Rina di Aji Barang. Pak, bagaimana jika korban sebenarnya tidak ingin berdamai, tetapi keluarga atau lingkungan sekitar terus mendesaknya agar menerima RJ? Apakah perdamaian seperti itu tetap dianggap sah?
1: Kalau dari perkara yang pernah saya tangani Mbak, itu tidak sah. Karena itu atas paksaan dari orang lain. Sempat terjadi perkara di tempat kami yang ada di Karanganyar, itu ada korban yang dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan perdamaian dengan ambil-ambil keluarga pelaku ini sudah memberikan sesuatu kepada orang tuanya si korban. Tapi secara umumnya korban ini tidak mau berdamai karena dia merasa hak-haknya itu ada yang tidak tercapai di situ. Ada kerugian yang belum terpulihkan, ada kerugian yang tadi belum terpulihkan, terus ada permintaan maaf yang belum bisa dimaafkan. Nah itu kan bisa jadi pertimbangan untuk tidak melakukan RJ.
0: Oke, baik. Kemudian ada Ibu Maya di Baturaden. Bapak izin bertanya, misalnya terjadi penggelapan uang arisan dengan nominal yang tidak terlalu besar dan pelaku bersedia mengembalikan seluruh kerugian, apakah perkara seperti ini bisa dihentikan melalui RJ?
1: Bisa sih Mbak, karena sudah dikembalikan ya. Dan semua korban sudah terganti rugi, mendapatkan ganti rugi. Biasanya kita juga menilai, oh ini bisa dilakukan perdamaian.
0: Yang penting apa yang menjadi hak-hak korban ini sudah kembali.
1: Kembali semua ya.
0: Oke, baik. Kemudian ada Pak Andi di Sumpiuh. Selamat siang Bapak, bagaimana jika setelah ada kesempatan damai melalui RJ, ternyata pelaku tidak menepati janji, misalnya tidak mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan, apa langkah hukum berikutnya Pak?
1: Nah biasanya Mbak, pengembalian itu sebelum adanya penetapan. Jadi diupayakan ganti rugi itu sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi ganti rugi, biasanya kita lebih enak untuk melakukan RJ. Kalau itu pun nanti ada kesepakatan tertentu dengan butuh rentang waktu yang tertentu. Nanti kan juga kita upayakan perkara ini bisa dinaikkan kembali. Karena belum ada pengembalian.
0: Pengembalian
1: keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku.
0: Berarti ketika mau RJ harus dipastikan kesepakatannya kapan batas akhirnya ya Pak ya. Batas akhir pengembalian misalnya ada sesuatu yang harus dikembalikan atau harus diberikan. Begitu.
1: Dan biasanya memang kita upayakan Mbak, sebelum adanya penetapan itu sudah ada ganti rugi kepada pihak korban.
0: Jadi sehingga tidak perlu ada kekecewaan ya, begitu. Baik. Kemudian kita ke Wangon, ada Ibu Dewi di Wangon. Selamat siang Bapak narasumber, apakah masyarakat bisa mengajukan permohonan RJ kepada kejaksaan atau proses itu hanya bisa diusulkan oleh penyidik dan penuntut umum?
1: Yang penting pihak berperkara Mbak, maksudnya antara pelaku dan korban, atau korban lah ya intinya. Kalau dia mau dilakukan RJ, memang biasanya kita sarankan Mbak, kita tawarkan kepada korban ataupun pelaku. Nah kalau memang mereka berniat untuk mengikhlaskan perkara itu diselesaikan secara damai, ya kita akomodir Mbak. Kalau memang ada orang lain kan itu tidak ada kepentingannya Mbak di luar di luar orang yang berperkara lah intinya tidak bisa melakukan apa namanya upaya itu.
0: Kemudian Pak, ada Pak Hendra di Banyumas ini. Sering muncul anggapan bahwa orang yang memiliki jabatan atau kenalan lebih mudah mendapatkan RJ. Bagaimana kejaksaan menjamin prosesnya benar-benar adil dan tidak pilih kasih?
1: Siapa? Kalau kenalan dan sebagainya saya kurang paham ya.
0: Orang tapi dalam.
1: Orang dalam.
0: The power of orang dalam, Mbak.
1: Tapi intinya Mbak, ini memang sudah instruksinya dari pimpinan yang ada di pusat, kalau kita melakukan RC itu memang tidak pandang bulu. Kalau memang itu perkara bisa di-RC-kan, RC-kanlah. Karena itu juga jadi nilai positif buat kejaksaan negeri yang ada di wilayah hukum masing-masing. Karena juga jadi poin tersendiri Mbak bagi penuntut yang bisa melakukan upaya RC ini.
0: Oke, baik. Baik, kita sudah di ujung waktu, tetapi sebelum kita tutup dialog di kesempatan siang hari ini, mungkin ada beberapa pesan ataupun juga harapan Pak terkait dengan RJ dari Bapak untuk masyarakat pendengar.
1: Kalau harapan saya sih nggak ada sih Mbak, sebenarnya yang penting masyarakat juga memahami hukum, mengenali hukum, dan jauhi hukuman. Itu aja sih.
0: Oke, kenali hukum.
1: Jauhi hukuman.
0: Bukan untuk menghindari hukuman ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami di segmen Jaksa Menyapa. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi dan juga mencerahkan masyarakat supaya jangan dekat-dekat dengan tindakan yang nantinya akan
1: berefek pada tindak pidana.
0: Ya, untuk diri dan juga orang lain pastinya ya. Oke, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di sepanjang Jaksa Menyapa kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Mendengar informasi mengenai bersama menjaga Sungai Serayu, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Senin 27 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Termasuk insiden ambruknya tribun VIP di Gor Satria Purwakarta yang menyebabkan puluhan orang terluka. Inilah warta siang selengkapnya dibacakan oleh Desi Natalia. Pendengar, kualitas air Sungai Serayu secara umum sudah mengalami pencemaran dari kategori ringan hingga sedang. Selengkapnya dilaporkan Dina Dora Zatun.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menyebut kualitas air Sungai Serayu secara umum telah mengalami pencemaran dengan kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh limbah domestik, kegiatan usaha, industri, pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Pengendalian dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, Catur Hadik Setiawati, ST, mengatakan kualitas Sungai Serayu dipengaruhi oleh lokasi dan musim. Menurutnya, kualitas air di wilayah hulu relatif lebih baik dibanding di wilayah hilir yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi.
2: Kalau secara umum kualitasnya sebenarnya memang sudah mengalami pencemaran, itu tingkatnya mulai dari ringan sampai dengan sedang, atau ketika kondisi tertentu misal ada kejadian bencana atau ada kejadian misalnya sedang proses flushing di Waduk Merican, itu biasanya sampai masuk kategori cemar berat.
1: DLH Banyumas terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pelaku usaha melalui pemantauan hasil uji laboratorium. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar limbah tidak dibuang langsung ke lingkungan, serta mendorong konservasi kawasan sepadan sungai. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah dari sumbernya, agar kualitas Sungai Serayu tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dina Dora Zatun melaporkan.
0: Ya, pendengar, Sungai Serayu menjadi salah satu sumber kehidupan dari masyarakat Banyumas Raya, namun kelestariannya kini menghadapi berbagai tantangan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana upaya menjaga kebersihan Sungai Serayu tersebut? Berikut kami hadirkan tanggapan dari masyarakat.
3: Oke, yang pertama, yang jelas, kepedulian, ya, kebersihan di lingkungan Sungai Serayu, jangan membuang sampah. Yang pertama, yang kedua, menjaga ekosistem yang ada di lingkungan Sungai Serayu, jangan membuang sampah industri ataupun yang lainnya yang berdampak terhadap ekosistem di Sungai Serayu. Kemudian yang ketiga, pengendalian dampak lingkungan, terutama pengambilan pasir-pasir yang nantinya akan mempengaruhi abrasi yang ada di Sungai Serayu juga. Dan yang terakhir, untuk saling menjaga alam, terutama kebersihan.
4: Untuk menjaga Sungai Serayu, kita harus saling menjaga kebersihan, terutama di lingkungan sekitar, nih. Jangan buang sampah sembarangan dan juga selalu mengadakan kerja bakti secara berkala, terutama di lingkungan sekitar Sungai Serayu. Dan yang utama itu larangan untuk membuang sampah, khususnya sampah-sampah yang tidak bisa diurai ke Kali Serayu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mampet, terus nanti kalau limbahnya banyak jadi menyebabkan banjir. Gitu saja menurut saya, kita harus sama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Serayu.
0: Sementara itu, mendengar peringatan Hari Sungai Nasional, pelestari sungai asal Sokaraja Kabupaten Banyumas bernama Kuat Pujianto menilai keadaan masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai masih kurang. Robin Abdurrahman dalam wawancara berikut ini.
5: Selamat siang, pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto. Saya Robin Abdurrahman. Siang hari ini kita akan mewawancarai seorang aktivis pelestari lingkungan yang ada di Kabupaten Banyumas. Namanya Mas Kuat Pujianto. Selamat siang, Mas Kuat.
6: Selamat siang, Mas.
5: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Mas, kenapa sih panjenengan itu mau melestarikan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Banyumas? Alasannya kenapa sih, Mas?
6: Ya, alasannya pengen nguri-uri ikan lokal sebenarnya. Kalau yang ada di sungai-sungai Banyumas biar tetap ada dan lestari.
5: Apa contohnya ikan-ikan lokal itu apa saja? Misalnya apa?
6: Seperti yang ada di desa saya itu ada ikan nilem sama balar. Kalau saya bilang di bahasa lokal saya sana, balar atau brek.
5: Kalau di Sungai Serayu gimana mas? Ikut juga melakukan pelestarian seperti apa kondisi Sungai Serayu atau memantau paling nggak mas?
6: Serayu memantau, karena Serayu belum ada area-area konservasi.
5: Oke, tapi kalau sejauh ini di Sungai Serayu gimana konservasinya? Teman-teman kayak panjenengan, aktivis gitu, orang yang peduli?
6: Semua punya kegiatan, teman-teman apalagi yang sekarang udah membentuk kelompok, pengawas itu semua ada kegiatan membuat kawasan perikanan di lingkungannya masing-masing.
5: Mas, kalau misalnya untuk pelestarian itu di sungai, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat itu?
6: Untuk masyarakatnya, sebenarnya kepedulian yang utama, Mas.
5: Kenapa?
6: Jadi gimana caranya itu banyak masyarakat luas itu ikut peduli yang saya harapkan seperti itu.
5: Oke. Kalau kondisi secara umum sungai di Banyumas seperti apa sih mas? Sebagai masyarakat melihatnya mas, Mas Puji?
6: Ya,
5: baikkah?
6: Makin tahun makin rusak mas.
5: Rusaknya dari sisi apa mas Puji?
6: Ekosistem pasti, populasi kan kelihatan juga menurun pastinya. Itu juga kelihatan rusak. Terus banyak sungai-sungai yang dari perkotaan juga itu membawa sampah SOD, sampah domestik rumah tangga.
5: Oke, dampaknya?
6: Dampaknya pasti ke kualitas ikan itu sendiri, terus karena banyaknya sampah di bantaran dan lain-lain, ya ikan yang biasa hidup di habitat air bersih akan berkurang.
5: Kalau selama ini yang dilakukan Mas Puji apa sih Mas?
6: Saya ada kegiatan membuat mungkin rintisan kawasan perikanan di Sungai Berem, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja.
5: Apa yang dilakukan? Apa rintisannya seperti apa? Apakah menabur ikan, kemudian memeliharanya atau seperti apa?
6: Itu saya pelihara ikan di zona inti sepanjang kurang lebih 500 meter di Sungai Berem. Untuk melestarikan ikan lokal atau ikan aslinya sungai.
5: Sejak kapan Mas Puji?
6: 2022, 4 tahun.
5: 4 tahun ini. Kondisinya saat ini seperti apa?
6: Alhamdulillah cukup baik.
5: Nah, kalau misalnya ini diaplikasikan ke Sungai Serayu, karena kita tahu lah Sungai Serayu adalah sungai terbesar di wilayah Jawa Tengah bagian barat gitu ya.
6: Bisa dicoba.
5: Bisa misalnya dicoba. Spot-spotnya di mana Mas kalau melihatnya?
6: Ya itu bisa disurvey dulu lah ya, karena dalam zona inti itu ada zona pemijahan ikan.
5: Ini yang terpenting?
6: Yang harus ada.
5: Selain itu mas, untuk menjaganya mas, untuk biar tidak, mohon maaf ya, diambil orang, terus kemudian ambilnya tidak sesuai dengan ramah lingkungan gitu.
6: Nah itu butuh sekali sumber daya yang militan.
5: Ini yang perlu diperlukan, puji-puji yang lain gitu.
6: Betul.
5: Yang untuk misalnya di Sungai Serayu.
6: Betul.
5: Pesan terakhir mas, untuk pendengar dan pemirsa RRI, pelestarian lingkungan khususnya untuk sungai di wilayah Banyumas ini harus seperti apa? Pemerintahnya, kemudian akademisi, masyarakatnya?
6: Ya sebenarnya semuanya harus terlibat. Semua harus terlibat. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi?
5: Oke, baik. Terima kasih demikian tadi berbincang kita singkat bersama dengan aktivis lingkungan, khususnya pelestari lingkungan, ada Mas Kuat Pujianto dari Sokaraja. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Insiden ambruknya tribun VIP pada ajang Speedfest Kejurnas Drift Purwakarta mengakibatkan puluhan penonton terluka dan masih menjalani perawatan. Pemerintah Kabupaten Banyumas kini memfokuskan penanganan korban sekaligus membentuk satu pusat informasi resmi. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara.
7: penanganan terhadap korban insiden ambruknya tribun VIP pada ajang Speedfest Kejurnas Drift Purwokerto yang terjadi di Gor Satria Purwokerto Minggu 26 Juli 2026 terus berlangsung. Insiden tersebut mengakibatkan 85 penonton mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di 6 rumah sakit. Salah seorang korban selamat, Bagus, menceritakan peristiwa terjadi saat pembagian hadiah dan merchandise. Menurutnya penonton yang berusaha mendekat untuk memperebutkan merchandise membuat tribun bergoyang sebelum akhirnya ambruk. Ia mengaku sejak awal kegiatan, tribun sebenarnya sudah terasa bergoyang, termasuk saat pembukaan acara yang dihadiri Bupati Banyumas.
8: Itu kan setelah pembagian hadiah itulah, merchandise itu, merchandise kan dilempar-lempar. Itu, lo kan pada turun, pada rebutan lah istilahnya lah. Gitu lah. Lah itu kan gerak.
9: Ya, akhirnya kan yang sini kan pada jatuhnya ke sini.
10: Iya. Kondisinya berarti tertumpuk-tumpuk gitu.
8: Iya, tertumpuk-tumpuk. Tertumpuk-tumpuk yang di bawah tiba.
7: Bagus mengatakan saat tribun roboh, suasana langsung berubah panik. Sejumlah penonton tertimpa material tribun, sementara korban lainnya saling bertumpukan hingga banyak yang mengalami luka-luka termasuk patah tulang. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang cepat dan maksimal. Menurutnya Pemkab Banyumas akan menunjuk satu PIC sebagai pusat informasi resmi agar perkembangan penanganan korban dapat disampaikan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan simpang siur di masyarakat.
11: Kemudian nanti selanjutnya akan ditangani oleh Polres. Kita akan membuat comment center, ya. Kemudian nanti ada satu PIC yang akan menjelaskan supaya kabarnya tidak bias. Ini nanti pasti di medsos sudah bias sekali. Tapi tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi.
7: Bupati juga menegaskan bahwa IO bersama panitia bertanggung jawab atas insiden tersebut. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan ikut bertanggung jawab dalam proses penanganan karena kegiatan berlangsung di wilayah Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Desa Serang Purbalingga ditunjuk jadi pilot proyek Posyandu 6 SPM. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
12: Kabupaten Purbalingga terpilih sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM pada tahun 2026. Program pencontohan ini akan dipusatkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja sebagai lokasi implementasi awal transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan terpadu di tingkat desa. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Eko Prasetyo mengatakan penunjukan tersebut menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Menurutnya, Posyandu kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa LKD yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat. Ia menerangkan tim pembina Posyandu TPP Provinsi pada saatnya akan melakukan intervensi langsung dan komprehensif kepada pilot project ini. Eko berharap pemerintah desa memberikan dukungan penuh agar 6 bidang SPM yang menjadi fokus program dapat berjalan optimal melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.
13: Terkait dengan 6 SPM Posyandu tersebut, tahun 2026 dari beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kabupaten, salah satunya adalah Purbalingga yang ditunjuk sebagai pilot project terkait Posyandu 6 SPM. Desanya adalah Desa Serang, Karangreja. Kegiatan Posyandu 6 bidang itu muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan komitmen kebijakan.
12: Eko menambahkan untuk mendukung implementasi program, sejumlah organisasi masyarakat daerah OPD telah mendapat peran masing-masing sesuai bidang tugasnya. Peran tersebut mencakup sinkronisasi program lintas sektor termasuk OPD yang tidak tergabung langsung dalam tim pembina Posyandu. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, radar cuaca SBN BMKG Cilacap perkuat akurasi peringatan dini di Banyumas Raya. Kita dengarkan laporannya bersama Vinta Nurfauzia.
14: BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap terus meningkatkan akurasi layanan perakiraan cuaca melalui pemanfaatan radar cuaca SBN. Teknologi ini menjadi andalan dalam memantau kondisi atmosfer dan mendukung penyampaian peringatan dini cuaca di wilayah Banyumas Raya dan pesisir selatan Jawa. Ketua Tim Analisa dan Perakiraan BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika mengatakan bahwa radar cuaca sendiri berfungsi mendeteksi dinamika atmosfer, khususnya keberadaan tetesan air hujan di udara. Radar yang ditempatkan di Cilacap mampu mengamati kondisi cuaca hingga radius sekitar 400 km serta mendukung perakiraan cuaca jangka pendek hingga 3 jam ke depan. Menurut Adnan, radar tipe S-band ini dipilih karena memiliki kemampuan menjangkau wilayah yang lebih luas dan tetap bekerja optimal saat terjadi cuaca ekstrim. Teknologi ini juga mampu mendeteksi awan hujan yang berada di balik hujan lebat, sehingga informasi yang dihasilkan bisa lebih akurat.
15: Radar cuaca itu adalah alat sebetulnya untuk mendeteksi dinamika atmosfer, terutama dalam hal ini adalah tetesan air hujan di atmosfer yang kami tempatkan di Cilacap dan mengamati kurang lebih 400 km radiusnya dari Cilacap, mengamati estimasi curah hujan yang turun, kemudian untuk memperkirakan cuaca jangka pendek ya 0 hingga 3 jam ke depan, dan mengklasifikasikan tipe presipitasi hujannya begitu. Jadi radar ini membantu kami alat pengamatan atmosfer dengan menembakkan gelombang secara horizontal, maksudnya dari permukaan bumi, gitu Mbak.
14: Sementara untuk wilayah Banyumas Raya sendiri, radar S-band ini mampu mencakup seluruh Kabupaten Banyumas hingga wilayah bagian utara. Hasil pengamatan radar ini juga menjadi salah satu dasar BMKG dalam menerbitkan peringatan dini cuaca kepada masyarakat. BMKG juga mengimbau masyarakat memanfaatkan informasi peringatan dini sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan lebat, banjir, maupun tanah longsor. Masyarakat juga diminta tidak panik, tetap menggunakan informasi tersebut untuk melakukan mitigasi lebih awal. Kedepannya BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui integrasi seluruh radar cuaca di Indonesia dalam sistem SIDARMA. Integrasi ini diharapkan membuat informasi cuaca semakin cepat, akurat, dan mampu menjangkau wilayah yang lebih memiliki kondisi topografi kompleks. Sehingga BMKG mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi cuaca dan iklim agar informasi peringatan dini dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan bersama. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Ada yang menarik pada penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional di Banyumas, yakni tersedianya permainan tradisional yang bisa dimainkan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Ada pemandangan yang menarik saat penyelenggaraan Banyumas Kidsforia 2026, yakni tersedianya puluhan permainan tradisional anak di lokasi. Arena permainan tradisional dipadati peserta yang ingin merasakan kembali permainan yang kini mulai jarang dijumpai di tengah maraknya hiburan digital. Ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan tampak antusias mencoba beragam permainan tradisional tersebut. Mulai dari egrang, trompah, gangsing, lompat karet, otok-otok, dan lain-lain. Salah seorang peserta, Alia Ramai Fandi, siswi SMA Negeri 5 Purwokerto, mengaku menikmati pengalaman bermain permainan tradisional yang membangkitkan kenangan masa kecilnya. Ia merasa bernostalgia memainkan permainan yang kini sudah sangat jarang ditemuinya.
17: Rasanya tuh kayak ngecoba hal yang udah lama gitu gak lakuin. Soalnya dulu waktu masih kecil juga pasti sering main kayak gini. Rasanya tuh kayak nostalgia, terus juga seru karena main juga sama teman-teman yang lain. Walaupun mungkin kayak kurang bisa di beberapa permainan, tapi tetap asik sih.
16: Pengelola permainan tradisional asal Desa Wisata Kejawar, Kang Narto, mengatakan antusiasme pengunjung terlihat cukup tinggi. Menurutnya, permainan tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman bermain yang melibatkan interaksi langsung antar anak. Dia menambahkan, permainan tradisional memiliki nilai edukatif karena mampu melatih kerjasama, komunikasi, dan kebersamaan. Berbeda dengan permainan berbasis gawai yang cenderung dimainkan secara individual.
18: Bahwa anak-anak masih mau dengan permainan-permainan yang ada di permainan tradisional di Banyumas ini. Kita bawa ada otok-otok, ada gangsing, ada panggal, ada lompat karet, ada geledekan, egrang bambu, egrang batok, tulupan. Pokoknya komplit dari ini.
16: Selain hadir di Banyumas Kidsforia, Narto mengatakan pihaknya siap memperkenalkan permainan tradisional ke sekolah, instansi, maupun komunitas yang ingin mengenalkan kembali warisan budaya tersebut kepada generasi muda. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 46 mahasiswa asal Banyumas menerima beasiswa Satria Camp dari Basnas Kabupaten Banyumas. Program ini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter bagi penerima selama 4 semester. Berikut laporan Faisal Rehan.
19: Sebanyak 46 mahasiswa asal Banyumas terpilih sebagai penerima beasiswa Satria Camp dari Basnas Banyumas. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan sekaligus pembinaan karakter bagi para penerima. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, para penerima beasiswa dipilih melalui seleksi terbuka yang diikuti oleh lebih dari 80 pendaftar. Bantuan diberikan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besarannya disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari 500 juta rupiah untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Selain bantuan pendidikan, mahasiswa juga mengikuti pembinaan yang mencakup edukasi zakat, infak dan sedekah, pencegahan penyalahgunaan narkoba, bahaya HIV, serta penguatan karakter dan kepemimpinan. Menurut Hasanatul, program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat.
20: Beasiswa Satria Camp ini baru kita laksanakan karena memang untuk bantuan terhadap mahasiswa sebetulnya itu menjadi ranah Basnas RI. Karena yang kita intervensi harusnya mulai dari tingkat SMP sampai ke PAUD ya. Tetapi karena memang kebutuhan masyarakat juga yang miskin dan yang punya potensi di masyarakat Banyumas kan tidak hanya dari mulai SMP ke bawah, tetapi para mahasiswa pun banyak ternyata yang membutuhkan bantuan, sehingga kita buka bantuan.
19: Penerima beasiswa berasal dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya Universitas Jenderal Sudirman, Winsaisu Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Diponegoro, dan Telkom University. Salah satu penerima beasiswa, Maisa Alulbina, menilai bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswi UMP itu berharap program beasiswa Satria Camp dapat terus berlanjut agar semakin banyak mahasiswa Banyumas yang memperoleh manfaat.
21: Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat diterima dalam beasiswa Basnas ini, sehingga saya dapat melanjutkan kuliah dengan semangat dan juga sangat termotivasi untuk maju ke depannya.
19: Sementara itu, Bupati Banyumas melalui Kabak Kesrasetda Banyumas Wahyono mengapresiasi komitmen Basnas Banyumas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan. Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari derasnya arus informasi digital, penyebaran hoax, penyalahgunaan narkoba, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, pendidikan karakter dinilai sama pentingnya dengan pencapaian akademik.
22: Saya berharap dari kegiatan ini akan lahir generasi Satria Basnas yang benar-benar menjadi insan berprestasi, sekaligus insan yang memiliki semangat pengabdian untuk umat.
19: Melalui program beasiswa Satria Camp, Basnas Banyumas berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kepedulian sosial, dan mampu menjadi duta zakat di tengah masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi kali ini Senin 27 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman.
3: Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
2: Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama
3: Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
3: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 01 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar pendengar dimanapun berada? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya tetap setia ya menemani siang Anda kali ini bersama dengan lagu-lagu Pro Dangdut pilihan yang semoga membuat suasana semakin ceria. Gak berasa ya, kita sudah ketemu lagi di hari Senin dan tanggalnya semakin hari semakin tua ya. Hari ini tahukah Anda pendengar, Senin 27 Juli 2026 sebagai momen penting yang ingin kita ingat bersama. Kita, lu aja kali gue enggak. 27 Juli ya, ternyata diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Sebuah pengingat bahwa sungai bukan sekedar aliran air yang kita lihat setiap hari, tetapi bagian penting dari kehidupan kita. Dari sungailah banyak masyarakat mendapatkan sumber air, kehidupan, bahkan sejarah sebuah daerah tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain pendengar, masih banyak sungai yang harus menghadapi persoalan sampah dan pencemaran karena kurangnya kepedulian kita. Nah ye, ramane piunge, paman lilik, Bekayu, Kang Mas, Rika, pada peduli kami sungai apa ora? Mbak Sanus bendina ki golek buang sampah ber maring kali. Lah, jangan gitu ya, gak boleh nono ya. Karena apa, ternyata dengan kita membuang sampah sembarangan di sungai, inilah yang menyebabkan salah satunya banjir ketika hujan deras begitu. Jadi lewat peringatan Hari Sungai Nasional ini, mari kita mulai dari hal kecil. Tidak membuang sampah ke sungai, ikut menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli ya. Jadi saya pengen tanya, apa sih kenangan atau cerita pendengar Pro Dangdut bersama dengan sungai? Apakah pernah bermain di sungai saat kecil, memancing, mencuci, atau punya pengalaman menarik di sekitar sungai? Jangan-jangan ketemu sama pasangan yang sekarang anu lagi ngubahin nang pinggir kali ya. Biasanya nggak anu wong zaman gandungan kayak gue ngubahin nang kali gue. Terus ora sengaja tuk-tukan dengan lawan jenis, terus lirik-lirikan, nah akhirnya jatuh cinta begitu ya. Oke, baik pendengar, pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli jamu. Kalau sungai ingin tetap berjaya, mari dijaga mulai dari diri kita selalu ya. Saya mau pemanasan dulu dengan satu nomor lagu berikut ini. Pendengar yang mau gabung nanti saya buka ya di 0811 254 0911, atau boleh telepon langsung di 632-336. Kita mau mulai dari siapa dulu ya? Ini aja deh, ada Rita Sugiyarto, Cuma Kamu Sayangku di Dunia Ini. Di makayu Rita. Loh, kepriwe sih? Lu Mas Is mlebu malah jadi mandek, kepriwen sih? Ini dia pendengar, penyanyi legend kita Rita Sugiyarto ya. Jadi Anda punya kenangan apa dengan sungai? Apakah mencuci di sungai, bermain, memancing, atau jangan-jangan ketemu jodohnya pas lagi ngumbahin nang sungai? Iya ora Mas? Ora ya. Asik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha,

0: Tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk, 6-3-2-3-3-6 dulu yuk. Tak buka dulu lawangnya ya. Selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nomor 1.
6: Nomor 1.
7: Mbak Desi Tok.
6: Asik. Beli bakso dicampur micin.
7: Asik.
6: Micinnya beli di rumahnya Pak Joko. Siang ini ketemu Pak Pamin di RRI Purwokerto. Asik. Pak Pamin.
7: Ya,
6: ini kan hari ini diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ada kenangan apa nih Pak Pamin dengan sungai di sekitar Pak Pamin? Ada sungai enggak?
7: Banyak, Mbak.
6: Banyak. Ada kenangannya dengan sungai?
7: Ada.
6: Apa nih?
7: Waktu lagi kecil sampai sekarang, Mbak.
6: Oke. Dong pas cilik dolanannya nang kali ya?
7: Kalau lagi banjir, ya cara orang di sana ya keburan ciblon lah.
6: Oh, ciblon ya.
7: Ya, terus sesuai film, Mbak. Padahal lu banjir banget, tapi orang dua ini rasa beti orang apa. Tapi sehingga waktu gue ala 85 kan banjir kan ya, Mbak.
6: Oh, 85
7: banjir. Banjir gede ala musibah. Apa ya, wong ketilem melu nganune lu baru cara gue ya, kayak apa ya sing sok-sok gue lah
6: apa
7: temen ya melu golet-goleti lah.
6: Oh, relawan, jadi tim relawan.
7: Iya, relawan goleti. Tetendak kapal rambu tau tekulah maning jadi kewetel waring banyu.
6: Oh alah, trauma.
7: Trauma, Mbak. Rasa enggak sepiki wong aku wis tua.
6: Ya
7: seneng kalau sungai tersier. Jadi membuahkan hasil petani.
6: Alhamdulillah,
7: Mbak.
6: Iya.
7: Sehat, Mbak.
6: Alhamdulillah sehat banget. Tapi yang penting Pak Mamin enggak buang sampah di sungai kan?
7: Ya enggak lah.
6: Enggak ya, janganlah. Itu
7: ya mengakibatkan banjir.
6: Betul. Oke. Baik, sip. Semangat untuk Pak Pamin. Mau bagi salamnya buat siapa?
7: Ini salamnya buat semuanya saja, Mbak. Soalnya bukan radionya sendiri sih ya.
6: Oke.
7: Lagunya apa, Mbak?
6: Lagunya ada Kania Kusala Menilai, ada Nur Lela dari Lewaldi, ada Lamunan dari Nella Karisma, ada Memandangmu dari Via Valen.
7: Aku memandangmu saja, Mbak.
6: Oke, memandangmu aja. Asik memandangmu walau selalu ya.
7: Oke, terima kasih waktunya.
6: Oke. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakangnya Pak Pamin ada Mister Genjot. Selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut segala kita.
6: Iya, pesisir Marin selatan.
8: Lu ngangarit. Ngarit suket ngompan kebo.
6: Cakep.
8: Senajan pegawaian urung rampung Liren Adisit gonjaga kondisi menora gampang loyo.
6: Iya betul sekali, Liren Adisit karo ngruang radang dutan ya.
8: Ya oke Pak Pamin Liren ya karo goreng mendon.
6: Nah Karo makan siang, karo ngopi.
8: Jagung nang lincak, mandes layar-layar. Mandangi nang gili gede.
6: Nyelekamin pisan.
8: Nyelekamin larak lirik.
6: Larak lirik.
8: Iya, ya Pak Mamin.
6: Mister Kenjat. Pak
8: Mamin. Iya.
6: Hari ini kan kita memperingati Hari Sungai Nasional ya.
8: Iya.
6: Dalam rangka upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nih, kalau Mister Kenjat, di sekitar rumahnya ada sungai enggak?
8: Ada.
6: Ada.
8: Di sebelah Kidul Lumayan Akali lor, Lumayan Akali.
6: Oh, oke. Okay. Nah, bagaimana kontribusinya Mister Kenjot nih untuk menjaga lingkungan sungai di sekitar rumah?
8: Ya, pertama ya, jaga sampah, jangan buang di sungai. Menora mampat, orang kembang banjir.
6: Iya, betul.
8: Dan masalah kenangan Minang Kali aku ya, dia kenangan.
6: Apa tuh kenangannya?
8: Sewaktu musim banjir kan karo kanca batir, pada getekan dadi nebang pohon pisang we terus dirangke gawe cetek.
6: Oh, apa bisa pohon pisang?
8: Yo bisa buat.
6: Malah ora-ora tenggelam ora.
8: Ora. Batangnya ya dirangke 3 atau 4. 4 orang bisa muat untuk getekan seperti dirakit lah ya sampan persis. Sama teman-teman. Itu kenangan waktu kecil.
6: Oke, alhamdulillah, masya Allah.
8: Salam ya, Mbak.
6: Boleh buat siapa? Silakan.
8: Ya pertama itu ya Pak Pamin sing wis pertama.
6: Iya.
8: Kang Dasrun, Pak Radun, Kalang ya. Suwati, Mama Santika, Pak Pini.
6: Iya.
8: Terus Maluna, Ma Indes, Bu Rusti, Bu Muninga. Terus kabeh bayang lah ya. Karo kubang asmaran itu.
6: Oke.
8: Lagune melu sing lamunan wae.
6: Lamunan aja. Oke deh.
8: Buat Mbak Desin metugas.
6: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mister Genjot. Yuk di belakangnya Mister Genjot 632336 silakan saya buka lagi teleponnya atau di 08112540911. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang, Prodangdut.
9: Halo, Desi. Selamat siang.
6: Prodangdut. Dangdut.
9: Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Apa kabar, Mama Siti?
9: Alhamdulillah, baik.
6: Iya, syukurlah. Di lingkungannya Mama Siti ada sungai nggak nih?
9: Oh ya, ada sungai Klaming, ada sungai apa itu?
6: Sungai apa?
9: Sungai
6: Serayu?
9: Ya enggak, kalau sungai Serayu kan di Banyumas.
6: Oke. Mama Siti ada kenangan enggak sama sungai?
9: Ya ada, kalau itu apa, buang sampah di kali, kan jelasnya pada banjir.
6: Iya, terus Mama Siti buang sampahnya di kali enggak?
9: Ya enggak ya.
6: Enggak?
9: Saya ya itu yang bayar itu setiap bulan.
6: Oh, sampah yang bulanan. Oh iya, ya. Tapi tidak membuang sampahnya di sungai tidak ya?
9: Enggak.
6: Oke.
9: Aku ya tahu diri lah.
6: Oke, baik. Terus ada kenangan lagi lainnya selain menjaga lingkungan? Mungkin ada cerita seru dulu dong pas cilik dususan karo patire apa gimana?
9: Oh iya, dong cilik ya dususan banget kali. Pada kasih blonan. Terus sana ya pada cire-cirepan lah itulah. Ya kepril lah, lucu-lucu banget
6: ya. Iya, pas agi esi polos ya dong cilik ya.
9: Karo salanang ya ora isin ya kalau kemien
6: ya.
9: Iya, ngerti ke ya wis isin ora karuan.
6: Iya, wis gede tua ya.
9: Iya,
6: Mama mau bagi salam nggak?
9: Ya salamnya buat Pak Pamin, buat dia yang pertama. Terus ada apa? Mister Genjot ya. Ya salam kenal. Ada Mas Herdi. Selamat siang, Mama Darisa. Ya itu ngikut. Ikut Mbak Darisa itu, Mbak Darisa, yuk salam-salam.
6: Oke. Oke, terus?
9: Ayo Mbak Darisa.
6: Ayo. Kepriwe sih?
9: Apa turun ya?
6: Gak tahu.
9: Ya udah itu, apa lagu mengikut yang mau dong buat saya.
6: Oke. Baik, terima kasih buat Mama Siti di Purbalingga. Yuk, yang mau gabung masih aku tunggu sampai jam 3 sore aja. Masih ada waktu 1 jam ya siswe ya. Oke, kita mau dangdutan dulu bareng sama Via Valen. Ini judulnya Memandangmu, satu nomor lagu yang dulu dipopulerkan oleh Ikke Nurjana.

0: saat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara. Aku ingin.

0: Kerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, dari kemarin ini banyak sekali pendengar yang ternyata berminat dan bertanya-tanya tentang program Mutiara Pagi On Stage yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus di Purbasari Pancorawis. Pancuran Mas, mohon maaf, Masya Allah. Karena, aduh mohon maaf ya pemirsa, ini ternyata Mas Iskandar terlalu ini apa menekan saya. Dengan segala hal. Oke, sebentar. Jadi ini mana WA-nya Mas Iskandar, ini dia ya. Jadi ada informasi penting sekali. Jadi mohon untuk semua pendengar pecinta Mutiara Pagi bahwa begini ya, pada saat Mutiara Pagi on stage, jangan lupa untuk hadir dan mendaftar begitu ya. Jadi informasi penting untuk jamaah yang akan hadir pada acara Mutiara Pagi on stage, meja registrasi dibuka pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan ditutup tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Pancuran Mas Purbasari Purbalingga. Dan seluruh jamaah baik pendaftaran melalui RRI maupun Fastabiqul Khairat wajib hadir di lokasi dan melakukan registrasi sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat registrasi, jamaah menerima gelang peserta dan panitia hanya menyediakan 1.500 gelang. Semua jamaah wajib memakai gelang tersebut. Fungsinya apa Mbak Desi gelangnya? Kira-kira bisa digadein gak? Gak bisa ya, itu sebagai tanda untuk peserta silaturahmi Rahmi dan pengganti tiket masuk Purbasari. Ketentuan kehadiran, jamaah yang registrasi sebelum pukul 7.30 akan mendapatkan gelang sebagai akses masuk gratis dan mendapat fasilitas konsumsi serta tempat duduk sesuai dengan pendataan. Jadi nek sing tekane telat, kalau yang datangnya telat boleh masuk tapi bayar ya Mas Is ya. Jadi makanya sebelum jam 7.30 harus sudah hadir, sudah di sana ya, sudah di lokasi. Jamaah yang datang setelah pukul 7.30 tetap dapat mengikuti acara, namun jamaah harus masuk melalui loket umum Purbasari dengan membeli tiket masuk sendiri. Keterlambatan registrasi beresiko tidak mendapat kursi dan konsumsi karena data kehadiran tidak terekam oleh panitia begitu. Jadi nah, Mas Is, ini mumpung ada Mas Iskandar. Kemarin ada pendengar yang nanya Mbak Desi, nyongonan anak kendaraan go maring anu ngendi Purbalingga kira-kira ulin dompleng kru RRI apa ora? Jawab, Mas. Jawab apa ora, Mas? Nanti dibicarakan, nanti akan diinfokan ya. Kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak Nindya. Jadi bisa daftarnya lewat Mbak Nindya bisa ya? Di nomor HP-nya boleh di-share? Aku ada kok nomornya Mbak Nindya sebentar ya. Nah, jadi pendengar yang ingin ikut di acara Mutiara Pagi on stage bisa di 0812-1547-7493. Saya ulangi ya, di 0812-1547-7493. Begitu ya. Jadi monggo silakan. Yuk kita kembali ke Pro Dangdut adalah kita. Silakan monggo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Ida, gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat waras selamat. Mama Ida, hari ini diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ada kenangan kah dengan sungai? Kalau di tempat Mama Ida ada sungai enggak? Loh, aku ditinggal. Kok gitu sih Mama Ida? Ini ya mungkin apa namanya? Sinyalnya ya, mungkin ya Mama Ida. Oke, ini ada mamaku yang paling cantik sedunia. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantika, gimana hari ini, masih cantik gak?
3: Berada ya, berada kena.
1: Gue putunya wis diurus ya, apa orang Mak?
3: Putunya kan dikara biung
1: ya. Oh iya, wis aman berarti ngoleh online ya. Ya, yeah, ini hari ini. Anu foto ini dilebokna kamar disini kok jadi orang rusuhi oleh online ini gue. Hari ini, wis ya, hari ini adalah hari Sungai Nasional. Mama cantik kau me perek sungai apa ora mak?
3: Ya man dan adorin kelita jume aku.
1: Oh, tapi rikan duwe kenangan tersendiri apa ora kambi lokasi sungai?
3: Pernah.
1: Apa? Kepleset nang kali terus tiba-tiba jatuh
3: pada
1: cinta.
3: Waktu pacaran.
1: Waduh, pacaran nang kali ora modal banget. Pacaran karo mancing apa memancing kerusuhan gue nang ngono.
3: Ora kayak game banget. Rokna diisi kan ngomong.
1: Ya ya ya ya ya. Kepre pre pre.
3: Kancane babakannya pacare wong Tinggal Jaya. Hmm. Tinggal Jaya ke dari Kerduren berarti kidul.
1: Iya.
3: Lah aku nang elor. Ya kuwe mengko siji mari ngalok ngidul siji mari ngalor.
1: Jadi petukan.
3: Ya petukan gue berapa pacaran.
1: Astagfirullah lengalim. Bisa-bisa.
3: Karena pasal nang pinggir kali.
1: Oh. Carane membicarakan masa depan nih gue nangon pinggir kali.
3: Lah ya kayak makanya jenengan di pasar karo ya
1: yang sing. Nyok ora tau pacaran nyok tak taru. Jare Mas Iskandar enggak boleh pacaran. Itu dosa. Nek nyong tak anu tak arufan, ya Mbak Yanti.
3: Ala pro.
1: Oh, ala Gusti. Ya Allah, jadi nek jaman ya, ganu tak Ganu Tanus.
3: Teman-teman dulu iki, Mbak.
1: Kaline tam si Asri main ya.
3: Ya Asri lah tajum.
1: Nek siki kan kaline wis aduh tercemar sing ora-ora ya.
3: Ya tapi kali tajum di Kerduren tuh tempat perbatasan Tinggal Jaya dengan Kerduren masih bersih.
1: Alhamdulillah masih bersih sekarang ya.
3: Iya, enggak sembarangan bang sampah di kali ndak boleh kan.
1: Bagus, pinter. Berarti masyarakatnya jangan menjunjung tinggi kayak kelestarian lingkungan ya.
3: Iya, kan di setiap itu ditulisi jangan buang sampah di sungai.
1: Oke. Okay. Sip, pokoknya bisa jadi percontohan ya Mama Cantika.
3: Ya pokoknya apalagi sih sekarang yang lewat Glempang itu jebolnya Kelapa Gading. Udara jembatan. Ya bersih sungainya Mbak.
1: Alhamdulillah ya. Oke.
3: Okay. Orang nyeleweteh.
1: Nyeleweteh gue putek ya.
3: Nyeleweteh ya kotor lah kayak
1: saya. Nyeleweteh anak maningi bahasa Nesan. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Mama Cantika mau dulit siapa nih Mama Cantika?
3: Yang barang ngerti lagu ini saya tuh puter apa kok dulit disit?
1: Nur Lela, tamu kondangan, tajamnya karang.
3: Ya, ini Nur Lela.
1: Nur Lela. Ya, oke.
3: Okay. Ya, salamnya buat Mbak Desi. Aku tadi sedua nomor ini, di karena nomornya ku adminnya Pak Ustaz Minta Raga, wis daftar.
1: Oh iya, wis, ya syukur.
3: Next itu aja, kok gak bapak nenem?
1: Mantap, bila kayu kue. Tuh gue. Loh,
3: gue sih kan kayak lapis.
1: Terus?
3: Gue mikir mama idek lah terjun payung, terjun bebas, kenapa apa yo?
1: Anu gini Den, apa sinyalin Den?
3: Terjun bebas, sarana yang tanpa hambatan. Terus Kang Suwati, Kang Tasrun, Ki Cunong, sama Ida, Bumun, Bu Sarmila, terus Bunda Yanti, Bu Yanti Cokan yo.
1: Bu Yanti.
3: Mama Indes sama Luna, Kang Radun, Mas Herman, Mas Kumbang. Terus sokan lah buka Mr. Genjot yang disalami kok terkelan sama Mr. Genjot yang di Sekroya Pak ya.
1: Nah, enggak ya foto nih.
3: Bokos pun mau nasi cokan protes.
1: Oke. Okay.
3: Mama dede, mama ade.
1: Iya. Yeah.
3: Makasih Mama Yuk.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Terima kasih. Yuk di belakangnya Mama Cantika yuk 632336 ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
4: Halo juga Pak Desi Katolina,
1: Pak Katolina. Baik, ini dengan siapa?
4: Masalah buruk-buruk Mbak Desi. Kasian deh aku.
1: Halo, ini siapa?
4: Darisa.
1: Oh, ibu dari Mama Darisa, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
1: Baik, Mama Darisa, sinyalnya kayak naik turun, cari tempat yang oke dong.
4: Yang oke lah ya.
1: Iya. Ya udah. Hari ini adalah Hari Sungai Nasional. Aku mau tanya nih Mama Darisa, berarti kan deket sama Sungai Serayu ya?
4: Iya.
1: Iya. Ada kenangan nggak dengan Sungai Serayu atau sungai dekat rumahnya Mama Darisa nih?
4: Kenangan saya ya mandi di sungai, belum punya.
1: Tapi kalau buang sampah nggak di sungai kan Mama Darisa?
4: Enggak, ada tempatnya.
1: Hmm.
4: Ini kotak.

0: paling Bekasi, gue kasih gue ada.
1: Ih, jangan akur banget ya, pokoknya.
0: Benar sih, tadi saya nih kuteng kadi, sore nih kuteng kadi. Banyak sih bening, jamanin, baca sih.
1: Dek sih,
0: dalam,
1: sih.
0: Sedikit lambun mendurkan kata niku lah. Limba-limba niku saking dulu,
1: oh, iya.
0: Kata niku dalam limba-limba saking nganu dulu mau terus. Sing jamanin kan niku dulu tereng jarak niku. Pam.
1: Nge, oh.
0: Banyaknya tadi gede tu mereka di pelot ni kui sama lain. Dengan darah pam tengge jalur pulau pertos ini kui. Bong saking ini kah banyak betan berterat ini kah. Jadi kalau sing saking kekalar kan niku. Anu apa peralon ini kui segeruku ni kui sing saking kelar batesi. Mula menangis masangin anet. Berarti nasi nasi. Bisa kok banyu kepak mau mampu mampu berasa jumrah.
1: Oh iya iya.
0: Jadi sendiri banyu net neng ini dia dia mandan kurang. Terang sedikit hilang.
1: Iya kena agar kali ganu karosi kiki beda ya ki.
0: Ah kemana anu banyu yang sama anda sih resik kasih pening macam sih.
1: Sikilah wis tercemar apa sih ngorak ya.
0: Nggih, menyen banyu adem kan Serowok kan wangen betapa-napa. Jadi bening banyu ini pokoknya. Nggih, jamane nanti satu sampai datang 8. Di blon. Nggih, lagune napa Mbak Desa sing diputar?
1: Niki lagune Nur Lela, tamu kondangan.
0: Nggih, tamu kondangan ini kula.
1: Tamu kondangan mawon, nggih. Salame nggo sapa salame?
0: Nggih, Mama Santika, Bu Ika. Niku anjlok mang niki.
1: Anjlok.
0: Lah, nggih mungkin mung gamali, Bu.
1: Yo, make.
0: Terus nggih, pindes. Makasih Mbak Mama Ade Pak Rustiandone.
1: Yes.
0: Ngawatine. Mbak Ade, Mbak Siti, Mbak Mine. Siwa-siwa.
1: Iya.
0: Nah, itu yang mawon lah. Anu ni Mister Palo, ke? Ambang mawon ko kali Mister Kenjot, Pak Jalang Siwaji, Pak Kenjo, Pak Pamin. Ia pun baca sih. Baca sini matrobon mungkin paling saya terlalu ibadah sih.
1: Iji.
0: Matrobon, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring serawat karo Pak Gendut numpak prau neng serayu. Tibang sewat mending ruang nadang tuh tiba numpak desi sing kemayu. Oh kalem-kalem kayak gitu kemayu sih kemudian ya Mas Is. Lempit-lempit. So gang siap, terima kasih buat Mas Riris penjaga Tower Antv. Jadi pendengar setianya RRI Prokerta ya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maring Banyumas numpak pit.
2: Sokar.
1: Numpak pit.
2: Oh iya numpak pit. Asik.
1: Asik. Baline nyangging golang galing.
2: Ya asik.
1: Daripada hatimu sakit, lebih baik. Lebih baik apa gue lebih baik?
2: Cupit-cupitan.
1: Orang nyambung lah. Oke ya ge. Jalan ke Banyumas, maring Banyumas numpak pit, baline tuku mendoan.
2: Ya.
1: Daripada hatimu sakit mendingan kita dangdut tadi.
2: Ruko-ruko dari Peringit.
1: Cakep.
2: Peringit itu si serayu jati.
1: Iya.
2: Sungguh-sungguh hatiku sakit hanya Bude silah pelipur hati.
1: Bener banget ki dalang suwate.
2: Ayo yuk mana ya? Tahu belajar pantun.
1: Ki dalang.
2: Ya.
1: Ya, hari ini adalah hari Sungai Nasional. Rika, bagaimana menjaga ekosistem di sungai?
2: Ya, menjaga ekosistem nang sungai ya sing jelas aja buang sampah nang sungai gue. Terusan karo maning kaline ki aja darai watune karo pasire dadi kaline iku jero. Merga kaline jero. Kue dadi banyune banter, dadi gampang ter

0: kecelakaan. Iku lho Bu Desi. Mergane anu tanah sing nang kanan kirine semakin tergerus tan terkikis iki kowe Bu Desi. Dina akhire kaline kowe Bu anu semakin ombak, semakin ombak, semakin ombak iku lho. Paling pemukiman maju perak kaya anger banjir sampai muntah maring daratan kaya Bu Desi. Ini salah siji gue Bu Desi, wes harap apa maning harap maring di maning.
1: Anak kenangan lucu apa orang ngerkain ini cantik, ini cantik. Mama cantik kan gak tahu pacaran nang sungai.
0: Iya kaya anu sungai maring idul sebenernya kan kali kan yang pinggir anu kaya pinggir apa jenengnya pinggir siar kan kaya itu lho pinggir siar maring maring itu lho karo tongkrong madok itu lho dalam kali dalam desa tinggal jaya ya gue ya percaya kan kaya pacaran dan pinggir kali
1: nah wih anu soalnya per kami gue ya tinggal jaya ya
0: iya jadi sekarang dalam ibu cantik kan itu lho ya kira-kira ya 500 meter lah kono anak siar terus gitu siar kan tempat yang semingkir kono nggo tongkrongan ya asik banget kan ras lebih-lebih yang suara-suara ibu desi teman yang ya nu tahu-tahu
1: oh Rika tahu maring ngono maring dolan maring ngono orang
0: maksudnya tahu dolan ngin, anu nginggeng mama cantika
1: pokoknya
0: wanu kaya angka mandan seangkatan gue ya tadi nyong ngerti gue iya lagunya apa gue anu budak sih
1: Nur Lela tamu kondangan tajamnya karang Jubaida
0: tajamnya karang baik gue
1: tajamnya karang oke oke oke yang
0: parameter spesial buat Bu Desi semoga sehat selalu
1: ya.
0: Ada kaki ratun kaki dasrun anak kaki kumbang asmara anak bunda cantik kan ngerturin keluarga semoga lagi sehat terus anggo Mama Indes, Mama Ida, Mama Rusti, Mama Siva, Mama Ade, Pak Rustian. Spesial enggo Mbah Mar karo Mbah Slamet sugeng nonton, muga-muga sedherek sehat. Go budesine kebagian. Terima kasih. Kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kita mau senggol-senggolan. Kita mau gil-gil dulu ya bareng sama Lewaldi. Judulnya Nur Lela Azik. Baru gue kondangan ya. Azik. Azik.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Oke, Setajam Garang ya, sudah membawa kita di menit ke-50 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya mau menyapa dulu, ada Ibu Rina di Sokaraja. Kalau bicara sungai, saya sering main di sungai dekat rumah bersama teman-teman, mencari ikan kecil dan bermain. Sekarang sungainya sudah tidak seperti dulu, Mbak Desi. Nah, semoga masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan sungai. Apa kabar? Terima kasih ya buat Bu Rina di Sokaraja. Saya mau ketemu sama Pak Arif di Banyumas ini. Mbak Desi, sungai yang paling berkesan buat saya adalah Sungai Serayu. Dulu sering diajak Bapak memancing di sana. Jadi bagi saya sungai bukan hanya tempat mencari ikan, tapi juga tempat menyimpan kenangan keluarga. Asik. Ada Ibu Siti di Purwokerto. Izin ikut berpendapat Mbak Desi, menjaga sungai itu bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah rumah tangga, dan mengingatkan keluarga supaya tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan. Bagus ya, bagus sekali Bu Siti ya. Jadi semuanya itu diawali dari keluarga dulu, baru kita nanti bisa mengajak tetangga, kerabat, saudara ya untuk ikut menjaga sungai. Ada Mas Dedi di Kembaran. Kalau melihat orang buang sampah ke sungai, saya akan mencoba mengingatkan Mbak Desi dengan cara yang baik tentunya ya. Karena kalau semua diam, sungai kita yang akan menjadi korban. Bagus sekali ya. Terima kasih untuk Pak Dedi atas kepeduliannya terhadap lingkungan sungai. Ada Ibu Yuni di Cilongok. Apa kabar? Menurut saya menjaga sungai ini adalah tanggung jawab bersama ya Mbak Desi. Pemerintah membuat aturan, komunitas bisa menggerakkan kegiatan, tapi masyarakat yang sehari-hari berada di sekitar sungai harus ikut menjaga. Dan saya setuju sekali dengan Ibu Yuni di Cilongok ya. Ada lagi, wah banyak juga ini. Selamat siang Pro Dangdut, saya Lina di Purwokerto. Selamat Hari Sungai Nasional ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa sungai bukan tempat sampah, tetapi sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama-sama. Ikut nimbrung ya. Dari Mas Rudi di Sokaraja. Seperti lagu dangdut yang selalu punya cerita, sungai juga punya banyak cerita dalam kehidupan manusia. Jadi jangan sampai cerita indah tentang sungai hilang karena ulah kita sendiri ya. Setuju sekali ya. Baik, dengar, matur suwun buat yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto siang ya. Saya mau pamitan, mohon maaf kalau ada banyak sekali WhatsApp ini yang masuk ya, tapi tidak bisa saya bacakan satu persatu karena waktu yang harus memisahkan kita siang hari ini. Jangan kemana-mana, nanti setelah saya ada Inka Mutiara temannya ada di sepanjang Purwokerto sore. Akhirnya saya pamitan, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Tentunya senang sekali ya. Saya Inka Mutiara bisa menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini. Dan kita berjumpa lagi dalam dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini ya, tanggal 27 Juli 2026. Dan temanya menarik ya, mengembangkan usaha lewat kreasi kue. Jadi tentunya dunia kuliner ini memang tidak pernah sepi ya. Salah satunya adalah bisnis kue. Nah, persaingan juga semakin banyak, tapi peluang terus terbuka lebar ya, apalagi kalau pelaku usahanya ini bisa menghadirkan kreasi yang unik begitu ya, menjaga kualitas juga, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya. Dan tentunya sore hari ini kita akan membahas tema mengenai mengembangkan usaha lewat kreasi kue bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Ii Harmenis SPD selaku owner JJ Cook and Cake dari Purbalingga. Dan nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh sekali ya di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Ii.
1: Waalaikumsalam Mbak Inka.
0: Sehat ya sore hari ini?
1: Pasti dong, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, ini kita akan membahas temanya menarik ya ini ya, mengembangkan usaha lewat kreasi kue. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh nih Mbak, bisa diceritakan dulu ini awalnya tertarik di dunia baking ini seperti apa? Terus kemudian bagaimana kenapa memilih usahanya ini di dunia baking dibandingkan usaha kuliner lainnya begitu?
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak Inka. Jadi kenapa tertarik di dunia baking? Sebenarnya saya sudah mulai tertarik di tata boga itu sejak lulus SMA. Ya, tapi waktu itu gagal nih di ya penerimaan mahasiswa jurusan tata boga. Akhirnya saya melanjutkan studi di UIN Saisu, ambil program pendidikan anak usia dini. Tapi dari situ saya nggak nyerah nih, masih penasaran. Sebenarnya tuh kayak gimana sih soal belajar tata boga gitu-gitu. Jadi saya terus mencoba baking gitu sambil kuliah gitu Mbak Inka.
0: Oke, awalnya memang suka ini ya, dunia kuliner. Betul. Begitu ya Mbak ya, terus langsung terjun ke dunia kuliner ini. Nah, mungkin kalau untuk usahanya sudah dari tahun berapa nih Mbak?
1: Oke, saya mulai belajar usaha sistemnya PO waktu itu tuh di 2018 waktu masih kuliah. Jadi karena saya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, saya PO, teman-teman kampus ikut PO, akhirnya saya di situ mulai jualan di kampus. Nah, kebetulan teman-teman saya di UIN itu kan banyak yang mondok Mbak. Jadi dulu saya bikin teman-teman yang di pondok yang masarin gitu loh di pondok.
0: Jadi ini ya dari teman-teman gitu. Betul. Ya Mbak ya. Terus lama-lama usahanya berkembang ya. Betul. Sampai sekarang. Kalau usahanya ini awal mulanya di rumah atau sekarang udah ada tokonya atau gimana ini Mbak?
1: Awalnya kan kita PO ya, tidak ready setiap hari. Kemudian di tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga itu sering mengadakan lomba kreasi makanan, Mbak Inka. Nah, akhirnya saya di situ mulai serius menlateni kuliner, tata boga, baking gitu ya. Nah, di situ saya ikut lomba tuh. Ikut lomba, alhamdulillah 3 kali dapat juara. Yang pertama harapan 3 kalau nggak salah. Terus tahun berikutnya juara 1, tahun berikutnya lagi juara 1. Kemudian di 2020 itu kita mulai dibina sama Dinas Koperasi dan UMKM. Kita diikut sertakan pelatihan, baik tata boga maupun digital marketing seperti itu.
0: Oke, ini keren sekali ya. Jadi memang udah suka di dunia baking ini ya Mbak ya. Jadi langsung menekuni ya. Oke, ingat gak Mbak waktu pertama kali jualan ini kuenya apa nih yang dijual?
1: Waktu pertama itu bikinnya donat.
0: Oh donat.
1: Iya, karena donat itu kan gak pakai oven ya. Gak pakai mixer juga, waktu itu masih manual gitu ulennya. Jadi PO-nya donat. Karena kan juga harganya tuh masih harga pelajar bisa ya. Di kampus tuh masih laris banget gitu. Kalau dulu tuh waktu pertama jualannya donat gitu Mbak.
0: Oke, terus lama-lama ada jualan apa lagi nih Mbak?
1: Nah, setelah kita ikut lomba waktu itu kan kreasi makanan dan dipasarkan. Dari situ kita berkembang nih, punya ide. Waktu itu kita bikin enten-enten soft cake.
0: Oh,
1: kalau yang sekarang kita aplikasi ini tuh klepon cake.
0: Oh,
1: iya, jadi cake-nya cake pandan, terus ada isian enten-enten kelapa, atasnya pakai fla. Nah, kalau pakai fla itu kan flanya dari santan, jadi nggak tahan lama. Akhirnya sekarang kita klepon cake, jadikan klepon cake karena kalau klepon cake ini kan nggak pakai fla, jadi lebih tahan lama gitu.
0: Oke, kalau untuk yang lomba kreasi itu juga apa tadi ente-ente itu ya?
1: Ente-ente
0: gitu ya. Oke, menarik ya. Nanti kita akan tanya-tanya begitu tentang klepon cake-nya ini. Nah, kalau untuk awal-awal memulai usaha nih Mbak, tentunya kan pasti ada tantangannya ya. Ini seperti apa Mbak?
1: Oke, yang pertama waktu itu cari pasar sih Mbak. Ya, karena kan kebetulan masih kuliah juga, jadi belum terlalu fokus ya waktu itu. Masih disambi gitu sana-sini, harus kekejar semua. Jadi waktu itu nyari pasar. Ya udah cuma teman-teman aja gitu waktu itu di sekeliling kita, belum belajar digital marketing juga kan. Terus dulu belum main Canva gitu kan, belum bisa edit-edit foto produk dan lain sebagainya begitu.
0: Oke, jadi awal-awal mungkin masih jualin ke teman-teman gitu ya Mbak ya, tapi lama-lama ini jadi meluas melebar gitu ya. Oke, kalau selain itu tantangannya apa nih Mbak? Karena kan disambi kuliah juga ya.
1: Waktu ya, terutama karena membagi waktu untuk bikinnya, kemudian untuk COD-nya Mbak dulu sampai COD juga gitu kan. Ngatur jamnya karena ada jam kuliahnya juga seperti itu.
0: Itu kalau proses pemasarannya awal-awal COD semua atau mungkin ada yang ngambil ke rumah gitu?
1: Kalau ngambil ke rumah enggak, COD. Jadi selama perjalanan dari rumah ke kampus tuh bawa jualan kan. COD dulu di perjalanan, terus sisanya baru COD sama teman-teman kampus.
0: Oke ya, ini bisa dicontoh ya buat generasi-generasi muda yang ingin apa namanya dapat uang tambahan sambil kuliah begitu ya. Siapa tahu nanti bisa usahanya besar juga seperti Mbak Ii ini. Dan Mbak Ii, apa yang membuat Mbak Ii ini bertahan sampai sekarang nih di usaha kue ini?
1: Oke, mungkin yang pertama karena saya suka ya, hobi gitu, hobi baking. Jadi ya udah mungkin jadi sesuatu hal yang tidak membosankan bagi saya gitu. Nah, selanjutnya setelah kami membuka toko kecil kami gitu ya di 2023. Dari situ karena sudah ada wujudnya, jadi kita belajar lebih konsisten. Rame gak rame, sepi gak sepi, tetap harus jualan kayak gitu.
0: Oke, ini proses membuka tokonya gimana nih Mbak?
1: Prosesnya main gak? Kebetulan toko kami ada di Bancar, di Jalan Ahmadi, deretan Soto Misdar. Sebelumnya saya tinggal di dekat situ juga. Nah, tapi saya harus pindah ke desa. Ya, rumahnya pindah ke desa. Nah, karena customer lumayan banyak di kota, rasanya sayang kalau misalnya harus kembali ke desa, terus ngatur waktu untuk COD lagi gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah bismillah kita buka toko kecil aja gitu.
0: Oke, ya. Jadi ini tentunya salah satu hal untuk mengembangkan usaha juga begitu ya Mbak ya, karena semakin banyak juga pelanggannya ini ya. Oke, kalau Mbak Ii sendiri ini kapan mulai merasakan usahanya ini berkembang Mbak? Dari tahun berapa? Tadi kan mulainya 2018 begitu ya?
1: Di 2022 sih, ya, karena di 2020 tadi kan kita baru mulai fokus. Nah, di 2022 itu kita udah mulai ngerasa kayaknya harus ready tiap hari. Kalau dulu kan kita PO kayak gitu kan, harus ready tiap hari. Akhirnya di 2022 itu kita ready tiap hari tapi masih di rumah. Nah, akhirnya di 2023 memutuskan untuk ya udah buka toko sekalian.
0: Oke, kalau produknya apa saja nih Mbak selain klepon tadi, klepon cake tadi?
1: Kalau untuk varian produknya kita ada lumayan banyak main kak, karena kita ada cake, dessert, cookies. Untuk cake dan dessert Ada sekitar 15.
0: Wah, banyak ya.
1: Iya, kalau digabung dengan cookies sekitar 25. Karena cookiesnya ada 12 varian.
0: Oke. Ini mengerjakan sendiri semuanya?
1: Alhamdulillah sekarang udah gak ada tim. Kalau dulu sendiri.
0: Oke, timnya ada berapa ini Mbak?
1: Sementara untuk tim produksinya 3, untuk yang di toko 1.
0: Oke, baik ya. Kalau untuk menjaga kualitas begitu kan, ini kan karena sudah ada tim begitu ya. Kalau dari Mbak Ii sendiri supaya menjaga kualitas produknya ini tetap rasanya enak, sama begitu. Nah ini seperti apa Mbak?
1: Oke. Selain menjadi owner ya Mbak ya, saya juga jadi home baker. Jadi saya setiap hari ikut produksi begitu.
0: Oke, ya, setiap hari mengawasi begitu ya.
1: Tidak hanya mengawasi, langsung gitu memegang.
0: Oke, baik. Kalau untuk produk yang mungkin ada yang paling sulit dibuat enggak ini Mbak? Bisa berjam-jam gitu bakingnya?
1: Kalau yang paling sulit sih insya Allah tidak ada. Insya Allah semuanya mudah ya. Dan bahan-bahannya pun kita sangat mudah didapat karena kita mengutamakan bahan lokal. Jadi memang di dunia bakery itu kan sekarang lagi lumayan tren ya Mbak ya. Di Purwokerto saja kayak setiap minggu tuh ada bakery baru gitu kan. Dan sedikit-sedikit ada yang viral, ada menu yang viral gitu kan. Nah tapi kalau mencari menu yang viral di kita itu jarang Mbak. Ya karena kenapa kita ingin mencoba eksplor sesuatu gitu. Contohnya yang saat ini sedang kita eksplor sekali itu adalah kue gabin.
0: Kue gabin, ya. Oh ya.
1: Kue gabin itu kan kalau kebanyakan orang tahu dari tape ya Meika. Nah di situ kita ready berbagai varian kue gabin. Salah satunya ada tape keju, kemudian ada pisang keju, ada kokoa atau coklat, kemudian ada peanut butter. Itu.
0: Oke, menarik ya. Jadi kue-kuenya itu tidak mengikuti tren yang sedang viral begitu ya. Karena takutnya nanti juga kalau udah viral, udah gak viral ya itu nanti redup begitu.
1: Betul
0: ya Mbak
1: sekali.
0: Ya. Oke, ini biasanya dapat ide-ide kreasi untuk kuenya dari mana ini Mbak?
1: Oke, yang jelas sih kita tetap scroll ya Mbak ya. Ya dari IG kan kita nanti akan tahu apa nih yang lagi viral gitu kan. Cuma kita, kalau kita betul kata Mbak Inka tadi, kalau kita ngikut, kalau udah nggak tren biasanya mereka akan ya udah redup gitu. Viralnya hanya sesaat aja. Nah kita mencoba untuk bertahan dengan produk yang sudah kita buat gitu. Paling ya mencari inspirasi gitu Mbak, dari bahan-bahan lokal sih kebanyakan.
0: Iya. Biasanya pelanggan ada yang suka request gitu gak Mbak, pengen dibuatin kue ini kayak gitu atau kuenya sesuai yang sudah dibuat aja nih?
1: Kalau untuk request kita ada bedekek, itu bisa request dari basicnya karena gak hanya Black Forest, ada macam-macam bisa. Kalau kita ada di menu itu bisa request.
0: Oke, jadi tidak hanya kue yang sudah dibuat ya, bisa juga sesuai dengan request pelanggan ya. Ini kebanyakan pelanggannya anak muda atau orang tua ini Mbak?
1: Masuk semuanya sih,
0: bervariasi ya.
1: Ya. Dari yang gengsi, dari orang tua, alhamdulillah masuk semua.
0: Oke, baik. Kalau dari JJ Cook and Cake ini sendiri, gimana caranya Mbak supaya setiap produknya ini tetap punya ciri khas? Karena kan tidak mengikuti tren begitu ya. Ini seperti apa?
1: Oke, yang pertama kita ATM ya, mati tiru modifikasi. Di sini ada salah satu contohnya mungkin teman-teman udah nggak asing dengan buko pandan. Kalau di JJ Cook and Cake ada pandan kelapa. Itu hampir mirip-mirip, tetapi berbeda. Yang pertama untuk isiannya kita ada jelinya juga, ada kelapa. Nah, tapi untuk kuahnya kita dari air kelapa murni yang kita rebus. Terus menggunakan creamer. Nah itu bisa jadi salah satu hal yang orang tuh bisa membedakan. Oh di sana ada yang mirip seperti buko pandan tapi rasanya beda gitu. Dan hanya ada di JJ Cook and Cake seperti
0: itu. Oke ya, ini menarik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin tahu lebih lanjut begitu ya seputar produk-produknya. Terus bagaimana cara menjaga kualitas produknya ini nanti langsung ditanyakan saja. Kebetulan ada narasumber kita yang sudah hadir di studio ya. Bisa ke 0281 632 336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811-254-0911. Dan juga bisa melalui live chat di YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Mbak Ii, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Doyok 6969. Selamat sore, mau tanya apakah sudah ada varian gluten free untuk kuenya? Mengingat untuk saat ini banyak yang mulai tertarik dengan kue dengan bahan gluten free begitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul sekali, banyak ya customer yang sudah tanya, bisa gak buatin cake yang gluten free gitu. Tapi saat ini kami masih mempelajari dan produk itu belum tersedia di kami, seperti itu.
0: Oke, ya, tapi mungkin soon ya.
1: Yes, insya Allah kita akan belajar ya, Mbak Inka.
0: Oke, karena kan memang sekarang lagi tren sekali ya, banyak yang mencari kue-kue gluten free begitu. Oke, ada lagi pendengar kami yang bertanya dari Ibu Ina, ini menanyakan, Mbak, banyak orang yang sebenarnya hobi membuat kue tapi belum berani untuk menjadikannya usaha. Kalau menurut Mbak Ii sendiri, yang membuat kita kalau hobi untuk buat kue harus mulai mencoba ini seperti apa nih Mbak? Gitu.
1: Cuan sih.
0: Motivasinya cuan ya.
1: Betul sekali, di era sekarang ya Mbak ya, kita tuh harus banyak-banyak mencari cuan gitu. Jadi kalau hobi itu kan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Kalau bisa jadi cuan, kenapa enggak gitu.
0: Oke ya, jadi itu bisa buat motivasi ya Ibu Ina dan semuanya yang mungkin masih takut untuk memulai usaha ya, entah itu usaha di bidang kuliner atau yang lainnya, bisa langsung dicoba saja. Motivasinya adalah cuan. Kalau selain cuan mungkin ada lagi nih Mbak.
1: Oke, untuk bisa atau berani memulai usaha, menurut saya tuh gak harus menunggu kita bisa atau sempurna gitu ya. Kita bisa belajar dari banyak pengalaman atau kegagalan gitu.
0: Oke, begitu ya. Kita ke kualitas begitu nih Mbak. Tadi kan ikut langsung, terjun langsung begitu ya untuk pembuatannya. Kalau misalnya pesanannya sedang banyak, ini gimana caranya dari JJ Cook and Cake ini untuk tetap menjaga kualitasnya supaya tetap konsisten begitu Mbak?
1: Oke, jadi kita ada tim panggilan Mbak. Ya, kita punya tim panggilan yang biasa produksi, tapi ketika ada pesanan banyak gitu. Jadi kalau udah overload, nah kita panggil tim panggilan itu yang udah biasa produksi bersama kita.
0: Oke ya, jadi supaya tidak kewalahan juga begitu ya Mbak ya. Ini biasanya pesanan banyak itu produk yang mana ini Mbak?
1: Kalau untuk cookies sih Mbak, kalau lebaran kan ya.
0: Oh iya.
1: Kalau lebaran itu udah pasti kita biasanya udah close PO di awal sih. Di 2 minggu Ramadan tuh kita udah close PO. Kalau enggak ini untuk wedding. Kita juga bikin cake dan dessert untuk wedding.
0: Oke. Kalau ketika harga bahan bakunya naik, kalau dari Mbak Ii sendiri seperti apa nih cara mensiasatinya ini Mbak? Kan kadang-kadang ada yang pengen apa harganya tidak naik kayak gitu kan Mbak, terus kaget kenapa harganya naik kayak gitu. Ini seperti apa kalau dari Mbak Ii?
1: Oke, kalau untuk kenaikan bahan baku kita mengikuti Mbak. Jadi kita hitung awal HPP-nya dan mohon maaf kita harus naikkan gitu karena untuk menjaga kualitas. Tapi biasanya kita akan sampaikan ke customer bahwa ada kenaikan bahan baku sehingga kita juga harus ikut menaikkan harga jual, seperti itu.
0: Oke ya, jadi tentunya supaya tidak rugi juga. Betul. Begitu ya Mbak ya, namanya jualan. Oke baik. Kalau mungkin apa ya namanya ya, pernah gak nih membuat kue tapi ternyata kuenya itu tidak sesuai kualitasnya begitu nih, dari Mbak Ii pernah enggak?
1: Sangat sering dong Mbak.
0: Sering ya. Itu seperti apa Mbak? Apakah kuenya dimakan sendiri atau mungkin dibagi-bagikan atau bagaimana?
1: Kalau untuk produk-produk yang gagal yang memang benar-benar tidak bisa kita pasarkan, biasanya kita bagiin. Dan yang jadi korban ya tim biasanya.
0: Menggendut suruh, bersama
1: iya,
0: ya.
1: Suruh bawa pulang gitu. Sampai kadang sudah bosan gitu ya bawa pulang. Kalau enggak ke tetangga gitu.
0: Oke baik, kalau sejauh ini respon dari para pelanggan mengenai rasanya, kemudian varian-varian produknya ini seperti apa Mbak?
1: Oke, kalau respon dari pelanggan selain dari review, biasanya kita melihatnya itu mereka akan repeat order atau enggak. Nah kalau misal kita kalau Gabin tuh memang dari awal buka toko kita udah keluarin variannya. Tapi belum banyak. Nah untuk saat ini kan kita menambah varian. kalau mereka repeat order, artinya insya Allah mereka suka gitu.
0: Iya. Oke, baik ya. Tapi sejauh ini banyak yang repeat order begitu ya?
1: Alhamdulillah, banyak yang repeat order.
0: Oke, biasanya pelanggan ini sistemnya apa namanya, chat dulu terus nanti diambil atau langsung datang ke outlet ini, Mbak?
1: Ada beberapa yang chat dulu karena gabinnya ini kan kita goreng di tempat, di toko.
0: Oh.
1: Ya, jadi biar sampai ke customer itu masih dalam keadaan hangat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasanya mereka chat, keep dulu karena takut kehabisan. Mm-hmm. Nanti ketika mereka mau pick up, baru mereka kabarin, "Kak, saya mau ambil ya pesanannya," gitu, baru kita goreng.
0: Oke, ya. Biasanya kalau bikin kue gabin ini berapa banyak, Mbak, setiap hari?
1: 100 sih, Mbak.
0: Wow.
1: Iya.
0: Oke, keren ya ini ya. Terus bervariasi juga ya, Mbak, ya, ini
1: betul.
0: Untuk produknya ya. Yang paling best seller yang mana nih, Mbak?
1: Pandan rasanya? Kelapa.
0: Oh, pandan kelapa.
1: Iya, yang tadi saya bilang mirip buko pandan.
0: Oke, banyak yang suka seger-seger ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh sekali begitu ya, ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kalau mungkin ada pengalaman yang paling berkesan gak nih, Mbak, selama melayani para pelanggan yang ada ini?
1: Berkesan, oke. Kesan baik ya.
0: Kesan baik.
1: Alhamdulillah tuh pelanggannya insya Allah semuanya baik-baik. Jarang ada yang memberikan komplain yang negatif. Maksudnya dalam artian adalah mereka komplain tapi membangun gitu lah. Misal contoh saja kemasan. Jadi dulu kita pandan kelapa tuh awalnya pakai kemasannya tin wall cup gitu. Nah, ternyata kalau bawa banyak itu sering tumpah.
0: Oh.
1: Iya. Karena kan tidak terkunci.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ada salah satu customer yang menyarankan coba pakai botol, kelihatannya lebih menarik seperti itu. Jadi saya merasa selain customer itu apa ya namanya ngelarisin jualannya, mereka juga mendukung gitu usaha kami. Mereka memberikan saran yang positif.
0: Iya, jadi sarannya kebanyakan yang positif, yang membangun begitu ya, Mbak ya. Kalau sekarang kemasannya pakai apa itu, Mbak?
1: Botol.
0: Oh, botol.
1: Iya, dulu pakai cup tinwal gitu.
0: Oke. Baik, Mbak I, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog UMKM Bicara di sore hari ini.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali lagi dalam dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh sekali ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Mbak Ii Harnenis, SPD, selaku owner dari JJ Cook and Cake Purbalingga. Baik, Mbak Ii, kalau untuk menjalankan usahanya sendiri ini apakah belajar secara otodidak atau mungkin sering ikut pelatihan-pelatihan begitu, Mbak?
3: Oke, baik, Mbak Inka. Awalnya otodidak ya, Mbak Inka. Kemudian setelah kita dapat pembinaan dari Dinas UMKM Kabupaten Purbalingga, kita sering diikut sertakan pelatihan. Dulu pertama itu kita ikut serta di Balatkop di Semarang. Nah, di sana kita kalau tidak salah 3 hari itu dari cookies, cake sampai roti-rotian itu kita belajar. Lebih sering sih sekarang ini aja Mbak, nyoba-nyoba sendiri gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau untuk pelatihan yang berbayar sih belum pernah.
2: Oke, baik ya. Jadi bisa otodidak, bisa ikut pelatihan juga begitu ya. Kalau untuk di era sekarang ini menurut dari Mbak Ii sendiri, pelayanan setelah penjualan seperti misalnya minta testimoni, begitu menjaga komunikasi ke dengan pelanggan ini, apakah penting Mbak untuk perkembangan usaha begitu?
3: Menurut saya sih penting sekali ya Mbak, karena benar tadi kata Mbak Inka di awal bahwa dunia kuliner itu tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Jadi kita harus tetap berinovasi gitu. Kalau tidak berinovasi ya orang tuh akan lupa gitu, akan tertinggal dengan yang baru gitu, yang baru bermunculan gitu, Mbak.
2: Oke, baik ya. Jadi selain menjaga kualitas ya, tentunya juga terus berinovasi begitu ya sebagai pelaku UMKM, karena nanti takutnya tidak bisa bersaing dengan yang lain ya. Kalau dari Mbak Ii sendiri menghadapi persaingan seperti persaingan harga dengan pelaku usaha yang lain seperti apa nih Mbak? Apakah menjual harga yang lebih murah tapi tetap lebih dari HPP atau seperti apa?
3: Kalau menjual harga lebih murah sih kita enggak ya Mbak, kita tetap ya sesuai bahan yang kita gunakan gitu. Jadi untuk harga kita tidak ingin lebih murah dari yang lain, tapi kita ingin menjaga kualitasnya aja.
2: Oke, jadi tentunya di tengah banyaknya usaha kuliner, apalagi baking kue ini ya, seperti ini, tentunya tetap harus menjaga kualitas, ya harganya juga sesuai dengan HPP begitu ya, jadi jangan sampai di bawahnya nanti merugi. Betul. Ya. Oke, kalau untuk promosinya ini lebih banyak di media sosial atau mungkin lebih banyak dari apa ya, rekomendasi-rekomendasi para pelanggan atau seperti apa nih Mbak? Kalau dari JJ Cook and Cake ini?
3: Kalau pengalaman yang kami lihat, yang kami tangkap itu rekomendasi dari pelanggan. Jadi pasti ada customer datang, tadi si A ngasih ini produk ini ke saya, ternyata belinya di sini, akhirnya mereka datang untuk membeli gitu. Kebetulan untuk media sosial kita masih ya proses ya Mbak, masih belajar. Kita ada Instagram, ada TikTok, tapi ya masih belum maksimal sih menurut saya.
2: Oke, ini biasanya kalau Mbak Ii sendiri untuk promosinya lewat mana aja nih Mbak?
3: Kita ada IG di JJ Cook and Cake, ada TikTok juga, lewat itu untuk media sosialnya.
2: Oke, baik, ini sepertinya ada pendengar kami yang ingin bergabung ya lewat telepon. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, baik ya. Sepertinya suaranya tidak terdengar ini ya, Mbak. Ini ada yang bergabung lewat WA. dari Mas Rahmat ini. Assalamualaikum Mbak, saya Mr. G di Kroya ya Mas Rahmat. Yang saya tanyakan bagaimana cara memasarkan produk dititipkan lewat toko-toko atau melayani online Mbak, makasih ya. Mungkin baru bergabung ini Mas Rahmat ya, boleh diinfokan lagi begitu Mbak.
3: Oke baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rahmat. Jadi kita ada tokonya ya. Untuk tokonya ada di Jalan Ahmadi Bancar, Deretan Soto Misdar. Selama ini kami tidak menitipkan di toko-toko dan sejenisnya, kita hanya jual melalui toko kami saja. Dan untuk pemesanan online kita menerima.
2: Oke, kalau awal-awal apakah pernah nitip ke toko-toko gitu enggak ya?
3: Belum.
2: Oh ya, belum ya. Jadi ke teman-teman, jual ke teman-teman, langsung buka toko juga ini ya. Jadi begitu ya Mas Rahmat. Mungkin ada lagi untuk pendengar kami yang masih ingin ditanyakan, boleh sekali ya bergabung, masih ada waktu. Dan kita balik lagi ke promosi begitu ya Mbak ya. Tadi kan ada IG, terus ada apa lagi
3: TikTok,
2: tadi?
3: TikTok.
2: Mm-mm. Ya, sama namanya?
3: Iya, sama.
2: Namanya, kalau WA-nya?
3: WA-nya ada WA adminnya.
2: Boleh diinfokan nomornya?
3: Boleh, untuk nomor WA adminnya ada di 085-869-735-091.
2: Oke ya, jadi untuk Anda pendengar yang ingin memesan produknya begitu ya, nanti bisa ke nomor WA juga di 085-869-735-091. Baik ya, kalau di IG dan juga di TikTok ini konten-kontennya seperti apa nih Mbak untuk menarik calon para pembeli?
3: Untuk di IG kita ada konten hiburan juga ya, untuk mengenalkan produk-produk, kemudian ada konten edukasinya juga. Jadi kita banyak produk yang menggunakan pandan, di situ kita jelaskan manfaat dari daun pandan itu sendiri apa, seperti itu.
2: Oke, ya kalau menurut Mbak Ii sendiri, apakah dari media sosial ini lebih berpengaruh begitu Mbak daripada mungkin dari mulut ke mulut nih?
3: Sebenarnya kalau dari media sosial itu cepat sampainya sih dari mulut ke mulut. Cuma memang kami masih keterbatasan ide gitu ya untuk konten. Jadi masih belum maksimal untuk promosi lewat media sosialnya.
2: Oke ya, mungkin step by step begitu ya Mbak ya. Ini kalau yang media sosial ada sendiri orangnya? Atau semuanya ini?
3: Iya, jadi homebaker, jadi tim media juga.
2: Oke, ya kreatif sekali ya. Baik ya. Kalau untuk JJ Cook and Cake ini sendiri, apakah pernah ikut bazar begitu atau kegiatan-kegiatan UMKM nih Mbak?
3: Oke, kalau ikut bazar pernah beberapa kali. Tetapi yang diselenggarakan oleh dinas UMKM. Jadi biasanya dari dinas UMKM itu ada event. Kita bergabung di situ, jadi kita ikut bazar gitu. Pernah juga di Purwokerto waktu event BI KKS Karya Kreatif Serayu itu kita pernah ikut satu kali.
2: Oke, ya baru-baru ini itu ya.
3: Ya, tapi kita ikut di 2024 kalau nggak salah ya, 2024.
2: Oke, baik. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, suaranya tidak ada ini Bapak, Ibu. Baik ya, mungkin nanti bisa telepon kembali ya ini ya. Bisa lewat nomor WA kami di 0811-254-0911 ya. Kalau ke nomor telepon tidak ada suaranya, nanti bisa juga chat ya ke nomor WA kami. Atau bisa melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Oke, kalau dari kemasan ini Mbak, seberapa berpengaruhnya ini dari kemasan untuk keputusan customer dalam membeli ini Mbak? Kalau menurut Mbak Ii sendiri?
3: Oke, kalau untuk kemasan itu menurut saya sangat berpengaruh ya. Jadi apalagi sekarang kebanyakan itu kalau kita beli produk pasti pos gitu kan. Nah diharapkan itu kan fotonya estetik gitu kan. Jadi dari kemasan, stikernya juga kita memperhatikan itu agar terlihat lebih menarik.
2: Oke, baik ya. Jadi tentunya mungkin awal-awal kemasannya masih yang biasa gitu ya Mbak. Nanti lama-lama di upgrade ya ini kemasannya ya begitu. Oke, baik. Mbak Ii, kalau ini ada pendengar kami yang bertanya, Mbak dari Ibu Ani ini menanyakan, Mbak kalau baru mulai usaha dari rumah, apa yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu begitu? Mungkin bisa ditanggapi nih.
3: Oke, kalau untuk pemula yang perlu diprioritaskan

0: kan?
1: Iya, betul sekali. Karena kan dulu kita keterbatasan alat ya, belum punya oven, belum punya mixer. Jadi ya udah, kita pakai alat yang ada dulu. Waktu itu kita bikin donat, awalnya kalau donat itu kan sebenarnya lebih simpel menurut saya. Jadi kita belajar nih bikin donat sampai hasilnya maksimal dulu, baru kita jual seperti itu.
0: Oke, jadi dengan modal kecil terus alat-alat yang ada di rumah pun bisa begitu ya untuk memulai usaha. Dan jangan menyerah, motivasinya adalah cuan ya. Oke, baik. Ada lagi nih Mbak dari Pak Andi, ini menanyakan, kalau ada anak muda yang ingin terjun ke bisnis kue, keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki begitu?
1: Kalau menurut saya itu, keterampilan yang pertama ya, ini sih, rasa tidak mudah menyerah sih menurut saya sih. Mental, lebih ke mental.
0: Mentalnya ya.
1: Karena yang pertama, memulai usaha itu gampang-gampang susah ya. Dikatakan gampang ya, cukup gampang, tapi susahnya itu nanti konsistennya. Jadi ketika kita udah mulai terjun nih di dunia usaha, terus namanya usaha kan kadang rame, kadang sepi ya. Nah, di saat sepi itu yang kita harus konsisten gitu. Jangan kalau udah sepi, kayaknya ini kita gak berhasil nih. Udahan aja gitu kan. Betul. Akhirnya kita banting setir, ganti usaha lain dan lain sebagainya gitu. Mental sih Mbak.
0: Mental ya, jadi diperkuat mentalnya ya. Meskipun usahanya sedang sepi, semangatnya gak boleh turun ini ya Mbak ya. Oke, kalau selain itu mungkin keterampilan apa lagi nih Mbak? Tentunya baking ya, keterampilan. Mungkin bisa belajar secara otodidak juga ya, dari yang simple-simple seperti bisa donat begitu tadi ya.
1: Apalagi sekarang udah kayaknya sudah tidak ada penghalang untuk kita belajar ya. Sangat mudah diakses gitu segala sesuatunya. Jadi tinggal kita nonton aja YouTube. Kan pasti nanti banyak tuh tutorial bikin sesuatu gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari situ. Kalau gagal tuh pasti namanya nyoba kan kadang pertama gak langsung berhasil gitu ya. Nah, biasanya kita coba lagi nih. Mungkin ada kesalahan yang kita tuh sebenarnya gak tahu gitu. Nah, tapi dari situ nanti kita akan semangat pasti. Karena pengen berhasil gitu untuk membuat suatu produk gitu.
0: Oke, ya jadi seperti itu ya. Untuk keterampilan yang dimiliki itu bisa diasah ya Mbak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Asalkan mentalnya harus diperkuat dulu, pantang menyerah ya. Nah, apalagi sekarang kan mungkin banyak sekali ya di entah itu di usaha kuliner dan usaha yang lain, ini kan banyak persaingannya juga ya Mbak. Oke, kalau dari Mbak Ii sendiri ini bagaimana cara membagi waktunya Mbak, antara produksi, promosi, terus juga waktu dengan keluarga, ini seperti apa nih?
1: Oke, kalau untuk produksi kita biasanya mulai jam 7 sampai jam 4. Nah, sisanya nanti tinggal waktu bersama keluarga. Tapi namanya home baker ya, kadang-kadang tuh pesanan masuk di malam hari tuh, pas kita closing mendadak itu. Jadi mau gak mau malamnya kita masih harus pegang adonan gitu.
0: Oke, itu dipegang sendiri atau ada timnya juga ikut?
1: Kalau malam saya sendiri. Ya, kalau malam jarang sekali. Kecuali ketika kita produksi cookies, biasanya kita lembur tuh malam.
0: Oke. Jadi itu cara membagi waktunya begitu ya Mbak ya. Kalau mungkin saat apa ya, di outlet lagi rame begitu ya, pesanannya sedang banyak. Ini kalau mengatur semuanya supaya tetap tepat waktu bagaimana ini Mbak?
1: Oke, jadi kalau di outlet itu kan hanya ada satu. Nah, kemudian kita produksi di rumah. Ketika di outlet sedang ramai itu biasanya dari outlet minta bantuan ya, untuk ada salah satu yang di outlet untuk membantu seperti itu.
0: Oke, jadi ada produksi di rumah, ada di outlet juga.
1: Betul
0: ya?
1: Karena di outlet kan ada yang goreng gabin, terus biasanya ada yang minta diberi ucapan kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau yang jaga kewalahan nanti konfirmasi ke kita gitu.
0: Oke ya, jadi semua pesanannya bisa terselesaikan dengan baik begitu ya Mbak ya. Oke, kalau untuk apa namanya, pada saat membuat kue begitu Mbak, pernah mengalami kegagalan nggak Mbak pada saat membuat pesanan yang mungkin penting harus

0: terjadi sekarang juga kayak gitu Mbak dalam waktu singkat. Nah ini seperti apa untuk mengatasinya nih Mbak?
1: Nah ini terutama biasanya untuk bedekek. Kenapa di kita itu sistemnya untuk bedekek tidak bisa pesan secara mendadak? Karena memang kita tidak ready stock ya untuk bedekek. Kita hanya buat untuk pesanan yang sudah masuk. Jadi ada minimal ordernya itu H-2 untuk mengatasi seperti itu. Kalau misalnya di H-1 kita bikin ternyata hasilnya nggak maksimal, kita masih bisa ganti cake-nya. Nah tapi kalau untuk yang mendadak kan kadang susah ya, karena kita dikejar sama waktu gitu. Jadi kita selalu rekomendasikan ke customer untuk pesanan cake-nya tidak bisa mendadak, minimal H-1 seperti itu.
0: Oke, tapi ada pesanan yang bisa mendadak Mbak selain cake ini, bedekek?
1: Kalau selain bedekek masih bisa, misal pandan kelapa seperti itu masih bisa, karena prosesnya lebih singkat dibandingkan bedekek. Kalau bedekek kan kita harus dekor yang cukup membutuhkan waktu yang lama seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi ini tentunya dalam mengelola usaha juga harus ada apa namanya ya, bisa mengatur waktu begitu ya, selain menjaga kualitas dari produknya, rasanya supaya tetap enak, bisa dinikmati oleh para pelanggan. Dan tentunya ini bisa bagus sekali ya untuk membantu mengembangkan usaha begitu ya Mbak ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh sekali ya di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami Mbak, dari Ibu Dia. Ini mengatakan, Mbak kalau misalnya pelaku UMKM pemula begitu ya, ini apa yang sebaiknya dihindari supaya tidak melakukan kesalahan di awal-awal begitu? Seperti apa nih Mbak?
1: Oke, kalau untuk pemula, menurut saya jangan ini sih Mbak, membuat produk terlalu banyak dulu gitu. Lebih baik sistemnya PO saja. Ya, karena menghindari gitu yang nggak laku atau retur misal dititipkan ke toko-toko gitu. Jadi usahakan kita jual ya udah laku gitu. Jadi sistemnya PO aja gitu kalau untuk pemula. Jadi tidak ada barang yang tidak terjual seperti itu.
0: Oke ya, jadi mungkin bisa pelan-pelan ya Mbak ya. Seperti tadi Mbak Ii juga sistemnya PO begitu ya. Bisa jual ke teman-temannya dulu ya nih ya Mbak ya, supaya tidak merugi juga dan juga usahanya bisa berkembang begitu ya. Oke, ini pernah nggak Mbak ada pelanggan yang minta diskon kayak gitu Mbak? Ini kalau dari Mbak Ii seperti apa nih menanggapinya?
1: Oke, kalau pelanggan yang minta diskon tuh ada ya pasti. Jadi kita pernah di outlet itu telepon cake tinggal 2. Stoknya tinggal 2. Terus ada customer datang menyampaikan bahwa saya sudah berlangganan di sini gitu. Kemudian minta diskon. Nah, waktu itu kebetulan yang jaga cowok, yang jaga outlet itu cowok. Telepon dulu kan ke saya. Ada yang minta potong harga segini boleh enggak? Enggak boleh gitu. Terus ibunya maksa kan, tetap jadi keceplosan ibu ya.
0: Iya.
1: Ya jadi memaksa, saya tetap jangan dilepas gitu. Harganya tetap saja. Akhirnya beliau mengambil tapi tidak ada diskon gitu. Soalnya biasanya kita ada dijadwalkan gitu ya kapan kita bikin promo diskon seperti itu.
0: Oke ya, jadi memang sudah ada jadwalnya sendiri begitu ya. Tapi kalau pesanannya banyak apakah ada diskon?
1: Nah kalau pesanannya banyak biasanya ada, harganya kita bisa bicarakan gitu ya.
0: Oke, baik. Kalau untuk target kedepannya seperti apa nih Mbak dari JJ Cook and Cake? Mungkin beberapa tahun ke depan bagaimana ini?
1: Oke, ini dari JJ Cook and Cake dulu ya Mbak. Jadi kenapa kita pakai kata kerja cook, yang itu tuh artinya memasak gitu ya. Sebenarnya selain jualan cake atau jualan produk, kita juga ingin membagikan pengalaman atau proses memasaknya. Nah selama ini kami sudah mencoba gitu untuk memberi apa ya, pengalaman tentang memasak, membuat sesuatu gitu, membuat produk misalnya di lembaga pendidikan gitu, yeah, di taman kanak-kanak, di SMA gitu. Nah, kedepannya kita tuh ingin mungkin kita bisa banyak share pengalaman membuat kue untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu, Mbak.
0: Oke, mungkin kayak kelas
1: baking class
0: gitu ya. Oke, baik, semoga bisa terwujud harapannya ini. Dan ini mungkin terakhir ya, Mbak, ada harapan untuk JJ Cook and Cake Purbalingga ini sendiri, dan juga mungkin ada pesan-pesan untuk para pelaku usaha di luaran sana supaya bisa mengembangkan usahanya dengan baik, tetap semangat juga begitu, Mbak.
1: Oke, yang pertama harapan saya untuk JJ Cook and Cake selain bertahan di era yang lumayan persaingannya ketat sekarang, kita juga ingin berkembang. Jadi yang dari kita PO, kemudian kita ready di rumah, kita punya toko kecil, harapannya ke depan kita pengen tokonya lebih besar. Yeah. Biar teman-teman bisa selain pick up juga take away di situ, bisa sambil, jadi saat ini itu kami masih terpisah antara rumah produksi dan toko. Jadi kita ingin suatu saat bisa produksi di toko, biar customer yang datang juga bisa mencium aroma khas gitu ya, dapur kita gitu. Kemudian untuk pesan,
0: iya, untuk pesan para pelaku UMKM yang ada di luaran sana seperti apa?
1: Oke, untuk pesan selama menjalani usaha ini, selain tetap semangat, kita juga jangan berhenti berinovasi. Jadi untuk produk itu kan kadang ada redupnya. Nah, disitulah kita harus putar otak nih. Kita harus berinovasi lagi. Kira-kira apa yang membuat customer itu akan tertarik dan balik lagi ke kita. Salah satunya mungkin kita membuat produk baru dari misal varian yang sudah ada, menambahkan varian lainnya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ii untuk kesempatannya sore hari ini sudah berbincang bersama kami. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan nih ya. Dan tentunya dalam membangun usaha ini kan bukan hanya soal membuat produk yang enak ya, tetapi juga tentang keberanian untuk memulai ya, motivasinya juga ada begitu ya. Dan juga tentunya pantang menyerah, mentalnya harus kuat juga dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Terima kasih Mbak Ii, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DII untuk Anda. Sienka Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, warga Desa Bolo, Wonosego, Boyolali mulai mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari karena kekeringan. Peristiwa bumi hangus Cilacap di tahun 1947 akan diangkat dalam sebuah film. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyiapkan skema penataan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun. Berikut Arga Dirgantara menyampaikan informasi selengkapnya.
1: PKR jalan terus mengenai rezeki, tetapi keindahan, kemudian ketertiban di sekitar alun-alun itu harus tetap ada, itu prinsipnya.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Diskuk Trans ESDM Karanganyar tengah merumuskan formula terbaik dalam melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL. Penataan difokuskan pada kawasan alun-alun Karanganyar yang selama ini dinilai mengalami kerancuan penggunaan ruang. Kepala Diskuk Trans ESDM Karanganyar Sriyono Budi Santoso menegaskan, proses penataan memegang prinsip humanis. Pemerintah daerah ingin memastikan para pedagang tetap dapat mengais rezeki, namun estetika dan kebersihan pusat kota tetap terpelihara. Sriyono mengatakan dalam evaluasi lapangan ditemukan sejumlah pelanggaran di sekitar alun-alun, seperti penyalahguna lahan parkir untuk tempat perjualan, serta pelanggaran jam operasional pedagang. Selain itu, tim penertiban juga menyoroti masih adanya aktivitas PKL di zona merah, seperti kawasan sisi timur Masjid Agung Madaniyah Karanganyar yang seharusnya steril dari tempat berdagang.
1: Kita baru mencari formula yang terbaik bagi teman-teman PKL. Yang penting, kalau prinsip saya, ngongke, galeke, nyenengke, orang itu. Tapi kadang-kadang kan, ya jenenge noto ya mas, kebijakan itu kadang-kadang ada pro dan kontra itu biasa. Tetapi kita kan tetap melihat PKL jalan terus mengenai rezeki, tetapi keindahan, kemudian ketertiban di sekitar alun-alun itu harus tetap ada, itu prinsipnya.
2: Lebih lanjut, Sriyono mengatakan, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Karanganyar membentuk tim gabungan lintas instansi yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta bagian hukum. Tim telah melakukan pemetaan lokasi secara langsung untuk menentukan pembagian ulang area parkir dan tempat berdagang.
1: Kemarin duduk bersama dengan teman-teman OVD terkait seperti dengan TISU, kemudian dengan PU, bagian hukum, kemudian RH dan lain-lain. Intinya apa toh? Di sekitar alun-alun itu kan masih kemarin itu ada kerancuan. Iki tempat parkir ono tinggoni PKL, PKL ono tinggoni parkir lah. Itu kita sesuaikan, kita rembuk bersama. Benar ini itu jadi seperti itu.
2: Adapun seluruh hasil kajian penataan kawasan alun-alun tersebut kini tengah diajukan kepada Bupati Karanganyar guna penerbitan penetapan titik lokasi resmi. Pemerintah daerah menargetkan eksekusi penataan kawasan PKL ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warga Desa Bolo, Wonosego, Boyolali mulai mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari karena kekeringan. Joko Putro melaporkan.
3: Kita juga sudah mendropping sekitar 5 kecamatan dan 9 desa terdampak.
4: Memasuki musim kemarau, beberapa daerah di Boyolali mengalami kekeringan. Salah satunya Desa Bolo yang berada di Kecamatan Wonosegoro. Warga setempat melaporkan kekeringan mulai melanda sejak awal bulan Juli 2026. Muhsin, salah satu warga Desa Bolo Wonosegoro yang mengatakan bahwa sumur-sumur di rumahnya sudah kering dan dirinya mengandalkan air sungai untuk keperluan mencuci. Ditambahkan dirinya memang setiap musim kemarau daerahnya selalu mengalami kekeringan. Muhsin sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Boyolali untuk daerahnya ke depan juga bisa dibuatkan tangki air bersih yang bisa dimanfaatkan warga seperti daerah lain.
5: Karena sumur sudah kering nih Pak, mulai 2 minggu ini. Ya kadang ada yang ikut pam, kadang ya masih ambil air sini tapi diindapkan gitu. Ya untuk masak, minum gitu.
6: Sedang itu Pak.
5: Iya hari Pak.
6: Iya Pak.
5: Semenjak kapan Pak? Semenjak ya sebulanan, tapi lebih anunya ini 2 minggu ini lebih tepatnya. Mungkin lebih panjang Mas, karena kemarin musim hujannya lebih panjang, ini mungkin terlalu panjang lagi kemarunya. Mungkin 4 bulan lagi lah baru hujan.
6: Setiap tahun seperti ini Pak?
5: Iya Pak.
6: Untuk mengantisipasi seperti itu, biasanya dari tahun kemarin seperti apa Mas?
5: Ya cuma ambil air dari kali, tapi di tempat lain ada tangki air bersih, tapi di sini nggak ada Pak. Ya mengandalkan PAM, kadang PAM nggak nyala.
4: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya selama musim kemarau sudah mengirimkan 200 ribu liter air bersih ke 5 kecamatan yang terdampak kekeringan. Dirinya juga memastikan dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Boyolali, pihaknya sudah menyiapkan 1 juta lebih liter air bersih yang akan didropping ke wilayah-wilayah terdampak. Meskipun begitu, jumlah dropping air sendiri masih disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
3: Kita sudah dropping lebih dari sekitar 200 ribu liter air. Kita juga sudah mendropping sekitar 5 kecamatan dan 9 desa terdampak. 5 kecamatan terdampak antara di Wonosegoro, Wonosamudro, di Kemusu, sebagian wilayah Selo, dan Taman Sari. Dari mitigasi kita, sekitar 9 kecamatan berpotensi terdampak. Jadi kami juga dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD saat ini sudah menyiapkan sekitar lebih dari 1 juta liter air untuk penanganan. Tapi tentunya untuk kebutuhan ini kita menyesuaikan kondisi lapangan.
4: Diketahui dari data, BPBD Boyolali sudah melakukan dropping di Kecamatan Wonosamudro sebanyak 31 tangki dengan jumlah 101 ribu liter air, Kecamatan Selo 8 tangki dengan jumlah 40 ribu liter air, Taman Sari 6 tangki dengan jumlah 30 ribu liter air, Wonosegoro 5 tangki dengan jumlah 25 ribu liter air, dan Cepogo 1 tangki dengan jumlah 5 ribu liter air. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
0: Warga desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susuan menggelar ritual adat ujungan sebagai bentuk ikhtiar dan pelestarian tradisi untuk memohon turunnya hujan pada musim kemarau ini. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
7: Kemarau panjang telah menyebabkan sedikitnya 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak kekeringan adalah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Kekeringan di Desa Gumelem Kulon telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih guna keperluan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, warga Desa Gumelem Kulon menggelar ritual adat ujungan, yakni sebuah tradisi turun-temurun yang dipercaya sebagai bentuk doa sekaligus ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dalam ritual ini, dua peserta saling berhadapan menggunakan batang rotan sebagai senjata. Mereka bertarung satu lawan satu dengan mengandalkan kelincahan, ketahanan, dan keberanian. Suasana berlangsung menegangkan saat kedua pendekar saling melayangkan pukulan rotan. Benturan keras rotan bahkan meninggalkan luka di tubuh para peserta. Meski demikian, seluruh rangkaian ritual berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan saling menghormati. Tokoh adat Gumelem Kulon Budi Sulistio mengatakan, tradisi ujungan merupakan warisan leluhur yang digelar sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan, sekaligus menjadi upaya menjaga kelestarian budaya yang masih dipercaya masyarakat.
8: Ujungan ini adalah suatu peninggalan dari nenek moyang, yang artinya ujungan ini adalah sebagai ritual atau upacara adat. Manakala terjadi kemarau panjang, masyarakat Gumelem dan sekitarnya itu percaya bahwa dengan adanya ujungan akan mendatangkan air, akan air yang diawali dengan hujan.
7: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbud mengatakan ritual ini digelar karena wilayah Gumelem Kulon dan sekitarnya telah lebih dari 2 bulan tidak diguyur hujan. Kondisi ini membuat warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain sebagai pelestarian budaya, ritual ujungan juga menjadi simbol harapan masyarakat agar hujan segera turun dan krisis air bersih akibat kemarau panjang dapat segera berakhir.
9: Tarian ujungan yang ada di Desa Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Gumelem, itu merupakan tarian untuk ritual memanggil hujan pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini, kebetulan sekali ini sudah dalam kondisi musim kemarau dan sudah terjadi di beberapa tempat di mana Bapak pada saat itu di Dieng, kemudian di Pendopo pula, setelah dilaksanakan kegiatan ritual ujungan, kemudian qodarullah biiznillah hujan turun.
7: Dengan adanya ritual ujungan tersebut, warga berharap hujan akan segera turun untuk mengakhiri kekeringan yang melanda wilayah mereka dan memulihkan kesediaan air bersih bagi masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Peristiwa bumi hangus Cilacap di tahun 1947 akan diangkat dalam sebuah film. Reni Tania melaporkan selengkapnya.
10: Di Kabupaten Cilacap terdapat sebuah peristiwa sejarah penting yang patut diketahui masyarakat, yakni peristiwa Bumi Hangus Cilacap pada tahun 1947. Untuk mengenalkan serta menyebarkan sejarah perjuangan Bumi Hangus Cilacap 1947, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersama TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi peristiwa tersebut. Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pratama TNI Imade Wirahadi Arsanta Wardana mengatakan, sosialisasi dilakukan agar sejarah Bumi Hangus Cilacap tidak hanya diketahui kalangan pemerintah maupun TNI, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Ia menambahkan, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga tengah menyiapkan digitalisasi sejarah hingga produksi film agar kisah perjuangan Bumi Hangus Cilacap dapat dikenal lebih luas oleh generasi muda.
11: Bumi Hangus Cilacap bukan hanya sekadar tulisan kertas, tapi kita akan mengajak dalam bentuk digitalisasi, edukasi untuk film yang nantinya akan dibuatkan dalam bentuk film.
10: Sosialisasi sejarah ini digelar dengan melibatkan Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Sekolah, Guru Sejarah SMP, Pegiat Literasi, Penulis, hingga media massa. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan sosialisasi ini menjadi upaya mengenalkan peristiwa heroik masyarakat Cilacap yang rela membumi hanguskan kampung halamannya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, sejarah tersebut perlu diketahui masyarakat luas sekaligus menjadi identitas daerah yang dapat dikembangkan sebagai wisata sejarah.
12: Nah, inilah upaya-upaya kita supaya Cilacap ini bisa dikenal di semua kalangan, baik daerah lain maupun nasional bahkan internasional, tentang keberadaan dari sejarah pun bisa memperkenalkan Cilacap.
10: Sementara itu, staf ahli Disjarahal Kolonel Purnawirawan Dr. Heri Sutrisno mengatakan, jika pengungkapan peristiwa ini dimulai dari komunitas masyarakat Cilacap, selanjutnya ditindaklanjuti tim riset sejarah dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Bahkan tim juga sempat bertemu dengan sumber lisan dan pelaku sejarah di Cilacap, meski saat ini sudah meninggal dunia. Dan pada tahun 2023, pihaknya melengkapi riset data, arsip dan naskah hingga ke Belanda. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga telah mengusulkan agar sejarah Bumi Hangus Cilacap masuk dalam pembaruan sejarah nasional dan menjadi materi pembelajaran di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan masyarakat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
14: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
13: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda, kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
14: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
15: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
14: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau yang terdampak kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tika Budiman.
16: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
17: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
16: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
18: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
16: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memberi efek jera bagi para pelanggar, Satpol PP Bantul menerapkan skema baru dalam penertiban reklame. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
19: Dan ini akan kita lakukan terus agar tercipta nanti Bantul yang bersih agar kesadaran masyarakat.
20: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bantul mulai menerapkan skema baru dalam penertiban reklame, baliho, maupun media promosi lainnya yang melanggar aturan. Tak hanya mencopot reklame yang menyalahi aturan, kini pelanggar juga akan diproses melalui sidang justisi dan dikenakan denda. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto menyatakan, langkah tersebut diambil untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar. Menurutnya, masih dijumpai sejumlah reklame tak berizin maupun yang dipasang tidak sesuai ketentuan di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Jati menyebut, selama ini reklame berukuran besar yang menjadi target pembongkaran, kebanyakan tidak memiliki izin resmi. Selain itu, reklama tersebut umumnya tidak melakukan pembayaran pajak daerah.
19: Kalau yang gede-gede itu sudah pasti mereka tidak berizin, kemudian tidak membayar pajak, kita undang, kita berikan peringatan sesuai ketentuannya. Pada waktunya tidak melaksanakan kewajibannya, kita minta untuk membongkar. Kalau tidak membongkar, ya kita yang bongkar.
20: Selain reklama berukuran besar, Satpol PP Bantul juga kerap menemukan reklama berukuran kecil yang dipasang secara sembarangan di beberapa titik ruang publik. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga mengganggu estetika kawasan.
19: Kemudian banyak reklama-reklama kecil yang juga tidak berizin, dipasang di pohon-pohon, di traffic light. Nah, sementara ini kita hanya menertibkan membersihkan terus, tapi ini kita ubah. Kita tidak hanya akan menertibkan pembersihannya, tetapi kemarin ada beberapa yang kita undang dan sampai kita sedang justisi.
20: Sebagai informasi, pembongkaran reklama mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklama dan media informasi. Pelaksanaan di lapangan juga mengikuti standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
0: Para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Sleman turut mendapatkan MBG untuk mencegah terjadinya stunting. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Untuk yang pertama itu untuk MBG balita sama ibu menyusui atau hamil itu menunya sama, cuma porsinya itu.
21: Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting di Sleman. Salah satunya adalah pemberian makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun. Pemberian MBG ini gencar dilakukan salah satunya di Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Telogoati, Kapanewon Melati, Sleman. Pemberian MBG turut dikoordinir oleh Posyandu Anggrek milik warga Cebongan Lor. Salah satu kader Posyandu Anggrek, Muryuni, menjelaskan warganya pertama kali menerima MBG pada 13 Juli 2026 dan setidaknya sudah bergulir sebanyak 3 kali.
1: Kami mendapatkan MBG baru hari kemarin tanggal 13. Ada, bagus, cuma untuk yang pertama itu untuk MBG balita sama ibu menyusui atau hamil itu menunya sama, cuma porsinya itu kalau yang hamil sama ibu menyusui itu lebih besar.
21: Tak hanya pemberian MBG, berbagai upaya lainnya juga dilakukan untuk mencegah stunting di Padukuhan Cebongan Lor. Di antaranya dengan pelaksanaan posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk ibu menyusui yang rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali. Pada gelaran posyandu, kader bisa memantau tumbuh kembang anak melalui pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan anak. Jika ditemui adanya kondisi yang kurang dari standar, maka kader akan memberikan edukasi kepada orang tua terkait asupan makanan yang harus ditingkatkan. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan bayinya di posyandu. Sejauh ini, pemeriksaan menunjukkan hasil yang baik dan dia juga mengaku senang lantaran rutin menerima makanan tambahan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga desa Bolo Wonosego, Boyolali mulai mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari karena kekeringan. Peristiwa bumi hangus Cilacap di tahun 1947 akan diangkat dalam sebuah film. Demikian lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Faris. Halo, selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Ya, baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Museum BRI pada sore hari ini juga terpantau lancar. Dan juga kendaraan pada sore hari ini terus meningkat dan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan bergeser lagi ke wilayah Sokaraja dan sekitarnya, tentu saja pada sore hari ini arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor. Dan di Simpang Sokaraja terpantau ramai lancar. Serta di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Lanjut, kita ke Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria juga terpantau ramai lancar. Serta di Simpang Karang Luas pada sore hari ini kami himbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara di Simpang Karang Luas karena adanya aktivitas pas dekat pasar, jadi mohon untuk utamakan pejalan kaki di tempat penyeberangan. Dan juga kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jangan menggunakan ponsel saat berkendara, dan berkendaralah sesuai batas kecepatan yang ditentukan. Tentu saja kami berpesan, selamat di jalan lebih penting daripada cepat sampai tujuan. Disiplin berlalu lintas adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini, Mas.
2: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan juga. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan jika ada informasi atau perubahan signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
2: Ya, salam tangguh. Terima kasih.

0: Pendengar radar cuaca SBN BMKG Cilacap perkuat akurasi peringatan dini di Banyumas Raya. Berikut laporan bersama dengan Vintanur Fauzia.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap terus meningkatkan akurasi layanan perakiraan cuaca melalui pemanfaatan radar cuaca SBN. Teknologi ini menjadi andalan dalam memantau kondisi atmosfer dan mendukung penyampaian peringatan dini cuaca di wilayah Banyumas Raya dan pesisir selatan Jawa. Ketua Tim Analisa dan Perakiraan BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika mengatakan bahwa radar cuaca sendiri berfungsi mendeteksi dinamika atmosfer, khususnya keberadaan tetesan air hujan di udara. Radar yang ditempatkan di Cilacap mampu mengamati kondisi cuaca hingga radius sekitar 400 km serta mendukung perakiraan cuaca jangka pendek hingga 3 jam ke depan. Menurut Adnan, radar tipe S-band ini dipilih karena memiliki kemampuan menjangkau wilayah yang lebih luas dan tetap bekerja optimal saat terjadi cuaca ekstrim. Teknologi ini juga mampu mendeteksi awan hujan yang berada di balik hujan lebat, sehingga informasi yang dihasilkan bisa lebih akurat.
2: Radar cuaca itu adalah alat sebetulnya untuk mendeteksi dinamika atmosfer, terutama dalam hal ini adalah tetesan air hujan di atmosfer yang kami tempatkan di Cilacap dan mengamati kurang lebih 400 km radiusnya dari Cilacap, mengamati estimasi curah hujan yang turun, kemudian untuk memperkirakan cuaca jangka pendek ya 0 hingga 3 jam ke depan, dan mengklasifikasikan tipe presipitasi hujannya begitu. Jadi radar ini membantu kami alat pengamatan atmosfer dengan menembakkan gelombang secara horizontal, maksudnya dari permukaan bumi, gitu Mbak.
1: Sementara untuk wilayah Banyumas Raya sendiri, radar S-band ini mampu mencakup seluruh Kabupaten Banyumas hingga wilayah bagian utara. Hasil pengamatan radar ini juga menjadi salah satu dasar BMKG dalam menerbitkan peringatan dini cuaca kepada masyarakat. BMKG juga mengimbau masyarakat memanfaatkan informasi peringatan dini sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan lebat, banjir, maupun tanah longsor. Masyarakat juga diminta tidak panik, tetap menggunakan informasi tersebut untuk melakukan mitigasi lebih awal. Kedepannya BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui integrasi seluruh radar cuaca di Indonesia dalam sistem SIDARMA. Integrasi ini diharapkan membuat informasi cuaca semakin cepat, akurat, dan mampu menjangkau wilayah yang lebih memiliki kondisi topografi kompleks. Sehingga BMKG mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi cuaca dan iklim agar informasi peringatan dini dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan bersama. Vintanur Fauzia melaporkan.

0: mudah dijangkau. Pendengar, jadi lebih siap sebelum keadaan darurat terjadi, karena kesiapan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di kemudian hari. Yuk, mulai dari diri sendiri. Siap siaga itu keren!
1: Pendengar, informasi selanjutnya, kualitas air Sungai Serayu secara umum sudah mengalami pencemaran dari kategori ringan hingga sedang. Selengkapnya dilaporkan Dina Dorazatun.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menyebut kualitas air Sungai Serayu secara umum telah mengalami pencemaran dengan kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh limbah domestik, kegiatan usaha, industri, pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas, Catur Hadik Setiawati, ST, mengatakan kualitas Sungai Serayu dipengaruhi oleh lokasi dan musim. Menurutnya, kualitas air di wilayah hulu relatif lebih baik dibanding di wilayah hilir yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi.
3: Kalau secara umum kualitasnya sebenarnya memang sudah mengalami pencemaran, itu tingkatnya mulai dari ringan sampai dengan sedang, atau ketika kondisi tertentu misal ada kejadian bencana atau ada kejadian misalnya sedang proses flushing di Waduk Merican, itu biasanya sampai masuk kategori cemar berat.
2: DLH Banyumas terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pelaku usaha melalui pemantauan hasil uji laboratorium. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar limbah tidak dibuang langsung ke lingkungan, serta mendorong konservasi kawasan sepadan sungai. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah dari sumbernya, agar kualitas Sungai Serayu tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dina Dorazatun melaporkan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang sangat terkenal di Indonesia yang ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera memikat perhatian pembaca di dalam dan luar negeri. Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat di Pulau Belitung, Indonesia, dan mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah takdir seseorang. Cerita berlangsung di Desa Fiksi Gantong, Pulau Belitung, yang dikenal dengan pemandangan alam yang indah dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Di sini, kita diperkenalkan kepada sekelompok anak-anak muda yang menghadiri SD Muhammadiyah, sebuah sekolah di daerah pedesaan yang membutuhkan perbaikan besar. Karakter utama adalah Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi penulis. Dia adalah anggota Laskar Pelangi, sebuah kelompok persahabatan yang

juga mencakup lintang, mahar, sahat, dan yang lainnya. Mereka adalah teman sekelas yang mempunyai mimpi dan semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meskipun kondisi sekolah mereka sangat jauh dari ideal. Novel ini mengisahkan perjuangan Laskar Pelangi dalam menghadapi berbagai hambatan. Mereka harus menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya buku pelajaran, serta ketidakmampuan orang tua mereka untuk membayar biaya sekolah. Namun, semangat dan tekad mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terus membara. Salah satu karakter penting dalam cerita ini adalah Bumus, seorang guru yang berdedikasi tinggi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di desa ini. Beliau adalah sosok inspiratif yang membantu Laskar Pelangi dalam perjalanan mereka dalam mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Bumus dan semangatnya dalam mengajar menciptakan hubungan khusus antara guru dan siswa. Melalui kisah ini, Laskar Pelangi memaparkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah masa depan seseorang, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam lingkungan kurang beruntung. Mereka melawan ketidaksetaraan pendidikan dan menunjukkan bahwa tekad dan semangat dapat mengatasi segala hambatan. Keberhasilan Laskar Pelangi tidak hanya terbatas pada dunia literatur, tetapi juga di layar lebar. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2008 yang juga menjadi sangat populer. Film ini membawa kisah dan karakter Laskar Pelangi kepada penonton yang lebih luas. Selain itu, Laskar Pelangi juga memberikan dampak sosial yang signifikan di Indonesia dengan mengangkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan pendidikan, dan semangat perjuangan dalam mengatasi berbagai tantangan. Novel ini mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang memiliki tekad kuat dan semangat untuk meraih mimpi mereka. Dengan gaya penulisan yang kuat dan penceritaan yang penuh emosi, Laskar Pelangi menjadi karya sastra yang sangat berarti dan telah menciptakan warisan sastra Indonesia yang mendalam. Novel ini menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan dan memahami bahwa harapan dan impian selalu mungkin tercapai dengan tekad dan kerja keras. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Rosatu. Rosatu. Rosatu Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Tribun penonton nang ajang kejuaraan nasional kejurnas Drift Purwokerto dilaporna ambrol sing kedadean wingi sore. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya jajal keberuntungannya tanding lawan Grandmaster Catur Novendra Priasmoro. Jangkeping warta ketuak tular kawasakan Tening Inka Mutiara. Tribun penonton nang ajang kejuaraan nasional kejurnas Drift Purwokerto dilaporna ambrol wingi sore. Ketadian kie pas acara lagi melaku lan nyebabna puluhan penonton sing lagi nang dhuwur tribun padan losor lan tiba. Informasi sementara sing dikumpulna RRI nang lokasi, ketadian kie pas bubar sesi bagi-bagi merchandise, sejumlah penonton jere pada obah barengan amarga rebutan barang sing diuncalna tening panitia mumpung kaya kue beban tribune dadi tambah abot tekan akhire ambrol. Kabar liane, adedasar data sing dikumpulna RRI ana 15 korban sing dirawat nang RS DKT Wijaya Kusuma, 10 korban nang RS Elizabeth, 4 korban nang RS OP, 8 korban nang RS Geriatri, lan 1 korban nang RSUD Banyumas. Sejumlah korban dilaporna patah tulang. Minangka wujud kepedulian maring para korban, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono langsung teka maring rumah sakit sing dadi panggonan perawatan para korban, nang antarane RS DKT Wijaya Kusuma lan RS Elizabeth dina Minggu sore. Nang kunjungan kue, Sadewo meriksa langsung kondisine para korban sing lagi ditangani tening tim medis. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono nyempat nang ngobrol karo keluargane korban, kanggo ngewehna dukungan moral lan mesti kena pelayanane wis mlaku kanthi apik. Kedadean kebakaran lahan nang kawasan dalan tol Pejagan, kilometer 248 Kabupaten Brebes, pas dina Kamis wingi tadi pengeling, yen potensi kebakaran alas lan lahan karhutla, pancen mampung esih dhuwur sapa-sapa mangsa ketiga. Untungnya, berkat respon cepat seka personil saat samapta Polres Brebes, geni kasil dikendalikna sedurunge mambrah-mambrah lan nimbulna dampak sing lebih gede. Ketadian kie, dimiti pas tim patroli saat samapta Polres Brebes, nampa laporan sekang masyarakat, ngenani anane kebakaran nang area pesawahan, sakewa tangane ruas tol. Tekan nang lokasi petugas nemoni titik geni sing disertai kukus kandel sing berpotensi nyebar cepet lan hawane panas karo angine lumayan banter. Kendaraan AWC Armored Water Cannon banjur dikeruhna kanggo membantu proses pemadaman nganti genine kasil dipendem. Marake kasus investasi ilegal sing gawe rugi masyarakat, merakatna pentingnya ngundakna literasi keuangan, pemahaman sing apik dinilai bisa membantu masyarakat bedakna produk kredit perbankan karo investasi, dadi bisa njukut keputusan keuangan sing lebih wicaksana lan terhindar saking macam-macam modus penipuan. Perkara kue, dadi pembahasan nang kegiatan Banking Insight 2016 sing ana ditutno dening para jurnalis nang Purwokerto sawetara dina kepungkur. Forum kue ngadirna akademisi, praktisi perbankan lan ahli hukum kanggo ngulas perbedaan mendasar antarane kredit lan investasi, tanggung jawab saben-saben pihak, karo pentingnya sikap hati-hati sadurunge milih instrumen investasi. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya jajal keberuntungannya tanding lawan Grandmaster Catur Novendra Priasmoro. Pertandingan kie tadi tanda dimulainya kejuaraan catur terbuka nasional Cilacap Cup Kaping 4 tahun 2016
sing diselenggarakna wingi nang ruang Jalabumi Setda Cilacap. Ketua Pengka Percasi Cilacap sing dadi ketua panitia penyelenggara Tri Wibowo Sudiraharjo nglaporna yen kejuaraan catur terbuka nasional Cilacap Cup kaping 4 tahun 2016 ditutna dening 281 peserta. Jumlah kue dumadi saka kategori senior akeh 169 wong. Rinciane Grandmaster siji wong, International Master loro wong, Fight Master 5 wong, Master Nasional 10 wong, lan calon Master loro wong, karo kategori junior SDMI sederajat, lan SMP MTS sederajat akehe 112 wong. Cekap semanten warta ketok tular santeniki, kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun TikTok dengan nama lowongan resmi GNT Cargo pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi tentang tautan pendaftaran lowongan kerja GNT Cargo. Dan hingga hari Senin tanggal 27 Juli 2026, unggahannya telah ditonton hampir 2.700-an kali, ada 20-an tanda suka, dan juga dibagikan ulang lebih dari 20 kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mafindo, Chenbeck Hox, yakni mengakses tautan dalam bio akun TikTok, lowongan resmi GNT Cargo, diketahui tautan mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Chenbeck Hox selalu memasukkan kata kunci lowongan kerja GNT Cargo ke mesin pencarian Google, dan hasil penelusuran mengarah ke laman gtcargo.id/talentrecruitment. Berdasarkan laman tersebut, saat ini perusahaan hanya membuka lowongan untuk posisi asisten Mandarin Speaker. Calon pelamar bisa datang langsung ke kantor GNT Cargo yang ada di DKI Jakarta begitu ya. Diketahui sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman gtcargo.id. Jadi kesimpulannya, unggahan berisi klaim pendaftaran lowongan kerja GNT Cargo yang mengarah ke laman tak resmi adalah konten tiruan. Harus selalu hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan kita cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang ada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar Mutiara Pagi on stage dan juga silaturahmi jemaah ngapak ngaji Ahad pagi ya, nanti akan diselenggarakan tanggal 2 Agustus 2026 ya di Balai Panggih Griyadi Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Nanti bersama dengan Ustadz Mintaraga Eman Surya LC/MA selaku pembina Mahat Fastabiqul Khairat dan juga pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto ya. Dan juga nanti ada guest Asa Atid Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Jadi nanti ada seluruh Ustadz dan Ustazah ya yang selalu mengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Dan untuk Anda, registrasi dibuka pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, ditutup tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk pendaftaran baik melalui RRI ataupun Fastabiqul Khairat wajib hadir di lokasi dan melakukan registrasi sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saat registrasi akan menerima gelang peserta ya, dan semua jemaah nanti wajib memakai gelang tersebut. Fungsinya sebagai penanda peserta silaturahmi dan juga pengganti tiket masuk Purbasari. Untuk ketentuan kehadiran ya, nanti jemaah yang registrasi sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini mendapatkan gelang sebagai akses masuk gratis dan mendapatkan fasilitas konsumsi tempat duduk juga sesuai dengan pendataan. Kemudian jemaah yang datang setelah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini nanti bisa tetap mengikuti acara, tetapi harus masuk melalui loket umum Purbasari dengan membeli tiket masuk sendiri ya. Jadi keterlambatan registrasi beresiko tidak mendapatkan kursi dan konsumsi karena data kehadiran tidak terekam oleh panitia ya. Jadi untuk Anda semuanya yang akan hadir begitu ya, bisa untuk hadir sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat supaya nanti bisa mendapatkan konsumsi dan juga tempat sesuai dengan pendataan begitu ya. Dan untuk Anda semuanya nanti bisa konfirmasi pendaftaran begitu, sudah ada admin kami dari RRI dengan nomor telepon 0812-1547-7493 atas nama Nindya, dan juga admin FAS ya dari Ustadz Huda dengan nomor telepon 0856-0351-8346 ya. Atau mungkin yang ingin mengecek informasinya bisa cek saja di Instagram kami juga ya, di RRI Purwokerto begitu ya. Jadi kita langkahkan kaki bersama demi meraih keberkahan ilmu dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Sampai jumpa di lokasi ya nanti pada tanggal 2 Agustus 2026. Dan pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Rosatu Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini semoga Anda masih merasakan kebahagiaan ya. Jadi tentunya kebahagiaan sejati ini kan adalah keinginan setiap manusia ya, yang bisa diciptakan sejak dini ya. Dan pernyataan ini disampaikan oleh penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kemenak Timur Tengah Utara, Winda Aulia Rahmarini, dalam Renungan Religi Pro 2 RRI Atambua. Winda mengatakan ada 4 ciri utama kebahagiaan hidup ya, dan juga mengingatkan bahwa kebahagiaan ini bukan sesuatu yang harus ditunggu di masa depan ya. Mengutip surat An-Nahl ayat 97 tentang janji kehidupan yang baik ya. Ayat ini menegaskan balasan pahala untuk laki-laki ataupun perempuan beriman yang beramal soleh juga. Dan narasumber juga menjelaskan tanda pertama kebahagiaan adalah rezeki yang halal. Kemudian ia menambahkan bahwa rezeki yang halal ini akan membawa keberkahan untuk seluruh anggota keluarganya. Keberkahan ini membuat hidup terasa cukup ya, serta menjauhkan diri dari rasa bersalah. Dan tanda kebahagiaan yang kedua, ini adalah memiliki sifat qanaah atau merasa cukup. Winda mengingatkan supaya masyarakat ini selalu melihat yang berada di bawah mereka. Dan untuk selanjutnya, tanda kebahagiaan yang ketiga, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu berbuat kebaikan ya. Jadi Winda menjelaskan bahwa merasakan kelezatan iman ini merupakan kebahagiaan tertinggi untuk seorang mukmin. Ketika ibadah tidak lagi dianggap beban, seseorang telah memegang kunci kebahagiaan ya. Yang terakhir adalah memiliki ketenangan hati begitu ya, tentunya untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Dan orang yang bahagia akan selalu tenang karena percaya ya bahwa Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur segalanya. Dan tentunya Winda menegaskan kebahagiaan sejati ada di dalam hati manusia sendiri dan mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur serta menjaga iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentunya semoga kita semua di sini dilimpahi oleh kebahagiaan ya, dan sore hari ini masih bahagia terus hingga nanti malam begitu ya. Entah itu bisa merasakan makanan favorit malam hari ini ya, bisa merasakan momen-momen bersama dengan keluarga di sore hari ini ya. Jadi tentunya semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gomurah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, Desa Serang Purbalingga ditunjuk jadi pilot project Posyandu 6 SPM. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasana.
8: Kabupaten Purbalingga terpilih sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM pada tahun 2026. Program pencontohan ini akan dipusatkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja sebagai lokasi implementasi awal transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan terpadu di tingkat desa. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Eko Prasetyo mengatakan penunjukan tersebut menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Menurutnya, Posyandu kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa LKD yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat. Ia menerangkan tim pembina Posyandu TPP Provinsi pada saatnya akan melakukan intervensi langsung dan komprehensif kepada pilot project ini. Eko berharap pemerintah desa memberikan dukungan penuh agar 6 bidang SPM yang menjadi fokus program dapat berjalan optimal melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.
9: Terkait dengan 6 SPM Posyandu tersebut, tahun 2026 dari beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kabupaten, salah satunya adalah Purbalingga yang ditunjuk sebagai pilot project terkait Posyandu 6 SPM. Desanya adalah Desa Serang, Karangreja. Kegiatan Posyandu 6 bidang itu muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan komitmen kebijakan.
8: Eko menambahkan untuk mendukung implementasi program, sejumlah organisasi masyarakat daerah OPD telah mendapat peran masing-masing sesuai bidang tugasnya. Peran tersebut mencakup sinkronisasi program lintas sektor termasuk OPD yang tidak tergabung langsung dalam tim pembina Posyandu. Fitri Hasana melaporkan.
7: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Kementerian Kehutanan mendeteksi 2 anak harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat ya, dan terdeteksi melalui kamera jebak. Temuan ini menjadi indikator bahwa proses reproduksi harimau Sumatera masih berlangsung secara alami. Selain itu, habitatnya dinilai masih mampu mendukung kelangsungan hidup satwa yang berstatus dilindungi tersebut. Dan berdasarkan informasi dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE Kemenhut, Satyawan Pudiat Moko, ini mengatakan setiap anak harimau yang berhasil tumbuh dan bertahan hidup di alam liar adalah harapan bagi masa depan konservasi Indonesia. Kementerian Kehutanan akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor supaya harimau Sumatera ini bisa tetap menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia. Dan ia juga menjelaskan, pemantauan dilakukan oleh tim bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Taman Nasional Kerinci Seblat dan dilakukan menggunakan jaringan kamera jebak yang dipasang secara sistematis di bentang alam Kerinci Seblat. Identifikasi dilakukan berdasarkan pola loreng yang khas pada setiap harimau Sumatera. Dipastikan individu yang terekam pada 2026 ini adalah anak harimau yang sama dengan yang terdokumentasi pada September 2025. Menurutnya, keberhasilan ditandai dengan 2 anak harimau yang bertahan hidup hingga memasuki fase remaja. Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi dan juga hutan penyangga secara berkelanjutan. Dan tentunya ia juga memastikan ya pihaknya terus memperkuat patroli pengamanan kawasan, terutama menegakkan hukum terhadap kejahatan tumbuhan dan satwa liar, pemantauan populasi berbasis sains, dan juga pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kesehatan menjadi pondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Dan menurutnya, masyarakat sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menteri Kesehatan menilai kemajuan negara tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam, ataupun hilirisasi industri semata, tapi menurutnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan nasional menuju negara maju yang berkelanjutan. Dan juga Menteri Kesehatan mengingatkan kegagalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi beresiko membuat Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah selamanya, dan kondisi ini akan menjadi beban untuk generasi mendatang, menghambat juga terwujudnya negara maju. Dan juga Budi selaku Menteri Kesehatan menyebut pemerintah telah menetapkan sasaran kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, dan target tersebut meliputi peningkatan angka harapan hidup dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda nomor polisi R5927JG, nomor rangka MH1JFN 112EK062044, nomor mesin JFN1E 1060823 atas nama Mien Susanti, alamat Jalan Waru 2 nomor 6 RT2 RW8 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Mien Susanti, alamat Jalan Waru 2 nomor 6 RT2 RW8 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1.
4: Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto.
6: Channel informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2025 warna biru, nomor polisi R6769KE. Nomor mesin JMF2E1562680, nomor rangka MH1JMF216SK562603, atas nama Sulistiyati, alamat Desa Pasiraman Kidul RT1 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari tanggal 13 Juli 2026. Sekira pukul 9.03 waktu Indonesia Barat di sekitar Desa Pasiraman Kidul, Pekuncen. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sustam, alamat Desa Pasiraman Kidul RT2 RW2 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Panggilan sidang kepada tergugat nomor 13 garis miring PDT XRL garis miring 2026 garis miring PNPWT telah memanggil kepada Karis Wahyudin alamat Kebagusan Besar RT 2 RW 7 Kelurahan atau Desa Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Madya Jakarta Pusat Provinsi Jakarta. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon eksekusi, supaya datang menghadap hakim atau ketua pengadilan negeri Purwokerto di kantor pengadilan negeri Purwokerto, Jalan Gerilya nomor 241 Purwokerto pada hari Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat, guna diberikan teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal dilakukannya peneguran tersebut, termohon eksekusi harus segera pengosongan atas satu bidang tanah hak milik sesuai sertifikat elektronik dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB 11.27.0000.41126.0 dahulu SHM nomor 00978 nomor kode sertifikat A8513151 seluas 682 meter persegi tercatat atas nama Karis Wahyudin. Berikut bangunan yang berada di atasnya terletak di Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam perkara antara Darussalam SEMM sebagai pemohon eksekusi melawan Karis Wahyudin sebagai termohon eksekusi. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita ya di Purwokerto sore ini. Nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
14: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
15: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
14: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
16: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
17: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
18: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan asta cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
17: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
18: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
19: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
18: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
1: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
20: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
21: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
20: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
22: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
23: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
22: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
23: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
22: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
23: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Niratulih Timbalukro 3 RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam mendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Lukman.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto.
5: YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Kali ini bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Hindu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026 dengan tajuk Sabar Mustikaning Laku bersama dengan Saudara Isa Widya Permana SPDH. Selamat malam dan selamat mendengar.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawuyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Isa Widya Pramana. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Kali ini izinkan saya untuk mengisi mimbar dengan judul Sabar, Mustikaning Laku. Saudara pendengar yang berbahagia, pernahkah kita melihat seorang petani? Petani ini menanam padi. Ya, setelah benih ditanam, apakah ia setiap pagi membongkar tanah dan memastikan benih itu sudah tumbuh? Tentu saja tidak. Pastinya ia hanya datang membawa cangkul, membersihkan rumput, mengairi sawah, lalu pulang dengan hati yang tenang. Mengapa? Karena ia percaya bahwa setiap benih memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Kalau dipaksa, benih ini justru akan mati. Begitulah kehidupan. Sayangnya manusia, kita sebagai manusia ini seringkali ingin hasil yang lebih cepat daripada prosesnya. Hari ini bekerja, besok ingin segera mendapatkan hasil. Hari ini berdoa, besok ingin semua keinginannya segera terkabul. Hari ini menolong orang lain, berharap besok segera mendapatkan balasannya. Ketika harapan itu tidak segera datang, mulailah hati dipenuhi kecewa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hidupku seperti ini? Padahal mungkin yang kurang bukan soal usaha kita. Yang kurang adalah kesabaran kita. Orang Jawa memiliki sebuah pitutur. Saudara pendengar, pituturnya adalah sabar iku ingaran mustikaning laku. Kesabaran adalah permata dalam perilaku. Mengapa disebut mustika? Karena permata tidak ditemukan di permukaan tanah. Ia harus dicari jauh ke dalam tanah. Demikian pula kesabaran. Ia tidak lahir ketika hidup sedang mudah. Tetapi kesabaran justru lahir ketika hidup sedang sulit dan sedang menguji manusia atau kita. Saudara pendengar, dalam ajaran Hindu, kesabaran bukan sekedar mampu diam. Kesabaran adalah kekuatan batin yang membuat seseorang tetap berjalan di jalan Dharma, meskipun keadaan tidak selalu sesuai keinginannya. Dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra Adiyaya 6 sloka 92, Dertih kesama damusteyam saucam indriya drigaha dirwidya satwam akrodo dasakam dharma laksanam. Ini yang berarti keteguhan hati, kesabaran, pengendalian diri, tidak mengambil milik orang lain, kesucian lahir dan batin, pengendalian indria, kebijaksanaan, pengetahuan, kejujuran, dan tidak mudah marah merupakan 10 ciri utama Dharma. Perhatikan baik-baik, pendengar. Kesabaran atau kesama ditempatkan sejajar dengan kejujuran, kebijaksanaan, bahkan pengendalian diri. Artinya apa? Artinya sabar bukanlah sifat tambahan. Sabar adalah bagian dari Dharma itu sendiri.
Tanpa kesabaran, tentunya sulit bagi seseorang untuk menjalankan dharma secara utuh. Saudara pendengar, mari bayangkan sebuah pohon beringin yang sudah berumur puluhan tahun. Ketika angin datang, rantingnya bergoyang. Saat hujan deras, daunnya basah. Ketika musim kemarau tiba, seperti saat ini, sebagian daun mengering, tetapi pohon itu tetap berdiri. Mengapa demikian? Karena akarnya menghujam jauh ke dalam bumi. Begitu pula manusia, kalau akar kehidupan kita adalah dharma dan menghujam jauh ke dalam diri kita, maka badai kehidupan tidak akan mudah merobohkan diri kita. Kesabaran adalah akar yang membuat kita tetap teguh. Bukan berarti tidak sedih, bukan berarti tidak kecewa, tetapi kita tidak membiarkan kesedihan menguasai hidup kita. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita mengira lawan terbesar manusia adalah orang lain atau lawan terbesar kita adalah orang lain. Padahal sesungguhnya lawan terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika ada yang menghina kita, siapa yang marah? Pikiran kita. Ketika ada yang lebih berhasil, siapa yang iri? Ya pikiran kita. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, siapa yang kecewa? Ya pikiran kita. Karena itu, latihan sabar sesungguhnya adalah latihan menenangkan pikiran dan batin kita. Dalam ajaran Hindu dikenal Trikaya Parisuda, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang suci atau yang baik. Namun semuanya selalu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran tenang, ucapan akan lembut. Kalau ucapan lembut, tindakan pun membawa kedamaian. Sebaliknya, ketika pikiran dipenuhi kemarahan, satu kalimat saja bisa melukai banyak hati. Maka orang yang sabar ini bukanlah orang yang tidak pernah marah. Orang sabar adalah orang yang mampu menghentikan kemarahannya sebelum kemarahan itu berubah menjadi tindakan. Saudara pendengar, kadang kita merasa Tuhan terlalu lama menjawab doa. Namun, bukankah petani juga tidak pernah marah kepada sawahnya karena padi belum menguning? Ia tahu bahwa alam memiliki waktunya. Begitu pula Tuhan, Sang Yang Widi, ada doa yang dijawab dengan segera. Ada doa yang dijawab dengan menunggu. Ada pula doa yang dijawab dengan cara yang sama sekali tidak kita duga. Disinilah kesabaran menjadi wujud kepercayaan kepada kehendak. Ide Sang Yang Widiwasa. Orang yang sabar percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah manusia yang memahami rencananya. Pendengar, mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Mungkin ada keluarga yang sedang sakit. Mungkin ada anak yang belum menemukan pekerjaan. Atau mungkin kita sedang berjuang memperbaiki kehidupan. Jangan menyerah. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebab seringkali Tuhan sedang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Emas menjadi indah karena dibakar, diolah. Keris menjadi tajam karena ditempa. Demikian pula manusia. Kepribadian yang matang lahir dari kesabaran menghadapi ujian.
Saudara pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Saat macet di jalan, belajarlah bersabar. Saat pendapat kita tidak diterima, belajarlah bersabar. Saat anak belum memahami nasihat kita, tetaplah sabar mendidiknya. Saat orang lain menyakiti hati kita, jangan terburu-buru membalas. Karena sesungguhnya kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan ego dalam diri sendiri. Itulah makna sejati dari sabar mustikaning laku. Kesabaran adalah permata yang menghiasi setiap langkah kehidupan. Semakin sabar seseorang, semakin matang jiwanya. Semakin matang jiwanya, semakin dekat ia dengan Dharma. Semoga kita semua dianugerahi hati yang teguh, pikiran yang jernih, serta kesabaran untuk menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh keyakinan kepada Sang Hyang Widiwasa. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang akan sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan di jalan Dharma hingga akhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama mimbar agama kali ini. Saya Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu Kabupaten Banyumas, pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu.

Pendengar Pro 1, Tung Yan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tung Yan masih bersama saya undang Rizky mendengar di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi ada beberapa rangkaian yang sudah saya hadirkan ya. Di antaranya ada mimbar agama Hindu, kemudian ada warta berita ya dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya jangan lewatkan pendengar, untuk Anda juga nanti akan saya ajak untuk bersama ya. Ini dalam spesial segmen obrolan ya pendengar, ada ruang psikologi ya dengan mengangkat tema nanti toxic parenting ketika pola asuh melukai anak. Ya nanti untuk Anda yang mau bergabung bisa ya di 08 11 25 40 911 atau di 632 336, atau Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di RRI Purwokerto. Kali ini sembari menunggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan beberapa lagu spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, Lintas Info Pro 1 kembali hadir memberikan info terkini untuk Anda. Ada yang menarik pada penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Banyumas, yakni tersedianya permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Selengkapnya dilaporkan reporter Radio Republik Indonesia Purwokerto, Yanuar Adi.
2: Ada pemandangan yang menarik saat penyelenggaraan Banyumas Kidsforia 2026, yakni tersedianya puluhan permainan tradisional anak di lokasi. Arena permainan tradisional dipadati peserta yang ingin merasakan kembali permainan yang kini mulai jarang dijumpai di tengah maraknya hiburan digital. Ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan tampak antusias mencoba beragam permainan tradisional tersebut, mulai dari egrang, trompah, gangsing, lompat karet, otok-otok, dan lain-lain. Salah seorang peserta, Alia Ramai Fandi, siswi SMA Negeri 5 Purwokerto, mengaku menikmati pengalaman bermain permainan tradisional yang membangkitkan kenangan masa kecilnya. Ia merasa bernostalgia memainkan permainan yang kini sudah sangat jarang ditemuinya.
3: Bahwa anak-anak masih mau dengan permainan-permainan yang ada di permainan tradisional di Banyumas ini. Kita bawa ada otok-otok, ada gangsing, ada panggal, ada lompat karet, ada geledekan, egrang bambu, egrang batok, tulupan, banyak komplit dari ini.
2: Pengelola permainan tradisional asal Desa Wisata Kejawar, Kang Narto, mengatakan antusiasme pengunjung terlihat cukup tinggi. Menurutnya, permainan tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman bermain yang melibatkan interaksi langsung antar anak. Dia menambahkan, permainan tradisional memiliki nilai edukatif karena mampu melatih kerjasama, komunikasi, dan kebersamaan. Berbeda dengan permainan berbasis gawai yang cenderung dimainkan secara individual.
4: Rasanya tuh kayak ngecoba hal yang udah lama gitu gak lakuin. Soalnya dulu waktu masih kecil juga pasti sering main kayak gini. Rasanya tuh kayak nostalgia, terus juga seru karena main juga sama teman-teman yang lain. Walaupun mungkin kayak kurang bisa di beberapa permainan, tapi tetap asik sih.
2: Selain hadir di Banyumas Kidsforia, Narto mengatakan pihaknya siap memperkenalkan permainan tradisional ke sekolah, instansi, maupun komunitas yang ingin mengenalkan kembali warisan budaya tersebut kepada generasi muda. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabrina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
5: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa, alhamdulillah malam hari ini pendengar Anda masih bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini. Tentunya masih bersama saya Undang Rizky ya. Di kesempatan kali ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Ini startnya dari jam 20 lebih 11 ya, sampai dengan menjelang pukul 21 00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal ada spesial dialog ruang psikologi ya pendengar, dengan mengangkat tema toxic parenting. Ini ketika pola asuh anak, ketika pola asuh ini melukai anak ya. Sejak kapan anak ini mengasuh? Untuk Anda pendengar yang hendak bertanya terkait dengan obrolan kita malam hari ini ya, Anda bisa bergabung di 0811-254-0911 ya, atau di 632-336, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada narasumber kita malam hari ini, ada beliau Ibu Ayu Kurnia SPSI MPSI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Agak-agak sumeng dikit tapi malah jadi bikin merdu ya suaranya.
1: Oh gitu ya, merdu ya. Yang penting merdunya jangan merusak dunia ya Bu ya.
2: Enggak dong.
1: Tapi kelihatan sih agak-agak ini ya, flu ya berarti ya.
2: Iya
1: ya.
2: Betul nih.
1: Tapi memang akhir-akhir ini cuacanya lagi ini ya. Walaupun,
2: iya nih, ekstrim banget. Bener. Kemarin walaupun, dingin banget, hari bener. Ini ada panas-panasnya ya.
1: Ada panas-panasnya karena dari pagi ini udah sedikit berawan ya untuk wilayah Purwokerto ya.
2: Oke. Okay.
1: Cuman berawan ini gak hujan ya, udah kayak lagu ya, mendung tak berarti hujan.
2: Oh gitu.
1: Lagunya siapa tuh ya, aku gak tahu tapi ya.
2: Kus Plus bukan?
1: Oh iya, mungkin ya.
2: Mungkin ya.
1: Karena bukan tahunku ya, cuman tahu itunya doang. Baik, pendengar ya, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung boleh langsung telepon saja di 632-336 atau di 0811-254-0911. Yang mau tanya-tanya via WhatsApp juga boleh ya, dan komen langsung di YouTube kita di RRI Purwokerto. Tentunya kita langsung aja nih ya Mbak Ayu, terkait dengan tema kita malam hari ini, toxic parenting ini ya, ketika pola asuh ini melukai anak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi seputar tema malam hari ini, saya pengen tahu nih alasan dibalik Bu Ayu ini pengen ngobrolin tema tersebut malam hari ini, ada keresahan apa Bu Ayu?
2: Apa ya? Mungkin dari hasil survei kali ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gini, kebetulan saya kan juga di biro ya, di biro psikologi. Dan di biro psikologi itu sering kali yang hadir itu anaknya,
1: anaknya. Oke. Okay.
2: Yang berobat tuh anaknya istilahnya ya. Tapi ternyata ketika digali yang bermasalah orang tuanya. Jadi yang berobat kemudian adalah orang tuanya. Dan ketika ditanya ahli-ahli lainnya gitu ya, apalagi kalau saya kebetulan konselor keluarga, dan kalau ditanya psikiater atau psikolog keluarga, mereka menemukan keresahan yang sama. Seringkali masalah anak ini bukan anaknya yang menjadi sumber masalah utamanya, tapi orang tuanya gitu. Artinya berarti di sini ada pola parenting yang toksik gitu ya. Kalau kita bahasanya tuh seperti racun gitu.
1: Toxic
2: buat
1: itu
2: si
1: ya,
2: anak,
1: racun
2: gitu
1: ya.
2: Lah ya. Gitu. Selain itu, kalau kita ngelihat fakta di lapangan, data di BKKBN ya, menunjukkan tuh 50 ribu anak di Indonesia itu mendaftar untuk menikah dengan alasan itu hamil duluan gitu. 50 ribu
1: ya.
2: Anak, 50 ribu anak nih. Artinya kan kondisinya tuh sebagian besar anak, maksudnya itu kan usia yang belum boleh menikah sebenarnya ya. Nah, ini kondisi yang belum siap menjadi orang tua, tapi harus siap karena dia tuh hamil gitu. Istilahnya, kita bayangkan seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang gak siap untuk mendidik mereka gitu. Profil orang Indonesia banyak yang seperti itu gitu. Punya orang tua yang gak siap untuk mendidik mereka. Akhirnya apa? Saat anaknya rewel, orang tuanya masih berproses kena remaja ya, orang tuanya ya. Kalau kita
1: belum,
2: tahu
1: belum siap gitu,
2: belum
1: ya,
2: siap
1: ya.
2: Gitu ya. Yang adanya anaknya dimarahin gitu. Dimarahin, ada banyak kasus-kasus KDRT di rumah gitu. Ya, personal sebenarnya awalnya bukan dari tadi ya, kalau ini tadi melanjutkan aja ketika saya baca survei gitu ya. Awalnya karena personal tadi, kegelisahan saya bahwa masalah anak seringkali bukan pure dari anaknya, malah justru orang tuanya yang akhirnya banyak berobat di situ gitu. Jadi di sini pengen sama-sama sharing aja, karena saya juga orang tua ya, yang kadang-kadang tuh gak sengaja gitu dari perilakunya, dari perkataannya ternyata itu melukai anak gitu. Sama-sama mengingatkan lah.
1: Saling mengingatkan gitu ya Bu Ayu. Betul. Ya. Mungkin ada pendengar juga yang pengantin baru ya.
2: Ya itu bisa
1: tentunya
2: jadi.
1: Tentunya nantinya akan jadi orang tua, atau mungkin yang masih muda-muda ya, tentunya suatu hari juga akan menjadi orang tua gitu ya.
2: Betul.
1: Kita sama-sama mengingatkan dan juga belajar. Apalagi tadi juga menarik ya, gak usah ngomongin Indonesia, di sekitar kita aja banyak banget ya Bu Ayu ya. Yang kemudian ini kayak tadi hamil di luar nikah. Atau mungkin kayak kalau orang di saya gitu ya, di desa ini masih banyak yang kemudian baru lulus SMA bingung kemana, yaudah nikah aja gitu.
2: Iya kan.
1: Akhirnya istilahnya mentalnya ini belum matang gitu ya.
2: Belum matang, belum siap.
1: Kemudian ya, apalagi kalau misalkan ditambah dengan faktor ekonomi. Cari kerja susah, kemudian angel, ya pokoknya susah cari duit dan lain sebagainya, ini kemudian bisa menambah toxic parenting ini akan menjadi lebih masif gitu ya Bu Ayu.
2: Orang anak misal ya, minta uang, ma minta uang buat beli jajan, diam lu, uang mulu, misal ya. Akhirnya kan yang hadir diterima si anak, padahal anaknya cuma minta uang, yang hadir diterima si anak adalah kekerasan atau apa ya, ya kekerasan dari si anak, dari orang tuanya gitu. Lihat tuh bapakmu gak pernah kerja. Akhirnya dia tahu konflik yang terjadi di antara kedua orang tuanya gitu.
1: Yang notabene seharusnya anak gak tahu.
2: Gak gitu tahu ya, gitu kan. Oh berarti aku salah ya gitu. Kenapa ngelahirin aku? Ya seumur hidupnya akhirnya dia kepikirannya adalah bahwa aku menjadi sumber masalah bagi kedua orang tuaku misalnya. Nah, itu juga akan menjadi toksik sih, dan racun buat hidup dia selanjutnya gitu.
1: Oke, baik. Tentunya banyak faktor ya pendengar, nanti kita akan ngomongin lah. Ini kita ngomongin faktor dulu gitu ya. Bu Ayu sering, saya juga yakin banyak orang yang kemudian beranggapan bahwasanya sayang ini gak harus ini, apa istilahnya ya, orang marah gitu ya, orang tua marah kepada anaknya, ini bukan berarti gak sayang.
2: Betul.
1: Nah kayak tadi misalkan orang minta duit, orang gak punya duit gitu ya, ayahnya lagi gak kerja, misalkan anaknya dilelah rewel. yang ada kan berarti ibunya kalau misalkan mentalnya belum siap gitu ya, mungkin ditambah dengan lagi capek dan sebagainya, akhirnya kayak tadi yang dicontohkan oleh Bu Ayu, marah-marah. Tapi kemudian ada istilah muncul, marah ini bukan berarti gak sayang. Ini kan berarti perspektifnya ada dua nih, dari POV dari orang tua, yang kemudian maksud dan tujuannya adalah sayang gitu ya, tapi caranya seperti itu. Tapi kan penerimaan atau mungkin POV dari anak ini kadang berbeda. Ya, gak melulu anak ini, wah aku dimarahin berarti aku lagi dinasehatin, itu enggak ya. Ada juga kebanyakan orang yang, waduh aku minta duit padahal cuma 5.000 dimarahin, wah berarti ibu gak sayang aku nih gitu.
2: Okay.
1: Nih kalau dari kacamata Ibu Ayu seperti apa kalau misalkan ada seperti itu?
2: Okay, kita perlu tahu dulu konsep dari toxic parenting ini ya. Karena secara istilah toxic parenting itu adalah perilaku salah orang tua yang kemudian melukai anak gitu.
1: Okay.
2: Nah kita pengen ngeliat nih, terus kan banyak orang tuh bilang nih, namanya orang tua gak adalah niatan ngelukain anak gitu. Kita gak bisa juga memastikan kata-kata kita tidak melukai anak kita gitu. Oke, tapi di sini ada indikatornya. Maksudnya yang dibilang toksik tuh yang kayak gimana gitu. Yang pertama, melakukan kekerasan fisik gitu. Ada, jadi bentuknya ya udah kelihatan kalau kekerasan fisik sih sebenarnya ya.
1: Dipukul.
2: Mukul gitu ya. Gitu ya.
1: Ditendang.
2: Tendang gitu. Kayak pengalaman banget pernah lihat.
1: Karena banyak tuh dia di sinetron palingnya.
2: Oh, iya. Terus kemudian yang kedua adalah avoidance. Avoidance itu semacam menghindar ya. Menghindar anak, kayak masa bodoh dengan anak gitu. Dia misal anak nangis, ya dia milihnya malah main gadget di dalam kamar. Ya anak merasa tidak dipedulikan malah sama orang tuanya gitu. Terus anaknya minta sesuatu bukan ditanggapi tapi didiamkan. Benar-benar didiamkan gitu. Terus pernah suatu waktu saya makan ya sama suami. Anak nangis di usia belum ada 1 tahun lah, karena masih pakai baby chair. Terus ayahnya main HP. Ayahnya hanya bilang ke istrinya, urusin tuh anakmu. Gitu. Dia melakukan tadi penghindaran sih ya, atau avoidance ke anaknya, apapun bentuk yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan beberapa hari lalu gitu ya, saya sempat mengundang tukang urut ya di rumah saya, lagi ngurutin saya gitu. Terus anak saya nangis. Saya bilang, gak apa-apa, lagi diurus bapaknya. Oh, bisa bapaknya? Ya, bisa. Kita gantian gitu, sesekali gitu. Oh, suami, kalau suami saya gak bisa mbak, gitu. Dengar anak menangis tuh gak bisa. Harus langsung saya tangani. Kalau enggak, saya akan dimarahin sama suami saya, gitu. Jadi menghindari anaknya, gitu. Dan di situ anaknya akan merasa, jadi ternyata luka itu juga bukan hanya dari bentuk yang kelihatan ya, fisik gitu. Penghindaran itu juga bisa menghadirkan luka buat si anak. Ada juga malah, kalau di sini ngomongin toksik ya, orang tua yang hyper. Hyper tuh gini, setiap hari tuh yang ada itu memuja anaknya. Wah, keren banget kamu, cantik banget kamu. Apa yang dia lakukan tuh selalu dibilang sempurna oleh orang tuanya. Itu juga toksik. Waktu-waktu di dunia kerja, dia menemukan ada orang, gak semuanya kan yang bakalan ngebela dia gitu kan. Dia kaget dengan
1: karena
2: itu.
1: Karena sudah terbiasa, gitu.
2: Terbiasa dipuji gitu. Hal yang gak real aja dipuji gitu. Dia gak ngelakuin apa-apa aja dipuji.
1: Akhirnya
2: gitu.
1: Akhirnya dia ini apa ya istilahnya ya, merasa dunia ini, waduh gampang banget ya dapat pujian ya. Padahal kan realnya nih dunia gak sebaik itu gitu kan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Nah, ada juga orang tua yang antisosial. Misal contohnya gini, akan menghalalkan segala cara supaya anaknya tuh sukses gitu. Misal contohnya, gak apa-apa deh, kita money politik gitu ya. Misal bayar orang, yang penting anaknya tuh bisa masuk aja ke universitas misal. Terus misal dia nakal ke temennya, padahal dia yang salah gitu ya. Tapi temennya yang harus minta maaf. Tapi dibalik itu orang tuanya ngasih sesuatu ke temennya, uang gitu ya, supaya minta maaf ke si anaknya. Jadi yang selalu difasilitasi kayak gitu juga akan membuat anak juga tercederai ya masa depannya gitu. Istilahnya dia akan merasa bahwa aku gak mau salah gitu di hadapan orang. Kalau tipe-tipe orang tua yang antisosial. Ada juga tipe melukai yang lainnya gitu ya. Toksik yang lainnya adalah tipe orang tua yang sangat dingin gitu. Istilahnya gak memberikan arahan, diam tapi ngatur gitu. Maksudnya diem tapi ngatur gitu. Orang anak tuh gak punya ruang buat dia tuh akhirnya bergerak gitu. Misal sering terjadi mungkin di anak yang satu-satunya kali ya. Orang tua gak sadar gitu ya.
1: Terlalu dikte ya ke anak ya.
2: Gak boleh kemana-mana. Setiap keputusan hidupnya itu selalu yang megang tuh kendalinya tuh orang tua gitu. Bahkan urusan milih fakultas, nanti yang buat anak-anak kecil gitu ya, gak boleh keluar rumah sama sekali. Karena orang tua tuh ngerasanya ini anak satu-satunya yang harus dijaga penuh gitu. Nah, sering itu juga diceritakan ya oleh anak sematawayang ya ke saya gitu ya. Gimana perasaan dia terkontrol sepenuhnya hidupnya gitu tanpa punya hak suara gitu. Itu mungkin ya, toxic parenting tuh melukai anak, tapi mungkin bentuk toksiknya itu beragam sebenarnya.
1: Jadi antara toxic parenting, kemudian bentuk perhatian ini beda gitu ya. Jadi kita harus paham konteksnya terlebih dahulu, tapi kalau misalkan terkait dengan kayak tadi yang saya contohkan, misalkan orang apa-apa diberi, ini juga nanti akan bisa jadi toxic parenting gitu ya. Kalau misalkan anak nih minta duit 5.000 dikasih, lihat jajanan apa dikasih gitu ya, ibaratnya terlalu baik. Kayak tadi kan Bu Ayu mencontohkan apapun dipuji. Nah, ini kan apapun dipuji juga ini jatuhnya nanti tidak baik juga gitu ya. Bu Ayu ya. Tapi ini Bu Ayu, terkait dengan cara mendidik anak gitu ya, orang tua kan seringkali juga gak terlalu memperhatikan ya, apakah yang saya ajarkan ke anak saya ini termasuk toksik, apa normal saja, apa kurang benar. Ini mungkin ada contoh-contohnya yang lebih spesifik lagi gitu ya. ditakutkan kayak gini Bu Ayu. Orang ini sudah mengambil langkah parenting yang kemudian dia ini merasa dirinya betul, tapi ternyata anak ini menerimanya salah gitu. Ini mungkin ada contoh kasus atau mungkin ada beberapa indikator yang bisa disebutkan Bu Ayu.
2: Sebenarnya komunikasi terbuka ya Mas dengan anak ya. Izinkan anak untuk bersuara gitu. Tadi kan kata Mas Rizky, anak merasa itu salah gitu. Padahal umumnya. Kita tahu kalau persepsi anak berbeda itu dari mana sih? Ya dari kata-kata dia kan. Kita tahu apa yang dia persepsikan salah itu gak sesuai sama niat kita gitu. Ya harus buat dia berbicara gitu.
1: Iya dimintain pendapat
2: gitu. Misal ada anak deh bilang ke orang tuanya gitu, Mama itu pilih kasih gitu ya. Mungkin orang tua bakalan denial dulu ya. Nah enggak, Mama tuh gak pernah pilih kasih sama kamu. Mama itu yang ngelahirin kamu sama kakak, pasti Mama memberikan yang terbaik itulah ya. Nah boleh gak sih gak usah denial dulu gitu. Boleh gak sih gak usah nolak dulu. Boleh gak sih nanya kenapa nak merasa begitu. Karena dia itu mengungkapkan itu karena ada kegelisahan kan yang dia rasakan gitu. Kenapa kakak bisa berpikir begitu gitu. Izinkan dia buat bersuara. Ternyata alasannya hanya remeh, hanya kasus di tadi sore misal. Itu kan jadi ibunya bisa bercerita ya. Gitu. Tapi kalau gak ada ruang buat dia bercerita lagi, ya udah dia akhirnya memilih buat, okay deh, kicep deh, diem deh. Mau ngomong apa aja juga aku salah gitu. Gitu, jadi buat orang tua mungkin buat bikin ruang buat anak itu ngomong, bercerita gitu.
1: Apalagi dewasa ini gitu ya, keterbukaan, apalagi sekarang ini anak-anak kecil ya. Gak usah ngomongin anak dewasa, anak kecil aja sekarang bisa dibilang dalam tanda kutip lebih pintar gitu ya dari orang tuanya. Mungkin karena teknologi juga semakin mudah dan sebagainya. Ini seringkali juga ya sebenarnya butuh gitu ya anak ini suaranya, pendapatnya didengar gitu ya. Seringkali orang ini orang tua gitu ya, ini mungkin karena merasa dirinya lebih berpengalaman ya, saya udah pernah kecil, ya kan, saya udah pernah muda, jadi kamu ya manut aja, padahal kan ya anak ini kehidupannya berbeda gitu ya, dengan orang tua. Anaknya lahirnya 2000-an, orang tuanya lahirnya 60-an, ini kan tentunya akan menjadi, lah ini ngomongin tahun lahir, saya juga jadi ingat gitu ya, lebih baik mana sih orang tua ini bisa ngeflow, bisa mengikuti perkembangan zaman dalam mengasuh anak gitu ya. Atau mungkin ada nih orang-orang yang kemudian mewariskan gitu ya. Dulu saya diajari sama nenek saya, sama kakek saya nih, cara didik anak tuh kayak gini. Harus keras, harus tegar dan sebagainya gitu. Lah ini kalau misalkan di compare keduanya, lebih prefer kemana Mbak Ayu? Pola asuh seperti apa?
2: Gimana saya bilang itu ya? Mungkin lebih ke manner sama ketulusan ya. Ada juga orang zaman dulu yang dia itu pakai ketegasan lah istilahnya ya. Ketegasan, tapi anaknya ternyata di sekarang malah bersyukur dengan ketegasan orang tuanya gitu. Karena dia merasa bahwa orang tuanya tuh setiap ngasih ketegasan itu selalu ngasih penjelasan mannernya gitu. Misal contohnya, orang zaman dulu kan kalau udah jam 6 sore itu ya nggak boleh maghrib tuh nggak boleh keluar rumah gitu ya. Ada tetangga saya tuh yang kalau lebih dari jam 6 malam tuh dia akan dipukul pakai belati gitu tangannya gitu ya. Tapi orang tuanya kemudian si ibunya tuh memeluk anaknya dan menjelaskan kepada anaknya bahwa nak, kamu perempuan harus dijaga harkat dan martabatmu, nak, jaga dirimu ya nak, orang tuamu gak akan semelamanya itu bersamamu gitu. Itu yang senantiasa melekat malah, bukan pukulannya gitu. Dan yang dirasakan dia adalah ketulusan dari orang tuanya dan penjelasan itu tuh hadir gitu loh. Beda halnya dengan dikasarin tapi gak ada penjelasan, gak ada kehangatan gitu.
1: Akhirnya yang diingat justru pukulannya
2: gitu.
1: Bukan keterangannya gitu ya.
2: Gitu, sama dengan orang zaman sekarang. Misal dia ikut perkembangan zaman deh ya. Dia tahu TikTok, dia tahu semuanya, tapi delivery ke anaknya itu berupa pembatasan semuanya tanpa ada keterangan ke si anak. Ya sama aja yang dirasakan oleh anak adalah pengekangan gitu. Jadi yang menurut saya yang penting di sini sebenarnya bukan ke gaya pengasuhan zaman sekarang atau zaman dulu ya. Tapi ketulusan dan keterbukaan tadi, penyampaian tuh harus sampai, manernya tuh harus sampai ke si anak gitu. Kenapa sih orang tua melakukan itu gitu? Karena hey, buat para orang tua di rumah, anak kecil itu udah bisa diajak ngobrol gitu. Ah, ini anak kecil nih belum tahu apa-apa, ya udah
1: langsung. Anak sekarang langsung, udah pinter-pinter kok ya,
2: iya,
1: Bu ya.
2: Iya, gitu kan, langsung aku kasih aturan aja. Enggak bisa gitu gitu. Kadang malah justru penasaran, kenapa sih muncul aturan itu gitu. Kenapa kita enggak bisa menjelaskannya atau bertanya ke adiknya gitu ya. Sebenarnya bisa digunakan dengan bahasa-bahasa yang lebih logis untuk bisa diterima oleh anak gitu ya. Tanpa harus memaksa, pokoknya harus ini, cuma cuma mama sama bapak udah pernah seperti kamu, Nak, gitu. Percaya aja udah gitu. Kan jadinya bingung ya buat si anak gitu. Maksudnya
1: karena anak juga enggak tahu ini apakah benar apa baik apa enggak ya gitu ya ke depannya buat buat dirinya sendiri gitu kan ya.
2: Betul. Jadi enggak apa-apa diajak ngobrol gitu ya. Sekalipun susah lah ya maksudnya ngobrol dengan anak-anaknya, gunakan bahasa yang menurut bapak dan ibu di rumah itu bisa lebih dipahami oleh anak.
1: Oleh anaknya gitu ya. Betul. Ini ngomongin toxic parenting, tentunya kan orang nih ketika melakukan hal yang tidak baik atau toxic, apalagi orang tua ini melakukan toxic parenting kepada anaknya ini, tentunya punya alasan gitu ya dibaliknya. Kan gak mungkin orang tiba-tiba melakukan toxic, karena saya yakin sekali gak ada orang tua yang kemudian berniat jahat. Betul. Ke anaknya, kecuali di sinetron ada sutradaranya gitu ya. Kemarin kan banyak tuh Bu Ayu, banyak postingan yang kayak
2: NPD itu kan,
1: ini yang Nikita Mirzan, Nikita Willy ya, karena dia dikasih nafkah sama suaminya ini berapa ratus juta sebulan, cara didiknya anaknya jatuhin gelas, aduh Nak, kamu nggak kenapa-napa ya, ya gitu. Benar ya. Ketika dijatah suaminya 200.000 per hari, gimana? Ketika nggak dijatah, gimana? Dan ini kan berarti satu faktor yang kemudian mempengaruhi parenting terhadap anak gitu ya, orang tua ya, ekonomi.
2: Betul.
1: Lah ini ngomongin ekonomi, sebenarnya ada lagi nggak sih selain ekonomi, dan apakah ekonomi ini menjadi satu-satunya faktor adanya toxic parenting di kalangan orang tua kepada anaknya, Bu Ayu?
2: Oke. Beragam banget sih ya. Sebenarnya gak cuma ekonomi ya. Misal contohnya gini deh. Ada orang tua yang dari kecil itu dia dididik oleh orang tuanya. Jadi misal saya lah ya. Misal seks ini dididik sama orang tuanya. Tadi tuh dipuji-puji gitu ya. Oh, atau kebalikannya. Dia gak pernah dipuji sama orang tuanya deh ya. Dia gak pernah dipuji sama orang tuanya. Akhirnya dia memendam bahwa aku bisa kok gitu. Aku bisa kok nanti suatu saat nanti tuh bakalan berhasil gitu. Karena orang tuanya tuh selalu ngeremehin gitu lah istilahnya. Misal, mah pa, aku nih di apa sekolah bisa gambar gitu. Alah itu mah, apa cuma gambar doang. Mama dulu juara pentas seni gitu. Misal ya, dia terbiasa diremehkan oleh orang tuanya gitu. Akhirnya dia ada dendam di dalam hatinya bahwa suatu saat aku akan bisa membuktikan bahwa aku bakalan juara gitu. Dia membawa itu sampai dia dewasa, muncullah misal kepribadian narsistik ya, NPD yang baru-baru ini tuh lagi rame nih NPD. Dia pengen menjadi center dari setiap hal di kehidupan dia. Pengen dilihat terus sama orang-orang di sekitarnya bahwa dia itu orang hebat. Karena awalnya insecure tadi ya, di rumah tuh gak pernah dapet itu gitu. Dia pengen menuntut lingkungannya untuk selalu memandang dia tuh sebagai orang yang keren, hebat. Dia gak kerasa menurunkan ke si anaknya. Nak, kamu tuh harus juara satu. Tapi tujuannya bukan biar anaknya keren, tapi biar dia tuh dipandang sebagai orang tua yang keren gitu. Kan itu sendiri gak sadar ya, gak sadar gitu. Pokoknya kalau kamu gak juara satu, kamu tuh gak bersyukur selama ini udah dikasih sama ibumu gitu, sama ibu udah berjuang ke kamu. Harus juara satu gitu. Nah tujuannya bukan biar anaknya juara satu sebenarnya, tapi biar dia tuh dapet elu-elu dari masyarakat, keren banget ya ibu ya, bisa mendidik anaknya jadi juara satu gitu. Gitu, jadi kayak bola setan sih sebenarnya ya. Dia kayak gimana dididik pas kecil, akhirnya gak sengaja gitu loh nurunin ke si anaknya gitu.
1: Oke, ini juga menjadi satu, sebenarnya intinya jadi orang tua itu susah ya Mbak Ayu.
2: Susah sebenarnya, berobat jalan sih ya Mas ya. Jadi dia harus ngobatin luka dia di masa kecil.
1: Bener.
2: Dia juga harus ngerawat anaknya gitu.
1: Kadang tuh ada istilah itu serba salah ya. Orang tua itu ya, walaupun saya belum jadi orang tua ya.
2: Okay.
1: Cuman kan kayak orang tua kayak tadi cerita dari Mbak Ayu gitu ya, orang tua mengobati masa lalunya atau mungkin karena enggak bisa mengobati ini gitu. Semoga anaknya bisa mengobatinya, cuman kan kadang langkahnya atau mungkin cara-caranya yang kurang tepat gitu ya. Betul. Ini sebenarnya jadi orang tua itu ya, ibu kan susah-susah gampang, susah banget
2: susah,
1: gitu ya Mbak Ayu
2: ya.
1: Makanya jadi hal-hal yang kemudian ini bisa diperhatikan, ini semoga bisa diperhatikan ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0811-254-0911 atau di 632-336. Atau Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube RRI Purwokerto. Mbak Ayu, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan Bro Satu, di mana-mana Anda berada, Anda masih bersama kami di Bro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada spesial ruang psikologi ya dengan Bu Ayu di kesempatan malam hari ini. Bu Ayu, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Mas Teo, ini pendengar setianya Bro Satu dari Magelang. Sebelumnya mungkin kita angkat dulu ya.
1: Oke.
0: Iya, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam,
0: Pak.
2: Di Kelampok.
0: Oh, di Kelampok. Monggo, ada yang mau ditanyakan ke Bu Ayu malam hari ini, Pak?
2: Ini siapa ya penyiare?
0: Rizky, Pak.
2: Oh, anu baru ya.
0: Anji.
2: Bukan Prio ya? Bukan
0: Mas,
2: ya?
0: Mas Prio udah nggak siaran lagi, saya menggantikan Mas Prio.
2: Oh, anji. Udah ganti. Anji. Di ruang psikolog dari Senin sekarang.
0: Anji, hari Senin jam 8 malam.
2: Kan, biasanya dari apa ya, Rebo ya?
0: Iya, sudah ada pergantian ya, Pak ya.
2: Oh, sih anunya beda lagi ya.
0: Anji.
2: Ini perempuan ya, Mbak Ayu. Ya.
0: Mbak Ayu, biasanya ada Pak Imam ya sama Pak Hukum ya. Monggo mau tanya terkait dengan orang tua yang salah nih dalam mendidik anak, monggo, Pak.
2: Oh, kalau saya ini mau bertanya gini loh ya. Kalau dulu ya, kita kan sudah menjadi orang tua ya. Mm-hmm. Anaknya saya sudah 3, umurnya 50 ke atas. Mm-hmm. Nah, ini mana orang tua ya. Anggar dulu kan kita, zaman dulu ya, kita masih anak itu sering berkumpul orang tua. Kalau sekarang malah main HP sendiri lah, di sana-sana pada main HP.
0: Pada sibuk sendiri ya, Pak ya.
2: Iya sih, gitu. Ini kita generasi yang datang gimana ya. Saya tidak tahu banyak ini, kalau yang seperti ini, zamannya sudah tidak kayak lebih dulu daya. Kalau dari dulu takut untuknya ibu tak orang tua be takut kok.
0: Pedih ya Pak, sekarang malah banyak anak yang melawan orang tua ya.
2: Nauzubillah itu lah ya.
0: Nauzubillah anji.
2: Jadi harus gimana ya ini ya, jalan keluarnya ya. Itu loh. Ini baru mendengar ini seorang psikolog malah hari Senin.
0: Anji, siap.
2: Iya, ya nanti lagi lah ya. Anji. Ini saya itu pertanyaan seperti itu, sebagai orang tua itu motivasinya itu apa untuk zaman sekarang anak yang main update terus-terusan itu lah. Itu saja no mas apa sih
0: Mas Rizky, salam kenal Pak. Lho Bang ye.
2: Iya, itu saja dari bagian ini.
0: Terima kasih
2: masukannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini ada satu pertanyaan tadi udah ketangkap ya pertanyaannya ya. Ada satu yang kemudian ternotis ya zaman sekarang. Ya dulu konsepnya ngumpul loh. Bahkan ada istilah ini, mangan orang mangan ngumpul gitu ya.
1: Iya betul, nah, betul.
0: Tapi sekarang ini, wah HP ini bahaya banget ya. Ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Gitu kan konsepnya hanya kayak gitu. Tapi dalam harpa renti ini justru malah menjauhkan yang dekat, ini malah bahaya gitu ya. Mungkin dari perspektif Mbak Ayu terkait dengan pertanyaan dari beliau dari kelompok ini seperti apa?
1: Oh iya, benar dulu ada serawung ya di rumah ya. Mungkin itu malah justru yang jadi menjawab pertanyaan Mas Rizky tadi ya. Kenapa orang tua tuh mungkin zaman dulu keras-keras, tegas-tegas. Tapi kok banyak juga anak yang taat gitu ya. Nah mungkin sekarang, budaya serawungnya itu ya, di situ tuh transfer knowledge gitu ya. Maksudnya bapak kayak udah ngono misalnya.
0: Akhirnya terbuka, terjalin komunikasi dua arah di dalamnya ya.
1: Di situ tuh. Nah jarang ngobrol ini yang justru penting ya, justru itu budaya zaman dulu yang bisa kita lestarikan juga ya zaman sekarang mungkin. Tadi pertanyaan terus gimana gitu ya, bapak masya Allah malah pengalaman bapak sebenarnya lebih banyak dari saya ya. Karena 3 anak bapak.

0: itu mudah. Jadi di waktu-waktu itu justru banyak ngobrolnya itu bisa. Nah, tapi kalau remaja nih, mereka udah bisa mikir, aduh, ada wifi, jelas-jelas ada sinyal gitu misal. Nah, untuk itu perlu strategi memang di orang tua gitu. Ketegasan yang pertama adalah misal saat jam makan, gak boleh ada HP gitu. Itu jamnya bisa ngobrol kan juga gitu, jam bisa ngobrol juga. Ini salah satu budaya juga yang saya lihat sangat positif ya di keluarga suami saya gitu ya. Kalau makan itu biliknya tuh ada sendiri di belakang rumah gitu. Dan di saat makan ya itu adalah momen ngobrol gitu. Nah, kebetulan saudara-saudaranya suami saya itu kan Gen Z ya, maksudnya zaman-zaman sekarang lah ya. Ya momentum itu akhirnya bisa tetap jadi momentum untuk ngobrol bersama gitu.
1: Dimanfaatkan untuk sejenak deh ya.
0: Betul.
1: Gak usah gitu. Main gadget gitu ya.
0: Iya. Jadi ada momen-momen kualitas yang memang diciptakan oleh keluarga untuk ngobrol. Selain itu mungkin ya pas liburan. Orang mana sih yang gak suka liburan kan? Jadi bisa diagendakan lah liburan atau momen keluarga mana apa gitu yang bisa kita agendakan untuk bisa bareng-bareng gitu.
1: Istilahnya itu biasanya bonding ya.
0: Bonding dia, ya. Gitu. Gitu. Mungkin ngobrolnya pas di bisnya, pas di mobilnya, atau ada guru saya yang sengaja ngadain momen liburan ini buat naik puncak bareng gitu, naik naik apa?
1: Hiking ya.
0: Hiking bareng gitu satu keluarga. Di situ no gadget gitu. Itu waktu-waktu momen-momen kualitas gitu itu yang berkesan buat remaja ya, buat mereka bisa mendengarkan knowledge dari orang tuanya gitu. Jadi menciptakan momen-momen sih yang enggak harus sih sebenarnya enggak secara kuantitas ya harus setiap hari tuh ngadep bareng gitu enggak. Tapi kita ciptakan momen-momen khusus lah ya, minimal dalam sehari sekali ada gitu ya yang bisa kita tularkan ke anak kita. Mungkin yang ketiga juga ya, pastikan sambil dilirik-lirik lah, maksudnya itu HP-nya itu apakah kontennya masih aman atau tidak gitu.
1: Kontrol dari orang tua gitu. Betul, ya. Karena gitu. Mengingat, aduh kalau ngomongin konten di 2026 ini, kita ngomongin ini aja deh, ada satu kartun ya, misalkan kartun itu saya perhatikan itu gak semuanya ini bisa dimakan oleh anak-anak ya. Ada beberapa adegan yang kemudian, kayaknya anak-anak gak kayak gitu deh. Ini pentingnya orang tua gitu ya. Oke, seperti itu ya terkait dengan ya sebenarnya poin pentingnya adalah komunikasi gitu ya. Jadi kalau misalkan terjalin komunikasi, orang tua ngomong, memberikan peraturan berikut dengan alasannya ya, orang tua dengan sadar ya memberikan kesempatan bagi anak ini untuk kemudian memberikan tanggapan kepriwe gitu ya, bagaimana pendapatmu dan lain sebagainya. Iya.
0: Karena gak mungkin kita tuh ngilangin gadget kan mas.
1: Iya benar.
0: Gak mungkin kita tiba-tiba udah gadgetnya gak usah gitu semuanya akhirnya. Apa sih nih bapak-bapak gitu. Bapak-bapak tua malah jadi ngejek orang tuanya kan. Yang paling penting kan, yang paling bisa kita lakukan ya beradaptasi dengan keadaan saat ini dan berstrategi gimana caranya tetap ada ruang bicara gitu.
1: Iya, apalagi ini orang tua zaman sekarang kan ya, banyak kan orang tua Gen Z ya zaman sekarang ya.
0: Ya sebenarnya pinter-pinter
1: gitu ya. Jadi strateginya ini bisa lebih kreatif lagi dalam kemudian, karena mengingat strategi ini ya tiap orang tua kemudian treatmentnya berbeda ya. Anak juga ini treatmentnya kemudian berbeda. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Theo ya, ini pendengar setia yang Pro 1 dari Magelang. Mau tanya bagaimana trauma gitu ya ketika anak ini mendapatkan toxic parenting dari orang tua ini mempengaruhi hubungan sosial mereka di kala dewasa. Berarti membekas ya sampai dewasa kalau misalkan anak ini di waktu kecil ini ada trauma toxic parenting dari orang tuanya gitu Bu Ayu.
0: Sangat membekas tentunya ya. Gini loh, jadi anak kecil itu kan gak berdaya ya. Yang bisa dia dimintain tolong ya orang tuanya, siapa lagi coba. Tapi yang dia mintain tolong malah gak memberikan rasa aman buat dia. Gitu. Itu ngebekas banget di dalam otak dia gitu. Misal contohnya, dia butuh sesuatu, katakanlah A gitu. Yang ditimpalin dari orang tuanya adalah, mikir dong kamu gitu. Anak kamu nih, bapak sama ibu nih banting tulang gitu ya. Kepala di kaki-kaki di kepala gitu. Karena kamu nih hidup ibu tuh berubah 100%. Yang dia pikirin kan itu luka ya di dalam otak dia. Dan itu membawa diri dia menjadi orang yang gak

0: pandai berbicara. Maksudnya gak mau berpendapat apa-apa okay. gitu. Dia insecure bahwa aku adalah orang yang sumber masalah di hidup ini gitu. Mm-hmm. Nah, insecure-nya dia bisa bawa ke dalam masa mendatangnya dia, bahwa dia tuh bukan orang yang berarti di hidup ini gitu. Dia bisa ingat-ingat terus tuh kata-kata yeah. itu, dan bisa dia bawa sampai hidup dia saat ini. Aku bukan orang yang berarti gitu. Mm-hmm. Hingga saat ini gitu. Dan dulu bapak saya juga selalu bilang ini, akhirnya saya flashback ya ke orang tua yeah. saya ya. Maksudnya orang tua saya tuh gak pernah mengeluh ketika saya minta apapun.
1: Yeah.
0: Ketika itu akhirnya saya mengetahui fakta perjuangan orang tua saya ternyata hebat banget dulu. Mm-hmm. Tapi gak pernah menceritakan itu. Itu membekas di diri saya bahwa oh orang tua saya seorang pejuang gitu. Mm-hmm. Berarti saya nih harus jadi seorang pejuang sekarang. Kan membekasnya akhirnya positifnya. Mm. Kebalikan ketika dia yang terbekas adalah aku adalah sumber beban buat orang tuaku. Aku adalah beban. Ya akan dia akhirnya bisa aja malah melampiaskan aku beban ya, aku beban. Oke, dia bisa juga melampiaskan aku udah ngerasa sedih nih dulu. Mm-hmm. Aku bakalan praktekin itu juga ke anakku. Itu juga bisa juga terjadi gitu.
1: Mm-hmm. Dan ini parah ya kayak gitu ya. Lah ini tadi kan kita udah ngobrol gitu ya terkait dengan toxic parenting yang kemudian ini pola asuh seorang orang tua nih yang kemudian bisa dikatakan salah atau mungkin kurang tepat kepada anaknya. Tapi kita sedikit deh ngomongin dari POV, dari sudut pandang anak gitu ya.
0: Oke.
1: Kapan waktunya anak ini bisa kemudian mengerti gitu ya keadaan orang tua kan? Ya orang tua nggak selamanya pengen dimengerti, tapi kan anak soyo gede gitu kan ya, harusnya soyo ngerti keadaan orang tua ini seperti apa, background orang tuanya seperti apa. Kenapa orang tua ini bisa melakukan hal demikian kepada saya di waktu dulu? Mungkin seperti apa mungkin ya dari POV anak? Apa yang kemudian harus anak lakukan agar ya kayak tadi, hal-hal yang kemudian tadi kayak Mbak Ayu ini bilang, waduh membekas, kemudian nanti akan diturunkan ke anaknya lagi. Ini jangan sampai terjadi gitu Mbak Ayu. Okay.
0: Kapan saat dia mengerti, saat dia sudah dewasa sebenarnya. Mm-hmm. Dia mengerti bahwa, oh aku ternyata kayak gini karena dulu orang tuaku kayak gini nih gitu. Mm-hmm. Kalau anak-anak, saya jamin gak akan mengerti sampai ada orang yang mungkin menjelaskan dengan masuk ke dalam hati dia ya. Tapi nanti semakin beriringnya waktu, semakin dia dewasa, sebenarnya orang akan merefleksi ya. Maksudnya, oh yang terjadi di aku nih ternyata karena efek dari orang tuaku yang seperti ini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, what's then gitu. Abis itu ngapain? Setelah mengerti itu apa gitu. Ada yang setelah mengerti makin benci sama orang tuanya, gak mau maafin. Ada yang setelah mengerti malah, ya udahlah aku ikhlasin memang orang tua aku kayak gitu gitu, aku maafin gitu. Nah, cuma proses memaafkan itu kan berat banget ya Mas ya. Ada yang akhirnya berproses akhirnya bisa maafin, ada yang justru malah semakin membenci itu. Dan ya kalau dia membenci itu dan tidak memaafkan itu, mungkin proses penyembuhan lukanya juga akan lebih lama gitu. Jadi buat yang terus memahami ya bahwa ternyata yang sumber luka dia saat ini adalah ternyata bersumber dari kedua orang tuanya ya. Belajar untuk memaafkan dan menerima, kan kita gak bisa mengulangi ya masa yang lalu ya gitu. Memaafkan sih, itu tahapnya.
1: Memaafkan gitu ya.
0: Memaafkan gitu, itu tahapnya untuk kita tuh sembuh dari luka kita gitu.
1: Iya, karena mau gimana pun orang tua yang kemudian melakukan toxic parenting kepada anaknya bukan tanpa sebab sebenarnya.
0: Bisa jadi dia juga korban ya.
1: Korban juga
0: dari
1: salah satunya
0: orang tuanya
1: dari
0: sebelumnya yang gitu.
1: Dan ada banyak indikator faktor lain yang kemudian menyebabkan orang tua ini melakukan toxic parenting kepada anaknya gitu ya. Jadi sebagai anak ya sebisa mungkin harus bisa mengerti gitu ya, sebisa mungkin. Karena enggak semuanya bisa mengerti gitu ya Mbak.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi ya juga enggak bisa dinormalisasi juga ya buat orang tua ya. Jadi orang tua juga harus belajar gitu, bisa gimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik ya. Maksudnya kita kan kajian ini berusaha untuk mengingatkan juga para orang tua untuk ayolah bareng-bareng gitu, mengevaluasi diri kita. Barangkali ada hal-hal gitu yang ternyata gak memberikan ruang buat anak kita untuk berbicara gitu. ngekang anak kita sepenuhnya untuk dia akhirnya tidak mau, tidak bisa bergerak gitu. Itu sih. Jadi selain anak sebagai korban gitu ya, tapi justru yang paling penting di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu insaf ya, maksudnya mengevaluasi diri kita,
1: evaluasi gitu,
0: gitu
1: ya,
0: evaluasi diri kita untuk jadi orang tua yang baik.
1: Betul gitu. Sekali ya, mungkin orang tua yang sempurna ini ya susah, manusia nggak ada yang sempurna.
0: Iya betul.
1: Tapi berusaha ya, menjadi lebih baik ya dari sebelumnya ini bisa diusahakan oleh semuanya. Terakhir Bu Ayu, mungkin ada pesan yang kemudian ingin disampaikan ya, khususnya bagi para orang tua agar orang tua ini bisa menjadi rumah gitu ya, dalam tanda kutip, menjadi tempat yang kemudian nyaman bagi anak untuk tumbuh ya, khususnya untuk bercerita nih Mbak Ayu, silakan.
0: Oke, Bapak Ibu di rumah pasti capek ya, harus bekerja gitu ya, terus juga harus memiliki banyak peran yang lainnya lah, mungkin ada yang juga harus jadi anak buat orang tuanya dan harus jadi orang tua buat anak-anaknya gitu. Itu tentunya peran yang tidak mudah gitu. Jadi mungkin mari kita sama-sama belajar gitu. Bangun komunikasi atau tim yang kuat ya dengan pasangan gitu. Karena ibu dan ayah tuh gak bisa berjalan sendirian gitu. Butuh support system, saling mendukung gitu. Misal contohnya saya buat ibu gitu ya, yang udah lelah berkata-kata seharian ngingetin anaknya, udah lelah nih, gak sempat buat nemenin anak main bola gitu ya. Itu kan butuh ayah ya, main bola. Jadi riset malah bilang bahwa ayah, figur ayah ini sangat penting untuk kemampuan sosial anak, kemampuan anak dalam membangun sikap empati. Itu tuh sumber, riset malah banyaknya itu peran penting ayah. Ibu itu peran pentingnya tuh di bagaimana feeding. Feeding tuh pola makan anak ya, membangun pola makan anak tuh di waktu praasi itu, MPASI. Gitu, jadi butuh sama-sama saling mendukung lah di situ. Antara istri dan juga suami. Yang kedua adalah kemauan untuk belajar gitu. Mari kita membuka telinga kita, membuka mata kita gitu ya, bahwa kita manusia yang memang nggak luput dengan kesalahan, maka kita terima saja kesalahan kita mungkin ada gitu ya untuk anak kita, dan mari kita belajar buat menjadi lebih baik gitu dari itu gitu. Mungkin itu Mas, jadi
1: berusaha menjadi lebih baik gitu ya.
0: Bangun kekompakan dan juga belajar lah. Untuk jadi orang tua.
1: Bangun kekompakan dan juga belajar, komunikasinya dijaga gitu ya. Segala sesuatu ini ya, ya mumpung masih ada ya.
0: Iya,
1: orang gak selamanya bersama, nanti biasanya orang ini akan menyesal ketika ini udah gak ada. Udah gak ada baru tahu, aduh gimana lain sebagainya. Iyalah, jadi mumpung masih bisa ketemu lain sebagainya, ini bisa dimanfaatkan, orang tua dimanfaatkan sebaik-baiknya, menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Anaknya juga kemudian bisa menjadi anak yang, berusaha menjadi anak yang terbaik. Ya, untuk orang tuanya juga. Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Ayu Kurnia.
0: Sama-sama.
1: Atas ilmunya, insight baru lagi pendengar di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa nonton ulang ya di YouTube kita di RRI Purwokerto. Terima kasih Mbak Ayu untuk sharing sessionnya malam hari ini.
0: Selamat
1: malam.
0: Terima kasih banyak juga.
1: Sukses Rizky. Terus Mbak Ayu. Sampai jumpa lagi ya. Baik, sampai pendengar jumpa. Pro 1 dimanapun Anda berada, Purwokerto malam ini masih akan berlanjut lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Hadir kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan malam hari ini di Senin malam tanggal 27 Juli 2026 ya. Sampai dengan menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk Anda yang mau bergabung, monggo boleh banget di 0811-254-0911 atau di 632-336. Kita akan panggil dulu, angkat dulu ya maksudnya. Ada siapa di mana nih ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Ala, dengora kiki kuku kiki.
1: Orang rampung.
0: Orang rampung. Sok. Tak balangi orang atau saya usisan ngau kita menan ya kenyal ini. Kabur ya. Kayak ditutur Mama Indes. Kayak Mama Indes bayi lagi ngantri nih burin. Emang kok ya Mama Indes ya kayak waktu ini disit.
1: Mama Indes. Aduh lama tak sama Indes ya. Kapan kita ketemu Mama Indes?
0: Ah, Mama Indes. Mama Indes melebu maning yuk tak angkat dari kayak mbak Arab ngobrol ke Yutini sok. Nah Yutini ngobrol sama Mama Indes apa rak?
1: Halo Mama Indes.
0: Halo Mama Indes. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mas Kiki.
1: Selamat malam Mama Indes.
0: Halo, Ruang Rindu passwordnya.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, sok Mama ngobrol Indes. Di situ, sok.
1: Mama Indes.
2: Salam.
1: Kapan ketemu lagi? Lama gak ketemu, berapa tahun? 5 tahun gak ketemu ya?
0: Iya, 5 tahun jere.
2: Iya udah ada 5 tahun apa 6 tahun ya.
1: Iya gak ketemu.
2: Iya.
0: Terakhir
1: Mbak Indes belum, sehat, Mbak Indes belum pernah ke rumah aku loh. Aku udah 2 kali ke rumah Mbak Indes loh.
0: Oh.
2: Kapan-kapan Mbak Tini?
0: Kapan-kapan
2: Mas Marah juga udah pernah ke tempat aku.
0: Oh Mas Kumbang wis pernah ngendong mari gak ya Mbak Indes?
2: Udah 3 kali kayaknya.
0: Oh Yutini
1: mereka aku 2 kali Mbak Indes ya.
0: Yutini 2 kali iya. Katanya kalau yang ketiga kali dapat piring cantik.
1: Sandal bros, kita cepet bodol.
0: Sendal bodol ya Rebebe ya.
2: Aduh Mas Kiki.
0: Luar Mbak Indes. Biasa
1: masih itu nggak ikut itu nggak di rasa bak di sana itu yang grup itu
2: apa buat ini lah
1: masih terkesan nggak di sana di rasa bak
0: nggak jelas suaranya pot ini
2: nggak jelas
1: masih suka ikut arisan nggak di Wirasaba.
0: Oh arisan ini Wirasaba jere walah malah ngobrolin nggak arisan
1: ikut.
0: Nih pot ini
1: ya.
0: Sama Mama Indes aku tak takon dajal ya apa yang menjadi ya hal yang menjadi kerinduan maksudnya kayak saat apa Mama Indes ini rindu sesuatu, saat apa Yutin ini rindu sesuatu. Mungkin denger lagu atau main ke sesuatu tempat. Mbak ini dulu apa Mbak ini?
1: Kita ngumpul bersama teman-teman sangat-sangat kompak dan bersahabat, apa yang dulur. Ya Mbak Indes?
0: Ah ini.
2: Kalau aku beda buat ini.
0: Buat ini iya.
2: Kalau aku dengerin lagu yang aku waktu itu jadi saya rindu dengan itu.
1: Masih dia sih itu ya, emang masih.
0: Oh alah, lagunya apa Mama Indes? Lagu apa yang membuat Mama
2: kalau
0: Indes terkenang-kenang?
2: Ini yang diputar apa Mas?
0: Nah, saya ya, yot ini game, mbok arep milih sekali ini ada Mantra Sekang Anggun, kemudian Kianu Campuran Indo ini ya, Terlalu Indah dari The Rain, Dewa 19 Kangen, Bunga Citra Lestari dengan Mengapa Harus Terjadi, Mengapa, bukan ya, Peter Pan
2: apa
0: di belakangku.
2: Itu ada yang Rain apa, The Rain?
0: The Rain Terlalu Indah.
2: Iya.
1: Nah, apalagi?
0: Lanjut ya, tadi Bunga Citra Lestari, Mengapa Harus Terjadi, Peter Pan di belakangku, kemudian Reza with Masaki Weda, Biar Menjadi Kenangan, Anji Bidadari Tak Bersayap, Astrid Tak Ingin Dicintai, Alda Patah Jadi Dua, dan Asmirandah Ketulusan Cinta. Sok.
1: Yang apa sih yang jadi sayap apa? Jadi sayap siapa tadi itu?
0: Bidadari Tak Bersayap dari Anji.
1: Iya betul.
0: Bidadari Tak Bersayap Datang Padaku.
1: Arteng Mabur.
0: Arteng Mabur ya. Ya Walaupun orang yang mabur, salam-salamnya dulu biar mabur salam-salamnya aja.
1: Main deh dulu, Pak. Dulu main deh.
0: Buat ini dulu boleh.
2: Pak ya, ini dulu. Pertama,
1: main deh, semangat selalu main deh ya. Kapan kita jumpa lagi ya?
2: Iya.
1: Kapan ke rumahku, rumahku? Kapan-kapan sekali-kali main
0: rumah. Di Sherlock mau jadi mangka.
1: Kalau kita mampir.
2: Oke, insya Allah.
1: Mak Ida, Kota Sari. Mak Ida udah pernah ke rumahku, Mak Indes.
2: Oh iya.
1: Iya, pemuninga. Ida Serundul. Lalu juga buat Ida Serun. Ida Serun Maning. Ida Dun. Santika Geduren. Mbak Darisa. Ibalo alias Kang Bagol. Terus ada juga buat Genderwo, ada juga buat Kidelang Suwadi, ada Pisar Mila, terus ada juga buat semuanya. Monggo berlanjut, Mbak Indes.
0: Mama Indes, salam-salam ya.
2: Oh iya, buat Kidelang Suwadi. Terus Mama Cantika, aku udah pernah ketemu Mama Cantika, Mas Kiki.
0: Oh alah, di mana ketemunya?
1: Orangnya dewa ya, dewa ya, Mbak Indes ya, Cantika ya.
2: Pereng Cilongo.
0: Oh, ini Pereng.
2: Iya, dulu. Terus, buat Kibalo, Mr. Genjot. Pokoknya buat semuanya aja itu.
0: Semuanya aja ya.
1: Buat Mr. Genjot sepeda mini tuh, kalau lupa.
0: Mr. Genjot sepeda mini, Jere. Mancen, mancenian, anak banget.
2: Buat Mas Kiki,
0: Anji.
2: Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Sampai tuntas, Pak. Temenin sampai jam 12 ya.
0: Siap, jam 12 okay. Ya.
2: Terima kasih ya Mas Kiki.
0: Terima kasih Mama Indes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lanjut ya Mas Kiki.
0: Lanjut nopo monggo.
1: Ya, buat mesti Mas Kiki kalau lagi jalan inget Ida
0: Seruntul.
1: Mandul-mandul.
0: Mandul-mandul ya.
1: Kayak kependul, kan berkembang petek pendul.
0: Betul.
1: Ya, apa Mbak ya?
0: Iya. Semuanya saja. Iya, siap.
1: Terima kasih selalu.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun juga buat Mbak Indes ya.
0: Iya.
1: Melepas rindu Mbak Indes, sahabat lama.
0: Iya. Siap.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada dua maut tadi, ada Mbak Indes dan juga Mbok Tinul. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa nih ya? Ruang Rindu. Waduh, tadi masuk ya, belum masuk lagi ya. Kita WhatsApp dulu ada siapa di mana ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng Dalu, Bu Ida. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sugeng Dalu Mas Kiki, alhamdulillah sehat. Mas Kiki sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini hari ini tuh cuacanya sedikit berawan ya, jadi madan panas tapi ada ora udan ya Bu Ida ya.
3: Mandan.
0: Anjir. Malam hari ini sudah gimana?
3: Udah medang, udah ngopi belum?
0: Oh, udah medang, udah ngopi. Pokoknya wis wareg, siap banget menjumpai pendengar Pro 1.
3: Enggak nanya sudah makan malam belum, lambok demi potin.
0: Iya, jadinya sudah medang lah ya. Sing aman ki sudah medang apa belum ya?
3: Iya.
0: Mbak Abu Ida, saya juga mau tanya nih. Ini kan lagi ruang rindu ya. Apa yang membuat Bu Ida ini jadi rindu sesuatu? Mungkin lagu, tempat, orang gitu. Bu Ida mungkin boleh cerita dikit.
3: Iya, lagu. Kalau dengerin lagu.
0: Lagu apa?
3: Titik gitu.
0: Lagu apa Bu Ida?
3: Lagunya nanti itu. Patah jadi dua.
0: Alah, patah jadi dua ya. Patah jadi telu jenengnya semplek ya.
3: Patah jadi dua.
0: Berarti lagu ya. Selain lagu, tempat mungkin Bu Ida?
3: Tempatnya di mana ya?
0: Tempatnya di Plesiran.
3: Di RRI aja lah.
0: Alah. Bisa-bisa di RRI. Ya wis gak apa-apa. Bu Ida ini mau request lagu apa Bu Ida?
3: Ya patah jadi dua.
0: Oh patah jadi dua. Oh alah jajalnya tegoletan disit anak apa langka ya. Salam-salam dulu monggo.
3: Oke salamnya. Ya tadi Mpok Tini, Mama Indes, Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muni, Mama Ade, Mama Rusdianto, Pak Rusdianto, Kang Herdi, Mama Cantika. Ayo masuk Mama Cantika.
0: Ayo.
3: Dalang iya. Mama Fai, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ida, Bu Sarmila. Semuanya aja lambok belakang masih pada menanti.
0: Semuanya saja janji. Ibu Ida ini patah jadi duanya enggak ada, atanya patah hati dari Ari Lasso gimana?
3: Iya, patah hati.
0: Patah hati enggak apa-apa, yang penting patah-patahan lah ya.
3: Aku enggak patah hati, tapi aku bahagia kok.
0: Oh, bahagia enggak apa-apa. Ini sekedar lagu ya, Bu Ida ya.
3: Lagu.
0: Anji. Oke.
3: Iya, yang penting bisa online sama Mas Kiki.
0: Waduh, terima kasih banyak Mama Ida.
3: Minggu kemarin aku enggak nyanyi.
0: Iya, priwe sih?
3: Enggak apa-apa, ada sesuatu deh.
0: Allah.
3: Ada rapat, itulah persiapan 17-an.
0: Oh, ini caranya jadi panitia 17-an.
3: Enggak,
0: anakku. Anjir, enggak apa-apa, ditunggu lagi ya besok ya.
3: Penggembira.
0: Tim hore.
3: Tapi di RTku tiap tahun ada lomba karaoke, aku pasti ikut.
0: Walah, ini kalau misalkan besok Bu Ida ikut lomba karaoke dan menang ya, karena nu sering latihan di RRI.
3: Iya.
0: Walah, siap. Terima kasih nih, lagunya tak puterin Bu Ida.
3: Tiap tahun ikut kok, penggembira juga lah.
0: Penggembira. Ya,
3: Orang apa-apa,
0: sih
3: penting happy.
0: Sih penting happy ya, negaranya gue merdeka gitu ya.
3: Iya.
0: Anji, terima kasih Bu Ida, nanti kita puterin lagunya ya.
3: Sehat selalu ya.
0: Sehat juga Bu Ida sekeluarga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, udah bergabung ada Bu Ida. Satu lagi mungkin ya, di belakangnya ada siapa nih ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagune kakine.
0: Lagune kakine apa lagune nine?
4: Ya kakine ya nine lah.
0: Iya ya, kakine ya Oli, nine ya Oli ya Kang ya.
4: Lha kudune.
0: Kudune.
4: Ya nine sing go mangan kakine go simpenan.
0: Alah, mesti jadi teman kaki go simpenan jere.
4: Iya kakine saya kaki ya go simpenan lah.
0: Go simpenan ya.
4: Nyong-nyong aja suara nasi gem.
0: Jangan kayak gue, jangan salah gitu ya.
4: Anggih. Ada hiburan nih Mas.
0: Hiburan bener. Sehat Kang, malam hari ini wis medang apa urung?
4: Iya, walaupun nyore nang batas nih Mas.
0: Kiki. Alah are nyore ya wenete ya jane anu wengi utuh nyore Kang.
4: Ana bengi.
0: Iya nus jam 09.30 sih di wengi gitu ya.
4: Asalnya nembe angsal kok.
0: Boten nopo-nopo, yang penting nyore ya Kang ya.
4: Nyore cara wong desa ya nyore ini.
0: Nyore. Iya walaupun ini jam 10 ya nyore jenenge ya.
4: Iki nyore lah.
0: Nih. Nih
4: sing itu boten apa dalem.
0: Lagune enten apa ya Miki? Bidadari tak bersayap kemudian mantra. Bidadari tak bersayap. Iya, laginya bidadari tak bersayap aja cantik ya, apalagi bersayap gitu kan.
4: Sayap dong, bisa bersayap maring enak.
0: Dia bisa mabur. Salam-salamnya Kang, monggo Kang.
4: Ya, salamin go Bu Ida, ngajeng lawas banget ke Ibu.
0: Selawas sih, Rek.
4: Ini terus go pakti ini, Bu Ida, si Sugeng Dalu. Terus ya Pak Kasim, Pak Kasim, Pak Cunong, Mama Ade, Pak Rustianto, Neri Mama Di, Mama Tandika, terus ya Pak Jalan Suwati, Pak Bendro, Mas Kumbang, terus ya kayak Mr. Balo, Ampleng Bae.
0: Ampleng kok, ya lagi mau mancing deh.
4: Ya, saya juga mendalu.
0: Iya.
4: Mancing itu, saya ingat Bu Hartoyo. Terus gue Teh Putri sing nang mereka kile.
0: Iya. Inan jauh di sana gitu ya.
4: Jauh di sana, pecah di sini.
0: Aduh. Jauh di mata. Ini istilah busana mege, jauh di mata namun tetap di hati. Lah, keteneng apal.
4: Nyaman dan repet-repet.
0: Repet-repet di siap, nggih.
4: Ingatan lawan Mas Bidi.
0: Matur nuwun. Ya,
4: matur nuwun. Paling sehat
0: lah. Amin. Amin.
4: Sehat, semangat.
0: Siap. Waras brigas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa, tadi udah berjoin gitu ya. Satu lagi deh ya dari WhatsApp-nya Pro 1, ada dari siapa di mana nih? Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori. Lewat lagu.
0: Pelit banget suaranya, ya ampun. Lagi nebakul, ge, lagi nebakul cilok. Lagi apa gini siap ngomong nyong disit ya. Lakine bakul cilok bae maling gawe saos ora pelit kok ki Mama Reni jare anu pelit eram ya. Prevent.
2: Jangan bahasa Jawa tuh enggak ngerti.
0: Oh iya enggak ngerti ya tuh ya. Naik untung yeah. Orang ngerti ya. Untung orang ngerti.
3: Dasar.
0: Enggak apa-apa lah. Iya, ini berarti kalau misalkan ngomong
2: gimana
0: kabarnya ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kabar aku ya, baik.
2: Sehat terlalu.
0: Mama ini Reni gimana?
2: Mas Tony, Mas Arya,
0: Mas Mas Rizky.
2: Mas Rizky.
0: Mas Rizky.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin. Mama Reni sehat juga ya.
2: Alhamdulillah, lagi gerah-gerah manja.
0: Lagi gerah-gerah tuh apa nih? Maksudnya kalau di Jawa kan gerah itu ada sakit, ada panas. Ini gerah yang mana nih?
2: Haredang.
0: Yo, panas. Taeta.
2: Selalu.
0: Teh Reni, ayo wae Teh Reni di Marai KDM nanti kowe.
2: Reni nama enggak ada lagi di Bogor.
0: Oh,
2: ini mamahnya.
0: Oh, ini mamahnya.
2: Iya.
0: Berarti namanya siapa Teh?
2: Pokoknya Mama Reni.
0: Iya Mama Reni aja lah, yeah. Udah titik ya. Mama Reni, mau tanya dulu nih ya.
2: Tanya apa?
0: Hal apa yang membuat Mama Reni ini seketika jadi rindu sesuatu? Ya mungkin kayak lagu, orang, atau mungkin tempat gitu apa Mama Reni?
2: Banyak sih.
0: Satu yang aja boleh.
2: Mah.
0: Satu aja.
2: Apalagi soal anak ya.
0: Oke.
2: Yang sehat selalu merindukan. Untuk apa orang tua sama anak?
0: Iya. Yeah.
2: Apalagi sama keluarga. Yang selalu kurindu.
0: Selalu dirindu ya, semoga.
2: Yang udah gak ada, apalagi yang ada juga ya.
0: Iya.
2: Selalu merindu.
0: Selalu dirindu juga ya, merindu iya. Dan rindu ya.
2: Apalagi denger radio.
0: Alah.
2: Penasaran kalau siap. Gak on air, rindu banget.
0: Rindu banget ya.
2: Iya.
0: Mungkin ya, boleh dikabari.
2: Kemarin waktu malam minggu gak ikutan karaoke.
0: Iya, kenapa tuh Teh gak ikutan Teh?
2: Iya. Aku lupa.
0: Di alarm atuh Teh ya malam Minggu ini waktunya karaoke.
2: Ya
0: gitu.
2: Masih ada waktu lagi.
0: Besok lagi ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Ya.
0: Amin pasti.
2: Bisa
0: ya.
2: Bisa berketemu kembali walaupun lewat udara.
0: Anjir.
2: Yang penting sehat. Panjang umur semuanya.
0: Amin.
2: Siap. Lagunya. Ada
0: lagunya
2: apa?
0: Tadi udah dipesan ya. Tadi ada The Rain, Terlalu Indah, Ari Lasso, Patah Hati. Ini ada Bidadarita Bersayap.
2: Ya, Mata Hati.
0: Patah Hati boleh.
2: Iya, mata itu mata Mas Rizky.
0: Walah. Ini mataku gitu kan, mata batin.
2: Iya, mata batin.
0: Anjir.
2: Bisa lihat dari kejauhan gitu.
0: Alas, siap. Oke. Okay.
2: Salamnya ya.
0: Boleh, salamnya Mama Ren.
2: Buat Mas Rizky ya.
0: Anjir.
2: Sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Buat yang udah pada masuk juga, semoga pada sehat selalu. Selamat malam. Pokoknya dikumin aja ya.
0: Jih, siap.
2: Buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesialnya buat keluarga aja.
0: Okay.
2: Terima kasih ganteng, Kasep.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ada Mama Reni yang ternyata namanya bukan Reni. Reni itu adalah anaknya. Jadi ya harusnya mamahnya Reni gitu ya. Oke, ini mendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada. Senang banget rasanya ini kalau misalkan ya namanya rindu ini, katanya rindu ini harus ketemu ya, rindu tuh harus ketemu, rindu tuh obatnya ketemu ya. Jadi kalau misalkan orang lagi rindu, rindu ke anaknya, rindu ke pacarnya, rindu keluarga, makanya kalau Lebaran Idul Fitri itu biasanya pada mudik ya, pada mudik itu namanya mengobati rindu. Tapi gak apa-apa buat orang-orang yang selalu kita rindukan ya, yang nan jauh di sana mungkin barangkali gak bisa, gak memungkinkan untuk selalu ketemu ya. Sekarang bisa banget ketemunya via udara, ditelepon aja ya. Dan ada tuh yang kemarin ngomong ya, gak usah ketemu gak apa-apa yang penting transferannya masuk. Alah. Yang penting duitnya masuk ya. Dan untuk mengobati rindu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin ya malam hari ini lagi rindu. Kali ini ada satu lagu, ini semoga bisa mengobati rindumu terhadap orang yang dicinta, ada The Rain dengan Terlalu Indah, spesial untuk pendengar Pro 1.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

1 masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memory lewat lagu ya. Di menit-menit terakhir mendengar, mungkin barangkali ada Anda yang belum sempat bergabung ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memory lewat lagu. Anda bisa bergabung di 08112540911 atau di 6323336 ya. Kali ini ada beberapa WhatsApp 3257 ya, dari Dandi yang ada di Tanjung Purwokerto saja. Sugeng Dalu, selamat malam Bang Rizky. Hai, selamat malam Sugeng Dalu juga. Bang Dandi yang ada di Tanjung Purwokerto. Salam-salamnya buat pendengar Pro 1 saja, buat warga Tanjung Purwokerto Selatan dan sekitarnya, salam sehat selalu ya. Untuk lagunya tak ngikut saja Mas Rizky, yang penting ruang rindu tetap di hati. Tak kira ruang rindu tetap di rindu ya. Terima kasih Mas Dandi ya yang ada di Purwokerto Selatan, di Tanjung ya, ini yang sudah bergabung via WhatsApp chat. Nanti lagunya saya puterin yang Dewa 19 ya, Dengan Kangen. Kemudian di bawahnya lagi ya, ada Putri yang ada di Sumbang. Ya, di daerah Sumbang, Sugeng Dalu. Selamat malam Mas Kiki, Sumbang terasa dingin ya. Tadi pagi sampai dengan sore ini cukup berawan, tapi ya gak hujan. Harapannya nanti segera hujan. Amin ya, semoga nanti sekali dua kali hujan, biar daerah-daerah yang kekeringan, yang membutuhkan air ini bisa tersuplai kembali. Lagunya ngikut saja gak apa-apa ya. Siap ya Teh Putri. Waduh, Teh Putri yang ada di Sumbang. Nanti untuk lagunya saya puterin spesial dari siapa ya? Mengapa Harus Terjadi aja ya, dari Bunga Citra Lestari. Spesial untuk pendengar Pro 1 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sabtu pada pukul 22.01 waktu Indonesia bagian barat, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan ya, ada campur sari klasik Pandu Suara untuk edisi hari ini. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng midak ngetaken.

para miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih, lumantar kiaran kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Kiaran ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangersani dening Ki Rustamaji, kanthi rinengga swantening waranggono, Nyeceplis soho Nyi Rakis Emilia. Kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran.

Langga melati rinonce laras pelok padat 6 sampun kasuwuk. Ngancik gending ingkang saklajengipun lagun jambu alas laras pelok padat 6 katerasaken lagun ojo digondeli laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Kaso cekap semanten atur kiaran kenengan kending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miyarsa sedaya. Lan mugi saged pinanggih malih wonten kiaran candhakipun.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tadi kita sudah bersama ya mendengarkan gendingan campursari klasik ya pendengar, yang nampaknya nih syahdu banget ya didengarkan malam-malam kayak gini. Dan tentunya pendengar, sampai dengan menjelang pukul 24 ya nanti jam 12 malam bakal dihadirkan masih bersama saya tentunya Undang Rizky ya, dari studio Pro 1 RRI Purwokerto. Ini bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik ya untuk menemani istirahat malam Anda malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung ya, mungkin barangkali hendak ya kasih info ya, info-info di 0811 254 0911 atau di 63233. Nah, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi menarik. Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio ini mengundurkan diri dari jabatannya nih pendengar ya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri dari Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada hari Minggu tanggal 26 Juli kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden Kepres ya mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan yang diatur ya dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo Hadi juga mengatakan Presiden RI menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Perry Warjio ya selama memimpin Bank Indonesia. Ia mengatakan Perry telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Selanjutnya pemerintah ini akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Presiden akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah RI ini juga memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia ini tetap berjalan ya sesuai dengan mekanisme yang ada. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antar otoritas moneter dan juga fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Informasi berikutnya dari mancanegara nih pendengar ya, dan tentunya informasi yang saya informasikan langsung dari rri.co.id ya, di mana Formula 1 F1 dan FII ini memastikan Malaysia ini masuk kalender musim 2026 ya pendengar, sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain ya. Balapan dijadwalkan akan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2026 mendatang. Dilansir dari formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggara ini menyebut seluruh jadwal F1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah nih pendengar. Pelaksanaan balapan ini masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya mendengar seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1 FII, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Kerjasama tersebut memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia nih pendengar. Sepang ini pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pada tahun 99. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi pendengar. F1 ini menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu yang dekat gitu ya. Presiden dan CEO Formula 1 Stefano Dominicelli ini menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang Malaysia. Dirinya juga berterima kasih ya kepada Raja Bahrain, Putra Mahkota Bahrain, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara. Menurutnya dukungan mereka ini memungkinkan penyelenggaraan balapan tersebut bisa terlaksana ya. Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim ini juga mengatakan negaranya siap menyambut Formula 1 ya kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan juga Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional. Ia juga berharap penyelenggaraan Formula 1 di Malaysia ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara ya. Momentum tersebut ini juga menjadi kesempatan untuk bisa menunjukkan keramahan Malaysia kepada masyarakat internasional. Ini yang kemudian disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia ya, Anwar Ibrahim, dalam pers konferensinya nih pendengar ya. Dan tentunya informasi dan juga berita selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saat mungkin Anda masih bersama kami, ya tentunya bersama saya juga undang Rizky di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, saya ini mengingatkan pendengar untuk Anda ya. Saya ajak Anda, saya juga undang Anda ya untuk bersama menghadiri ada satu acara luar biasa, Ngaji Ahad Pagi dan juga Mutiara Pagi RRI Pro 1 Purwokerto. Ya, ini dengan beberapa narasumber ya di Mutiara Pagi yang biasa ini ya membersamai Anda semuanya di kala pagi. Ada Hajah Srining CSPD MSI, kemudian Saifuddin Kamali, Bapak Saifuddin Kamali ya, ada Bapak Hendro Kunchoro SPT, kemudian ada Dr. Sofiullah MHI, Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf SS MPD, Dr. Andes Daliman MPD ya. Dan ada juga spesial hadir Ustadz Mintaraga Mansur LCMA selaku pembina Mahat Fastabiqul Khairat ya, dalam silaturahmi jamaah ngapag kelima ya. Ngapag ini ngaji pagi bebrayan bunga berkah. Acaranya ini berlokasi di Balai Panggi Griyadi Purbasari Pancuran Mas di Purbalingga ya. Untuk tanggalnya 19 Safar 1448 Hijriah atau 2 Agustus 2026 Masehi. Ini hari Minggu ya pendengar ya. Ayo ya untuk Anda semuanya, tua muda, bapak ibu, mas mbak, kakak adik semuanya boleh datang ya. Ini acaranya gratis, nanti di sana ngaji bareng bersama dengan Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk Anda yang berminat untuk hadir, Anda bisa mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu ya. Dengan cara scan kode QR, Anda bisa mengunjungi media sosialnya Pro 1 atau mungkin media sosial RRI Purwokerto di Instagram gitu ya. Atau mungkin Anda juga bisa capri aja WhatsApp ke nomornya Pro 1 di 0811 254 0911 untuk meminta gitu ya cara atau mungkin tata cara untuk mendaftarkan diri Anda untuk bisa ikut serta ya di acara silaturahmi jamaah ngapak ngaji pagi kelima bebrayan bunga berkah bersama Mutiara Pagi RRI Purwokerto ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar ya bersama acara yang insya Allah penuh dengan berkah ini.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-254-0911. Dengarkan di Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan?"

dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Selasa ya 28 Juli 2026. Dan pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Randes Daliman MPD. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah ya rabbal alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak anda untuk berinteraktif bersama, tentunya bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz Dr. Andes Daliman MPD, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Dan tentu saja pendengar, untuk anda yang nanti ikut bergabung berinteraktif, silakan anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya pendengar, Pro 1, setiap anak lahir membawa potensi kebaikan dan kesucian asli dari Sang Pencipta. Orang tua memegang peranan utama dalam menjaga dan mengarahkan potensi tersebut. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Lingkungan keluarga menjadi fondasi awal pembentukan karakter. Pola asuh mendidik anak di era digital menghadapi tantangan moral yang makin kompleks. Pemahaman mendalam tentang konsep fitrah membantu orang tua menjaga kemurnian nilai kebaikan anak sejak dini. Ya, dan pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa Ustadz kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jih, baik Ustadz, pagi hari ini temanya setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, gak Ustadz?
2: Gih.
1: Kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya. Monggo Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawbidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Mutafak ngalai. Hadis ini artinya sebagai berikut. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini seperti biasanya kita bisa berjumpa lewat RRI Purwokerto, yang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Kita perlu tahu dulu apa pengertian fitrah itu. Fitrah itu bisa juga diartikan potensi yang dibawa sejak lahir, atau bakat, atau pembawaan. Jadi manusia itu lahir ke dunia, ini sudah diberi bekal oleh Allah, diberi potensi, diberi pembawaan sejak lahir. Banyak sekali potensi yang diberikan oleh Allah kepada anak yang lahir atau kepada manusia itu. Di antaranya yaitu yang pertama, fitrah bertuhan. Jadi maksudnya anak begitu lahir, sebenarnya dia itu bertuhan. Di dalam jiwanya itu ada Tuhan. Tidak ateis. Kemudian yang kedua, fitrah berarti suci dari dosa. Artinya anak lahir itu tidak membawa dosa, tapi putih, bersih. Kemudian yang ketiga adalah fitrah sebagai makhluk sosial. Artinya orang yang hidup bersama dengan orang lain, artinya membutuhkan orang lain. Yang keempat yaitu fitrah bermartabat tinggi. Artinya pada dasarnya manusia itu martabatnya adalah tinggi. Yang pertama, fitrah bertuhan, tidak ateis. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, bahwa ketika manusia masih berada di alam ruh, terjadi dialog antara Tuhan dengan ruh manusia. Yang pada waktu itu Tuhan bertanya kepada ruh manusia yang masih berujub ruh itu, atau roh itu ya, yaitu pertanyaan Tuhan, Alastu birobbikum, apakah engkau sekalian mengakui bahwa aku sebagai Tuhanmu? Maka para ruh semuanya menjawab, Qalu bala syahidna, ya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kami, semuanya kami bersaksi. Jadi manusia turun ke dunia ini, pada dasarnya dia sudah membawa potensi untuk beragama, tinggal bagaimana nanti agama itu bisa berkembang apa tidak, itu akan tergantung kepada orang tua si anak, tergantung kepada sekolah si anak, tergantung kepada lingkungan si anak. Oleh karena itu, kalau lingkungannya baik, orang tuanya mendidik agama dengan baik, insya Allah nanti akan menjadi anak yang berkembang potensi apa agamanya itu. Demikian pula juga perkembangan tentang potensi ketuhanan itu, yaitu kalau dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan seperti di sekolah. Oleh karena itu, sekolah yang di dalamnya memberikan pendidikan agama ini juga sangat penting dalam rangka untuk menumbuh kembangkan potensi keagamaan yang dimiliki oleh anak itu. Kemudian juga yang ketiga itu masyarakat. Jadi kecuali keluarga, sekolah, juga masyarakat. Lingkungan masyarakatnya itu mendukung apa tidak anak untuk mengamalkan agamanya. Misalnya ada masjid di sekeliling lingkungannya itu, ada pengajian, ya. Sehingga anak itu akan mendapatkan pengaruh lingkungan masyarakatnya yang baik, yang ini juga akan menumbuhkan ya, potensi keagamaan menjadi semakin baik. Itu yang pertama tentang fitrah bertuhan. Kemudian yang kedua adalah fitrah suci dari dosa. Menurut keyakinan Islam, bahwa setiap anak yang lahir itu tanpa dosa. Sebab apa? Sebab anak tidak mendapatkan dosa dari nenek moyangnya. Nah, sebab nanti di dalam ajaran agama Nasrani itu akan ada keyakinan yang berbeda ya. Jadi kalau umat Islam itu berkeyakinan bahwa Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia itu memang pada waktu dia di surga digoda oleh setan, yang kemudian dia tergoda menjadi mau memakan buah khuldi, ya, itu adalah berdosa, yang kemudian dihukum oleh Allah, diturunkan ke dunia, tetapi sebelumnya Nabi Adam sudah bertobat dan mohon ampun kepada Allah, dan diampuni oleh Allah, sehingga turun ke dunia Nabi Adam tidak membawa dosa. Anak turun Adam termasuk kita dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa. Berbeda dengan keyakinan Nasrani. Keyakinan Nasrani itu berkeyakinan bahwa setiap anak yang lahir itu membawa dosa turunan. Mengapa ada dosa turunan? Karena kita keturunan Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam berdosa dengan memakan buah khuldi, dan itu dosanya dibawa turun ke dunia, dan anak turun, anak cucu Nabi Adam, semuanya mendapatkan dosa turunan, sehingga setiap anak yang lahir itu membawa dosa atau mempunyai dosa yang namanya dosa turunan. Nah, dosa turunan ini bukan dosa diperbuat sendiri, tapi adalah keturunan dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Namun, dosa turunan itu akan terhapus, akan diampuni apabila anak yang punya dosa turunan itu dibaptis, meyakini atau mengimani Yesus sebagai anak Tuhan atau sebagai penebus dosa. Yesus sebagai penebus dosa. Dengan keimanan semacam itu, maka dosa turunan yang diturunkan oleh Nabi Adam diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu fitrah sosial. Artinya bahwa manusia hidup itu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia pasti membutuhkan orang lain. Coba kita gambarkan, kita akan makan semangkuk bakso saja. Ini yang membantu kita itu sudah banyak sekali. Yaitu misalnya yang menjual bakso. Tanpa penjual bakso, kita tidak makan bakso. Yang menjual bakso, dia butuh penjual daging, butuh penjual soun atau butuh penjual bumbu-bumbu yang lain. Butuh penjual kompor untuk masak. Artinya kita akan makan semangkuk bakso pun itu yang membantu kita sudah banyak sekali orang. Jadi pada dasarnya memang manusia itu hidup bersama dengan orang lain, ya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ini yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau anak dilahirkan dalam keadaan juga sudah membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan orang tuanya, membutuhkan lingkungannya, membutuhkan semua yang diperlukan oleh anak itu untuk kehidupannya. Kemudian yang keempat, yaitu manusia dilahirkan membawa fitrah bermartabat tinggi. Memang manusia dilahirkan ini, ya, menurut sejarahnya itu, kita mengetahui, membaca di dalam sejarah sirah Nabi, ya, bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Walaupun sujud ini bukan berarti menyembah Nabi Adam, tapi mengandung arti bahwa Allah memuliakan manusia dan menempatkan manusia pada derajat yang tinggi. Kemudian selanjutnya, Allah memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemimpin, artinya orang yang terhormat, orang yang terpuji, dan orang yang bisa memimpin. Oleh karena itulah maka manusia dikatakan dilahirkan dengan membawa fitrah bermartabat tinggi. Itu diantaranya empat fitrah manusia yang kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, yaitu pertama fitrah bertuhan, yang kedua fitrah suci dari dosa, yang ketiga fitrah sebagai makhluk sosial, yang keempat fitrah sebagai makhluk yang bermartabat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum ke pertanyaan dari pendengar, saya mau izin bertanya dulu Ustadz. Yeah. Ustadz, tantangan terbesar untuk orang tua Ustadz dalam menjaga kemurnian fitrah anak di tengah maraknya paparan konten negatif internet seperti saat ini Ustadz?
2: Iya, memang orang tua itu sangat berat ya tantangannya menghadapi era digitalisasi ya. Apalagi bagi orang-orang tua yang gaptek, ya, ini kan mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga sepertinya juga sulit untuk menjaga anak-anaknya dari pengaruh iptek yang sangat cepat perkembangannya itu. Oleh karena itu memang ya perlu ada upaya ya bagaimana orang tua itu untuk menjaga terutama tentang keberagamaan anaknya itu, yaitu pasti harus minta bantuan ya, diantaranya minta bantuan guru di sekolah ya ini, minta bantuan masyarakat lingkungannya, guru-guru ngaji, para ustadz ya, para kiai yang mengadakan pengajian-pengajian. Tapi ini pun juga tidak gampang ya, sebab yang namanya anak-anak zaman sekarang ya, ya saya kira dari dulu lah ya, yang namanya untuk datang pengajian, diundang ya, untuk mempelajari agama, ini sangat berat ya, sangat tidak suka ya. Nah oleh karena itu juga mestinya sekarang ini dakwah digitalisasi lewat medsos, lewat alat-alat modern itu perlu ditingkatkan, sebab anak itu sekarang juga banyak belajar agama itu dari medsos ya. Nah oleh karena itu perlulah medsos itu mestinya diisi dengan konten-konten yang baik ya, yang mendorong kepada kekuatan jasmani dan rohani anak terutama ya, supaya dia tidak mudah ya terganggu dengan perkembangan yang negatif. Kalau perkembangan positif tidak masalah, tapi perkembangan yang negatif. Saya kira itu beban orang tua sekarang ini semakin berat dengan kemajuan teknologi.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung buka telepon saja nih karena sudah ada beberapa.
1: Nanti kita akan kita akan jeda informasi dahulu sebelum kita ke pertanyaan dari pendengar. Gih, mohon izin Ustadz, kami mau hadirkan dulu informasi pengajian besok ini yang besok tanggal 2 Agustus ini ya Ustadz. Sebelumnya nanti setelah itu kita akan hadir buka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bersilaturahmi untuk menyampaikan pertanyaan.
3: Purwokerto pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'um linna. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 594. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans dialog interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah. Kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mak, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Antara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya, dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji ahad pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini, dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Antara Pagi RRI Purwokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahad Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini yang masih membahas ya mengenai setiap anak lahir dalam kondisi fitrah bersama dengan Ustadz Aki Haji Dr. Andes Daliman MPD.
1: Iya, dan kita langsung saja buka penelpon di 632336.
0: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
5: Faizin di Lumbir.
0: Oke, monggo Pak Faizin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dalam rangka mendidik anak, sepengetahuan saya, cara menjalankan sholat berjamaah itu pun Ustadz mengajarkan begini. Urutan pertama, shof pertama orang tua, shof kedua para pemuda, shof ketiga anak-anak. Tapi kalau yang demikian dilaksanakan itu tidak tertib atau ricuh, berisik anak-anak pada guris. Nah, kita mengatur demikian, Pak Ustadz. Jadi, shof pertama pun diselang-seling. Anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Dikandung maksud supaya anak-anak itu bisa terkendali, jangan guris gitu, karena didampingi oleh orang tua gitu. Yang demikian itu pengaturan demikian boleh apa tidak, supaya mengantisipasi supaya jangan anak-anak jangan guris begitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Monggo Pak Ustaz.
2: Ya, tadi saya sudah menjawab pertanyaan ini. Kalau ada yang masuk lagi.
0: Iya, tadi ini ada yang bergabung Pak Ustaz. Ini dari Pak Faizin. Beliau menanyakan ketika mendidik anak dalam menjalankan sholat jamaah. Ini kan biasanya urutannya yang pertama nih orang tua, kemudian pemuda dan anak-anak. Tapi sering tidak tertib. Nah, ketika diubah urutannya Pak Ustaz menjadi orang tua, anak-anak, diselang-seling seperti itu tuh bagaimana? Apakah diperbolehkan Pak Ustaz?
2: Iya, memang pada dasarnya itu mestinya anak-anak itu, anak laki-laki di belakang jamaah laki-laki, ya. Anak perempuan itu di depan jamaah perempuan. Tetapi kalau dalam rangka untuk menjaga ketertiban, yang kemungkinan kalau anak-anak campur dengan anak-anak itu menjadi tidak tertib, maka boleh saja demi ketenangan dan ketertiban jamaah itu bisa diselang-seling. Bahkan dalam satu saf ya kanan kiri itu bisa orang tua anak-anak ya. Juga ke belakangnya juga bisa ya, misalnya depan orang tua, belakangnya anak-anak, orang tua lagi, anak-anak lagi, bisa saja. Jadi yang penting demi ketertiban ya, dan demi kehusuan di dalam sholat itu, maka jamaah itu bisa diatur sedemikian rupa demi untuk lebih baiknya dan sempurnanya sholat jamaah. Jawaban saya seperti itu, monggo kita lanjut.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini nampaknya banyak getol pertanyaan ini soal anak nih Ustadz. ada dari Ed Marhamah Rosadi Ustadz. Assalamualaikum. Anak dilahirkan suci, orang tua mendidik, tapi tetap anaknya susah untuk sholat. Harus bagaimana Ustadz?
2: Iya, memang yang namanya upaya pendidikan itu tidak mudah, dan tiap-tiap anak itu juga mempunyai sifat yang berbeda antara satu anak dengan anak lain. Bahkan satu keluarga antara kakak dan adik saja ini mempunyai sifat yang berbeda. Oleh karena itu, ini juga merupakan tantangan ya, atau merupakan beban orang tua. Bagaimana orang tua itu dapat menghadapi, ya, dapat menyikapi kepada tiap-tiap anak yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua itu mestinya tidak bosan-bosannya, ya, tidak jerah-jerahnya untuk selalu mengingatkan kepada anak, misalnya, sudah waktu sholat, ya, diingatkan untuk sholat. Kemudian kalau sekolah, ya, ini, itu cobalah dipilih lah ya, sekolah yang kira-kira memberikan pendidikan agama, akhlak, keimanan itu lebih lebih banyak. Sekarang ini memang muncul sekolah-sekolah swasta yang memberikan pendidikan ekstra semacam itu, tapi memang biayanya itu cukup cukup besar, cukup mahal ya. Nah, oleh karena itu paling tidak ya kita menyekolahkan anak yang di sekolah itu memberikan pendidikan agama. Nah, kemudian juga anak kan masih punya waktu untuk main ya. Nah, tetapi juga ada waktu sore hari, mungkin malam hari ya. Malam hari itu artinya ba'da maghrib ya. Ini diusahakan ada lingkungan ya yang bisa juga memberikan pengajian kepada anak-anak ya. Nah, ini memang tidak mudah ya. Kalau satu keluarga agak ketat ya, tapi keluarga yang lain tidak ya. Oleh karena itu juga perlu adanya semacam bagaimana perkumpulan orang-orang tua ya, pembahasan di Dawis misalnya ya, itu ibu-ibu bicaranya itu jangan hanya sekedar arisan ya, tetapi juga bicara tentang bagaimana mendidik anak ya, bagaimana kita mengusahakan ada kegiatan anak yang menarik begitulah ya. Jadi memang sebenarnya banyak yang bisa diupayakan, tapi kadang-kadang orang tua apa tidak sempat, apa tidak terpikir ya. Namun kesimpulannya bagaimanapun juga, kita orang tua itu tetap harus punya perhatian lah kepada anak kita, kecuali pendidikan, pendidikan umum, juga pendidikan agama yang menyangkut terutama keimanan dan akhlak. Saya kira begitu. Monggo kita lanjut.
0: Iya, baik. Berikutnya Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga melalui WA. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, Nun Sewu mohon dijelaskan kembali mengenai dosa turunan tadi, karena tadi sedikit ketinggalan sehingga agak kurang jelas nih Pak Ustadz. Dari Ibu Atun di Sokaraja.
2: Kalau di dalam ajaran Islam itu tidak ada dosa turunan. Jadi dosa itu ada karena diperbuat oleh manusia itu sendiri dan orang lain ya. Itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain, tetapi menanggung dosanya sendiri. Walaupun ayahnya itu penjahat misalnya ya, itu kejahatan ayah, kejahatan orang tua itu tidak akan diturunkan kepada anak, sehingga anak lahir juga mempunyai dosa. Tetap, walaupun orang tuanya itu orang yang jahat, kelakuannya buruk, penuh dengan dosa, anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu tetap dalam keadaan suci dari dosa. Ini keyakinan agama Islam. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa husnaha, bahwa manusia itu tidak akan memikul beban dosa kecuali yang dilakukan sendiri. Ini keyakinan dalam agama Islam. Namun yang kita dengar dari agama Nasrani itu ada dosa turunan, yaitu yang diturunkan oleh nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa ya. Jadi menurut riwayatnya ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa masih tinggal di sorga, digoda oleh setan untuk mau memakan buah huldi, karena konon menurut setan itu akan bisa mengabadikan Adam dan Hawa di sorga. Tapi ternyata bahwa buah huldi itu kan dilarang dimakan ya, dilarang oleh Allah, dan sudah diperingatkan jangan mendekati ya. Mendekati saja tidak boleh ya memakan buah huldi, tetapi atas godaan setan Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah huldi sehingga jatuhlah dosa kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dosa Nabi Adam dan Ibu Hawa itulah yang kemudian setelah dua-duanya itu dihukum, diturunkan ke dunia, membawa dosa yang diperbuat sebelumnya. Nah, dosa Nabi Adam dan Ibu Hawa inilah, itu yang akan menjadi dosa turunan setiap anak cucu Adam yang lahir ke dunia ini, otomatis kena dosa, yaitu dosanya nenek moyangnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi semua anak yang lahir itu membawa dosa turunan. Ini menurut ajaran Nasrani. Nah, tetapi dosa turunan itu akan dihapus oleh Allah kalau mau mengimani Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Oleh karena itulah, maka bayi-bayi ya, dari mereka yang beragama Nasrani ini kemudian diadakan baptis untuk penghapusan dosa supaya mereka tidak lagi menanggung dosa turunan. Itu jadi ada perbedaan keyakinan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani tentang kesucian anak yang baru dilahirkan itu. Kalau Islam tidak berdosa, tetapi kalau dalam Al-Quran Nasrani berdosa karena dosa turunan. Demikian, monggo kita lanjut.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan, ini gak sebutkan nama, dari 9372. Assalamualaikum. Bagaimana membedakan antara mengarahkan anak sesuai fitrahnya dengan memaksakan kehendak atau ambisi pribadi orang tuanya? Matur nuwun, monggo Ustadz.
2: Tentang memaksa dan tidak memaksa itu kan metode ya. Pada prinsipnya kalau itu untuk kebaikan, kalau itu untuk kebenaran, maka orang tua itu memang supaya berupaya dengan segala cara untuk bisa mempengaruhi anak, untuk bisa membawa anak ke dalam jalan yang benar. Mungkin ada metode pemaksaan ya, yang juga perlu dilakukan ya. Tetapi juga karena anak mempunyai sifat yang berbeda-beda, jangan digebiah uyah ya. Satu keturunan saja itu berbeda-beda sifatnya, oleh karena itu perlu disikapi dengan sikap yang berbeda. Ada yang kalau diberitahu, istilahnya dikandani ya, sedikit saja dia sudah merasa. Tapi ada anak yang kalau belum dibentak, dia
1: Masya
2: itu,
1: Allah ya Ustaz.
2: Nah, oleh karena itu dalam hal ini memang di dalam menghadapi anak itu juga boleh, kalau memang yang perlu keras ya dengan keras, kalau yang bisa cukup lunak juga dengan yang lunak. Yang penting tujuan kita untuk mendidik anak, untuk menjadikan anak menjadi anak yang baik itu tercapai. Kalau dia sendiri tidak mampu, tidak salahnya juga minta bantuan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Seperti misalnya kita akan mendirikan, mengadakan pengajian untuk anak-anak ya. Bagaimana pengajian yang menarik ya, itu kan perlu juga, misalnya Dawis ya, atau PKK di RT gitu ya. Itu rembukan para ibu untuk mendidik anak. Nah, itu kan namanya tidak sendiri bertindak, tapi kita bersama-sama dengan orang lain untuk mencari solusi bagaimana mengatasi pendidikan anak. Wallahu a'lam ya. Kita lanjut monggo, kalau masih waktu, masih ada waktu.
1: Ini masih ada waktu dan sudah ada yang bergabung kembali, Pak Ustadz di 632336, kita terima dulu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana ini?
6: Ini saya mau mendaftarkan pengajian ngapak bu, bisa nggak?
1: Oke, nanti bisa secara offline saja nggih.
6: Begitu.
1: Ya, atau mungkin bisa lewat WA dulu, atau nanti offline setelah acara Mutiara Pagi.
6: Oh ya.
1: Oke.
6: Ya, ini kepada Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini mengenai pelajaran buat anak-anak ini sebaiknya yang bagaimana, sebab ini terkadang anak-anak itu banyak yang ini karena orang tua tidak mengajarkan dan sebagainya, tapi anak tersebut terkadang bandel dan sebagainya. Ini mengajarnya itu harusnya bagaimana menurut Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
2: Memang tidak semua orang tua itu mengetahui ya tentang pendidikan, dan tidak semua orang tua itu mampu untuk mengatasi anak-anaknya. Oleh karena itu ada upaya, yaitu kita bersamalah dengan tetangga, dengan lingkungan ya. Yaitu kalau misalnya kita tidak mampu mendidik ngaji sendiri ya, sebab mungkin orang tuanya dulu juga tidak ngaji sehingga baca Quran saja tidak bisa misalnya ya. Ini kan bisa minta bantuan lingkungan ya, bersama-sama mengadakan pengajian Iqra misalnya ya. Kami yang di kampung ini ya juga ternyata tidak hanya anak-anak yang tidak bisa baca Quran ya. Banyak orang-orang tua yang pensiunan juga ya, ini belum bisa baca Al-Quran. Kami mencoba ini dengan grup pengajian ya, juga bersama dengan RT itu, kita mengadakan pengajian Iqra lah untuk orang-orang tua. Ya. Ternyata juga orang-orang tua pada banyak yang ingin ya, ingin apa itu bisa baca Quran, akhirnya juga ikut ya, dan mau juga ya. Nah, ini jadi merupakan upaya bagaimana. Yang penting kita itu selalu mencari ikhtiar lah ya. Bagaimana kita bisa untuk memberikan yang baik ya kepada anak-anak, anak kita sendiri, anak lingkungan kita sendiri, atau juga kita bersama dengan orang-orang lain, orang-orang tua, untuk mari kita juga meningkatkan ya kebaikan kita, meningkatkan pengetahuan agama kita ya. Itu perlu. Insya Allah juga ya, walaupun tidak semuanya akan menanggapi dengan baik ya, tapi insya Allah ya berapa lah, sedikit nanti mungkin akan menular kepada yang lain. Insya Allah kalau diajak kepada kebaikan, akhirnya juga orang-orang itu akan menanggapi dengan baik. Nah, demikian, monggo kita lanjut.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya saya akan bacakan dari WhatsApp Pro 1. Oke, sekedap Ustaz.

0: Allahnya, keluarganya sendiri, yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diasuh oleh pamannya Abi Thalib ya. Sampai akhir hayatnya pamannya kan belum Islam. Nah, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini sampai Nabi itu menangis mohon kepada Allah bagaimana paman saya itu. Tapi itulah takdir Allah. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam agama Islam bahwa ada keyakinan ya, yang namanya manusia yang penting supaya berikhtiar, supaya berusaha. Ikhtiar atau usaha ini merupakan ibadah dan insya Allah akan berpahala. Tentang hasil kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah itu akan memberikan ya, memberikan hasil dari ikhtiar kita. Namun ikhtiar kita itu tidak akan sia-sia. Allah pasti akan memperhatikan dan akan memberikan pahala kepada ikhtiar kita. Tentang hasil dan tidak, ini urusan Allah. Tapi secara sunatullah, kalau kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, Allah akan memperhatikan ikhtiar kita dan akan mengabulkan ikhtiar kita, termasuk mendidik anak. Kita kalau sudah berusaha sekuat mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin, ya kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hasil. Kalau itu tidak memberikan hasil, ya ini sudah merupakan kehendak Allah. Itu tidak bisa dibantah lagi. Jadi apalagi kita manusia, ya nabi-nabi saja tidak bisa berhasil, ya sampai nabi Nuh itu ya tidak bisa anaknya ya itu juga tetap membangkang ya itu adalah atas kehendak Allah. Jadi oleh karena itu yang penting bagi kita manusia berusaha semaksimal mungkin. Setelah kita berusaha kita tawakal, artinya pasrah kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan. Kalaupun tidak, mungkin Allah akan mengabulkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Gih, baik Ustadz, ini sayang sekali waktunya sudah tidak bisa kita lanjutkan di Mutiara Pagi edisi kali ini. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan Ustadz dari tema bahasan kita di pagi hari ini Ustadz.
0: Terima kasih para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu berkesimpulan bahwa manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan baik, yaitu bertuhan, suci dari dosa, sebagai makhluk sosial dan juga makhluk yang bermartabat tinggi. Namun kemudian apakah akan menjadi semacam itu seterusnya, ini akan tergantung kepada orang tua, tergantung kepada pendidikan di sekolah, juga tergantung kepada masyarakat lingkungannya, termasuk pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita akan diberi kebaikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai Pemkab Cilacap akan kembali menggandeng PT SBI untuk kerjasama mengelola RDF di TPA Jeruk Legi. Selanjutnya, informasi mengenai momen haru terasa di Lapas Brebes saat sejumlah anak berhadapan dengan hukum meminta maaf dan membasuh kaki orang tuanya. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan kembali menggandeng PT SBI untuk kerjasama mengelola RDF di TPA Jeruk Legi. Langkah dilakukan agar meningkatkan pengelolaan sampah di tengah tingginya timbunan sampah harian dan seiring dengan penghentian praktek open dumping di TPA mulai 1 Agustus 2026. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana kembali menggandeng PT Solusi Bangun Indonesia atau PT SBI dalam pengelolaan sampah melalui fasilitas RDF di TPA Jeruk Legi. Kerjasama ini akan dihidupkan kembali setelah kontrak sebelumnya berakhir pada akhir tahun 2025. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan kerjasama tersebut diperlukan karena pemerintah daerah belum mampu membiayai pengelolaan RDF secara mandiri. Menurutnya investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga kehadiran mitra swasta menjadi solusi agar pengolahan sampah tetap berjalan. Ami menambahkan jika potensi timbunan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Cilacap mencapai 993,8 ton per hari. Namun yang mampu dikelola baru sekitar 276 ton atau kurang dari 28%. Artinya lebih dari 717 ton sampah setiap harinya masih belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang semakin besar setelah praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA akan resmi dihentikan mulai 1 Agustus 2026 ini. Untuk itu, konsekuensinya, sampah organik tidak lagi diperbolehkan dibuang langsung ke TPA, sehingga diperlukan sistem pengolahan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi beban sekaligus memperpanjang usia operasional TPA. Selain mengembangkan kembali RDF di Jeruk Legi, Pemkab Cilacap juga menyiapkan alternatif pengelolaan sampah di TPA Sidarja dan Wanareja melalui penerapan circular landfill control system dengan metode penguraian menggunakan bakteri.
2: RDF masih dirembuk dengan mungkin kita akan mengulang kerjasama kembali dengan SBI karena anggaran pengelolaannya kita tidak mungkin dilakukan sendiri sehingga kita perlu mencari investor dan insya Allah mungkin SBI sudah bersedia untuk melakukan kerjasama kembali. Dan yang paling penting adalah di luar RDF Jeruk Legi, kita juga masih memikirkan bagaimana penanganan sampah di TPA Sidarja dan Wanareja yang kemungkinan nanti kita akan menggunakan circular landfill control system gitu. Jadi karena RDF modalnya terlalu besar sehingga kita nanti akan menggunakan penguraian menggunakan bakteri saja, yang penting open dumpingnya ditutup dulu.
1: Kami juga mengajak masyarakat mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan sebagai bagian dari solusi mengurangi timbunan sampah. Di antaranya dengan membawa botol minuman sendiri, menggunakan tas belanja berbahan kain, memilah sampah dari rumah, serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, namun dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media dan seluruh masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Purbalingga terus mengejar capaian imunisasi balita yang belum optimal. Sejumlah kendala mulai dari gangguan aplikasi pencatatan hingga tingginya mobilitas penduduk mendorong Dinkes PPKB melakukan supervisi langsung ke puskesmas. Lengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga masih menghadapi sejumlah kendala dalam capaian imunisasi booster DPT HB HIB dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun Baduta di Kabupaten Purbalingga, yakni mulai dari gangguan aplikasi pencatatan hingga tingginya mobilitas penduduk. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan, di lapangan sebagian orang tua mengaku baru mengetahui anaknya belum tercatat setelah datang ke puskesmas atau posyandu, sementara lain terkendala karena berpindah domisili atau anak sedang sakit saat jadwal imunisasi berlangsung. Novita menjelaskan aplikasi Satu Sehat Indonesiaku Asik pada semester pertama tahun ini beberapa kali mengalami gangguan. Akibatnya ada balita yang sebenarnya sudah diimunisasi tetapi belum tercatat di sistem. Pihaknya menerangkan pembenahan data dan pendataan ulang dikebut selama bulan Juli sebagai persiapan sebelum dimulainya imunisasi anak sekolah pada Agustus yang selanjutnya akan dievaluasi kembali secara menyeluruh pada bulan November. Selain masalah mengolah aplikasi. Menurut Novita, mobilitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena banyak sasaran bajuta yang berpindah domisili setelah berusia 1 tahun, bepergian keluar kota, atau tidak bisa mengikuti jadwal imunisasi karena kondisi kesehatan.
4: Masuknya kan ke aplikasi Asik. Nah, memang beberapa bulan ini aplikasi itu kan agak bermasalah. Kadang-kadang teman-teman puskesmas ini sudah pelaksanaan, sudah diinput, tapi ternyata belum tercover di aplikasi Asik itu. Nah, ini insya Allah sih kita memang Juli ini memang kita rencanakan untuk melakukan supervisi ke puskesmas, des dengan puskesmas, di mana di des itu kita akan mencocokkan hasil imunisasi sudah diimunisasi belum terinput. Nah, di situ kita akan membuka aplikasi tersebut. Kita saling cross check dengan puskesmas. Nanti kita undang semua bidan pelaksana, mereka bawa register atau kohort imunisasi.
3: Sementara itu, capaian imunisasi booster DPTHB HIB dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun bajuta di Kabupaten Purbalingga mencapai 48,95% hingga semester 1 2026 dan telah melampaui target Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,4%. Adapun 10 puskesmas yang capaian imunisasinya belum optimal diantaranya Puskesmas Karangmoncol, Karang Tengah, Karang Jambu, Serayu Larangan, Merebet, Bojongsari, Padamara, dan Kemangkon 2. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar momen haru terasa di lapas Brebes saat sejumlah anak berhadapan dengan hukum meminta maaf dan membasuh kaki orang tuanya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes terus berupaya memperkuat pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH melalui berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga. Salah satunya dengan menghadirkan momen refleksi yang bertujuan menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua, sekaligus mempererat hubungan emosional antara anak dan keluarga. Para ABH mengikuti prosesi simbolis membasuh kaki orang tua. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan, permohonan maaf, sekaligus ungkapan terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang selama ini diberikan oleh kedua orang tua. Suasana haru pun tak terelakkan. Banyak orang tua yang tak kuasa menahan air mata saat memeluk anak-anak mereka. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes Budo Mulyanto mengatakan, pembinaan yang melibatkan keluarga merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kehadiran dan dukungan keluarga memiliki peran besar dalam membantu anak menjalani proses pembinaan, serta membangun tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum refleksi bagi anak-anak untuk semakin menghargai jasa dan pengorbanan orang tua. Dukungan keluarga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembinaan sehingga mereka memiliki semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat.
5: Menurut Mudo, Lapas Kelas 2B Brebes akan terus menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, serta peningkatan peran keluarga dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yanuar Adi melaporkan.

0: Berikutnya pendengar, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025-2030. Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, Fuadi, di gedung DPD Partai Golkar Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah Fuadi mengukuhkan jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2025-2030 di gedung DPD Partai Golkar Banjarnegara. Prosesi pengukuhan dihadiri jajaran pengurus, kader, serta simpatisan Partai Golkar. Pengukuhan pengurus baru Partai Golkar ini diharapkan menjadi awal penguatan konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kerja politik partai di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, DPD Partai Golkar Jawa Tengah juga menekankan agar seluruh kader senantiasa hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata khususnya bagi Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara yang baru dilantik, Agus Junaidi, menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan partai. Menurutnya, pengukuhan kepengurusan baru menjadi titik awal untuk menyusun program kerja dan memperkuat organisasi di seluruh wilayah Banjarnegara. Dalam waktu dekat, menurutnya, DPD Partai Golkar Banjarnegara akan menggelar musyawarah di tingkat kecamatan yang dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi. Agus juga mengajak seluruh pengurus untuk terus berkolaborasi agar Partai Golkar semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah.
2: Iya, setelah dikukuhkan berarti kan pengurusan DPD 2 Partai Golkar Banjarnegara sudah sah secara de jure dan de facto. Selanjutnya ya kami melakukan kerja-kerja politik terutama konsolidasi. Sehingga dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan musyawarah di tingkat kecamatan, itu yang nanti juga musyawarah di desa, gitulah. Karena kemudian nanti setelah kepengurusan dari kabupaten sampai desa terbentuk, barulah di tahun 2027 kami akan menyelenggarakan rakerda, rapat kerja daerah untuk menentukan target-target. Kemudian pergerakan-pergerakan khususnya tugas yang nantinya akan diemban oleh Partai Golkar ke depan.
1: Menghadapi pemilu 2029, DPD Partai Golkar Banjarnegara menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Setelah berhasil meningkatkan perolehan kursi dari 4 menjadi 7 kursi pada pemilu 2024, Partai Berlambang Pohon Beringin ini menargetkan 8 kursi pada pemilu 2029 mendatang. Dengan kepengurusan baru dan penguatan konsolidasi organisasi, Partai Golkar Banjarnegara berharap mampu meningkatkan kinerja politik sekaligus memperluas dukungan masyarakat menjelang pemilu 2029. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar, dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia Kabupaten Banyumas menggelar Parade Kebaya Nusantara di kawasan depan Rektorat Unsud Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI Kabupaten Banyumas menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkenalkan kebaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua PBI Banyumas, Hersi Widiyastuti, mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh PBI Banyumas. Kegiatan digelar bekerjasama dengan UNSUD dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas pecinta kebaya.
4: Ya, untuk hari ini kita memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuhnya itu untuk tepatnya tanggal 24 Juli. Jadi ini hari ini kita perayaan di tanggal 26 Juli kita berkolaborasi dengan UNSUD. Nanti ada mahasiswa-mahasiswi UNSUD. Untuk perayaan kali ini itu untuk yang ketiga tahun.
3: Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, diantaranya parade dan fashion show yang menampilkan beragam kebaya Nusantara. Selain itu, PBI Banyumas juga menghadirkan stand UMKM yang diikuti para anggotanya sebagai upaya mendukung pelaku usaha lokal. Hersi menyebut sekitar 100 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas anggota aktif PBI Banyumas, komunitas pecinta kebaya, serta mahasiswa Unsud. Menurutnya, dipilihnya kawasan kampus sebagai lokasi penyelenggaraan bertujuan untuk mendekatkan kebaya kepada kalangan mahasiswa agar semakin mengenal sekaligus bangga mengenakan busana tradisional Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemilihan Sinok Sitong Kota Tegal 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
5: Pemilihan Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Tegal dalam melibatkan generasi muda untuk mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Melalui ajang tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan agar mampu menjadi representasi Kota Tegal di tingkat lokal maupun yang lebih luas. Selain kemampuan penampilan dan komunikasi, para finalis Sinok Sitong juga mendapatkan pembekalan mengenai wawasan budaya, pariwisata, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan peran seorang duta wisata. Hal tersebut dilakukan agar para peserta tidak hanya memiliki kemampuan tampil di depan publik, tetapi juga memahami potensi daerah yang akan mereka kenalkan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Tegal, Dian Eka Kusumawardani mengatakan keberadaan Sinok Sitong menjadi peran penting dalam menjaga regenerasi duta wisata daerah. Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar dalam menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata dan budaya melalui berbagai platform yang mereka gunakan. Dian menjelaskan, duta wisata yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari sektor budaya, kuliner, hingga destinasi wisata yang menjadi ciri khas Kota Tegal.
6: Paling penting itu adalah segala aspek itu kita, di situ kita sisipkan bagaimana mempromosikan kekayaan budaya kita, khususnya dari Kota Tegal.
5: Melalui keterlibatan generasi muda, promosi pariwisata diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, terutama melalui pemanfaatan media sosial dan berbagai kanal digital. Kreativitas anak muda menjadi salah satu kekuatan dalam memperkenalkan potensi daerah dengan cara yang lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman.
6: Sinok Sitong Kota Tegal, Duta Wisata Kota Tegal, kami berharap mampu menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal sebagaimana mestinya. Karena semestinya pariwisata itu indah, nyaman, dan mampu memberikan kenangan yang baik kepada kita semua.
5: Penyelenggaraan Sinok Sitong Kota Tegal 2026 jadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pariwisata. Dengan adanya duta wisata yang berkualitas, potensi budaya dan pariwisata Kota Tegal diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Dengar, kualitas air Sungai Serayu secara umum sudah mengalami pencemaran dari kategori ringan hingga sedang. Selengkapnya dilaporkan Dina Dorazatun.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menyebut kualitas air Sungai Serayu secara umum telah mengalami pencemaran dengan kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh limbah domestik, kegiatan usaha, industri, pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Pengendalian dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, Catur Hadik Setiawati, ST, mengatakan kualitas Sungai Serayu dipengaruhi oleh lokasi dan musim. Menurutnya, kualitas air di wilayah hulu relatif lebih baik dibanding di wilayah hilir yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi.
8: Kalau secara umum kualitasnya sebenarnya memang sudah mengalami pencemaran, itu tingkatnya mulai dari ringan sampai dengan sedang, atau ketika kondisi tertentu misal ada kejadian bencana atau ada kejadian misalnya sedang proses flushing di Waduk Merican, itu biasanya sampai masuk kategori cemar berat.
7: DLH Banyumas terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pelaku usaha melalui pemantauan hasil uji laboratorium. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar limbah tidak dibuang langsung ke lingkungan, serta mendorong konservasi kawasan sepadan sungai. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah dari sumbernya, agar kualitas Sungai Serayu tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dina Dorazatun melaporkan.

0: Pendengar, Sungai Serayu bukan sekedar aliran air yang membelah wilayah Jawa Tengah. Sungai yang berhulu di dataran tinggi Dieng dan bermuara di Samudra Hindia ini merupakan nadi kehidupan bagi jutaan masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
1: Selamat pagi. Sungai Serayu bukan sekedar aliran air yang membelah wilayah Jawa Tengah. Sungai yang berhulu di dataran tinggi Dieng dan bermuara di Samudra Hindia di Cilacap ini merupakan nadi kehidupan bagi jutaan masyarakat. Airnya menghidupi sawah, menjadi sumber air baku, mendukung pembangkit listrik, menopang sektor perikanan, hingga menjadi ruang tumbuh bagi berbagai ekosistem yang bernilai tinggi. Namun, di balik manfaat besar tersebut, Sungai Serayu kini menghadapi ancaman yang semakin nyata. Pencemaran limbah rumah tangga, sampah plastik, sedimentasi akibat kerusakan daerah tampungan air, hingga aktivitas penambangan pasir yang tidak terkendali menjadi persoalan yang terus menggerus kualitas sungai. Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya ekosistem yang rusak, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada Sungai Serayu. Kerusakan ekosistem sungai tidak terjadi dalam semalam. Kerusakan ini merupakan akumulasi dari perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah ke sungai masih dianggap sebagai hal biasa, padahal sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, meningkatkan risiko banjir, sekaligus merusak habitat ikan dan biota air lainnya. Begitu pula dengan alih fungsi lahan di kawasan hulu yang menyebabkan erosi dan mempercepat pendangkalan sungai. Di tengah tantangan tersebut, hadir secercah harapan melalui gerakan masyarakat dan komunitas relawan sungai yang secara sukarela melakukan aksi bersih sungai, edukasi lingkungan hingga penanaman pohon di bantaran Sungai Serayu. Mereka membuktikan bahwa pelestarian lingkungan tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar, tetapi juga dari kepedulian warga yang mau turun langsung menjaga alam. Namun, upaya komunitas tidak akan cukup jika tidak didukung pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak sungai, menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran, serta memperluas program rehabilitasi kawasan hulu dan bantaran sungai. Di sisi lain, dunia usaha juga harus memastikan kegiatan operasionalnya tidak mencemari lingkungan melalui pengolahan limbah yang tidak bertanggung jawab. Pelestarian Sungai Serayu sejatinya adalah investasi jangka panjang. Sungai yang sehat akan menjaga ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pariwisata berbasis alam dan perikanan berkelanjutan. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan memandang Sungai Serayu bukan sebagai tempat pembuangan, melainkan sebagai warisan alam yang harus dijaga bersama. Sebab ketika Sungai Serayu tetap lestari, yang terjaga bukan hanya aliran airnya, melainkan juga masa depan masyarakat yang hidup di sepanjang bantarannya. Menjaga Sungai Serayu berarti menjaga kehidupan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Dengar sekian Warta Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri. Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.

0: Dengan Pro 1 di Purwokerto pagi ini kembali saya Citra
1: dan juga Putri ya, iya. Masih menemani Anda pendengar Pro 1 di rangkaian acara Purwokerto pagi ini.
0: Iya, apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kangen banget nih ya, akhirnya seminggu baru ketemu sama Putri
1: iya,
0: lagi.
1: Aduh, kayaknya udah seminggu
0: ya. Seminggu kan, gak berasa ya. Yang pasti minggu ini, minggu ini banget kita berdua bakal terus menemani Anda semua ya, tentunya di Purwokerto pagi, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik.
1: Dan juga jangan lewatkan nanti ada update informasi lalu lintas dan perakiraan cuaca yang akan hadir untuk temani Anda pendengar ya, yang akan temani Anda di sela-sela aktivitas sibuk di hari Selasa ya. Selasa tuh sibuk ya.
0: Selasa sibuk, pokoknya kalau udah mulai masuk hari Senin, ya Senin tuh rasanya kayak hari-hari berikutnya tuh sibuk dan sibuk banget gitu ya. Iya, mudah-mudahan pagi hari ini akan menjadi pagi yang lebih baik daripada pagi yang lalu-lalu ya. Mudah-mudahan akan menjadi lembaran baru untuk bisa lebih baik lagi dalam terus melangkah. Jadi apa ya, intinya apapun aktivitas kita di hari ini tetap semangat aja.
1: Ya, semangat dan gak boleh semangit.
0: Iya, kalau kamu semangit sih, karena kamu belum mandi kan.
1: Enak aja.
0: Oke deh.
1: Oke deh, kita puterin lagi beberapa musik untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Outdoor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini dan sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, dan silakan laporan Anda.
4: Ya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa pagi ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di jam sibuk pagi hari ini ada beberapa titik yang memang masih cukup crowded, cukup padat untuk situasi arus lalu lintasnya. Seperti kami pantau ini di simpang 4 Karang Jambu ya atau Purwanegara, di keempat kaki simpang cukup sibuk, cukup padat untuk jumlah kendaraan yang melintas, untuk panjang antriannya juga cukup panjang di keempat kaki simpang, dan beberapa kali juga terjadi penumpukan kendaraan ya karena memang ada waktu hijau yang bersamaan di simpang 4 Purwanegara atau Karang Jambu ini, namun sejauh yang kami pantau masih cukup normal untuk arus lalu lintasnya, penumpukan kendaraan terjadi tidak terlalu panjang waktunya ya, sehingga untuk arus lalu lintas meskipun cukup padat untuk volume lalu lintasnya, untuk volume kendaraannya, namun untuk arus lalu lintas masih cukup terkendali meskipun kecepatan kendaraan cukup rendah. Kemudian di Simpang Gor Satria kami pantau pada pagi hari ini, baik di utara, selatan, timur maupun barat, di keempat kaki simpang cukup padat juga untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian juga kendaraan juga cukup berimbang, semuanya panjang ya. Kemudian situasi di tengah persimpangan juga beberapa kali terjadi penumpukan kendaraan, yang memang di jam sibuk pagi ini di Simpang Gor Satria juga terlihat cukup padat untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem juga hampir sama sebetulnya, ini cukup padat juga untuk arus lalu lintas, namun adanya pengaturan sistem satu arah ya membuat arus lalu lintas ini cukup lancar. Di banyak hambatan di simpang 4 Kebon Dalem ini dan juga hampir sama terjadi di simpang 4 Suto Suman, sangat padat sebetulnya untuk pagi ini ya di simpang 4 Suto Suman khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman, namun karena adanya sistem satu arah, pengaturan sistem satu arah membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang 4 Suto Suman ini meskipun kecepatan kendaraan juga terbatas karena memang banyaknya volume lalu lintas yang melintas pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau di tengah di tengah perkotaan Purwokerto, di simpang alun-alun pada pagi hari ini masih cukup lancar, meskipun kendaraan yang melintas juga lebih banyak daripada jam-jam biasa ya, ini di jam sibuk pagi cukup padat, cukup banyak kendaraan yang melintas, namun adanya sistem pengaturan satu arah di simpang alun-alun, baik di jalan Jenderal Sudirman dari arah timur maupun di ruas jalan masjid yang menuju ke arah utara, ini cukup membantu melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4 alun-alun. Kemudian di simpang Sawangan pada pagi hari ini cukup ramai kendaraan dari arah Tanjung atau dari arah selatan, banyak sepeda motor maupun mobil pribadi yang melintas. Sementara untuk di simpang Museum BRI ini kendaraan cukup padat khususnya di arah kaki simpang barat ya, baik kendaraan yang menuju ke arah barat maupun dari arah barat, dari arah underpass ini cukup padat. Khususnya untuk dari arah barat, sepeda motor masih sangat banyak kami pantau melintas, dan juga beberapa kali kendaraan pribadi roda 4 atau mobil pribadi ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya dan mengekor hingga sampai menuju ke jembatan yang menuju ke underpass. Mungkin itu situasi arus lalu lintas yang bisa kami update pada pagi hari ini, dan kami juga selalu menghimbau kepada pendengar Pro 1 dan seluruh pengguna jalan, apapun situasi kondisi arus lalu lintasnya, tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan dan tetap ikuti aturan lalu lintas yang ada. Terima kasih, Mbak.
3: Iya, baik. Terima kasih, Mas Gilang. Selamat bertugas kembali.
4: Sama-sama, siap.
3: Baik, pendengar Pro 1, demikian informasi lalu lintas pagi hari ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, pastikan untuk Anda, simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian info lalu lintas.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Tadi sudah beberapa buah lagu diadakan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi ini ya. Dan juga tadi sudah diinformasikan mengenai info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan tentunya pendengar diingatkan lagi nih ya untuk seluruh pendengar Pro 1. Untuk Anda nih yang barangkali menginginkan untuk bisa ikut hadir dalam acara Mutiara Pagi on Stage ya, yang akan diadakan hari Minggu 2 Agustus 2026. Silakan saja Anda untuk bisa langsung mendaftar ya. Bisa melalui WA, bisa melalui telepon juga, nanti akan dibantu oleh panitia ya tentunya. Dan juga nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin Anda sampaikan di Mutiara Pagi on Stage juga boleh, monggo dikirim. Nanti akan kami kumpulkan terlebih dahulu, tadi baik lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat media sosial RRI.
1: Betul sekali ya. Jadi informasi penting untuk seluruh jamaah yang akan hadir pada acara Mutiara Pagi on Stage. Meja registrasi ini dibuka pukul 6 ya, dan ditutup tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, seluruh jamaah, baik pendaftaran melalui RRI maupun Fastabiqul Khairat, wajib hadir di lokasi dan melakukan registrasi sebelum pukul 7.30 ya.
0: Iya.
1: Dan saat registrasi, jamaah menerima gelang peserta, panitia menyediakan 1.500 gelang. Semua jamaah ini wajib memakai gelang tersebut ya. Fungsinya untuk penanda peserta silaturahmi dan pengganti tiket masuk Purbasari.
0: Iya, betul sekali. Kemudian jamaah yang registrasi sebelum pukul 7.30 ini akan tadi mendapatkan gelang ya, dan juga mendapatkan fasilitas konsumsi serta tempat duduk pendaftaran. Kemudian jamaah yang datang setelah pukul 7.30 tetap bisa mengikuti acara, namun jamaah harus masuk melalui loket umum Purbasari dengan membeli tiket masuk sendiri. Jadi pastikan jangan telat gitu ya. Nah, keterlambatan registrasi beresiko tidak mendapatkan kursi dan juga konsumsi karena data kehadiran tidak terekam oleh panitia. Jadi

0: Untuk iya. Anda yang mendaftar, pastikan datang tepat waktu ya, agar bisa mendapatkan tadi gelang dan juga bisa mendapatkan konsumsi, syukur bisa dapat kursinya juga.
1: Iya.
0: Nanti kita ketemu juga di sana ya.
1: Betul, ya karena kita MC-nya.
0: Iya. Jadi kita ketemu, bisa ngobrol-ngobrol bareng.
1: Iya. Iya, dan pendengar Pro 1, saya informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat,

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.